0: Pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfat yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale-up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina. Sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
0: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah. Dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
0: Julinto mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh, dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menjelaskan aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani, mengatakan pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya, keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen Lin dan Ling Yongseng lewat drama rubber match dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11. 19-21 dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Bareng terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Veteran pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat, serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut, 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD, dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan.
4: Ya. Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,

0: Workspace dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai dengan 8 September 2026, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi 9 sampai dengan 10 September, dan tahap wawancara pada 11 sampai dengan 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, kemudian pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
4: Aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga setelah erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam hingga Minggu dini hari. PVMBG menyebutkan potensi letusan susulan masih tinggi, sementara sebaran abu telah mencapai sekitar 14,6 km dan mengganggu sejumlah penerbangan. Kemudian di aktivitas pelayaran, KSOP kelas 1 Banten memperketat kewaspadaan dan meminta kapal menjaga jarak minimal 3 km dari kawah aktif. Kemudian seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi perubahan aktivitas Anak Krakatau? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumila Rita Susilawati.
3: Wawancara Pro 3.
4: Bu Rita, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mas.
4: Iya. Setelah erupsi menerus 25 jam berakhir, Bu, kondisi Anak Krakatau saat ini bagaimana ini, Bu?
5: Iya, yang kami pantau Gunung Anak Krakatau ini setelah erupsi tadi yang disampaikan Mas 25 jam, itu sudah kembali ke erupsi normalnya biasanya yang tipe strombolian. Kami mencatat ada 3 erupsi ya di kemarin, tanggal 6. Mm-hmm. Tanggal 6 itu ada 3 erupsi di pagi jam 4, kemudian di jam 7 pagi, dan tadi malam di jam 22. Jadi erupsi menerusnya sudah selesai, dan dia kembali ke erupsi yang biasa terjadi nih, yang intermittent, tipenya strombolian. Seperti itu, Mas.
4: Oke. Erupsi strombolian itu seperti apa ini, Bu?
5: Ya, jadi dia ini erupsi yang sifatnya itu tidak menerus, kemudian dia mengeluarkan material berupa batu pijar seperti itu ya. Sifatnya itu kalau mudahnya mungkin bisa kita analogikan, kalau menerus dia seperti tadi fontain yang menerus, yeah, yang di tanggal 4 September. Kalau strombolian itu dia erupsinya seperti meledak begitu ya.
4: Okay.
5: Kemudian ada lontaran material-material seperti itu, dan dia tidak menerus, mungkin hanya sekitar 30 detik begitu, kemudian berhenti begitu.
4: Okay.
5: Dan tinggi seperti itu, Mas, kolom abunya. Kalau yang fontain kan dia tidak tinggi, okay, karena dia lebih mengalir.
4: Yang fonten itu terus-menerus seperti air mancur, makanya fonten itu Bu ya,
5: betul.
4: Keluar pijaran ya, terus ya.
5: Begitu.
4: Dan strombolian itu intermittent, hanya sesekali
5: betul.
4: Tetapi secara rutin. Artinya Bu, apakah betul. Masih terjadi potensi letusan susulan yang masih cukup tinggi Bu saat ini?
5: Iya, kalau kita lihat memang Gunung Anak Krakatau ini kan gunung api aktif. Nah, data pemantauan kami, terutama seismik, itu masih mencatat ada gempa-gempa dalam, gempa-gempa vulkanik yang menunjukkan memang masih ada aktivitas magma. Artinya dia belum selesai aktivitas magma, itu kan bisa terekam melalui alat seismo, alat seismik yang kami miliki ya. Yeah, jadi begitu misalnya magma itu aktivitasnya meningkat dari biasanya, itu terpantau di seismik. Dan saat ini di Anak Krakatau, gempa-gempanya ini masih terpantau, sehingga kami tidak menurunkan status, dan memang kemungkinan masih bisa ada erupsi-erupsi susulan begitu ya. Apakah dia tetap strombolian kemudian nanti disambung lagi dengan yang apa namanya yang menerus, itu kita tidak mengetahui dengan pasti. Yang bisa kita ketahui bahwa aktivitas magmanya itu masih ada dan gunung ini masih aktif, kapanpun bisa erupsi seperti itu.
4: Data pemantauan seismik inilah yang digunakan untuk menentukan perkembangan status Anak Krakatau, berarti berita ya.
5: Betul, tapi bukan hanya seismik Mas. Jadi kami itu ada peralatan, beberapa peralatan yang dipasang di gunung begitu ya. Ada seismik, kemudian ada juga alat deformasi. Deformasi ini bisa memantau perkembangan kayak mengembang dan mengempisnya gunung. Biasanya kalau mengembang, gunung ini artinya tekanannya itu sudah besar, siap untuk erupsi seperti itu. Nah, ini kami juga ada alat, kemudian juga ada alat yang mendeteksi keluarnya gas. Karena keluar gasnya ini juga bisa menandakan bahwa gunung api ini memang sedang aktif, bisa setiap saat erupsi dengan adanya dikeluarkannya gas-gas tersebut. Nah, inilah yang kami pantau, kemudian dievaluasi seperti itu.
4: Oke.
5: Disampaikan kepada masyarakat.
4: Ya, artinya betul. Hasil evaluasi dari alat, tiga alat tadi nih Bu ya, paling tidak ini ya, ini memang menunjukkan bahwa masih terjadi fluktuasi yang cukup tinggi berpotensi.
5: Betul.
4: Seperti itu di Anak Krakatau.
5: Betul.
4: Oke.
5: Betul.
4: Kemudian untuk abu vulkanik sendiri nih Bu Rita, seberapa besar potensi abu vulkanik ini masih akan menyebar ke Jawa dan Sumatera ini Bu?
5: Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit begini ya. Abu itu kan Mas, ukuran partikelnya berbeda-beda ya. Ada yang agak sedikit berat, ada juga yang sangat ringan. Nah, biasanya yang ringan inilah yang travelnya itu jauh. Dan travel jauh ini akan sangat tergantung kepada arah angin dan kecepatan angin. Seperti itu. Jadi kalau kita di PVMBG itu kan hanya mengeluarkan data misalnya kolom abu begitu ya.
4: Yeah.
5: Sementara arah angin dan kecepatan angin kami itu dibantu oleh teman-teman dari Darwin. Itu dia ada stasiun yang mengamati arah pergerakan abu dari gunung api aktif dalam rangka membantu aviasi ya untuk keselamatan pertambangan. Dan dibantu juga oleh teman-teman BMKG untuk cuaca, arah angin, kecepatan. Sehingga nanti kita bisa menentukan. Nah, per pagi ini kalau dari data yang saya baca itu mengarahnya ke barat daya, dan itu tuh selalu berubah-ubah setiap hari.
4: Okay.
5: Setiap jam bahkan ada yang di pagi nanti dipantau lagi di siang hari, itu berubah tadi karena memang arah angin berubah-ubah ya, seperti itu.
4: Barat daya itu berarti wilayah mana ini, Bu Rita ya?
5: Dari Gunung Api itu ke arah, kalau barat daya ke arah Samudra Indonesia ya, kalau ke barat itu daerah Lampung begitu.
4: Okay.
5: Mas, masih ke arah ya dari itu ya, barat berarti ke arah Lampung, barat daya itu ke arah Samudra Indonesia. Tetapi yang kecilnya itu tadi memang travelnya itu tadi mungkin masih sampai ke Jakarta. Itu juga dari sisa-sisa yang 25 jam erupsi itu kan masih abunya banyak. Jadi ada yang saat ini abu keluar dari Gunung Anak Krakatau ketika erupsi yang 3 kali setelah erupsi menerus.
4: Oh.
5: Tapi ada juga sisa-sisa abu dari yang sebelumnya, yang itu masih kita pantau ada di apa namanya, ada di udara, ada di atmosfer. Ini yang menarik mungkin ya, perlu cerita sedikit aja. Yeah. Jadi dari data yang stasiun pengamatan Darwin itu, untuk abu Anak Krakatau ini kita udah bisa melihat ada dua yang udah terpisah. Satu yang keluar langsung dari masih terpantau keluar dari Gunung Api Anak Krakatau-nya lagi, dan ini satu udah terdrifting jauh gitu dari Gunung Anak Krakatau si abu ini, yang ke arah barat daya itu.
4: Oke.
5: Seperti itu Mas.
4: Jadi memang masih ada abu yang terbawa angin yang pada saat erupsi 25 jam secara berturut-turut itu.
5: Betul.
4: Bu ya. Kemudian ada abu baru dari erupsi strombolian tadi ini ya.
5: Iya, seperti
4: itu. Nah, seberapa besar kondisi atau stasiun Darwin ini dan juga koordinasi dengan PVMBG ini untuk menentukan risiko terhadap penerbangan Bu tentunya. Dan juga mungkin aktivitas pelayaran ya Bagaimana nih, Bu?
5: Iya. Ya, kalau data ini kan kita sudah terbuka ya, dan ini bisa diakses oleh siapapun begitu ya. Nah, kemudian otoritas terkait seperti misalnya bandara, Kementerian Perhubungan mempergunakan data tersebut. Seperti itu, kami melakukan koordinasi terus-menerus. Kalau dibutuhkan data kami itu bisa available 24 jam real time ya. Itu yang kami berikan. Sementara untuk bandara itu kan ada di Kementerian Perhubungan, misalnya begitu mengetahui gunung api ini erupsi, kolom abunya setinggi ini, karena kolom abu ini juga kan akan menentukan jangkauan abu itu kemana ya arahnya ya. Semakin tinggi kolom erupsi abunya, tentu akan
4: semakin
5: kita
4: tinggi,
5: bisa
4: semakin
5: melihat
4: jauh.
5: Itu semakin tinggi semakin bisa semakin jauh begitu semakin banyak. Nah, itu yang kita informasikan, dan kemudian otoritas terkait misalnya di bandara memutuskan ya ini sudah sampai untuk keamanan harus ditutup. Kalau di pelabuhan itu juga kami sampaikan datanya bisa dipakai gitu ya oleh siapapun. Dan kemudian institusi terkait tadi sekali lagi yang menindaklanjuti, Mas.
4: Oke, sebelumnya kan sempat atau diberitakan itu sebaran abu sempat mencapai sekitar 14,6 km, Bu ya. Maksudnya apa ini kok berbeda dengan sampai di Jakarta juga ini? Gimana nih?
5: Ya, tadi Mas, kan ada kolom, jadi kalau kita lihat itu kan partikel abu itu tadi ya, ada yang ukurannya itu sedikit lebih besar, ada yang ringan. Yang besar itu biasanya jatuhnya di sekitar gunung itu. Nah, kalau tadi terpantau 14 kilo, itu memang kita melihat dari sea level ya, bukan dari puncak gunungnya. Ada yang, ada tiga lapisan, ada yang 5 kilo, sekitar 5 kilo, 4,9. Ada juga yang 15, gitu, yang tinggi, artinya yang ringan itu pasti ya, yang tinggi. Nah, itu ketika angin membawa memang tadi bisa jauh. Begitu, ringan banget dia bisa terbawa melayang-layang kan. Begitu nanti sudah pada waktunya dia turun gitu ya, karena tidak bisa lagi arah anginnya tidak bisa menyokong untuk dia terus ada di udara, otomatis dia akan turunkan seperti itu.
4: Oke, artinya 14,6 ini mungkin yang akan bisa tersebar atau terbawa angin lebih jauh lagi nih, Bu ya.
5: Betul.
4: Seperti itu berita ya. Baik. Nah, seberapa berbeda sih, Bu, kondisi Anak Krakatau saat ini dibandingkan erupsi tahun 2018 juga pernah kan berita ya?
5: Iya. Ya. Betul. 2018 itu yang dicatat ingatan masyarakat mungkinnya masih ingat gitu. Erupsi 2018 itu menjadi satu perhatian khusus karena menyebabkan tsunami ya, Mas ya. Tsunami karena saat itu tubuh gunungnya itu sekitar 300 meteran tingginya ya. Kemudian dia ada lereng yang cukup curam dari hasil dia dari 1883 kan ini ibunya udah kolaps, kemudian muncul lagi yang baru anaknya. Nah, 300 tingginya ini tuh materialnya udah cukup berat. Ketika ada erupsi, ada tekanan, ada kegempaan, dia longsor. Ini yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah itu gunung ini membangun kembali tubuhnya seperti itu ya. Yang kita dapatkan atau kita saksikan atau kita lihat saat ini tuh tubuh Gunung Anak Krakatau belum seperti yang 2018. Jadi dia itu slope-nya masih landai, dia masih terus-menerus membentuk, membangun tubuhnya dari erupsi-erupsi yang intermittent tadi. Kami tenggarai ini belum, slope-nya itu belum cukup ketika dia runtuh bisa menyebabkan tsunami. Material berat volumenya itu belum mencukupi kalau misalnya bisa longsor begitu. Satu, slope-nya, kalau slope-nya rendah kan itu nggak longsor ya, dia kalau udah tinggi ada tekanan bisa langsung runtuh seperti itu.
4: Oke, itu yang membedakan dari 2018 ketika erupsi pada saat itu, berita ya. Baik. Dan hingga saat ini kan statusnya masih berada di level 3 atau siaga. Dalam kondisi seperti apa kalau begitu, berita status level 3 ini dapat dinaikkan nanti?
5: Iya. Nah, ini mungkin penting juga ya untuk diketahui kan kalau status gunung dari mulai normal, waspada, siaga, dan awas. Yang pertama, level-level tersebut kita bandingkan dengan karakteristik gunung itu dalam kondisi dia biasanya begitu ya. Misalnya ada satu gunung yang dia kondisinya tuh erupsi terus-menerus. Itu berarti normalnya tuh dia erupsi gitu ya. Nah, ini kita misalnya berikan levelnya itu waspada. Karena dia memang karakterisnya demikian. Kemudian ancamannya terhadap masyarakat itu misalnya masih cukup jauh. Contohnya ini Dukono aja, dia tuh tetap waspada karena dia menerus erupsi tapi hanya di sekitar gunung tersebut gitu. Sementara pemukiman penduduk ada 8 km. Nah, kemudian contoh Anak Krakatau kita berikan siaga, dia itu sebelum terjadinya erupsi menerus, dia kan erupsinya intermittent strombolian tadi ya. Tidak terus, dia kadang berhenti, kemudian dia erupsi lagi, tapi kita berikan status 3 siaga. Kenapa? Karena itu tingkat ancamannya kepada masyarakat itu lebih besar. Ada banyak masyarakat nelayan yang melintas di area sekitar Gunung Anak Krakatau ini, mm-hmm. yang kami tenggarai ketika gunung itu beraktivitas, misalnya tiba-tiba erupsi, ada lontaran batu pijar, bisa membahayakan masyarakat. Oleh karena itu kami tingkatkan statusnya menjadi siaga. Jadi yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa status level itu bukan hanya ditentukan oleh banyaknya erupsi, tetapi ada banyak hal-hal lainnya, termasuk ancamannya terhadap masyarakat. Kira-kira okay. seperti itu.
4: Paling tidak nih Bu Rita, ketika aktivitas meningkat, apa perubahan pertama yang akan dirasakan oleh masyarakat ini, Bu?
5: Iya, ketika aktivitas meningkat, gitu ya, kan nanti ada zona rekomendasi. Nah, tolong dicek zona rekomendasi tersebut.
4: Okay.
5: Mungkin itu akan mempengaruhi kita, misalnya aktivitas meningkat ya, dari 3 km, contohnya Sinabung. Sinabung itu kan kemarin kita tingkatkan dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Nah, zona rekomendasi kita ada di peta kawasan rawan bencana gunung api yang kita keluarkan itu menjadi berubah. 6 km waktu itu ada satu wilayah ya yang terdampak dalam, masuk ke dalam zona rawan kita, sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk sementara penduduk kami sarankan untuk dievakuasi terlebih dahulu begitu, karena mengantisipasi terjadinya hal terburuk dari erupsi Sinabung. Nah, pemerintah sudah sangat bagus sekali koordinasinya, kemudian penduduk dievakuasi gitu ya, mungkin kurang lebih selama 4 hari kami pantau terus gunungnya. Nah, ketika terpantau Gunung Sinabung ini apa namanya aktivitasnya sudah menurun, kami perbaiki lagi zona rekomendasinya, kami turunkan menjadi 5 km dan kemudian masyarakat bisa kembali lagi ke wilayahnya karena sudah tidak termasuk lagi ke dalam zona bahaya.
4: Yeah.
5: Itulah pemantauan terus-menerus harus dilakukan seperti itu, Mas. Karena ya gunung kita tidak bisa mengetahui dengan pasti kapan dia akan erupsi.
4: Baik, Bu Rita, saat ini kan begitu banyak beredar informasi terkait dengan Gunung Anak Krakatau di media sosial ini, Bu ya. Nah, mungkin dalam kesempatan pagi hari ini, informasi tentang Anak Krakatau apa sih, Bu, yang harusnya dipahami secara benar oleh masyarakat atau yang paling sering disalahpahami oleh masyarakat, Bu? Silakan.
5: Kalau saya pantau itu rata-rata masyarakat itu sudah memahami begitu ya, banyak juga yang membuat konten-konten untuk lebih bisa dipahami oleh masyarakat awam begitu ya. Tapi memang 1-2 kami masih memantau juga ada penyampaian informasi yang kurang tepat.
4: Yeah.
5: Nah, biasanya ini kami tindak lanjuti dengan membuat konten yang lebih memberikan informasi yang sebetulnya itu seperti ini gitu, Mas. Itu kami lakukan baik dengan konferensi pers langsung dijelaskan begitu ya, ataupun juga dengan konten-konten yang kami buat langsung di media sosial, penjelasan laporan khusus gitu yang bisa diakses masyarakat. Ini dalam rangka meluruskan hal-hal yang ada di masyarakat yang ada benarnya tetapi ada yang kurang tepat begitu. Yang kurang tepat inilah yang kami khawatirkan kan akan misalnya membuat resah gitu ya. Kan kadang ada dia itu konten erupsi yang kelihatan besar, entah gunungnya itu dari mana, dicopot kemudian disampaikan bahwa Gunung Anak Krakatau akan erupsi besar gitu. Nah, itu kan harus kita cek begitu. Maka kami sampaikan mohon agar masyarakat itu ketika mendapatkan konten misalnya agak meresahkan, itu dikonfirmasi ini dari mana. Kalau dari sumber resmi, itu boleh ditanyakan apa penyebabnya, seperti apa. Karena kami berusaha setiap informasi itu tidak membuat masyarakat ketakutan, tetapi membuat masyarakat itu lebih waspada dan siaga. Seperti itu, Mas.
4: Baik, Bu Rita, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami, Pro 3 RRI pagi hari ini, Bu. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat, selamat pagi, Bu Rita.
5: Selamat pagi, terima kasih.
4: Demikian tadi Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumilarita Susilawati. Dan pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih akan ditutup sementara hingga pukul 8.59 waktu Indonesia Barat imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sarah Tudaren melaporkan. Ain.
6: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini diprediksi sampai pukul 08.59 waktu Indonesia Barat nanti. Hal ini imbas dari abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak dini hari kemarin. PT Angkasa Pura atau Injuni Airport selaku pihak pengelola bandara telah menetapkan penutupan operasional bandara terbesar di Indonesia ini sejak kemarin. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan diprediksi penutupan sementara hingga pukul 08.59 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pihaknya pun tetap berkoordinasi dengan berbagai pihak dan juga otoritas bandara terkait hal tersebut.
7: Sampai dengan saat ini kami terus berkoordinasi dengan stakeholders terkait, dengan BMKG, dengan Airnav, dengan otorita bandara dan instansi lainnya. Bahwa mengikuti dinamikanya, tentu saja nanti kami belum bisa memastikan apakah betul prinsipnya dunia penerbangan mengutamakan keselamatan penerbangan, Mas. Nah, terkait dengan volcanic ash ini, tentu kita sama-sama tahu bahwa debu vulkanik ini berbahaya untuk dilanjutkannya operasi penerbangan, terutama karena berdampak terhadap mesin pesawat.
6: Diketahui erupsi Gunung Anak Krakatau berimbas pada 1.039 penerbangan dan 119.215 penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang terdampak. Hal tersebut meliputi pembatalan, keterlambatan hingga pengalian pendaratan ke bandara lain. Untuk menangani penumpang yang terdampak, pihak Bandara Soekarno-Hatta telah mengaktifkan Service Recovery Activation atau SRA, di mana bandara menyediakan makanan dan minuman ringan serta bus di setiap terminal untuk membantu mobilitas penumpang menuju hotel melalui koordinasi dengan maskapai. Demikian langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ya, terima kasih Satu Darain untuk laporan Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, Anda juga dapat menambahkan informasi yang Anda ketahui tentang abu vulkanik di daerah Anda. Mungkin pagi hari ini masih terlihat atau masih terjadi, dan tidak ada salahnya Anda beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan masker untuk melindungi diri Anda dari paparan abu vulkanik. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Pagi masih akan kami lanjutkan.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Lingkungan Hidup memantau kualitas udara di sejumlah wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat serta Lampung menyusul sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau kemarin. Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas udara di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat secara umum masih dalam kategori baik hingga sedang. Sementara sejumlah daerah di Sumatera bagian selatan tercatat dalam kategori tidak sehat dengan partikel PM2,5 menjadi polutan yang paling dominan. Meski demikian, Kementerian Lingkungan Hidup masih mengkaji keterkaitan peningkatan partikel udara dengan erupsi Gunung Anak Krakatau dan terus berkoordinasi dengan BMKG, PVMBG, BNPB, serta pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi, sementara masyarakat diimbau agar tetap tenang dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP menyusul sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan PJJ diberlakukan selama satu hari, yaitu hari ini, dan meminta seluruh siswa untuk belajar dari rumah agar terhindar dari paparan abu vulkanik. Dinas Pendidikan juga terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup untuk memantau kualitas udara serta arah sebaran abu vulkanik. Sementara orang tua diminta mendampingi anak selama belajar dari rumah serta membatasi kegiatan di luar ruangan dan memastikan anak menggunakan masker jika harus keluar rumah. Informasi mancanegara, kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln meninggalkan Thailand setelah 5 hari melakukan kunjungan di pelabuhan Laem Cabang, Provinsi Chonburi, yang menjadi perhentian pertama kapal setelah menjalani penugasan selama 9 bulan di kawasan Timur Tengah. Sekitar 5.000 awak kapal memanfaatkan masa istirahat di Thailand, termasuk mengunjungi sejumlah lokasi wisata di Pattaya. Sementara kepolisian setempat mengatakan, kunjungan berlangsung tanpa insiden besar, meski sempat terjadi keributan kecil yang melibatkan 2 pelaut Amerika Serikat. Kunjungan tersebut menjadi perhatian di Amerika Serikat menyusul sorotan terhadap kondisi para awak setelah menjalani penugasan panjang, mulai dari laporan kekurangan makanan, masalah saluran air, hingga kesehatan mental. Sementara itu, kehadiran ribuan awak kapal Amerika Serikat di Thailand turut memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku usaha di Pattaya. Informasi dari dunia olahraga, Arsenal menang 2-1 atas Chelsea dalam derby London pada pekan ketiga Liga Inggris di Emirates Stadium dan membuat Arsenal mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan, sementara Chelsea mengoleksi 6 poin. Chelsea membuka keunggulan melalui Morgan Rogers, namun Arsenal berhasil menyamakan kedudukan melalui Kai Havertz sebelum Martin Odegaard membawa The Gunners berbalik unggul pada babak kedua. Chelsea berusaha mengejar ketertinggalan, namun sejumlah peluang berhasil digagalkan kiper Arsenal, David Raya, sehingga Arsenal mampu mempertahankan keunggulan dan meraih kemenangan ketiga secara beruntun.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, NIPS membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. NIPS kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, NIPS meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Jakarta dan turut mempengaruhi aktivitas warga, termasuk para pekerja yang tetap harus menjalankan rutinitas di tengah paparan abu vulkanik. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin.
2: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari San Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Memang sejak kemarin sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan masyarakat di sejumlah kawasan di Jakarta. Dari pantauan kami di lokasi, aktivitas masyarakat masih berlangsung seperti biasa, meskipun abu vulkanik mulai terlihat di sejumlah area. Kondisi ini juga mulai mengganggu kenyamanan masyarakat yang harus tetap menjalankan aktivitas pekerjaan di tengah sebaran abu vulkanik. Salah satunya Devina, seorang pekerja perantau asal Malang yang mengaku aktivitasnya terganggu karena harus lebih berhati-hati saat berada di luar ruangan. Selain membuat aktivitas menjadi kurang nyaman, keberadaan abu vulkanik juga membuat Devina khawatir terhadap kesehatan, terutama karena dirinya harus tetap bekerja dan beraktivitas di tengah kondisi tersebut. Berikut pernyataan Devina kepada RRI.
3: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
2: Ya, pendengar, kekhawatiran terhadap kesehatan menjadi salah satu perhatian masyarakat yang tetap harus beraktivitas di tengah sebaran abu vulkanik. Meski aktivitas di kawasan Medan Merdeka Barat masih berjalan normal, masyarakat mulai meningkatkan kewaspadaan dan berupaya melindungi diri dari paparan abu dengan mengenakan masker. Masyarakat juga diimbau tetap tenang, serta mengikuti informasi dan arahan resmi dari pemerintah. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Zahrotin untuk informasi yang telah Anda sampaikan di pagi hari ini. Dan pendengar, kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau, seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi hal ini. Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha. Pak Yogi, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya. Pak Yogi, setelah erupsi terus-menerus, Pak, kondisi pelayaran di wilayah kerja KSOP Banten bagaimana, Pak Yogi?
4: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Terkait apa yang disampaikan Mas Rudy ini terkait kondisi terkini, memang sejak terjadinya erupsi di hari Jumat yang lalu, kegiatan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak, khususnya alur Merak Bakahuni ini tidak ada perubahan, masih tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan masih dilakukan cukup banyak, karena kemarin tetap di weekend masih ada kegiatan untuk penyeberangan sesuai dengan rencana semula. Mm-hmm. Seperti itu, Pak.
1: Ya. Sebelumnya kan KSOP Kelas 1 Banten menerbitkan pengumuman, Pak, ya?
4: Betul.
1: Ya, 14 tahun 2026 yang meminta kapal menjaga jarak aman minimal 3 km dari kawah aktif. Nah, pertimbangan menetapkan jarak aman 3 km bisa dijelaskan ini, Pak Yogi?
4: Baik. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG, kemudian juga oleh Direktorat Geologi Badan Geologi Kementerian SDM. Di situ sudah disampaikan bahwa semua kegiatan dilakukan minimal 3 km dari puncak kawah ya. Mm-hmm. Jadi kami mengadopsi langsung untuk hal tersebut diterapkan di dalam kegiatan operasional di penyeberangan Merak Bakahuni. Tapi sebenarnya memang kalau secara lokasi itu jauh dari 3 km untuk kegiatan alur penyeberangan dari Merak Bakahuni. Seperti itu, Mas.
1: Iya, jadi realitasnya rutenya memang cukup jauh, Pak,
4: tetap
1: ya.
4: Jauh,
1: tetap
4: betul,
1: jauh ya.
4: Betul,
1: cuman betul. Tetap imbauannya atau pengumuman tuh ya, di bawah 3 kilo. Nah,
4: jadi,
1: Tapi sejauh ini pengawasan agar kapal tidak masuk ke kawasan terlarang ini gimana nih, Pak?
4: Karena memang secara itu dapat dipastikan karena arus pelayaran yang sudah ditetapkan ini memang sudah dari dulu, jadi kemudian ini dapat dilakukan kegiatan penyeberangan tetap harus dimelalui alur yang sudah ditentukan. Dan memang notabene kegiatan ini alurnya tetap cukup jauh dari Gunung Anak Krakatau ini, Mas.
1: Ya, tapi di hari-hari biasa tanpa adanya pemuan itu, apakah memang cukup banyak, Pak, kapal yang rutin melintas di sekitar wilayah terdampak atau dalam radius 3 kilo itu, Pak?
4: Kalau 3 kilo itu memang mungkin lebih ke kapal-kapal kecil ya, kapal wisata atau mungkin kapal-kapal nelayan, karena kami ini hanya dari melihat keselamatan dari sisi operasional di kapal-kapal yang memang sudah ditentukan alurnya, Pak. Jadi alur pelayarannya sudah ada, jadi baik kapal penyeberangan yang rutin dilakukan Merak Bakahoni maupun kapal-kapal lainnya yang berkegiatan di wilayah KSAP Kelas 1 Banten. Jadi kami memastikan itu tidak ada ataupun tidak terganggu. Ya tadi minimal jarak 3 km memang cukup jauh juga, tidak akan terganggu.
1: Oke. Itu. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada kapal yang menunda operasionalnya nih, Pak ya? Tetap ya?
4: Alhamdulillah tidak ada. Jadi sesuai dengan rencana, kalau kami bisa melihat data semalam saja hingga pukul 19 itu sekitar 32 kapal melayani penyeberangan Merak Bakahoni.
1: Oke.
4: Dari pagi ya,
1: dari pagi sampai 19 malam ya.
4: Oke.
1: Ya. Kalau tadi kan informasi dari PVMBG kemarin itu kan ketinggian abu itu mencapai 14 atau sebaran abunya 14,6 ini, Pak, yang terdekat itu.
4: Betul, betul.
1: Nah, artinya, Pak, dengan angka 14,6 ini sejauh mana sih abu vulkanik dapat mengganggu navigasi kapal ini, Pak?
4: Kalau kami lihat karena kami kapal-kapal ini dilengkapi oleh peralatan memang cukup ini, tapi kalau terkait dengan abu vulkanik ini memang kalau kami secara visual melihat tidak begitu mengganggu jarak pandang karena anginnya cukup besar juga. Jadi abu vulkanik yang yang datang sekitar di wilayah Merak ini malah relatif lebih sedikit dibanding dengan wilayah-wilayah yang jauhnya seperti ke Anyer ataupun ke wilayah ke selatan, ke Pandeglang. Nah ini mungkin lebih besar jadi kita masih mentolerir lah untuk jarak pandang kegiatan pelayaran di wilayah Merak.
1: Artinya kecepatan angin di sana, Pak ya, yang membantu sehingga memberikan pengaruh kepada abu vulkanik tidak terlalu besar, tidak terlalu tidak mengganggu jarak pandang di sana.
4: Betul. Okay. Betul.
1: Selain abu vulkanik ini, Pak Yogi, biasanya bahaya vulkanik apa, Pak, yang juga menjadi perhitungan dari KSOP, Pak?
4: Betul. Ya, mungkin jika terjadi muntahan lahar yang lebih ya, mungkin tadi level kesiagaannya meningkat, nah itu mungkin perlu kita perhatikan karena ya kita juga harus selalu mempedomani apa yang disampaikan oleh BMKG maupun
1: PVMBG. Okay.
4: Betul, untuk terkait kondisi-kondisi apa sih yang dimuntah, apa yang jadi kemarin hanya abu vulkanik nih dengan terkait ini. Nah, mungkin nanti kalau di level-level berikutnya jangan sampai terjadi ya. Ini perlu kita perhatikan. Nanti mungkin bisa di-update lagi apa yang dapat diantisipasi oleh kami terkait dengan operasional pelayaran.
1: Artinya koordinasi KSOP dengan PVMBG ataupun BMKG terus dilakukan ini, Pak ya, untuk menentukan langkah pelayaran ya.
4: Betul. Kita selalu dalam satu hari tetap berkomunikasi lebih dari 4 kali dalam jika terjadi update juga kami juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh kebensansi tersebut melalui media sosial, baik melalui langsung komunikasi kepada pimpinan di wilayah-wilayah yang ada di tempat kami ini. Mungkin seperti itu.
1: Iya. Dan sampai sejauh ini berarti jalur Merak Bakoheni masih berjalan sesuai dengan kondisi normal ini, tidak ada pembatasan pelayaran ini, Pak ya?
4: Alhamdulillah tidak ada sampai saat ini. Kita masih tetap untuk melaksanakan kegiatan baik angkutan penyeberangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya nih yang untuk terkait angkutan-angkutan barang maupun kapal-kapal lainnya yang mengangkut komunitas-komunitas yang melalui wilayah Merak dan Banten.
1: Jumlah penumpang tetap atau ada penurunan ini, Pak? Mungkin karena khawatir dengan kondisi yang ada saat ini?
4: Hingga kemarin sesuai dengan data juga yang kami ini masih tetap sama, sekitar naik turun ini masih sekitar 11 sampai 12 ribu dalam sehari kemarin. Kemudian masih tetap ini masih relatif sama dengan hari sebelum hari-hari normal ya.
1: Oke.
4: Masih ada perubahan.
1: Artinya dengan hari-hari biasa tetap sama ini, Pak ya. 11 sampai 12 ribu. Berarti tidak ada tidak ada penundaan ataupun yang berdampak kepada calon penumpang di sana ya.
4: Ya, betul.
1: Kalau dari evaluasi sampai dengan pagi hari ini, Pak, mungkin bagian-bagian pengawasan apa yang memang perlu dioptimalkan lagi? Karena bagaimanapun kan ini kondisi kita tidak tahu, Pak ya, tidak menentu ya.
4: Betul.
1: Seperti apa ini, Pak Yogi?
4: Baik, sesuai dengan imbauan kewaspadaan yang telah kami sampaikan, memang ada beberapa hal yang dapat kami coba sampaikan kepada mungkin kepada pemirsa semua, juga kepada yang akan berniat untuk melakukan kegiatan. Ini mungkin nantinya tidak ada pembatasan, tidak ada pengurangan juga, semua berjalan normal. Kemudian kita juga akan melakukan evaluasi secara rutin terkait dengan kondisi cuaca, kemudian kondisi perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Kemudian nanti dari semua informasi tetap ada beberapa hal yang nantinya akan kita evaluasi, karena kita juga masih bisa menunggu laporan-laporan dari misalkan nahkoda atau ABK kapal yang melalui ataupun melintasi alur pelayaran di Merak Bekahuni. Nanti mungkin dapat kita dapatkan informasi-informasinya, kemudian nanti baru kita bisa melakukan tindak lanjut. Tapi sampai saat ini dengan kondisi yang kita ketahui di pagi hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan, tapi tadi dengan penuh kehati-hatian. Seperti itu.
1: Baik. Terakhir, Pak Yogi, apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai pesan untuk masyarakat umum, terutama bagi mereka yang akan menggunakan transportasi penyeberangan Merak Bekahuni ini, Pak? Silakan.
4: Baik, kami sampaikan, jadi untuk para pengguna yang akan melakukan kegiatan penyeberangan dari Merak maupun walaupun Bekahuni itu sebaliknya, silakan tidak usah risau sampai saat ini untuk melakukan kegiatan, karena sampai saat ini tidak terganggu kegiatan di pelabuhan penyeberangan dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi dalam perkembangannya nanti akan kita tetap sampaikan. Yang pasti tetap jaga kesehatan, karena kami juga sudah menyiapkan bekerjasama dengan seluruh perusahaan pelayaran, operator maupun PT SDP untuk menyiapkan masker ya, untuk kita tetap menjaga kesehatan dalam berkegiatan di pelabuhan penyeberangan dan operasional.

0: F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Tiga, jaringan berita nasional.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung dan masih berpotensi terjadi, walaupun tidak seperti kemarin yang terjadi adalah semburan lava yang secara terus-menerus selama 25 jam. Kali ini disebut dengan erupsi Strombolian atau memang karakter dari Gunung Anak Krakatau yang sesekali akan melakukan atau akan erupsi dengan durasi sekitar 30 detik. Dan sebaran abu vulkanik telah mencapai sejumlah wilayah di Banten serta Lampung, bahkan juga di beberapa wilayah di Pulau Jawa termasuk Jakarta. Dan BNPB mencatat kondisi tersebut juga berdampak pada penerbangan. Sementara itu, masyarakat di sejumlah daerah mulai menghadapi paparan abu. Dan bahkan tadi, reporter kami, Zarudin Aljana, yang berada di Jakarta Pusat pun juga menyampaikan hal yang sama, bahwa paparan abu sudah terjadi sejak kemarin dirasakan oleh warga masyarakat Jakarta. Abu vulkanik tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi dapat mengiritasi mata. Belum lagi masalah saluran pernapasan, terutama bagi kelompok yang memang memiliki komorbid atau bahkan di sini penyakit paru. Lalu seberapa besarkah resiko abu vulkanik dari Anak Krakatau ini terhadap kesehatan masyarakat dan apa yang harus dilakukan ketika abu mulai turun? Pagi ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra Yoga, selamat pagi Prof. Apa kabar?
3: Ya, pagi Mas Rudi, baik. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Prof, apa sih yang terjadi ketika paru-paru seseorang itu menghirup abu vulkanik ini Prof?
3: Ya, jadi abu vulkanik ini kan memang orang kan karena kebetulan sedang ada karhutla ini, orang bertanya apa bedanya begitu ya.
2: Iya.
3: Tentu saja Pak, ada hal yang sama dan ada hal yang berbeda. Hal yang sama tentu saja ada partikel yang keluar dari hutan dan juga dari abu vulkanik. Mm-hmm. Yang berbeda utamanya adalah kalau kebakaran hutan, maka itu ada terbakarnya bahan organik begitu, pohon, ada poliaromatik hidrokarbon dan sebagainya. Sementara kalau
2: Abu vulkanik
3: ini, maka ada bebatuan dan ada silika yang banyak dibicarakan itu. Mm-hmm. Karena itu yang tadi Mas Rudi sebutkan soal iritasi itu akan terjadi. Mau orangnya ada gangguan paru atau tidak, kalau ada partikel debu, abu dan juga ada debu-debu mineral juga ada silika, maka akan ada terjadi iritasi pada saluran napas.
2: Okay.
3: Hanya saja memang dampaknya bisa macam-macam.
2: Ya,
3: kalau
2: ya,
3: kita bagi, kalau kita bagi yang utama tentu saja di saluran napas. Kenapa begitu? Karena kalau ada makanan begitu atau minuman yang tercemar, kita kan bisa pilih cari makanan minuman lain yang sehat, kita tidak konsumsi yang tercemar.
2: Ya.
3: Sementara kalau udara, mau tidak mau kita harus bernapas. Gitu.
2: Ya.
3: Dan napas itu 24 jam. Jadi mau tidak mau apa yang ada di udara kita akan hisap. Jadi itu akan masuk ke paru dan saluran napas dengan berbagai akibatnya.
2: Okay.
3: Setidaknya kalau di saluran napas ada 3 akibatnya. Nomor 1 yang tadi masuk di

0: Tapi kan ada soal iritasi. Jadi iritasi itu kalau mau bahasa gampangnya katakanlah saluran napas itu jadi tergesek dengan bahan asap yang ada dalam abu ini begitu. Keluhannya bisa kemudian jadi batuk atau berdahak atau mungkin juga tenggorokan gatal atau mungkin juga ingus begitu ya. Itu kalau iritasi saja dalam tanda kutip. Tetapi iritasi itu yang pertama kan. Nah, itu sudah akan menimbulkan keluhan batuk-batuk dan sebagainya. Tapi yang kedua, kalau iritasinya itu kemudian bukan tidak mungkin menimbulkan keluhan infeksi. Dalam hal ini ISPA yang sudah banyak dibicarakan yang kebakaran hutan. Kalau ini belum karena baru terjadi kemarin. Tapi ISPA itu dapat saja terjadi dan itu berhubungan juga dengan daya tahan tubuh orangnya. Okay. Nah, ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut. Kalau dia berkepanjangan bukan tidak mungkin infeksinya makin berat kan begitu. Tergantung daya tahan tubuh orang, tergantung pengobatan dan sebagainya. Jadi bisa saja infeksinya menjadi lebih berat. Itu poin yang kedua. Dampak yang ketiga untuk paru dan pernapasan adalah yang tadi masuk disebut sebagai orang yang sudah punya penyakit paru sebelumnya. Saya ambil dua contoh yang konkret saja. Satu asma bronkial, asma lah yang kita biasa kenal atau bengek begitu. Satu lagi yang namanya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, orang asma dan PPOK ini sebenarnya kalau di luar serangan dia baik-baik saja, apalagi yang asma ya. Dia baik-baik saja, bisa berprestasi dan tidak ada masalah kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau ada iritasi menghisap abu vulkanik ini, maka yang tadinya baik-baik saja bisa tercetus serangannya gitu. Jadi yang tadinya baik-baik saja timbullah keluhan sesak napas atau batuk berdahak dan suara napas mengigil dan sebagainya. Jadi ada dampak terhadap kalau bahasa kedokterannya eksaserbasi akut. Jadi yang tadinya tenang kemudian jadi meningkat.
1: Kenapa itu Prof? Yang memiliki penyakit paru justru lebih harus berhati-hati kalau begitu?
0: Ya, karena seperti saya bilang tadi, karena ini mau nggak mau kita harus isap. Kalau kita nggak bisa pilih, kalau misalnya di mata dan kulit tentu juga jadi masalah. Tapi kalau mata pakai kacamata atau kulit pakai tangan panjang, kita mungkin tidak langsung kena kulit. Tapi kalau paru-paru, kalau udara kan mau tidak mau harus kita isap. Jadi itulah kemungkinannya masuk, dan kalau dia parunya memang sudah ada penyakit paru kronik, maka kemungkinan eksaserbasi tadi itu dapat saja terjadi. Tentu saja gangguan pada mata dan kulit juga harus diperhatikan. Karena itu bukan tidak mungkin akan sangat mengganggu juga, apalagi kalau mata begitu. Dan saya harus ingatkan bahwa bukan hanya paru, mata dan kulit. Kalau abu ini kemudian jatuh ke sumber air atau sumber makanan, maka kita bisa makan makanan yang tadinya kita pikir bersih, tapi ternyata ada abu. Bisa ada gangguan di saluran cerna. Jadi itu poin yang ketiga ya. Satu paru, dua mata dan kulit, tiga saluran cerna. Dan yang keempat kalau dari kacamata kesehatan, walaupun ini agak jauh, tapi ini hal yang nyata juga.
1: Apa itu, Dok?
0: Situasi seperti ini bisa membuat orang stres ya.
1: Iya.
0: Itu teman-teman yang nggak jadi terbang itu yang sudah rencana.
1: Iya, ada 1.000 lebih ini penerbangan yang digagal.
0: Ada yang cuma dekat ke Jawa, ada yang harus keluar negeri, ada yang sudah mau apa namanya melakukan sesuatu, ada yang sudah mau umroh, semua jadi terganggu. Itu kan bukan tidak mungkin menimbulkan stres pada mereka, dan ini dampak yang katakanlah tidak langsung, tapi juga dari kacamata kesehatan sangat mengganggu begitu kira-kira.
1: Kalau anak-anak juga memiliki resiko tersendiri ketika terpapar abu vulkanik ini atau seperti pada umumnya nih, bagaimana?
0: Ya, jadi memang resiko tinggi yang kita sudah kenal pada waktu COVID disebut-sebut resiko tinggi itu terjadi untuk segala keadaan. Ya. Kenapa? Karena daya tahan tubuh mereka relatif lebih lemah. Siapa mereka itu? Lansia, begitu. Saya kebetulan 71 nih, walaupun kemarin saya ikut CFD, saya nggak tahu soal itu ya. Jadi pagi-pagi saya naik sepeda dari Cilandak sampai
1: tadinya
0: mau ke HI putar balik.
1: Begitu dengar abu vulkanik ini, Prof.
0: Iya. 71. Jadi artinya lansia, anak-anak, mereka dengan daya tahan tubuh lemah. Jadi berbagai penyakit termasuk paru kronik itu juga salah satu yang perlu kita waspadai pada keadaan seperti sekarang.
1: Baik, Prof, ketika seseorang, ini kan khawatirnya kan selalu tersuges rasa takut ini, Prof ya. Waduh, saya batuk nih. Nah, kapan ketika kita batuk itu harus memeriksakan ke dokter, terutama kalau itu kita curiga paparan dari abu vulkanik tadi nih, Prof?
0: Karena ini kan informasi ini baru dari kemarin ya, yang intensif begitu, dan saya barusan di jalan lihat bahwa bandara masih tutup juga sampai nanti sore. Artinya situasi masih belum baik kan begitu. Walaupun kita tidak punya, walaupun kalau kita lihat data air quality index hari ini statusnya tidak sehat bagi kelompok rentan, tapi artinya situasi sedang tidak baik-baik saja dan kita tidak tahu soal bagaimana dampak apa yang terjadi pada letusan anak-anak Krakatau ini. Jadi kalau sekarang sih, dalam situasi sekarang seperti sekarang ini, saya pikir jangan tunggu ya. Kalau sudah mulai ada keluhan, baiknya segera memeriksakan diri. Kalau di banyak tempat kan puskesmas atau klinik tersedia di mana-mana. Jadi saya kira kalau sekarang, karena mumpung, bukan mumpung, karena situasi sedang tidak baik-baik saja, baiknya tidak usah ditunggu 2-3 hari. Kalau ada keluhan, baik memeriksakan diri. Tentu belum tentu berat, tapi ada baiknya memeriksakan diri ke petugas kesehatan yang terdekat.
1: Kita kan diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan ini, Prof ya. Teringat lagi di zaman COVID-19 ini. Nah, masker apa Prof yang sebaiknya digunakan, terutama untuk menghadapi dampak dari paparan abu vulkanik ini, Prof Yoga?
0: Ya, yang pertama kita mesti sadari bahwa karena tadi ngomong dengan COVID-19, COVID-19 itu jelas musuhnya adalah virus yang beredar di sekitar kita gitu di tempat-tempat umum. Sementara kalau si asap abu ini kita sebenarnya tidak tahu persis berapa besar konsentrasi yang ada di tempat kita ya. Artinya yang ada di Jakarta berbeda dengan ada yang di Bandung, beda dengan ada yang di Pelabuhan Ratu dan sebagainya. Jadi artinya kita tidak tahu persis bahayanya seberapa besar yang ada saat ini, seberapa derajatnya. Nah, dalam hal ini, tentu yang paling baik kalau memang dia tinggi sekali bahayanya adalah sedapat mungkin ada di dalam rumah, itu dalam ruangan, itu yang paling baik. Tapi kalau harus keluar ruangan, ya kita lindungi semaksimal mungkin. Salah satu di antaranya adalah dengan menggunakan masker. Okay. Kenapa saya jawab panjang begini? Karena masker itu tidak 100% menjamin, tapi tentu saja bisa membantu. Karena dia bisa membantu, maka kita gunakanlah yang paling baik yang mungkin ada. Artinya, kalau ada N95, tentu gunakan N95. Okay. Tapi kalau tidak ada N95, silakan gunakan masker biasa, tapi ya menutup mulut dan hidung dengan baik seperti pada waktu COVID yang lalu. Jadi silakan gunakan apa yang ada, dan sahabat mungkin jangan beraktivitas fisik berlebihan, walaupun kan susah ya. Orang harus pergi ke kantor gitu ya, tapi ya begitulah. Tapi kita upayakan yang semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan.
1: Oke, selain masker, apa mungkin yang bisa Prof anjurkan untuk dilakukan untuk masyarakat dalam mengurangi paparan ini, Prof?
0: Ya, kalau mengurangi paparan, ya tentu saja kalau keluar, pertama sedapat mungkin dalam ruangan. Kalau di luar ruangan, jangan beraktivitas fisik berlebihan gitu. Jadi yang saya lakukan kemarin bersepeda sampai ke karet itu satu hal yang salah sih ya. Jangan diikuti, karena waktu pagi berangkat saya belum tahu memang, jangan dilakukan begitu. Kalau memang terpaksa harus keluar, gunakan ya masker dalam berbagai bentuknya. Nah, kemudian kalau abunya memang cukup banyak, maka kalau kita bepergian dan pulang ke rumah, maka baju dan sebagainya itu dicuci segera, jangan ditumpuk-tumpuk lagi, karena bukan tidak mungkin di pakaian kita ada abu vulkanik yang melekat. Tentu saja anjurannya saat ini adalah tangan panjang ya, karena kemungkinan gangguan di kulit. Nah, selain semuanya itu, maka daya tahan tubuh tetap harus dijaga, karena bagaimanapun kesehatan akan tergantung dari daya tahan tubuh kita. Jadi makan yang bergizi, istirahat yang cukup tetap harus menjadi prioritas agar kita punya daya tahan yang lebih baik untuk menghadapi berbagai kemungkinan gangguan kesehatan.
1: Baik. Prof Yoga, terima kasih banyak Prof untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI. Mudah-mudahan Prof ya ini bermanfaat sekali buat kita untuk bisa bagaimana mengantisipasi paparan abu vulkanik agar kita tetap sehat, tetap dapat beraktivitas, tetapi tetap menjaga anjurannya, gunakan masker, kurangi aktivitas berlebihan di luar ruangan. Terima kasih Prof untuk waktunya Prof. Selamat pagi. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama.

0: Itu pas ketemu. Masuk gol. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih berjalan normal di tengah meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Ikhwan Wijaya dari RRI Bandar Lampung melaporkan. Ikhwan.
2: Baik, pendengar berita. Aktivitas penyeberangan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Provinsi Lampung ini sampai saat ini memang masih berjalan normal di tengah meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. General Manager PT ASDP Indonesia Peri Cabang Pelabuhan Bakauheni, Parto Gitamba, dikonfirmasi mengatakan hingga kini aktivitas pelayanan penyeberangan memang dari Pelabuhan Bakauheni, maksud kami menuju Pelabuhan Merak Banten, ini memang masih berjalan normal. Menurut Partogi, pihaknya memang terus melakukan pemantauan terhadap kondisi di sekitar Selat Sunda dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mengantisipasi dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau terhadap keselamatan pelayaran. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pendengar, PT ASDP Cabang Pelabuhan Bakauheni tetap melakukan koordinasi dengan Basarnas. Partogi mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan melalui Pelabuhan Bakauheni untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang belum terverifikasi. Sejauh ini, PT ASDP terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang saat ini masih berada pada level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan teknis terbaru, aktivitas erupsi terus-menerus masih berlangsung. Potensi ancaman bahaya saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar. Dan berikut pernyataan GM PT ASDP Indonesia Peri Cabang Pelabuhan Bakauheni, Parto Gitamba.
3: Penyeberangan di Bakauheni masih berjalan normal, masih aman, sambil memperhatikan perkembangan dan arahan nanti dari KNSOP dan BPTD. Sejauh ini kita masih berjalan normal. Tentunya dengan Basarnas kita koordinasi, karena Basarnas juga ada yang selalu standby di lokasi pelabuhan kita, gitu ya, sambil sama-sama kita pantau Pak Pondi. Informasinya masih digapai, artinya itu masih memenuhi persyaratan. Kami nanti kalau untuk pembatasan ataupun arahan untuk pemberhentian pelayaran itu tentunya nanti arahan dari KSOP.
2: Selain berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, pendengar, PT ASDP Cabang Bakauheni juga melakukan pemantauan dengan memperhatikan perkembangan cuaca, kondisi perairan, serta aktivitas Gunung Anak Krakatau. Dapat kami laporkan, sejak kemarin PT ASDP Indonesia Peri Cabang Bakauheni juga mulai membagikan masker gratis kepada para penumpang. Pembagian ini dilakukan baik di area pelabuhan maupun kapal. Petugas terus mengimbau para pengguna jasa waspada dan menggunakan masker selama pelayaran untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik. PT ASDP juga mengimbau pengguna jasa yang akan melakukan perjalanan melalui lintasan Bakauheni Merak untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi terkait pelayanan penyeberangan. Pengguna jasa juga diminta memperhatikan arahan petugas di lapangan serta melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi terbaru mengenai layanan penyeberangan, kondisi operasional maupun bantuan perjalanan dapat diperoleh melalui kontak center 191. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Ikhwan Wijaya, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Ikhwan Wijaya untuk laporan Anda. Dan kami pun tadi juga sudah berbincang bersama dengan pihak pelabuhan atau KSOP 1 Banten, di mana dikatakan bahwa aktivitas pelayaran untuk Merak Bakauheni masih berjalan normal dan memang mengeluarkan imbauan atau pengumuman bagi aktivitas pelayaran untuk tidak berada pada radius 3 km di kawah aktif. Walaupun dalam aktivitas pelayaran memang rute yang dilalui selama ini adalah rute yang sangat cukup jauh dari jarak aman atau jarak dari kawah aktif yang terdapat di sana. Dan pendengar, bagaimana kondisi masyarakat terutama di kawasan Lampung, karena BB atau PVMBG pun menyampaikan bahwa paparan abu ataupun abu vulkanik ini juga mengarah ke arah barat, yaitu ke sekitar wilayah Lampung. Kami berbincang saat ini bersama dengan salah seorang warga Bandar Lampung, dengan Ibu Fahri. Bu Fahri, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi Mas Rudi, selamat pagi Pro 3, selamat pagi juga pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia.
1: Kondisi gimana Bu Fahri pagi hari ini, Bu?
4: Ya, untuk pagi ini kondisi cuaca di Bandar Lampung dan sekitarnya ini agak sedikit redup-redup ya. Kami juga masih mengalami gangguan abu vulkanik yang memang masih tersisa di wilayah kediaman dan wilayah kantor-kantor. Dan pagi ini juga kami melakukan pembersihan secara mandiri dengan menggunakan berbagai peralatan. Seperti itu.
1: Sejak kapan? Sejak kapan, Bu? Pertama kali mengetahui adanya abu vulkanik di rumah ataupun di wilayah Bandar Lampung sendiri nih, Bu Fari?
4: Kami bisa menyampaikan kondisi pertama sekali erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini adalah di sekitar Sabtu malam ya, jam 3 dini hari ya. Jam 3 dini hari ketika kami bangun pagi di hari Minggu pagi, itu kondisi rumah memang sudah dipenuhi debu dari seluruh penjuru. Sampai di halaman, itu memang debunya lumayan tebal juga. Sehingga memang di hari Minggu kemarin kami masyarakat, semua rumah itu melakukan bersih-bersih di kediamannya masing-masing. Karena memang dampak abu ini cukup tidak baik ya untuk kesehatan dihirup oleh kita. Seperti itu, Mas Rudi.
1: Oke, artinya di hari keesokan pun abu itu sudah cukup tebal ini, Bu ya, di wilayah rumah-rumah warga di sana ya.
4: Ya, betul sekali. Dan sampai dengan hari ini memang kondisi abu itu masih tetap ada. Karena memang abu vulkanik ini masih menempel di atap-atap rumah dan di dinding-dinding rumah ya. Ketika angin berhembus, abu itu kembali masuk ke dalam rumah-rumah kita. Seperti itu.
1: Oke, jadi abu terlihat jelas bahkan sampai di genteng rumah, di halaman itu semua tampak jelas. Dan setiap hari masyarakat di sana atau warga di sana melakukan bersih-bersih dari abu vulkanik ini, Bu Fari ya?
4: Iya, iya betul sekali Mas Rudi. Karena memang abu ini nggak bisa langsung hilang ya, bertahap muncul terus, jadi memang kami masyarakat menutup semua akses pintu, lubang-lubang yang bisa membuat abu masuk berkali-kali. Karena memang kita harus membersihkannya itu berkali-kali, sekitar 10 menit atau setengah jam sekali kita bersih-bersih. Tapi memang tetap menggunakan tips, menggunakan lap-lap yang basah ya, dan pel menggunakan basah supaya debu itu tidak berterbangan.
1: Kalau itu. Aktivitas masyarakat bagaimana untuk ke kantor, ke sekolah, apakah selama ini atau saat ini dihentikan sementara atau seperti apa ini, Bu?
4: Ya, benar sekali Mas Rudi dan pendengar Pro 3, untuk aktivitas anak sekolah mulai hari ini di seluruh Provinsi Lampung itu dilakukan belajar jarak jauh mulai hari ini. Itu sudah disampaikan oleh instruksi gubernur dan wali kota ya, agar pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Tetapi untuk aktivitas perkantoran dan aktivitas masyarakat itu berlangsung seperti biasa, hanya saja memang kondisi di jalan agak sedikit lengang, tidak seperti biasanya, memang aktivitas anak sekolah tidak berlangsung seperti biasa, seperti itu.
1: Tapi
4: dan
1: kalau,
4: masyarakat memang
1: kalau public space, pusat perbelanjaan, apakah masih melayani atau memang sudah tidak beroperasi dulu dengan adanya abu vulkanik ini, Bu?
4: Ya, untuk kondisi pelayanan masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan itu tetap berlangsung seperti biasa. Hanya saja masyarakat memang dianjurkan untuk menggunakan masker. Karena memang di sepanjang perjalanan abu-abu vulkanik itu masih tetap ada. Jadi memang masyarakat sangat memperhatikan kondisi kesehatan ya. Saya perhatikan memang kondisi jalan, kemudian di kantor-kantor, di pusat-pusat perbelanjaan, masyarakat tetap menggunakan tertib menggunakan masker.
1: Ya, jadi imbauan pemerintah diterima oleh masyarakat ketika beraktivitas di luar menggunakan masker untuk melindungi diri, begitu ya, Bu ya?
4: Iya, betul sekali, Mas. Karena memang debu itu partikelnya sangat kecil dan bisa mengganggu kesehatan khususnya pernapasan dan mata.
1: Baik. Bu Fari, informasi apa yang saat ini paling dibutuhkan warga dengan kondisi yang ada ini, Bu?
4: Iya. Kalau menurut saya, BPBD Provinsi Lampung tetap harus memperbaharui informasi secara real time ya. Selain itu, jalur evakuasi di wilayah pesisir, karena memang wilayah pesisir ini sangat berdampak ya. Kemudian alat-alat komunikasi tentang penanggulangan dini bencana juga harus dipastikan berfungsi dengan baik sekiranya terjadi peningkatan aktivitas vulkanik yang terjadi di Gunung Anak Krakatau. Masyarakat memerlukan informasi yang update ya, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi lebih dini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat tentang kesiapsiagaan evakuasi ketika terjadi hal yang memang tidak diinginkan.
1: Ya.
4: Seperti itu, Mas Rudi.
1: Bu Fadi, ini ada titipan pertanyaan. Kalau di Bandar Lampung saat ini apakah kesulitan mendapatkan masker atau harganya juga melonjak naikin atau melonjak drastis? Gimana ini, Bu?
4: Iya, benar sekali. Karena memang pasca erupsi ini masyarakat memburu masker ya, Mas Rudi. Di mana-mana memang masyarakat memburu masker. Kalau di sebagian pusat-pusat perbelanjaan memang masker itu terlihat sudah kosong. Di apotek itu sudah kosong karena memang tingginya animo masyarakat untuk memperoleh masker. Tetapi di beberapa puskesmas yang ada di Kota Bandar Lampung ini sudah diinstruksikan juga oleh Wali Kota Bandar Lampung untuk tetap berada 24 jam dan membagikan masker-masker di jalan-jalan. Beberapa puskesmas di beberapa kabupaten kota termasuk Kota Bandar Lampung sendiri itu membagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Alhamdulillah memang itu saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Karena memang debu-debu itu masih ada dan bertebaran di mana-mana.
1: Artinya seperti untuk itu. Mendapatkan masker tidak ada kesulitan bagi warga ya, walaupun memang ketersediaannya di toko-toko itu sudah mulai menipis dan tidak mungkin tidak mungkin harganya pun juga berubah di situ ya, Bu ya.
4: Betul sekali. Kalau untuk di beberapa pertokoan memang kondisinya sudah habis, tapi dari puskesmas-puskesmas ini masyarakat mendapatkan masker secara gratis, Mas Rudi. Okay. Alhamdulillahnya seperti itu.
1: Baik. Bu Fari, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang bersama kami dan tetap sehat ya Bu di sana ya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat juga bagi yang mendengar perbincangan kita di pagi hari ini, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.
4: Amin. Terima kasih, Mas Rudi. Selamat pagi, Pro 3.
1: Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan salah seorang warga Bandar Lampung, Ibu Fahrial, yang menceritakan kondisi terkini di daerah Bandar Lampung. Dan nanti kami akan hadir kembali dengan informasi lain dan juga tema perbincangan lain yang masih akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meminta daerah terdampak erupsi Gunung Anak Rakatau menyesuaikan kegiatan belajar mengajar berdasarkan kondisi kualitas udara. Pembelajaran dapat dilakukan secara daring dari rumah, tatap muka terbatas, atau belajar mandiri di tempat yang aman. Selain itu, materi pembelajaran juga diprioritaskan pada keselamatan, kesehatan, serta mitigasi bencana. Dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mencatat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau mencapai ketinggian 12.000 kaki. Abu vulkanik terpantau menyebar ke sejumlah wilayah, mulai dari Banten dan Lampung hingga Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal secara tatap muka di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau yang melanda sebagian wilayah di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal secara tatap muka di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau yang melanda sebagian wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi dan juga SD Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Dan menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saiba menjelaskan kegiatan KBM di sekolahnya masih berjalan normal, hanya saja para siswa belajar dengan mengenakan masker. Selain itu, pembelajaran dengan normal secara tatap muka. Jam belajar juga tetap diberlakukan dengan normal tanpa pengurangan atau penyesuaian waktu belajar. Berikut pernyataan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saiba.
2: Hari ini masih berjalan dengan lancar ya. Mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Tapi alhamdulillah sih di Kayuringin, di wilayah Kayuringin masih aman. Zonasi ininya masih hijau gitu. Jadi enggak debunya itu enggak terlalu ini mungkin ya. Itu karena sudah diprediksi masih hijau mungkin. Sekolah-sekolah di Kota Bekasi yang itu tidak tahu ya, mungkin ada juga mungkin yang debunya udah tebel apa gimana. Tapi untuk ke orang tua juga diharapkan anak-anak supaya memakai masker keluar untuk menjaga kesehatan tubuhnya ya, menjaga makanan yang bergizinya seperti itu.
1: Dan Kepala Sekolah SD Kayuringin Jaya 19, Saiba juga menjelaskan bahwa belum ada penerapan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
0: Halo, Leni. Ya, tampaknya terputus sambungan telepon kami dengan reporter kami Leni Kurniawati, tapi tadi sudah menyampaikan informasi bahwa sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal secara tatap muka di tengah paparan abu vulkanik. Dan pendengar, kita beralih ke informasi mancanegara. India masih menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia pada 2026 dengan populasi sekitar 1,47 miliar jiwa. Namun angka kelahiran di India terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ekonom pembangunan Dipa Shinya mengatakan penurunan tersebut dipengaruhi meningkatnya akses pendidikan dan alat kontrasepsi serta biaya membesarkan anak yang semakin tinggi. Kondisi ini diperkirakan membuat populasi India semakin didominasi warga lanjut usia. Tren serupa juga terjadi di Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Informasi dari dunia olahraga, Gianni Infantino memastikan kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA. Pemilihan dijadwalkan berlangsung pada 18 Maret 2027 mendatang di Rabat, Maroko. Infantino pertama kali terpilih sebagai presiden FIFA pada 2016 dan kembali terpilih pada 2019 serta 2023. Jika kembali terpilih, ia akan melanjutkan kepemimpinannya di Federasi Sepak Bola Dunia tersebut untuk satu periode berikutnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gobyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai dengan 8 September 2026, kemudian dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara 11 sampai 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id, kemudian pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu. Hal ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: BPS Kota Baubau mempersiapkan penyelenggaraan penyisiran Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Hairul Mulku melaporkan. Hairul.
2: Baik, pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sudah bersama Kepala Kantor Badan Pusat Statistik BPS Kota Baubau, Pak Musdin. Pak Musdin, BPS pada pertengahan Juli hingga akhir Agustus lalu sudah selesai melaksanakan sensus ekonomi dengan menerjunkan puluhan petugas sensus. Dan saat ini akan dilaksanakan penyisiran sensus ekonomi. Bisa dijelaskan secara singkat seperti apa pelaksanaan penyisiran sensus ekonomi ini?
3: Oke, terima kasih. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa kami sudah melaksanakan pendataan dari tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus. Itu kami sudah lakukan pendataan secara lengkap. Namun di hasilnya nanti kami hanya ingin memastikan bahwa hasil yang sudah ada itu jangan sampai ada masih ada usaha atau masih ada keluarga yang terlewat seperti itu. Jadi di rentang waktu tanggal 1 sampai tanggal 15 September ini kami melaksanakan penyisiran dengan tujuan memastikan tidak ada lagi usaha atau keluarga yang tidak didata. Jadi untuk itu kami minta seluruh masyarakat Kota Baubau memastikan dirinya, usahanya bahwa itu sudah terdata di Sensus Ekonomi 2026.
2: Berapa tim? Apakah masih melibatkan mitra untuk pelaksanaan penyisiran ini, Pak?
3: Ya, dalam rangka penyisiran ini, selain kami libatkan tim yang pernah melakukan pendataan, kami juga memanfaatkan seluruh SDM kami, organik kami di BPS Kota Baubau untuk membantu melaksanakan penyisiran ini. Jadi kalau secara tim, ini kami sudah bentuk sekitar 10 tim. 10 tim yang akan melaksanakan penyisiran di seluruh kecamatan di Kota Baubau.
2: Baik. Terakhir Pak, berapa capaian progres yang didapat BPS Baubau selama pelaksanaan sensus ekonomi di awal?
3: Oh iya. Jadi target awal kami yang disebut dengan pre-list itu adalah sekitar 64.000. Namun sampai dengan tanggal 31 Agustus kemarin, teman-teman pendata itu sudah melakukan verifikasi sebanyak sekitar 82.000 e-sign. Jadi kalau targetnya mungkin itu sudah lebih dari 100% karena dari awal cuma 60 ribuan, sedangkan verifikasi sekarang sudah lebih dari 80.000. Nah, kemudian memang untuk target usaha dan keluarga ini kami juga kami masih rasa kurang sehingga kami menurunkan penyisiran untuk memastikan semua usaha dan keluarga itu sudah terdata.
2: Oke. Baik, terima kasih Pak Musdin. Pendengar, demikian wawancara singkat kami dengan Kepala BPS Baubau, Bapak Musdin, dan pendengar dari Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak pada sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, Lombok. Maya Oktarifa melaporkan. Maya.
4: Ya, pendengar, langsung dari Lombok Nusa Tenggara Barat, sebaran abu vulkanik akibat erupsi dari Anak Gunung Krakatau belum bisa mengaku terhadap sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM, Lombok. Setidaknya tercatat hingga kemarin, tercatat memang sebenarnya ada 17 penerbangan yang terdampak pembatalan, yang terdiri dari 9 penerbangan keberangkatan untuk rute Lombok-Jakarta dan juga 8 penerbangan kedatangan dari Jakarta menuju Lombok. Hal ini pun diklaim oleh General Manager PT Persatuan Indonesia Bandara Internasional Jenderal Abdul Majid bahwa hal ini berkaitan langsung dengan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno Hatta akibat indikasi sebaran abu vulkanik tersebut. Sementara pada penutupan bandara pun, maksud kami dari 17 penerbangan yang dibatalkan tersebut, setidaknya ada 1.904 orang penumpang yang terdampak. Rinciannya itu sebenarnya 1.214 penumpang penerbangan keberangkatan, sedangkan 690 penumpang itu terdapat pada penerbangan kedatangan. Hal ini pun untuk penerbangan ataupun pembatalan penerbangan tersebut pun para penumpang memang sudah diinformasikan terkait dengan kondisi terkini ataupun perkembangan kondisi penerbangan dari petugas layanan bandara maupun pihak maskapai. Para penumpang pun saat ini diberikan pilihan untuk melakukan refund atau reschedule sesuai dengan ketentuan masing-masing maskapai. Sementara untuk menjamin untuk memastikan proses batalan penerbangan itu tidak berlangsung lama, kemudian juga masyarakat untuk mengetahui informasi secara cepat, secara detail, bandara pun sudah membuka kontak center atau Sapura Indonesia di nomor 172. Nah, masyarakat pun yang ingin mengetahui informasi memang langsung diminta untuk menghubungi nomor tersebut. Bahkan selain itu juga penyalur penumpang, kemudian juga masyarakat secara umum juga diminta untuk mengecek secara berkala bagaimana kondisi terkini, kemudian juga apakah ada reschedule dari maskapai yang bersangkutan atau memang juga akan ada penundaan-penundaan keberangkatan lainnya yang memang mengikut kondisi terkini ataupun perkembangan dari sebaran abu vulkanik dari anak gunung Krakatau yang saat ini memang sudah mulai menyebar di beberapa bandara di Indonesia, khususnya tadi di Bandara Internasional Lombok. Sementara untuk penutupan secara total sendiri, Bandara Lombok memang tidak akan melakukan penutupan, masih menyesuaikan dengan beberapa penerbangan-penerbangan lainnya. Karena memang diketahui untuk penerbangan sendiri masih ada dibuka untuk tujuan beberapa bandara lainnya selain Soekarno-Hatta. Ini pun menyesuaikan dengan kondisi abu vulkanik yang saat ini terus menyebar. Sementara untuk kondisi tersebut pun di bandara selain tadi tidak akan dilakukannya penutupan secara permanen. Saat ini juga memang diakui memang ada penurunan jumlah penumpang bandara, hanya saja belum turun drastis seperti kejadian-kejadian abu vulkanik yang beberapa waktu lalu yang juga membuat Bandara Internasional Jenderal Abdul Majid terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian untuk sementara RRI Pulau 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah memperpanjang status tanggap darurat kekeringan hingga 3 bulan ke depan. Dari RRI Tahuna, Anton Lahobe melaporkan. Anton.
5: Ya, pemerintah daerah Kepulauan Sangihe harus memperpanjang status tanggap darurat dampak kemarau panjang yang terjadi selang beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya hanya diberlakukan selama 7-14 hari, status tanggap darurat kali ini berlangsung selama 3 bulan ke depan, apalagi dampak kemarau menyebabkan krisis air bersih di sejumlah wilayah lebih meluas. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Sangihe, Wandula Besi, saat dikonfirmasi RRI terkait penanganan bencana kekeringan. Menurut Labesi, penetapan status tanggap darurat agar ada ruang bagi pemerintah daerah dalam penanganan atau memberikan intervensi, apalagi krisis air bersih mulai dirasakan masyarakat tidak saja di luar kota Tahuna, namun wilayah kota ikut terdampak.
6: Perpanjangan status tanggap darurat kekeringan diperpanjang 3 bulan ke depan, dasar hukumnya adalah rilis yang dikeluarkan oleh BMKG, di mana musim kemarau panjang ini sampai dengan awal tahun baru. Maka ini yang latar belakangi pemerintah daerah harus memperpanjang status kekeringan ini, mengingat dampak dari musim kemarau ini sudah sangat terasa masif, yaitu kekurangan air bersih. Sehingga perpanjangan status tanggap darurat ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang ada dalam rangka mengantisipasi.
5: Dalam penanganan dampak kekeringan, pemerintah daerah melalui perangkat daerah teknis membangun koordinasi dalam distribusi air bersih bagi masyarakat. Kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan didistribusi melalui pelayanan mobil tangki, kerjasama BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta dukungan dari perusahaan daerah air minum AKU Banua. Sementara itu, pemerintah daerah saat ini juga terkonsentrasi terhadap kebakaran hutan dan lahan sebagai dampak kekeringan terjadi masih memerlukan penanganan serius, sebab jika dibiarkan kebakaran yang terjadi di bawah kaki Gunung Api Awu akan merambat ke lahan perkebunan dan juga pemukiman warga. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Anton Lahaube, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Longsor tutup jalan akses jalan wilayah selatan NDNTT, transportasi terhenti. Nikolaus Makumeli melaporkan. Niko.
7: Baik, longsor kembali terjadi di ruas jalan Pantai Selatan Lorot, Kabupaten NND pada Minggu 6 September 2026 sekitar pukul 02 WITA. Material longsor menutup badan jalan di lokasi tersebut sehingga untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Akibat longsor tersebut, akses menuju sejumlah desa di wilayah selatan hingga saat ini belum dapat dilewati masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas dan mobilitas warga di wilayah tersebut untuk sementara mengalami hambatan. Kepala Desa Wolotopo Kosmas Lirase mengatakan longsor terjadi di lokasi yang sebelumnya juga mengalami kejadian serupa. Pemerintah desa bersama pihak kecamatan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait, terkhususnya Dinas PUPR Kabupaten Ende untuk penanganan material longsor lebih lanjut. Pemerintah desa Wolotopo berharap dukungan pemerintah Kabupaten Ende dapat mempercepat proses penanganan sehingga akses menuju wilayah selatan segera kembali pulih.
8: Untuk saat ini, hari ini memang akses jalan terputus, jadi tidak bisa masyarakat lewat, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jadi harapan kami bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini PUPR, bisa menindaklanjuti pembersihan secara keseluruhan sehingga tidak mengganggu aktivitas warga yang melintasi jalan itu yang menuju ke NG.
7: Kosmas juga menghimbau masyarakat khususnya warga Wolotopo agar tetap berhati-hati ketika melintasi kawasan yang rawan longsor untuk menghindari kejadian yang dapat membahayakan keselamatan selama kondisi medan belum sepenuhnya aman. Dari Ende Kota Pancasila, Nikolaus Makumeli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Nunukan. Delita melaporkan. Delita.
9: Baik. Sebanyak 48,8 ton bantuan beras di Kelurahan Nunukan Tengah telah disalurkan kepada masyarakat kurang mampu. Lurah Nunukan Tengah, Sulaiman, mengatakan penyaluran bantuan pangan telah berhasil 100% periode Juli-September 2026. Adapun komoditinya hanya beras 3 karung, di mana per karung 10 kg. Sementara penyaluran sebanyak 1.628 paket untuk 1.628 kakak. Dengan total beras 48,8 ton. Ia juga menyebut tahap pertama yang disalurkan sebanyak 1.876 kakak berupa beras dan minyak goreng 4 liter. Sementara tahap kedua ini jumlah kakak menurun, yakni 1.628 kakak dan hanya beras saja yang diberikan.
10: Untuk penerimanya sendiri itu kemarin kita sudah terima daftar nama dari Badan Pangan Nasional, jadi kita tinggal distribusi, kecuali memang ada yang tidak ditemukan di lapangan itu cukup banyak, sehingga kita jadikan pengganti begitu.
11: Pak, kalau berarti penggantinya berapa banyak?
10: Pengganti itu di angka kisaran mungkin lebih dari 50%.
9: Ia mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan pangan tersebut, yakni data yang disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dapat dikatakan kurang valid karena tingginya angka penerima normal yang tidak ditemukan di lapangan. Ia menambahkan jika warga yang masuk di dalam keluarga penerima manfaat datang langsung ke kantor lurah untuk menerima bantuan tersebut dengan mengatur jadwal sehingga tidak mengantri lama. Dari Nunukan, Delita Reri, Pro 3, Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelola Bandara Soekarno-Hatta meminta para penumpang untuk mengecek status penerbangannya karena kemarin 119.215 penumpang terdampak imbas penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sahadat Udara Ain melaporkan. Ain.
12: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau tidak ada penumpang dan kondisi bandara terlihat seperti layaknya dalam keadaan normal. Walaupun belum ada kepastian kapan dibuka kembali operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Oleh sebab itu, pihak manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta meminta maaf kepada para penumpang atas ketidaknyamanan tersebut. Pihak Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun meminta para

0: area Bandara Soekarno-Hatta. Apabila nanti sudah tidak lagi terdapat rekening cash melalui MPS misalnya dan sudah dinyatakan aman, tentu akan disampaikan kepada seluruh calon penumpang sehingga aman.
1: Berdasarkan data hingga dini hari tadi, sebanyak 119.215 penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak. Hal ini akibat penutupan operasional penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang ditutup imbas dari paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan informasi sebelumnya, bila Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan dibuka pada pukul 08.59. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut terkait akan dibukanya operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Demikian langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Dara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Pandeglang memperkuatan mitigasi dalam menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau. Semua jajaran dari Badan Penanggulangan Bencana, Tim Kesehatan, serta jajaran TNI dan Kepolisian disiapkan guna menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Ridwan Maulana melaporkan. Ridwan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berstatus level siaga terus memicu dampak langsung terhadap kehidupan sosial, pendidikan, hingga sektor kesehatan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, Banten. Sebaran abu vulkanik yang terbawa angin ke arah barat hingga wilayah Sunda telah memaksa pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah mitigasi darurat sejak akhir pekan lalu. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pandeglang resmi memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan tingkat PAUD, SD, dan SMP mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Di tengah situasi tersebut, aktivitas pariwisata di kawasan pesisir pantai, khususnya di Pantai Carita dan pelayaran nelayan lokal, terpantau tetap berjalan normal. Pengelola wisata memastikan jarak aman jauh 40 km dari pusat kawah serta kesiapan jalur evakuasi menjaga ketenangan para pengunjung. Meskipun demikian, sebagian warga dan juga masyarakat khususnya di pesisir pantai masih merasakan kekhawatiran mendalam serta trauma psikologis akibat mengalami bencana tsunami pada tahun 2028 silam. Sementara itu, pada hari ini, tanggal 7, Senin 7 September 2026, Pemkab Pandeglang bersama Polres Pandeglang dan juga unsur TNI telah melaksanakan apel gabungan terkait kesiapsiagaan dalam menghadapi erupsi anak Gunung Krakatau. Seluruh jajaran OPD dan juga tim teknik dari pihak Polres dan juga TNI telah diperkuat guna menghadapi segala kemungkinan yang terjadi khususnya di daerah pesisir pantai. BPBD PK Kabupaten Pandeglang juga telah memetakan bahwa seluruh kabupaten di wilayah Pandeglang seluruhnya telah terdampak akibat adanya abu vulkanik. Namun saat ini kondisi abu vulkanik untuk di Kabupaten Pandeglang sudah mulai mereda, tapi BPBD PK tetap menghimbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker.
4: Penyebaran abu vulkanik ya, akibat dari ini merata hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Pandeglang. Walaupun intensitasnya masing-masing daerah di Kabupaten Pandeglang itu tidak sama, ada yang tepat, ada yang enggak. Itu nanti bagaimana angin sebetulnya yang membawa dari abu vulkanik tadi. Tapi kalau di dasarnya bahwa
3: Pemkab Pandeglang pun terus menegaskan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker dan juga memperhatikan informasi-informasi terkait kesiapsiagaan khususnya adanya erupsi anak Gunung Krakatau. Dari Pandeglang, Banten, saya Ridwan Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Ridwan untuk laporan yang Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini.
5: Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi, sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan.

0: Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.
1: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
2: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi. Apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel atau Sumatera Bagian Selatan menjatuhkan sanksi kepada 161 SPBU sepanjang Januari hingga 3 September 2026 terkait penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan. Jumlah tersebut tersebar di 5 wilayah dengan Lampung menjadi yang terbanyak yaitu 69 SPBU. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan transaksi QR Code, kemudian data kendaraan hingga aktivitas di SPBU. Sementara di sejumlah daerah juga ditemukan indikasi pembelian berulang BBM subsidi. Lalu seperti apakah pelanggaran yang ditemukan dan seberapa efektif pengawasan tersebut? Dan kami akan memperbincangkan terkait dengan perketat pengawasan BBM subsidi Pertamina sanksi 169 SPBU di Sumbaksel. Bersama dengan Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi. Pak Rusminto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Pak, sebenarnya yang paling menjadi perhatian Pertamina dalam penyaluran BBM subsidi di lapangan apa sih ini, Pak?
2: Ya, tentunya kalau terkait dengan penyaluran BBM subsidi lapangan adalah ini ya Mas ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian terkait dengan pengawasan. Nah, ini akan menjadi poin penting ya nanti. Yeah. Akan kami jelaskan juga terkait pengawasan penyaluran BBM subsidi ini, Mas.
1: Oke. Dari 161 SPBU yang disanksi nih, Pak. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan apa ini?
2: Ya. Yeah. Kalau pelanggaran yang paling banyak ditemukan di data kami adalah terkait dengan kegiatan operasional ya, termasuk sarkasnya juga. Di mana salah satu contohnya ini SPBU tidak menyediakan edisi ya untuk pembayaran edisi, non-tunai. Yeah, yeah. Kemudian juga ada yang tidak melakukan pengecekan atau pencocokan nopol dengan QR code.
1: Okay.
2: Nah, itu juga menjadi salah satu yang lumayan banyak. Dan yang terakhir terkait dengan karena lemahnya pengawasan di tingkat SPBU mungkin, ini menyebabkan pengisian berulang. Ya karena tadi efek dari tidak ada pengecekan. Sehingga iya, pengisian nopol tadi, sehingga ada kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai yang lolos untuk bisa diisi. Itu sih, Mas.
1: Oke, mengapa jumlah SPBU yang disanksi 161 kan banyak nih, Pak ya, terutama di Lampung ini, Pak?
2: Nah, terkait jumlah SPBU yang disanksi banyak, ini kan tadi Mas ya, ada beberapa sanksi atau beberapa pelanggaran yang memang tidak hanya pembelian berulang, okay, tapi ini lumayan banyak tadi Mas, di dalam hal menyediakan sarpras. Itu tadi edisi,
1: yeah.
2: Kemudian tadi seperti itu, sehingga dari total 161 ini memang cukup banyaknya di sarpas tadi Mas, karena memang di wilayah Sumatera bagian selatan ini dari segi sarpras memang perlu adanya peningkatan,
1: okay,
2: untuk bisa meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
1: Pak Rusminto, awalnya gimana Pak Pertamina mendeteksi adanya pelanggaran di SPBU ini Pak?
2: Ya, sebenarnya untuk terdapat beberapa hal ya Mas ya, dalam pengawasan ini kami juga sudah melakukan pengawasan secara berlapis ya, melalui pengecekan data, kemudian pola transaksinya, kemudian kita kan menggunakan sistem digital ya, QR code untuk subsidi tepat.
1: Yeah.
2: Nah, kami juga secara berkala juga melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kemudian kita juga kan di setiap SPBU ini kan ada CCTV Mas ya. Kita cek CCTV, kemudian ada juga terkait dengan ini yang paling penting ini. Ternyata nih jumlah pengaduan dari masyarakatnya juga lumayan banyak dan itu kita tindak lanjuti.
1: Iya.
2: Nah, itu ini juga kami juga koordinasi dengan ini ya Mas ya, regulator ya, PT Migas, pemerintah daerah, kemudian APH terkait indikasi-indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan untuk BBM subsidi Mas.
1: Dan bagaimana ini Pak Rusminto atau Pertamina memastikan bahwa QR code itu betul-betul digunakan oleh kendaraan yang sesuai ini Pak? Sebenarnya mekanisme pengawasannya apakah sudah sampai ke arah sana ini Pak?
2: Ya, kalau terkait memastikan bahwa itu sudah sesuai, tentunya kami menggunakan QR code subsidi tepat ini menjadi tools utama ya, dalam hal penyaluran tepat sasaran. Tapi juga kami menggandeng, dalam hal ini menggandeng aparat penegak hukum juga, apabila pada saat pengecekan di lapangan itu ada penyalahgunaan QR code, contohnya
1: okay.
2: mempunyai QR code double. Nah, ini juga menjadi masukan buat kami juga untuk bisa meningkatkan pengawasan di semua SPBU.
1: Seberapa sering Pak Pertamina melakukan pemeriksaan langsung ke SPBU Pak?
2: Ya, kalau pemeriksaan langsung ini kita lakukan, kan kami punya tim di lapangan ya. Kami koordinasi dengan tim lapangan itu memang setiap hari kita koordinasi.
1: Okay.
2: Namun untuk pengecekan lapangan juga kita lakukan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan juga. Kita juga monitoring untuk CCTV ini kan bisa kita live streaming Mas ya, dengan kami yang ada di masing-masing daerah itu sudah punya. Nah itu sambil kita cek CCTV itu ya, sambil kita nanti koordinasi tim di lapangan.
1: Okay. Gitu sih, Mas. Dari 161 SPBU ini Pak yang melakukan pelanggaran, bentuk sanksinya apa ini Pak kepada mereka ini?
2: Nah, ini untuk sanksi tentunya kan berbeda-beda ya Mas ya, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, dari mulai ya sanksi terkecil yaitu surat peringatan yang tadi seperti halnya tidak menyediakan edisi. Ini juga ini intinya tidak bisa mempermudah pelayanan masyarakat, sehingga kita akan berikan surat peringatan. Kalau surat peringatan itu tidak diindahkan, tentunya akan ada sanksi yang lainnya.
1: Apa yang lebih berat lagi dari tidak menyediakan edisi ini, Pak?
2: Nah, ada lagi Mas, yang lebih berat lagi yaitu terkait pengisian berulang. Nah, pengisian berulang ini kan tidak boleh Mas ya. Nah, apabila dilakukan dengan kita cek CCTV ternyata terbukti, kita akan menghentikan sementara pasokan BBM subsidi untuk SPBU tersebut.
1: Artinya SP atau SPBU yang melanggar dengan pelanggaran tadi itu bisa dikenai sanksi, tidak boleh lagi menyalurkan BBM subsidi.
2: Ya, ini ada jangka waktunya, ada yang 7 hari, ada 14 hari, bahkan ada yang 1 bulan.
1: Dari 161 ini ada yang sudah dikenakan sanksi itu berarti Pak? Paling lama 1 bulan gitu?
2: Betul, ada.
1: Berarti 1 bulan tuh pelanggaran seperti apa ini Pak? Gak boleh menyalurkan BBM subsidi ini?
2: Ya, pelanggaran itu tadi Mas, yang terkait dengan pelayanan terhadap mobil-mobil yang tidak sesuai QR code. Kalau kita sebut di sini, seperti halnya pelangsir yang, yang mereka beli untuk dijual kembali dalam jumlah besar, itu juga kita berikan sanksi tegas gitu, karena dalam aturannya kita tidak boleh seperti itu.
1: Oke Pak, mereka sudah dikasih sanksi, sudah lepas misalnya masanya 7 hari tadi Pak ya, atau 1 bulan tidak menyalurkan BBM subsidi. Kemudian mereka boleh kembali menyalurkan BBM subsidi. Bagaimana Pertamina memastikan pelanggaran tersebut tidak kembali terjadi Pak?
2: Ya Mas, sebenarnya sanksi itu kan memang bukan hanya untuk memberikan efek disiplin juga, tapi juga menurut kami bisa mendorong perbaikan tata kelola. Yang mana ini Pertamina Patraniaga juga telah melakukan pembinaan ya Mas, pembinaan, evaluasi, serta monitoring terhadap SPBU yang telah kena sanksi ya. Kami juga mewajibkan untuk pengelola SPBU sendiri untuk melakukan perbaikan dan memperkuat pengawasan internal ya, agar kejadian-kejadian serupa itu tidak terulang lagi. Tapi memang apabila ini terulang terus ya, itu tadi sanksi yang paling ini ya, paling udah mentok Mas ya, itu adalah pemutusan hubungan kerja ya, PHU, pemutusan hubungan usaha.
1: Ada itu Pak, yang SPBU sudah disanksi, kemudian masih melakukan hal yang sama, akhirnya dicabut di pemutusan hubungan kerjanya.
2: Ya, kalau tahun 2026 belum ada Mas ya. Kalau contoh 2025 tahun lalu itu ada. Nah, semoga sih kita harapkan ke depannya ini tidak ada lah SPBU-SPBU yang memang sampai melanggar ke tingkat itu ya. Semoga tidak ada pelanggaran ya, sehingga kita bisa berikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal.
1: Tapi begini Pak Rusminto, sebuah SPBU misalnya diberikan sanksi tidak boleh menyalurkan BBM subsidi 7 hari aja Pak untuk masyarakat ya. Kan berdampak gitu Pak bagi pengendara. Ini bagaimana ini Pak?
2: Ya, betul Mas. Kalau terkait dengan penghentian suplai sementara itu kan memang berdampak pada masyarakat. Tapi kami Pertamina Patraniaga ambil inisiatif, bukan inisiatif ya, ini sebagai antisipasi ya, karena jangan sampai nanti ada penumpukan ataupun ada antrian cukup panjang,
1: sehingga Iya.
2: Kuota yang ada di SPBU tersebut kita akan sebar, kita
1: dialihkan ya
2: ke SPBU terdekat. Iya. Terdekat supaya masyarakat juga bisa membeli BBM subsidi sesuai dengan peruntukannya.
1: Iya, kalau kuotanya nggak disebar mungkin mereka pindah ke SPBU lain dengan kuota yang sama, tentu kan antriannya juga pasti lebih panjang ya, Pak. Begitu ya.
2: Antrian lebih panjang, nanti takutnya ini Mas habis. Mm-hmm. Kalau sampai habis nanti ya itulah, kita ini akan menjadi ini ya, perhatian publik lah istilahnya.
1: Mm-hmm. Kalau
2: sampai nanti
1: iya. Mm-hmm. Kalau dari masyarakat sendiri bagaimana nih Pak? Kok bisa pakai QR code dengan motor berbeda atau ya mengisi BBM subsidi dengan kendaraan yang kedua kalinya ini?
2: Nah, ini pernah kami temui juga di lapangan. Nah, ini balik lagi ya ke oknum-oknum yang melakukan itu ya.
1: Iya.
2: Karena memang dari sisi QR code sendiri itu kan yang didaftarkan kan memang cuma satu nopol ya.
1: Iya.
2: Nah, ini kebetulan ini ada satu nopol, ada beberapa nopol gitu ya. Kemudian mobilnya sama persis. Contohnya itu adalah mobil box gitu ya. Box warna kuning, yang biasa kuning atau krem gitu ya. Itu kan bisa saja nopolnya ini bisa diganti, Mas. Bisa diganti-ganti asalkan ininya sesuai jenis mobilnya sama. Nah, itu kan kalau kita cek di QR code itu kan sama. Nopolnya sama, mobilnya tampilannya sama, itu secara sistem memang ini Mas, nggak apa ya istilahnya, masih bisa terbaca lah bahwa itu berhak untuk menerima BBM subsidi. Ya.
1: Kalau masyarakat menemukan pelayanan yang tidak optimal tadi Pak, kemana nih untuk bisa melaporkan Pak?
2: Nah,
1: karena kan bisa jadi itu ada dugaan penyalahgunaan juga di situ kan? Gimana nih Pak Rusmat?
2: Ya. Kalau terkait dengan ada indikasi ya penyalahgunaan ya, apakah itu ada pengisian berulang, ada pelanggaran-pelanggaran itu, masyarakat nanti dapat mengadukan kepada Pertamina Kontak Center 135.
1: 135.
2: Oke. 135. Nah, itu dijamin cepat responnya.
1: Iya. Dan banyak itu Pak yang menggunakan 135 ini Pak ya.
2: Iya. Betul, 135 menjadi single kontak kami ya untuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat.
1: Baik, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Pak di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal serupa Pak ya, kembali terjadi nanti ya.
2: Siap, terima kasih banyak Mas Rudi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak.
2: Ya. Selamat pagi.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan, Rusminto Wahyudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan sebuah informasi yang akan disampaikan reporter kami. Sejumlah menteri dan pejabat terkait telah tiba di Geraha Marinir Kuitang untuk mengikuti rapat koordinasi terkait kebakaran hutan. Yurika Fitri melaporkan. Yurika.
3: Ya Rudi, saat ini saya berada di Geraha Marinir di Kuitang, Jakarta Pusat, di mana pagi hari ini sejumlah menteri kabinet Merah Putih saat ini sudah tiba di Geraha Marinir, dan dari pantauan kami baru saja tiba Menko Polkam Jamari Caniago dan beberapa saat yang lalu Kepala BNPB Suharyanto dan juga Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat serta Jaksa Agung, dan tadi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga sudah tiba, dan rencananya agenda akan membahas koordinasi terkait dengan penanganan kebakaran hutan yang saat ini menjadi perhatian dari pemerintah. Dan rencananya memang rapat ini akan dilakukan tertutup dan nanti akan menggelar, dan ada setelah rapat akan digelar keterangan pers kepada para awak media. Sementara rencananya memang rapat ini akan dimulai pada pukul 10 pagi, dan pengamanan di Graha Marinir Kuitang saat ini juga terlihat normal, dan beberapa awak media saat ini tengah mengabadikan kedatangan dari para menteri dan juga pejabat terkait dari Graha Marinir Kuitang Jakarta Pusat. Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Yurika untuk laporan yang disampaikan, di mana sejumlah menteri dan pejabat terkait telah tiba di Graha Marinir Kuitang untuk mengikuti rapat koordinasi terkait kebakaran hutan. Dan pendengar, nanti kami masih akan terus hadir dengan informasi-informasi terkini, termasuk diantaranya update bagaimana dampak dari erupsi Gunung Anak Rakatau, juga paparan abu vulkaniknya yang sudah terjadi di beberapa wilayah. Kemudian juga informasi lain dan perbincangan lain juga akan menjadi sajian kami. Hana Pratiwi nanti akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan juga Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rudi Zain undur diri, sampai jumpa.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi. Aktivitas sesar di permukaan bumi bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.

0: Pancasila. Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan penumpang yang penerbangannya dialihkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke bandara alternatif akan mendapat transportasi darat gratis. Layanan tersebut berupa bus dan kereta api menuju sejumlah bandara alternatif seperti Kertajati, Juanda, Yogyakarta, Semarang, dan Solo. Selain itu, Injourney Airports juga menyiapkan bus gratis menuju Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Dengan itu, untuk penumpang yang terdampak dapat mendaftar melalui posko di Terminal 1, 2, dan 3 Bandara Soekarno-Hatta. Berita dalam negeri lainnya, pengelolaan sampah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG didorong untuk dilakukan dengan memanfaatkan metode magot. Bersama reporter Anggrit Nardianto. Anggrit, silakan dengan informasinya.
1: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI, pengelolaan sampah organik dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG didorong untuk dilakukan dengan pemanfaatan metode magot. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah organik yang meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG. Akademisi Kesehatan Lingkungan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Dr. Derry Karmelita mengatakan pihaknya telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada kepala SPPG mengenai pemanfaatan magot untuk mengolah sampah organik. Kegiatan tersebut dilakukan bersama dengan pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu.
2: Beberapa waktu yang lalu kita punya kegiatan yang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup mengundang seluruh kepala SPPG, kami berikan edukasi terkait dengan penggunaan magot untuk mengolah sampah organik. Karena kita ketahui bahwa timbulan sampah organik ini meningkat seiring meningkatnya SPPG. Ya. Nah, itu antusias mereka sangat luar biasa sekali. Kami akan menjadikan green SPPG atau SPPG hijau sehingga nanti dikoordinasi oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Yayasan Bina Hijau Mandiri untuk mengolah sampah organik SPPG ini menjadi hal yang bermanfaat tadi ya.
1: Hana dan pendengar, Derry juga menjelaskan bahwa peningkatan jumlah SPPG turut berdampak pada bertambahnya timbunan sampah organik yang dihasilkan dari kegiatan operasional SPPG tersebut. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang tepat agar sampah yang dihasilkan tidak menjadi persoalan lingkungan. Program tersebut nantinya diarahkan dengan membentuk Green SPPG atau SPPG hijau yang akan mengolah sampah organik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan program ini nantinya akan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama Yayasan Bina Hijau Mandiri dengan melibatkan SPPG yang ada di seluruh Kota Bengkulu. Demikian dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke berita internasional, Majelis Umum PBB menyetujui resolusi Connect the Map untuk mendorong penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Resolusi yang disponsori Togo ini didukung 164 negara, sementara Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak. Resolusi menyoroti penggunaan peta Mercator yang membuat Afrika terlihat jauh lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Padahal luas Afrika sekitar 14 kali lebih besar dibanding Greenland. PBB menilai perubahan peta dapat mendorong pemahaman yang lebih akurat mengenai wilayah Afrika. Salah satu alternatif yang didukung Uni Afrika adalah peta Equal Earth yang dianggap lebih seimbang dalam menggambarkan luas benua. Berita olahraga, Inter Milan resmi memperpanjang kontrak penyerang muda Francesco Pio Esposito hingga Juni 2032 mendatang. Pemain berusia 21 tahun merupakan produk Akademi Inter dan kini mulai menjadi pilihan utama di lini depan Nerazzurri. Sejak menembus tim senior, Esposito telah mencatatkan 12 gol dan 8 assist dari 53 penampilan. Performanya juga membawanya ke tim nasional Italia dengan torehan 5 gol dari 9 pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
3: Catatan Peristiwa.
4: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
3: Indonesia menyapa pagi.
5: Penutupan operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten diperpanjang hingga Senin 7 September pagi. Penutupan sementara dilakukan menyusul meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau dan dampak sebaran abu vulkanik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menilai masa purnabakti merupakan bagian penting dari perjalanan karir setiap ASN. Menurutnya, kesiapan finansial dan mental menghadapi pensiun perlu dibangun sejak usia produktif. Indeks harga saham gabungan diperkirakan akan melemah terbatas dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pada akhir pekan kemarin, IHSG ditutup turun 0,47% ke level 6.636. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda dan juga bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik terkait krisis air bersih ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat. Krisis air bersih parah melanda Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Menyebabkan sedikitnya ini ada ratusan wisatawan asing memilih untuk check out dini dan meninggalkan pulau lebih awal. Jadi memang berdasarkan laporan, aliran air bersih dari PDAM ini terhenti total sejak Kamis 3 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Lantas benarkah hal itu terjadi? Kami akan konfirmasi, kami akan tanyakan. Saat ini kami telah bersama Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan.
3: Wawancara Pro 3.
5: Pak Lalu, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Mbak Nana.
5: Pak Lalu, benarkah ini ratusan wisatawan memilih pulang lebih cepat akibat kesulitan mendapatkan air bersih? Seberapa besar data yang dimiliki asosiasi terkait hal tersebut ini, Pak Lalu?
6: Baik, Mbak Nana, terima kasih banyak. Jadi, apa yang Mbak Nana sampaikan tadi benar adanya, memang fakta itu data 2 hari yang lalu. Karena masing-masing hotel ini kan memiliki persediaan tandon air yang berbeda-beda ya, dengan adanya pemberhentian suplai air dari PDAM sejak Kamis dini hari itu, jadi menyebabkan pada hari Sabtu itu sudah mulai ada tamu yang early check out. Di data kami yang terdeteksi itu sekitar 315 kalau tidak salah yang early check out. Karena memang ketersediaan terbatas, kami juga harus melakukan efisiensi. Kemudian mungkin karena kualitas air yang disiapkan oleh beberapa rekan-rekan juga mungkin menurun. Jadi yang mengakibatkan tamu memilih untuk check out lebih awal. Nah, demikian Mbak Nana.
5: Baik. Nah Pak Lalu, apakah hotel-hotel di Gili Trawangan saat ini memenuhi kebutuhan air bersih tamunya dengan cara apa saat ini? Apakah mungkin ada pasokan alternatif atau harus mendatangkan air dari luar pulau ini Pak Lalu?
6: Iya Mbak Nana, jadi untuk kita ini, kita istilahkan ini survival mode on yang kami lakukan. Jadi begitu terhenti pasokan air dari PDAM, sebagian teman-teman termasuk saya memanfaatkan air kolam yang kita sedot, kita olah untuk dijadikan kebutuhan tamu, begitu untuk sanitasinya. Kemudian ada rekan-rekan juga yang posisinya dekat di jetty, di pelabuhan di daerah sentral Gili Trawangan itu mengambil air dari darat.
5: Baik, berarti
6: dan
5: kalau
6: dekat air isi ulang juga ada, tapi sebagian kecil karena sekarang pasokan air isi ulang kan dari PDAM, Bu. Okay. Jadi mau nggak mau tidak ada lagi sekarang. Hmm. Gitu. Bahkan untuk kebutuhan air galon pun kami mengambil dari darat karena stok kemarin sudah diborong sama teman-teman sampai menggunakan air galon itu untuk kebutuhan sanitasi. Teman kan tidak bisa
5: berkepanjangan begitu ya.
6: Iya, karena rata-rata kalau perhitungan kami, Bu Nana, kalau dari dengan 20 kamar saja, jadi kondisi seperti sekarang ini kan kami masih di high season ya, di bulan September. Yeah. Jadi kebutuhannya minimal 10 kubik kalau 20 kamar. Minimal 10 kubik sampai dengan 15 kubik yang dibutuhkan setiap hari untuk operasional.
5: Nah, kalau untuk hotel sendiri, ada yang mungkin sampai harus membatasi penggunaan air atau memang sudah menghentikan sementara ini penerimaan tamu akibat adanya hal ini, Pak?
6: Dari hasil rapat saya kemarin pagi, ada beberapa rekan-rekan hotel itu dia ngeblok sisa kamar yang belum laku terjual. Jadi dia reservasinya di close, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kedatangan selama seminggu ke depan, rekan-rekan sudah menyampaikan. Satu, bahwa kondisi di Gili Trawangan lagi krisis air. Kedua, tetap kami dari sisi, dari industri mengupayakan pelayanan yang seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga, kami menyarankan ke tamu untuk melakukan efisiensi air. Dan yang terakhir, kami sampaikan apabila ada properti yang memiliki public pool, kolam renang, itu sementara kita tidak bisa gunakan karena airnya kita utamakan untuk kebutuhan sanitasi. Demikian.
5: Nah, apakah juga dari asosiasi ini sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah? Responnya seperti apa ini Pak, lalu kalau sudah?
6: Ya, baik Bu Nana. Jadi ketika kami mengetahui suplai air sudah off pada Kamis pagi, saya berinisiatif langsung menghubungi Pak Bupati, kemudian Dirut PDAM, kemudian Pak Sekda Kabupaten Lombok Utara, bahkan Pak Gubernur saya sudah hubungi. Jadi beliau berjanji akan mengupayakan agar pasokan air itu normal kembali. Cuman sekarang mungkin karena hari Minggu ya masih belum ada informasi yang pasti yang dapat kami terima, Bu. Kami tidak tahu sampai kapan ini bisa normal kembali.
5: Pak, lalu apakah juga tahun sebelumnya pernah mengalami terkait hal ini atau memang baru tahun ini saja?
6: Nah, benar sekali Bu Nana. Ini adalah sudah kejadian keempat kali terjadi seperti ini. Jadi setiap tahun di masa periode high season pasti ada isu seperti ini. Gitu. Dan kalau boleh saya jelaskan, ini lebih kepada perizinan mungkin ya. Cuma nanti Ibu Nana bisa konfirmasi ke pemerintah atau ke pihak PDAM yang lebih berwenang untuk menjawab hal tersebut gitu. Kalau dari sisi kami kan dari sisi pelanggan.
5: Yeah.
6: Jadi yang sangat kami sayangkan kan di satu sisi, air itu kan menjadi kebutuhan dasar. Kita tidak usah melihat Gili Trawangan ini sebagai destinasi pariwisata. Di sini juga ada masyarakat. Plus lagi sekarang saat ini kan kita tidak bisa pungkiri untuk NTB, Gili Trawangan itu masih menjadi salah satu pintu gerbang masuknya wisatawan mancanegara pada khususnya untuk ke NTB. Nah, bagaimana kita mau akan membuat suatu kesan yang baik apabila kebutuhan dasar yang masih on and off seperti itu sih. Jadi harapan saya ada kolaborasi dari pemerintah daerah, ke pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal ini untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebagai bahan tambahan juga, informasi tambahan Ibu Nana, perkemarin saya sudah mengirimkan surat kepada Pak Presiden dan saya tembuskan ke beberapa kementerian juga gitu, karena hal ini sudah berulang-ulang kembali terjadi dan saya mohon kepada Presiden agar segera memberikan solusi terbaik, agar segera membantu kami khususnya di Gili Trawangan karena memang menjadi salah satu destinasi pariwisata internasional, agar tidak terjadi case yang seperti ini.
5: Baik. Apakah kalau untuk estimasi kerugian sendiri yang berpotensi dialami pelaku usaha hotel kalau wisatawan ini terus mempersingkat masa tinggal atau membatalkan perjalanan, sudah dimiliki datanya Pak lalu?
6: Sementara belum kami sempat record Ibu Nana, kami belum sempat menghitung karena saat ini kami fokus bagaimana mengupayakan agar air bersih ini tetap ada walaupun terbatas. Itu termasuk saya sendiri tetap mengawasi setiap hari apa yang bisa saya lakukan, saya membeli air, kemudian membeli air isi ulang juga dari darat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi saya. Kami lebih mengutamakan ke pelayanan dulu. Tetapi kalau kita berkaca daripada kejadian yang pernah terjadi, sempat mati air selama 4 hari kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, itu perputaran yang hilang itu 2,7 miliar per hari.
5: Dari sejumlah hotel itu di Gili Trawangan ini ya, Pak?
6: Iya, betul. Karena konsum pasti berkurang. Jadi waktu itu sempat kami menghitung per orang itu, jadi perputarannya itu kita totalkan sekitar 2,7 miliar per hari yang kita loss. Belum lagi kita berbicara potensial loss yang diakibatkan cancellation. Belum lagi potensial loss lagi yang diakibatkan karena promosi yang kita lakukan tahun kemarin, tentunya kita bisa lihat tahun ini kan. Nah, kalau ada peristiwa baru tahun ini ada matinya air, tentunya kan kami dari sisi industri yang sudah mengeluarkan biaya promosi, itu kan jadi hilang. Ya, belum lagi dengan biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, belum lagi biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Utara dan provinsi tentunya itu.
5: Oke, baik. Nah Pak, lalu kalau untuk pertumbuhan pariwisata di Gili Trawangan saat ini, apakah memang sudah melampaui kemampuan infrastruktur dasar pulau, khususnya penyediaan air bersih ini?
6: Sebenarnya kalau yang saya dapatkan informasi dari PDAM, kalau kita berbicara, kan dia menggunakan ASWRO ya sekarang Bu ya, tidak dialirkan dari darat, jadi pengolahan air laut. Saya kalau dia mendapat beroperasi standar itu jauh di atas itu masih bisa mengcover.
5: Baik.
6: Masih bisa mengcover kebutuhan. Cuman yang jadi problem sekarang kan karena perizinannya yang masih belum clear sehingga PDAM menghentikan dulu pengoperasiannya.
5: Baik. Nah Pak, lalu mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah, lalu juga kepada wisatawan yang saat ini mempertimbangkan untuk berkunjung ke Gili Trawangan. Seperti apa? Silakan.
6: Baik, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, untuk para wisatawan mancanegara khususnya yang datang ke Gili Trawangan, silakan tetap datang. Kami dari industri tetap berupaya menjalankan melayani bapak-bapak ibu, melayani para wisatawan yang datang dengan seoptimal mungkin walaupun adanya keterbatasan suplai air. Kami hanya dapat mengimbau silakan menggunakan air sebijaksana mungkin. Nah, untuk pemerintah, baik itu kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat tentunya, mari kita bersama-sama berkolaborasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kan ini bukan hanya menjadi wajah pariwisata NTB, tapi kan wajah pariwisata Indonesia yang harus dipertaruhkan. Dan ini biaya recovery juga tidak sedikit untuk mengembalikan lagi situasi yang seperti sekarang ini di dunia luar. Karena kan pemberitaan sudah cukup masif. Begitu. Dan semoga, saya berharap juga, semoga hal ini tidak terjadi di destinasi lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat bagaimana visi-misi untuk memajukan pariwisata, bagaimana visi-misi untuk menuju kepada pariwisata yang berkelanjutan, bagaimana visi-misi terhadap pariwisata yang berkualitas gitu. Tapi apa yang dihadirkan saat ini kan masih jauh dari yang kita harapkan bersama. Karena hal kecil kalau dunia di pariwisata itu hal kecil bisa besar. Demikian sih, Ibu yang dapat saya sampaikan. Dan semoga pemerintah pusat betul-betul memberikan atensi. Sekali lagi saya menyatakan ini kan dari sisi pelanggan, kami dari industri, kami tidak mengintervensi mungkin ada kasus hukum di balik ini atau mungkin ada kasus masalah perizinan di balik ini gitu. Tapi intinya hak dasar rakyat, apalagi industri pariwisata juga sebagai Gili Trawangan sebagai destinasi pariwisata internasional kan tentunya harus diperhatikan. Demikian mungkin Ibu Nana.
5: Baik, Pak Lalu, semoga ini keadaan juga kondusif kembali ya Pak Lalu ya, sehingga tidak ada lagi tamu yang early check out, begitu masalahnya semoga segera teratasi, tidak terulang di tahun berikutnya. Terima kasih Pak Lalu telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
6: Baik, selamat pagi Bu.
5: Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan berbicara terkait krisis air bersih ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat.
3: Wawancara Pro 3.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah.

0: pasti abu vulkanik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan mulai Senin 7 September. Langkah ini diambil Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terdeteksi mencapai wilayah ibu kota. Kebijakan darurat lingkungan diberlakukan demi melindungi kesehatan warga sekolah, terutama anak-anak termasuk kelompok rentan, terhadap polusi udara partikel vulkanik. Lantas seperti apa update terkininya di SDN Kebayoran Lama Selatan 09? Saat ini kami telah bersama Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan, Ken Hayati Dwi Rahmini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ibu Ken, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Ibu Ken, bagaimana kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ini setelah kebijakan pembelajaran jarak jauh diterapkan sebagai antisipasi dampak abu vulkanik?
2: Alhamdulillah, kami dapat menerapkan PJJ dengan baik ya Mbak, karena kan selama ini guru-guru sudah terbiasa dengan PJJ. Ketika 6 tahun yang lalu, guru-guru juga mengalami PJJ ya Mbak. Jadi untuk di tahun ini, ketika ada kondisi seperti ini, guru-guru sudah bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik agar anak didik itu tidak dirugikan untuk hak belajarnya gitu.
0: Baik, tapi apakah juga seluruh siswa ini dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik? Apakah mungkin ada kendala akses internet atau perangkat ini, Bu Ken?
2: Kebetulan kalau di sekolah kami tidak ada kendala, jadi semua bisa terfasilitasi dengan baik. Hanya kalau ada orang tua yang bekerja sehingga meninggalkan anaknya di rumah, itu kami siapkan untuk moda yang lain. Jadi atau dengan video seperti itu nanti bisa diakses setelah orang tua itu pulang dari bekerja. Jadi tetap saja anak-anak ini bisa terfasilitasi pembelajarannya begitu, Mbak.
0: Baik, tapi berarti kalau untuk respon orang tua dan juga siswa terhadap keputusan pembelajaran dilakukan dari rumah seperti apa ini, Ibu Ken? Langsung mendukungkah atau bagaimana?
2: Iya, kalau orang tua tidak ada komplain apa-apa sih Mbak, karena kan sudah menjadi kebijakan dari pemerintah ya, dan ini untuk melindungi kesehatan anak-anak. Jadi orang tua sepenuhnya memahami kondisi yang terjadi saat ini.
0: Nah, apakah juga sekolah menerima panduan khusus dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pembelajaran selama kondisi udara terdampak abu vulkanik ini, Bu Ken?
2: Oh iya, ada panduan khusus dari Dinas Pendidikan di mana guru-guru dapat dengan mudah mengaksesnya, panduan untuk pembelajaran seperti apa yang disediakan oleh Dinas Pendidikan gitu, Mbak. Jadi tidak ada kesulitan guru untuk mengakses panduan dari Dinas Pendidikan.
0: Nah, kalau untuk sekolah sendiri caranya seperti apa ini, Bu? Memastikan kalau memang materi pembelajaran ini tetap tersampaikan meskipun siswanya tidak hadir secara langsung di kelas.
2: Kami kan ada beberapa platform yang digunakan oleh guru seperti WA Group, kemudian Google Classroom, dan juga ada Zoom Meet dengan atau Jim Meet dengan peserta didik. Jadi guru-guru bisa memantau pembelajaran siswa, dan juga saya bisa memantau guru-guru seperti apa pembelajarannya di kelasnya masing-masing, karena setiap guru juga melaporkan hasil pembelajarannya di setiap harinya gitu, Mbak.
0: Nah, kalau untuk siswa atau guru yang melaporkan gangguan kesehatan atau keluhan akibat kondisi udara lalu juga abu vulkanik, apakah sudah ada, Ibu Ken?
2: Sampai saat ini belum ada laporan untuk gangguan kesehatan ya, Mbak.
0: Baik.
2: Ya, jadi biasanya kan keluhan ISPA ya kalau abu itu. Jadi tapi untuk sampai saat ini belum ada laporan apapun mengenai kondisi kesehatan siswa.
0: Nah, apakah juga dari SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ini memberikan edukasi kepada siswa mengenai cara melindungi diri dari paparan abu vulkanik seperti apa ini, Bu?
2: Oh iya, kami menyebarkan himbauan melalui pamflet gitu ya Mbak, juga himbauan-himbauan melalui WA grup kelas masing-masing guru itu untuk anak-anak itu agar tidak keluar rumah Dan jikapun anak-anak

0: keluar rumah itu harus menggunakan masker gitu. Namun kami tetap menghimbau agar anak-anak tetap berada di dalam rumah seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau
0: Iya.
1: untuk PJJ yang dimulai hari ini, apakah juga tadi kehadirannya sudah 100% dari anak-anak murid dan gurunya, Ibu Ken, di SDN Kebayoran Lama?
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Mbak. Untuk sampai saat ini kehadiran 100%.
1: Oh, kehadirannya 100% begitu ya, Ibu Ken ya. Jamnya ini sama
0: Iya.
1: dengan jam sekolah atau ada mekanisme lainnya, Bu Ken?
0: Iya, ada sesuai dengan jam sekolah. Jadi sampai saat ini pun masih berlangsung pembelajaran. Karena kan memang setiap pembelajaran ini ada beberapa mata pelajaran ya, Mbak. Ada guru-guru yang terlibat itu tidak hanya satu guru, tidak hanya wali kelas, tapi ada guru olahraga, guru agama gitu yang juga mengisi. Jadi tetap terbagi sesuai dengan jam belajar siswa, sesuai dengan mata pelajarannya untuk hari ini.
1: Baik. Nah, kalau untuk dari sekolah sendiri sudah menyiapkankah langkah khusus apabila memang abu vulkanik ini sudah masuk atau menumpuk di lingkungan sekolah, Bu?
0: Untuk langkah khusus ya kami tadi sih sudah ada dari Caraka sudah membersihkan abu vulkanik yang mana sudah ada di lingkungan sekolah, namun hanya tipis, jadi sudah dipel, sudah dilap dengan menggunakan lap basah seperti apa kanebo seperti itu untuk kaca-kaca, dan untuk lantai juga sudah dipel, jadi tidak ada yang mengganggu kondisi lingkungan sih, Mbak.
1: Baik, berarti sudah membersihkan abu vulkaniknya tipis begitu yang ada di sekolah ya, Bu Ken ya?
0: Iya, hanya tipis.
1: Oke.
0: Iya, hanya tipis, Mbak.
1: Nah, Bu Ken, apakah masih ada yang dibutuhkan sekolah ini dari pemerintah untuk memastikan proses belajar memang tetap berjalan sekaligus juga menjaga keselamatan siswa?
0: Untuk sampai saat ini sudah terfasilitasi semua dengan baik, jadi tidak ada hal-hal yang mengganggu dan menjadi kendala dari sekolah sih, Mbak. Jadi semua bisa terfasilitasi dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
1: Oke, baik. Ibu dapat memberikan pesannya ini kepada juga para siswa lalu juga orang tua di tengah kebijakan PJJ seperti apa?
0: Iya, pesannya untuk siswa agar tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap belajar agar mereka juga tidak dirugikan dalam hak belajarnya, kemudian tetap berada di rumah jika tidak terpaksa. Kalaupun terpaksa keluar rumah memakai masker, kemudian juga untuk orang tua untuk selalu memantau pembelajaran anak-anaknya di rumah, mendampingi semaksimal mungkin, dan berkoordinasi dengan guru apabila terjadi kendala, dan untuk kesehatan siswa perlu dipantau juga untuk penggunaan masker, kemudian membatasi aktivitas, membersihkan abu yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan menggunakan lap basah seperti itu ya, Mbak, agar juga nanti apabila ada anak yang mengalami gejala-gejala seperti ISPA atau batuk-batuk, mohon untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Mbak.
1: Baik. Ibu Ken, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga keadaan kondusif kembali ya, Ibu Ken ya. Sehingga juga
0: amin,
1: anak-anak dapat
0: amin.
1: melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selamat pagi, Ibu Ken.
0: Amin, selamat pagi.
1: Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan, Ken Hayati Dwi Rahmini, berbicara terkait DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh antisipasi abu vulkanik. Dan saat ini terpantau, siswanya melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga gurunya yang telah hadir 100%.
2: Wawancara Pro 3.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkait dari reporter Kabar Bursa dan Rupiah.
2: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG dibuka menguat tipis pada awal perdagangan hari ini. IHSG berada di level 6.639,94, indeks menguat 3,470 poin atau 0,05% dibandingkan penutupan Jumat lalu. Bersama reporter Fathiah Nurzalfa. Fathiah, seperti apa pantauan terkininya?
3: Ya baik, Hana dan pendengar, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pagi ini dibuka dengan penguatan tipis. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berada di level 6.639,94, menguat 3,470 poin atau 0,05% dibandingkan penutup Jumat lalu. Pelemahan tersebut juga sebelumnya pada perdagangan akhir pekan IHSG ditutup melemah 0,47% ke level 6.636, yaitu di mana pelemahan tersebut juga disertai aksi jual saham oleh investor asing, di mana nilai jual bersih investor asing tercatat mencapai 317,01 miliar rupiah. Jumlah saham yang paling banyak dijual investor asing diantaranya DSSA, ASII, BBCA, ANTM, dan ISAT. Sementara itu, tim Pilarmas Investindo Sekuritas memperkirakan IHSG hari ini berpotensi melemah terbatas. Berdasarkan hasil teknikal IHSG hari ini berpotensi melemah terbatas, di mana IHSG akan bergerak di level support 6.600 untuk level resistance di 6.710 menurut tim Pilarmas Investindo Sekuritas. Pelaku pasar domestik juga akan mencermati sejumlah data ekonomi yang dirilis Bank Indonesia pekan ini. Hari ini Bank Indonesia dijadwalkan merilis data cadangan devisa, sementara data indeks keyakinan konsumen akan dirilis pada Rabu mendatang. Dari pasar global, pelaku pasar kembali menantikan sejumlah data ekonomi Amerika Serikat pekan ini. Salah satunya adalah data indeks harga produsen atau PPI yang diperkirakan meningkat secara bulanan maupun tahunan. Setelah itu, data inflasi Amerika Serikat juga akan menjadi perhatian pasar pada Jumat mendatang. Tim Pilarmas menyebut data inflasi tersebut menjadi salah satu tolak ukur penting bagi The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga. Inflasi Amerika Serikat diperkirakan masih bergerak naik meskipun dalam batas yang terbatas. Demikian laporan pasar keuangan, informasi ini juga dapat dibaca melalui laman kami rri.co.id. Fadil Ustafa melaporkan dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Dan juga kami menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan tambahan kuota BBM di Sulsel segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Bersama reporter Iin Nurfah Raini. Iin, seperti apa update terkininya?
4: Iya, masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar, menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor juga menyebabkan sehingga permintaan cukup tinggi, yaitu karena aktivitas logistik, juga liburan, dan juga disparitas harga antar BBM subsidi dan non-subsidi. Denny mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi dengan berkoordinasi langsung bersama pemerintah provinsi, dinas SDM, dan juga sejumlah pihak terkait dengan penambahan kuota yang diminta. Berikut laporannya.
5: Progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga di Jen Migas.
4: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengakui telah mengirimkan permintaan kuota tambahan baik itu BBM dan juga LPG ke BPH Migas pada Agustus lalu. Dan Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud sehingga antrian BBM dapat terselesaikan. Seperti diketahui bahwa beberapa bulan terakhir di Sulawesi Selatan, terkhusus untuk kota Makassar, terjadi antrian cukup panjang untuk BBM solar dan beberapa hari terakhir juga terjadi antrian untuk Pertalite. Pemprov Sulsel sudah mengambil langkah dengan melakukan pertemuan untuk membentuk satgas untuk mengatasi permasalahan antrean BBM. Dari Makassar, Iin Nurfah Raini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara mengakui ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai 70%. Bersama reporter Esti Murdiastuti. Esti.
6: Kebutuhan telur ayam di Kalimantan Utara belum mampu dipenuhi peternak lokal. dari estimasi kebutuhan mencapai sekitar 25.685 ton per tahun. Produksi seluruh daerah saat ini baru berada di angka 2.279 ton. Artinya Kaltara masih mengalami defisit sekitar 22.481 ton dan ada harus mendatangkan sebagian besar kebutuhan telur dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Suryato Samuel Taro mengatakan, ketergantungan pasokan dari luar daerah saat ini masih mencapai sekitar 70%.

0: Suryanto pun menambahkan kebutuhan telur ayam tidak hanya berasal dari rumah tangga tetapi kebutuhan non rumah tangga seperti hotel, restoran, kafe hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Suryanto pun menyebutkan pemerintah daerah telah mulai mendorong penambahan populasi ayam petelur melalui bantuan kepada kelompok ternak. Pada tahun 2024 hingga 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah membantu 8 kandang yang dikelola 4 kelompok peternak. Demikian informasi dari Esti Murjasuti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menekan inflasi daerah, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kalimantan Barat menggelar operasi pasar di Sintang untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Bersama reporter Danindra Sita. Danindra.
2: Ya pendengar, masyarakat antusias menyerbu paket bahan pokok murah dalam kegiatan operasi pasar OP yang diselenggarakan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang hari ini. Sejak kegiatan dimulai, warga terlihat berdatangan untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Salah seorang warga Sintang, Agus Sucipto, mengaku senang dengan adanya kegiatan operasi pasar tersebut. Menurutnya program pangan murah seperti ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Agus juga menuturkan, kegiatan operasi pasar menjadi salah satu upaya yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan secara rutin dengan jumlah bahan pangan yang lebih banyak, sehingga semakin banyak masyarakat di Sintang yang bisa merasakan manfaatnya. Berikut pernyataan dari Agus Sucipto.
3: Alhamdulillah dengan adanya operasi pasar ini masyarakat bisa terbantu, dan kalau kita lihat antusias masyarakatnya lebih semangat gitu. Mungkin ada yang tidak bagian, mungkin nanti bisa ditambah lagi sepertinya. Nah, kedepannya kalau bisa sering kali dilaksanakan. Alhamdulillah pangannya lebih murah di pasar, maka masyarakat lebih semangat untuk datang.
2: Ya, sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Erlina Rianorsan mengatakan, kegiatan operasi pasar ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Ia juga menjelaskan, dalam operasi pasar dijual sebanyak 500 paket bahan pangan yang terdiri dari beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium. Menurut Erlina, apabila dihitung berdasarkan harga normal, nilai satu paket bahan pangan tersebut mencapai Rp121.500. Namun melalui subsidi yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, masyarakat hanya perlu membayar sebesar Rp90.000 untuk mendapatkan satu paket sembako murah. Ia menegaskan, pelaksanaan operasi pasar tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita akan ke Sulawesi Utara, pendengar, kami menghadirkan aktivitas terkini di Bandara Samratulangi dampak meletus anak Gunung Krakatau bersama reporter Bobby Sambeka. Bobby, seperti apa pantauan terkininya di sana?
4: Baik, saat ini saya berada di Bandara Samratulangi Manado dan memang seperti kita ketahui bersama bahwa sejak kemarin Bandara Samratulangi untuk penerbangan ke Jakarta ini ditutup dan juga sampai hari ini. Terkait lebih lanjut penutupan bandara keberangkatan Bandara Samratulangi ke Jakarta ini, saat ini saya sudah bersama-sama dengan Manajer Humas Bandara Samratulangi Manado, Ibu Yanti Purnomo. Selamat siang, Bu.
5: Selamat siang.
4: Bu, informasi kan sejak kemarin Bandara Samratulangi pulang dan pergi PP ini ditutup atau keberangkatan kedatangan ini ditutup. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan kalau kemarin itu ada berapa penerbangan yang di cancel atau tidak bisa diberangkatkan?
5: Oke, untuk yang kemarin tanggal 6 September 2026 ada 12 penerbangan, rival 6 penerbangan, kemudian ada 6 juga untuk departure dengan jumlah penumpang sekitar 1.476 penumpang. Dan untuk saat ini di tanggal 7 September 2026 ada juga sekitar 11 penerbangan yang cancel dan satu masih sampai. Tapi ada kemungkinan besar juga mungkin akan cancel melihat notam dari Jakarta yang akan tutup penerbangannya dan Jakarta itu sampai di jam 19.00.
4: Nah, untuk penutup keberangkatan Jakarta ini apakah sudah ada informasi mungkin memang sudah diinginkan oleh calon penumpang ini untuk keberangkatan, apa sudah ada informasi kira-kira kapan di Jakarta ini
5: kemungkinan? Sampai sekarang notam yang keluar itu terakhir di jam 19.00 dan nanti melihat ya sebentar malam juga melihat nanti kondisi berikut apakah akan dibuka, kita akan menunggu yang selanjutnya. Jadi mungkin di 19.00 dan lagi notam dibuka atau ditutup kembali itu kami belum tahu juga.
4: Oke, makasih Bu Yati untuk pencerahannya dengan perilakan tengah. Nanti juga saya melakukan pemantauan di dalam terminal keberangkatan. Yang ada beberapa calon penumpang yang sangat kebingungan. Mereka mengetahui bahwa untuk penerbangan ke Jakarta ini ditutup dan setakat bertambah bahwa memang mereka tidak ada informasi dari maskapai. Demikian dari Manado, Bisubeta, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan menghadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
6: Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
7: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Senin 7 September 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Badan Anggaran DPR RI mengadakan rapat kerja dengan pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk menerima masukan RUU Perampasan Aset. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi atau Baleg DPR RI mengadakan rapat pleno untuk mendengarkan masukan atau pandangan pihak terkait dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan agenda pengawasan permasalahan pelayanan publik di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 termasuk penerapan zona integritas di seluruh instansi pemerintah. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum beserta Kepala Badan Pengatur Jalan Tol dan Kepala Balai Besar Jalan Nasional seluruh Indonesia dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum beserta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai seluruh Indonesia. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Sosial. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan audiensi dengan Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Barat. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan PLT Deputi Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya dan Beracun. Baleg DPR RI mengadakan rapat panitia kerja penyusunan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menerima kunjungan kehormatan Duta Besar dari Chili. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri bersama para pakar atau akademisi. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat panitia kerja biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 bersama Kementerian Haji dan Umroh. Komisi 9 DPR RI mengadakan audiensi untuk menerima masukan terhadap rancangan undang-undang tentang perlindungan ketenagakerjaan. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengan 6 Dirjen Kementerian Keuangan dengan acara pembahasan anggaran Eselon 1 Kementerian Keuangan. Pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama pakar konstitusi dan guru besar ilmu hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Keuangan. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala SKK Migas. Pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, BKSAP DPR RI menerima perwakilan pemegang surat dukungan untuk work dan holiday visa. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI mengadakan rapat pleno pengambilan keputusan atas hasil penyusunan rancangan undang-undang tentang pengaturan reforma agraria. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Sekian agenda DPR RI hari ini, saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
6: Agenda DPR hari ini. Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Calafiori pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Calvert-Lewin di menit ke-63 dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil game Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Step over this.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alfacio Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere. Questa
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya. Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lope, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou, Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefanos Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian to win on home soil.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya, George Russell, dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi Jordan.
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak Theodore Evan Liming pada menit ke-28 dan Amar Raihan Birkic pada tambahan waktu babak kedua. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyampaikan rasa syukurnya atas raihan yang dicapai anak asuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
2: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke Piala Asia.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan rasa syukur yang sama. Panji mengungkapkan keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, mulai dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
3: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
1: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 juga menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan. Empat tim terbaik Piala Asia usia di bawah 20 nantinya akan memperoleh tiket sebagai wakil Asia pada Piala Dunia tersebut. Dari Jakarta, Nia Rafulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basa Segulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini, malam ini pertandingan sangat bagus, pertama di Liga 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini bobotoh.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: Hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama, namun penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1. Tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhirnya kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapura Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapura Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: to me, I've learnt a lot today.
1: Thank you. Enjoy once in a while. Thank you. May God bless you abundantly.
0: Yes, same to you.
2: Demikian jalan-jalan saya kali ini di Museum Pulau Mansinam. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Patia Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ada Lomba Gerak Jalan Indah LGJI Amboina dalam menyambut Hari GPM ke-91 ini berlangsung Semarang. Warga juga memadati ruas-ruas jalan yang dilalui peserta lomba bersama reporter Abdullah Leurima.
4: Pendengar dan pemirsa RRI Net, sedikitnya 84.000 putra dan putri menyemarakan Lomba Gerak Jalan Indah LGJI Amboina 2026 menyambut 91 tahun Gereja Protestan Maluku dan 451 tahun Kota Ambon. LGJI tahun ini mengusung tema melangkah kompak mewujudkan persaudaraan yang maju dan bersinar dengan menambahkan satu kategori baru, yakni budaya etnik Maluku. Lomba ini berlangsung semarak sepanjang Sabtu pagi hingga sore menyusuri ruas-ruas jalan utama di Kota Ambon. Aparat kepolisian sibuk mengatur arus lalu lintas, sementara warga beresakan di bibir jalan untuk mengambil video sambil memberikan semangat. Ketua Panitia LGJI Rido Patiasina kepada RRI menyebut, banyak regu yang mendaftar namun tidak semua diakomodir karena tidak memenuhi persyaratan.
5: Itu berjumlah 114, tapi yang kami menerima pendaftaran itu 88. Ya, yang sisanya itu kami menolak karena mendaftar tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan yang berlaku dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Panitia Lomba Gerak Jalan Indah Amboina 2026. Kategori anak itu 30 barisan, kategori remaja itu 14 barisan, kategori dewasa putra itu 22 barisan. Lalu yang kategori dewasa putri itu 6 barisan, kategori dewasa campuran 12 barisan. Dan secara khusus, Panitia Lomba Gerak Jalan Indah Amboina tahun 2026 ada menambah satu kategori, yaitu kategori etnik 4 barisan.
4: Sekretaris Panitia Stephen Manuhutu memastikan panitia telah menyiapkan tim kesehatan dan sejumlah mobil ambulans untuk mengantisipasi kemungkinan ada peserta lomba yang mengalami masalah kesehatan saat mengikuti lomba.
6: Ya, panitia sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan menyiapkan 20 tenaga medis, bahkan juga dari ambulans, dari damkar sudah disediakan, bahkan juga dari puskesmas terdekat juga sudah menyiapkan. Jadi kurang lebih kalaupun dalam keadaan tertentu bisa 5-7 ambulans sudah stay di sepanjang zona perlombaan.
4: Diketahui LGJI merupakan salah satu event olahraga wisata yang dilaksanakan oleh Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku. Selain penguasaan teknis baris-berbaris, kerapian dan konsistensi, busana peserta lomba juga dinilai sehingga dari tahun ke tahun busana yang dikenakan peserta lomba ikut bermetamorfosis dan menghadirkan tren baru yang meningkat. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
8: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
9: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
7: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Dokter Anak Indonesia menjelaskan, abu vulkanik akibat erupsi gunung berapi meningkatkan risiko gangguan kesehatan pernapasan anak secara signifikan. Ketua UKK Respirologi Ikatan Dokter Anak Indonesia Dr. Wahyuni Indrawati mengatakan, abu vulkanik terdiri atas material hasil pecahan, batuan mineral, kaca vulkanik serta gas keluar dari interaksi antara magma dan berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan anak. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Dan kami kembali menghadirkan segmen video potensi daerah. Sulawesi Tenggara memiliki beragam produk UMKM yang lahir dari kreativitas dan potensi lokal masyarakat. Mulai dari olahan pangan, kerajinan, hingga produk kreatif lainnya yang menjadi identitas daerah dan memiliki nilai ekonomi, sekaligus menjadi bagian dari potensi unggulan Sulawesi Tenggara. Bersama reporter Laras Ayu.
3: Sulawesi Tenggara tidak hanya kaya akan keindahan alam dan budaya, tetapi juga memiliki beragam produk lokal yang lahir dari kreativitas masyarakatnya. Mulai dari hasil olahan pangan, kerajinan, hingga berbagai produk UMKM, potensi tersebut terus dikembangkan dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi daerah. Di Kota Kendari, beragam produk itu dapat ditemukan dan juga dikenalkan kepada masyarakat melalui berbagai ruang pemasaran. Salah satunya adalah Toko Bravo yang menghimpun aneka produk khas Sulawesi Tenggara dan menjadi salah satu gambaran bagaimana potensi lokal dikemas agar semakin dikenal baik oleh masyarakat maupun pengunjung dari luar daerah. Oke, baik Mbak Marni, di Toko Bravo ini apa-apa saja sih produk andalan yang paling diminati oleh warga masyarakat?
4: Produk andalan Bravo Mente yang besarnya adalah mente goreng asin original, mente manis bumbu spesial, mente pedas, ada juga keripik mente, bagia mente, ada kopi, ada coklat, ada terasi, ada keripik-keripik pisang, dan masih banyak lainnya produk Bravo yang bestseller. Selain itu ada produk kerajinan lainnya seperti tenun, tas tenun, pajangan-pajangan yang banyak diminati oleh customer.
3: Lalu seperti apa upaya promosi yang dilakukan oleh Bravo Kendari agar menjadi toko oleh-oleh andalan di Sulawesi Tenggara?
4: Upaya promosi dengan membuat iklan yang menarik di sosial media dan menjual produk di berbagai platform online shop, dan yang paling penting adalah menjaga kualitas produk.
3: Oke, dari mana saja produk-produk yang dijual di Toko Bravo dan bagaimana proses kurasinya agar bisa dijual di tempat ini?
4: Produk Bravo berasal dari UMKM Kendari, Palu, Makassar, Bombana, dan Wakatobi. Semua produk UMKM dan minuman sudah memiliki izin PIRT, MD, maupun SNI, dan sudah memiliki logo halalnya. Selain produk kuliner, ada juga produk lain seperti kain tenun. Dia berasal dari UMKM Kendari, Munah, dan Bau-Bau.
3: Oke, baik. Lalu sejauh ini bagaimana respon wisatawan ataupun juga masyarakat luar daerah terhadap produk-produk khas di wilayah Sulawesi Tenggara?
4: Respon wisatawan tentunya sangat senang ya, terutama khususnya di Bravo oleh-oleh. Karena di mana kami menyediakan paket yang sangat praktis, yang mudah dibawa oleh customer. Dan selain itu, proses pengolahan mentenya dia sudah melewati beberapa penyortiran dan seleksi. Itu pun dengan barang UMKM sudah melewati proses seleksi sebelum masuk di Bravo oleh-oleh.
3: Beragam produk yang hadir di Toko Bravo menunjukkan bahwa potensi daerah tidak hanya tersimpan dalam kekayaan alam, tetapi juga tumbuh dari tangan-tangan kreatif masyarakat Sulawesi Tenggara. Potensi inilah yang terus diperkenalkan dan dikembangkan agar produk lokal tidak hanya menjadi buah tangan, tetapi juga mampu menjadi bagian dari penggerak ekonomi dan identitas daerah. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Kita ke video potensi daerah berikutnya, ke Kepulauan Sangihe. Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utau Rano, Kecamatan Tabukan Utara, Kepulauan Sangihe tersembunyi destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Bersama reporter Jumel Johannes.
5: Pemirsa, dari wisata kolam Sela yang berada di Kampung Torano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, menjadi salah satu pilihan warga masyarakat untuk menikmati waktu liburan.
6: Di balik hijaunya perbukitan Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, tersembunyi sebuah destinasi wisata yang menawarkan ketenangan sekaligus keindahan alam, yaitu wisata kolam Taman Sela. Gemericik air yang jernih, udara pegunungan yang sejuk, serta rindangnya pepohonan menyambut setiap pengunjung yang datang. Suasana alami menjadikan kolam Taman Sela tempat yang tepat untuk melepas penat bersama keluarga. Wisata ini merupakan gagasan pemerintah Kampung Utorano sebagai upaya pemanfaatan potensi alam desa. Sekretaris Desa Utorano Febrianto Teopilus Takapulungang menyampaikan, wisata kolam Taman Sela tidak hanya menghadirkan ruang rekreasi, namun juga menjadi langkah nyata mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Kehadiran pengunjung memberi peluang usaha sekaligus menambah pendapatan warga setempat.
7: Salah satu alasan juga kami menggiatkan taman wisata, wisata Taman Sela ini, tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Kampung Torano ini, terutama pelaku-pelaku usaha UMKM.
6: Selain itu, salah satu pelaku usaha Priscilia Pontalukang mengatakan, kehadiran kolam Taman Sela memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.
8: Ya, untuk dukungan dari pemerintah kampung di sini sangat baik, bisa memberikan tempat untuk para usaha atau UMKM melakukan penjualan di sekitar atau lokasi Taman Sela.
6: Wisata kolam Taman Sela membuktikan bahwa keindahan alam, kepedulian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM dapat berjalan beriringan. Dari Utorano, pesona alam Sangihe mengajak setiap orang datang menikmati dan kembali membawa cerita.
5: Pemirsa RRI, demikian dari lokasi wisata kolam Sela, Kampung Utorano, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 7 September. Pastikan Anda juga terus menyaksikan segmen video potensi daerah lainnya. Setiap pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hoso Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta masyarakat di tanah air untuk terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari pemerintah terkait dengan situasi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurutnya hal itu akan mencegah masyarakat agar tidak panik akibat beredarnya informasi yang tidak benar. Ia mengingatkan masyarakat untuk tetap tenang namun tidak meremehkan potensi bahaya. Maman meminta pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi erupsi Gunung Anak Krakatau. Karena menurutnya kesiapsiagaan dini akan mengurangi resiko negatif baik dari jumlah korban maupun kerusakan material. Berita dalam negeri lainnya, warga desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mulai kembali ke rumah masing-masing setelah pemerintah Kabupaten Pemkab Karo menerima rekomendasi terbaru terkait perubahan zona rekomendasi Gunung Sinabung dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Kepala BPBD Kabupaten Karo, Juspri M. Nadeak, mengatakan pemulangan warga dilakukan setelah PVMBG memperbarui zona rekomendasi Gunung Sinabung berdasarkan hasil pemantauan aktivitas vulkanik dan kegempaan. Meski warga telah diperbolehkan kembali, Juspri menegaskan pemerintah daerah belum mengurangi kewaspadaan. Sebanyak 40 personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo bersama personil Basarnas dan BPBD Sumatera Utara masih disiagakan di sejumlah posko untuk memantau perkembangan aktivitas Gunung Sinabung. Berita mancanegara, organisasi negara-negara pengekspor minyak OPEC dan mitra-mitranya yang dikenal sebagai OPEC Plus untuk mempertahankan tingkat produksi yang ditetapkan pada September 2026 untuk diberlakukan pada Oktober 2026. Keputusan diambil usai pertemuan virtual negara-negara anggota OPEC Plus termasuk Arab Saudi, Rusia, Irak, Kuwait, Kazakhstan, Aljazair, dan Oman guna meninjau kondisi pasar global dan prospek ekonomi. Ketujuh negara OPEC Plus tersebut telah meningkatkan output minyak secara bulanan sejak April 2026 dan akan menggelar pertemuan berikutnya pada 4 Oktober mendatang guna meninjau kondisi pasar. Kita ke berita olahraga, Timnas Bosia Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjuarai kejuaraan dunia Bosia atau World Bosia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan, yang berlangsung 24 Agustus hingga 4 September. Dalam ajang tersebut, Timnas Bosia Indonesia keluar sebagai juara setelah berhasil mengumpulkan 3 medali emas dan 1 medali perak. Pelatih Bosia Indonesia, Islahuzzaman Nuryadin, mengatakan, hasil tersebut merupakan pencapaian luar biasa karena Indonesia baru pertama kali ini memenuhi syarat untuk menjadi peserta World Bosia Championship. Ia mengatakan hasil gemilang di ajang World Bosia Championship sangat penting karena memiliki level yang setara dengan ajang Paralimpiade.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ibu Suyanti, salah satu pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudarakan untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Delapan bandara kembali ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penutupan dilakukan pada Senin 7 September hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melanjutkan pembinaan talenta berprestasi hingga ke ajang internasional. Upaya dilakukan melalui Pusat Prestasi Nasional, Puspresnas, bersama berbagai mitra. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun pada perdagangan hari ini. Penurunan tipis harga tercatat sebesar Rp3.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter informasi update terkini di berbagai daerah di Indonesia.
1: Warta Nusantara.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan aturan baru terkait tarif pelayanan kesehatan RSUD. Reporter Noviana Gebi melaporkan. Noviana, seperti apa update informasinya?
3: Iya, baik, terima kasih Hana. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyesuaian tarif layanan tertentu di RSUD setelah 14 tahun tidak mengalami perubahan. Penyesuaian tarif tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2026 tentang tarif retribusi layanan kesehatan milik daerah yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pramono menegaskan kebijakan tersebut dipastikan tidak akan membebani warga kurang mampu, di mana warga yang menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan tetap dapat mengakses seluruh layanan secara gratis di seluruh rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta, termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
4: Prinsipnya yang pertama, siapapun yang menggunakan BPJS Kesehatan itu gratis. Itu hampir dilayani di semua rumah sakit yang dimiliki oleh Pemda DKI, ada 31, termasuk puskesmas, pembantu puskesmas, semuanya gratis. Sedangkan untuk yang tidak menggunakan BPJS atau yang menggunakan JKN KIS, maka memang pemerintah DKI Jakarta ini tarif pelayanan kesehatannya paling rendah. Sehingga ini yang kemudian harus ada penyesuaian. Dan pertimbangan ketika diajukan penyesuaian karena tidak memberatkan, karena bagi warga yang tidak mampu, lansia, BPJS Kesehatan, semuanya kan gratis. Ini bagi warga yang mampu. Bahkan kemudian di beberapa RSUD yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, sekarang ini ada layanan yang bersifat untuk VIP.
5: Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tersebut ditujukan bagi warga yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan. Pramono juga menjelaskan selama ini tarif layanan kesehatan Pemprov DKI Jakarta terhitung merupakan yang paling rendah. Karena itu diperlukan penyesuaian tarif layanan kesehatan untuk masyarakat pengguna layanan kesehatan non-BPJS. Menurut Pramono, penyesuaian tarif dilakukan karena biaya operasional rumah sakit meningkat seperti obat, alat kesehatan, listrik, air, makanan pasien, linen, dan kebutuhan pelayanan lainnya. Demikian, Noviana Gevi melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Susanti Akataba. Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah Surabaya. Selengkapnya bersama reporter Ermina Jain. Ermina, silakan dengan informasinya.
6: Ya, pendengar, Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir ataupun distributor daging sapi di wilayah kerjanya, termasuk di kota Surabaya. Kenaikan harga daging sapi ini dikatakan tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan juga perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurut PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya, Diah Paramita, bahwa kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi oleh faktor pasokan dan juga permintaan. Sementara berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan daging sapi di Jawa Timur secara umum masih relatif terjaga. Dan ia mengatakan bahwa KPPU memandang penting bahwa melihat pembentukan harga sejak hulu termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan juga distribusi termasuk proses pemotongan di rumah potong hewan hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen ini menjadi faktor dominan kenaikan harga yang perlu juga dijadikan perhatian. Dia juga mengatakan bahwa untuk Jawa Timur termasuk kota Surabaya, pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian juga dinas terkait, Satgas Pangan, kemudian juga rumah potong hewan dan para pelaku usaha. Sampai dengan pemantauan terakhir, menurut dia, Kanwil 4 belum menemukan indikasi untuk menyimpulkan adanya praktik penimbunan ataupun penahanan stok daging sapi yang berdampak mempengaruhi harga di Jawa Timur termasuk juga di kota Surabaya.
7: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang.
6: Iya, sementara itu di pasar daging Arimbi Kota Surabaya sendiri, harga daging sapi kualitas nomor 1 ini terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara untuk daging kualitas nomor 2 atau D2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun untuk daging jenis rawis atau rawonan berada di kisaran harga Rp110.000 per kilogram. Demikian dari Surabaya, Ermina Jain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nanti kami akan kembali menghadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
8: Warta Nusantara.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti. Susanti, silakan dengan informasinya. Baik, nanti kami akan menghubungi kembali reporter kami Susanti Akataba yang saat ini berada di Palu. Kita ke Purbalingga, Jawa Tengah. Warga Purbalingga ini berharap tidak terkena imbas abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau dan berharap pemerintah membantu korban bencana erupsi. Bersama reporter Fitri Hasanah. Fitri.
9: Baik, pendengar, PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa potensi sampainya abu vulkanik ke wilayah Jawa Tengah sangat bergantung pada pergerakan dan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Pantauan di wilayah Kabupaten Purbalingga, paparan abu vulkanik akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan belum sampai ke wilayah Kabupaten Purbalingga yang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Hingga saat ini aktivitas kehidupan dan kegiatan ekonomi masyarakat di Purbalingga berlangsung normal seperti biasa. Warga pun ikut memantau situasi ini dan sembari memanjatkan doa agar dampak erupsi Gunung Anak Krakatau tidak meluas. Salah satu warga di Kabupaten Purbalingga, Erliana, mengharapkan pemerintah memberikan perhatian khusus dan bantuan seperti masker terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan warga yang memiliki gangguan pernafasan. Ia pun mengharapkan pemerintah turun tangan untuk memberikan penanganan dan kemudian pula kawan setia pihaknya memberikan empati, menyampaikan rasa empatinya dan berharap pula angin tidak membawa abu vulkanik ke arah Purbalingga. Dan untuk penuturan Erlina kami sampaikan berikut ini. Ya baik, pendengar, untuk Ibu Erlina menyampaikan bahwa pihaknya turut berempati terkait dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Berikut kembali kami hadirkan untuk penuturan Ibu Erlina.
10: Kasihan itu masyarakat yang di dekat sana ya, pastikan kesehatan mereka sangat terganggu, aktivitas mereka sangat terganggu, apalagi yang aktivitasnya kayak pedagang-pedagang kecil gitu kan, otomatis dia mencari ekonominya, mencari nafkahnya dengan berjualan di luar. Ya harapannya semoga bisa cepat tertangani. Semoga pemerintah juga bisa lebih memperhatikan, ngasih bantuan masker ke atau apa begitu kepada masyarakat yang terdampak.
9: Baik, pendengar, Erlina juga mengaku khawatir jika erupsi berlanjut mengingat riwayat letusan dahsyat Krakatau. Sebagai masyarakat awam yang tidak bisa memprediksi paparan abu vulkanik tersebut, Erlina mengharapkan Purbalingga tidak terkena paparan abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau dan jika pun terpapar, ia berharap tidak terlalu tebal. Demikian Fitri Hasanah melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Sulawesi Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung program pembangunan di wilayahnya. Bersama reporter Susanti Akataba. Susanti.
11: Baik, Hana dan RRI dinilai memberikan kontribusi cukup besar dalam mendukung program pembangunan di Sulawesi Tengah. Hal ini disampaikan Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah Andika Imudin. Menurutnya informasi yang disiarkan melalui siaran RRI menjadi salah satu referensi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program pembangunan di Sulawesi Tengah. Menurutnya keberadaan RRI tidak hanya berperan menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan juga program pemerintah, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, aspirasi, dan juga pendapat. Ruang ini dinilai penting pelaksanaan program pembangunan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah. Ketua KPID Sulawesi Tengah juga menilai peran ini perlu terus dipertahankan dan diperkuat seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola komunikasi media di tengah masyarakat. Dan ia juga menambahkan meski persaingan media semakin ketat di era konvergensi, RRI diharapkan mampu meningkatkan eksistensinya dengan memperkuat inovasi dan juga memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Berikut pernyataan Ketua KPID Provinsi Sulawesi Tengah, Andika Imudin.
12: Sepanjang yang saya tahu,
8: bergerak sesuai bidangnya ya, dalam mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah terus di wilayahnya masing-masing. Nah, melalui siaran-siarannya menyampaikan informasi, kemudian memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyerap informasi dan tahu tentang sejauh mana pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah.
11: Dan pendengar, jelang Hari Radio ke-81 11 September mendatang, RRI diharapkan terus berkembang dan menjadi media yang memberikan informasi akurat sekaligus menjadi ruang publik dalam mengawal pembangunan di Sulawesi Tengah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Meski kabut asap mulai berkurang, kunjungan pasien ISPA di Puskesmas Entikong masih tergolong tinggi hingga hari ini. Bersama reporter Jang Rangga. Jang Rangga, seperti apa pantauan terkininya?
12: Iya, kunjungan pasien di Puskesmas Entikong, salah satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan negara, sejak sebulan terakhir menunjukkan tren peningkatan. Dan peningkatan jumlah pasien terjadi menyusul memburuknya kondisi udara yang disebabkan oleh kian pekatnya kabut asap. Kepala Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno, mengatakan bahwa keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu keluhan yang terbanyak ditemukan. Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan mencapai 60 orang per hari atau meningkat sekitar 10%. Dan kondisi kemarau yang disertai penurunan kualitas udara akibat kabut asap salah satu yang mempengaruhi langsung penurunan kesehatan masyarakat.
13: Jadi dalam satu bulan terakhir ya, dengan cuaca yang kurang sehat ya, kabut dan sebagainya, cukup berpengaruh kepada kunjungan pasien. Jadi kunjungan harian rata-rata ada peningkatan sampai 10% ya. Dan dari itu yang terbanyak saat ini adalah kunjungan dengan kasus ISPA. Ya, dalam sebulan terakhir ada 111 kasus. Tapi alhamdulillah semuanya sudah kita tangani. Pelayanannya dan saya kita tangani di sini.
12: Kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong tercatat mencapai 713 orang sampai saat ini dan 111 diantaranya merupakan pasien penderita ISPA. Warga diminta untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan apabila kabut asap semakin pekat. Dari perbatasan Entikong, Jang Rangga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekolah menengah kejuruan SMK di Kabupaten Sampang terus didorong menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri agar lebih mudah terserap ke dunia kerja. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
14: Ya, baik pendengar, pendidikan vokasi di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur terus didorong untuk meningkatkan kualitas lulusan agar mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat keterkaitan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Undi Hadi Wijaya mengatakan, pendidikan vokasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kebutuhan industri. Menurutnya, keselarasan antara pembelajaran di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja menjadi salah satu kunci agar lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Selain melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, siswa juga didorong untuk mendapatkan pengalaman kerja melalui program praktik kerja lapangan atau PKL. Program tersebut dinilai penting karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal secara langsung lingkungan kerja, meningkatkan keterampilan, sekaligus memahami budaya dan disiplin kerja.
15: Lalu dari kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi, begitu. Jadi artinya bagaimana terkait dengan perbaikan-perbaikan pendidikan vokasi disesuaikan dengan arah kebijakan pusat, bahwa harus ada kesesuaian antara keluaran dari SMK dengan dunia usaha maupun dunia industri. Karena saat ini persaingan begitu ketat, jadi artinya harus bagaimana mengupayakan agar SMK, lulusan SMK ini dapat diterima oleh dunia usaha maupun di dunia industri, sehingga apabila ada link and match antara dunia usaha dan dunia industri.
14: Mas Undi menambahkan bahwa penguatan pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dalam mempersiapkan lulusan SMK yang siap memasuki dunia kerja. Tidak hanya memiliki keterampilan teknis, lulusan juga harus memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan etos kerja yang baik. Dengan penguatan kompetensi, pengalaman kerja, serta karakter tersebut, lulusan SMK di Kabupaten Sampang diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk terserap di dunia usaha dan dunia industri. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menekan pengangguran di Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga air bersih di Kapanewon, Gedang Sari, Gunung Kidul tembus mencapai Rp350.000 per tangkinya. Bersama reporter Ulfa Nurul Azizah. Ulfa.
16: Ya, baik pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, kekeringan melanda Kabupaten Gunung Kidul hingga awal September 2026 per hari ini. Bahkan di Kecamatan Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, di lokasi-lokasi yang memang di dataran tinggi, harga air bersih per 5.000 liter atau satu tangki menembus Rp350 per liternya. Panewu Gedang Sari Eko Krisdianto mengatakan, adapun terdapat sekitar 10 padukuan yang berada di sisi atas perbukitan di wilayah Gedang Sari. Hal tersebut membuat tidak semua supir tangki yang bisa melintasi jalur tersebut. Ia menyebut hanya super-super tangki asal lokasi tersebut yang sudah menggunakan truk-truk yang dimodifikasi yang bisa mengakses tersebut, sehingga harga tangki menembus angka Rp350.000 per 5.000 liternya. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Eko Krisdianto yang merupakan Panewu Kecamatan Gedang Sari.

0: dropping air di wilayah Gedang Sari. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, dari Istimewa Yogyakarta. Ufa Nurul Aziza, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengingatkan seluruh pegawai Kementerian Sosial menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Bersama Alfred Tuter. Alfred.
2: Pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Pusat dan benar saja Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf ini menekankan pentingnya integritas bagi seluruh pegawai. Penekanan itu disampaikan Gusipul atau Mensos saat memimpin apel pembina pegawai di kantor Kemensos hari ini. Menurut Mensos, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan, tapi harus tercermin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Mulai dari menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, hingga mematuhi norma dan aturan yang berlaku sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Mensos juga meminta seluruh pegawai mematuhi aturan dalam menjalankan perintah dan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan mengingatkan pegawai untuk kemudian mengambil sesuatu yang memang menjadi haknya dan meninggalkan hal yang tidak sesuai dengan aturan. Berikut keterangan lengkapnya.
3: Integritas ASN. Kita bekerja di Kementerian Sosial. Kita mengelola amanah negara untuk masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, integritas tidak boleh hanya menjadi slogan. Integritas harus terlihat dalam cara kita bekerja, menggunakan kewenangan, mengelola anggaran.
2: Pendengar, Mensos juga meminta pimpinan unit memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap pegawai. Inspektorat Jenderal atau Irjen diminta memperkuat pengawasan serta melakukan investigasi jika ditemukan dugaan pelanggaran. Mensos menegaskan pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan mulai dari teguran hingga pemberhentian. Demikian dari Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Prodigy RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 4.436 ton beras disalurkan kepada 147.886 penerima bantuan pangan di Kabupaten Sragen. Dan penyaluran ditargetkan selesai sebelum 30 September. Bersama reporter Mulatu Isan. Mulatu.
4: Ya, pendengar dari Sragen, Jawa Tengah, dapat kami informasikan bahwasannya Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan beras kepada penerima khususnya di wilayah Surakarta. Adapun bantuan sendiri ini diwujudkan dalam bentuk beras sejumlah 30 kg dan tidak disertai minyak seperti semester pertama periode Januari hingga Juli. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa pada penyaluran Februari-Maret, penerima mendapatkan paket kombinasi 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Namun kali ini bantuan difokuskan pada komoditas beras.

0: Dan untuk seluruh wilayah operasional Bulog Surakarta di Solo Raya, total kuantum beras yang disalurkan mencapai 25.818 ton yang penyalurannya sudah dimulai sejak pertengahan Agustus. Dan khusus untuk Kabupaten Sragen tercatat ada 147.886 penerima bantuan dengan alokasi beras mencapai 4.436 ton. Penyaluran di Sragen ini juga sudah berjalan dan ditargetkan pada akhir September ini harus sudah tuntas.
1: Dan sekarang itu dari 20 kecamatan sudah di dropping total 11 kecamatan dan sudah disalurkan 9 kecamatan. Jadi praktis ya, kalau sudah di dropping 11 berarti mungkin besok atau lusa sudah mulai salur. Jadi anggap saja sudah mulai penyaluran di 11 kecamatan. Kita tinggal menyisakan 9 kecamatan dengan target yang dibebankan oleh Bappenas dan Bulog itu maksimal tanggal 30 September akhir bulan harus selesai.
0: Bulog sendiri menargetkan bahwasannya untuk mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bappenas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyalurannya dapat dialihkan kepada warga lain yang memenuhi kriteria. Seperti menggunakan data cadangan dari data sosioekonomi nasional atau DTSN ataupun juga menggunakan data keluarga miskin rentang desil 1 hingga 4 dari desa setempat maupun dari desa terdekat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulat Tulisan, Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, pembelian masker di sejumlah apotek di Kota Bekasi mengalami lonjakan tajam seiring paparan abu vulkanik di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
3: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, pembelian masker di sejumlah apotek di Kota Bekasi mengalami lonjakan tajam seiring paparan abu vulkanik di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu apotek di wilayah Kaliurang Jaya Kota Bekasi bahkan hingga mengalami kehabisan stok masker lantaran stok masker habis diborong para pembeli. Asisten apoteker di Apotek Desi Kaliurang Kota Bekasi, Mila Suryani, menjelaskan pembelian masker melonjak sejak tanggal 6 September 2026 atau setelah sejumlah wilayah Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan Mila sendiri mengaku sempat kaget terhadap fenomena tersebut, pasalnya hal semacam ini jarang terjadi. Berikut pernyataan dari asisten apoteker di Apotek Desi Kayuringin Kota Bekasi, Mila Suryani.
4: Mila Suryani, masker lebih meningkat kayak gitu sih palingnya.
5: Nah, kalau untuk stok masker sendiri di sini ada berapa dus, Mbak?
4: Aku terakhir itu nyetok 6, tapi langsung ludes di hari itu juga, dan ini tinggal stok masker yang per saset aja sih jualnya.
5: Oh, tinggal yang per saset.
4: Iya.
5: Kalau udah habis ya, udah dibuat.
4: Kan dari distributor aku belum tahu nih dapat apa enggak. Karena udah dicoba order tapi belum datang.
5: Stoknya habis ya jadi.
4: Iya, dari distributor.
3: Dan selain ini serbu pembeli, pihaknya juga saat ini kesulitan untuk mendapat masker, pasalnya pihak distributor memberlakukan pembatasan pembelian masker untuk sejumlah apotek. Dan ia juga menjelaskan untuk satu apotek dibatasi hanya bisa membeli 5 box masker untuk per hari dan kebijakan tersebut mulai berlaku sejak hari ini. Sedangkan untuk jenis masker yang banyak dicari yaitu masker untuk anak-anak serta masker dewasa spesifikasi medis. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Bali kembali bersiap menggelar Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 sebagai ruang pelestarian sastra suci Hindu bersama reporter Septiani Kinasi.
6: Utsawa Dharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan.
7: Utsawa Dharma Gita ke-33 Provinsi Bali tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 16 September 2026 di UPTD Taman Budaya Provinsi Bali. Mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma, ajang ini mempertandingkan 11 bidang lomba dengan total 37 kategori yang mencakup membaca sloka, kakawin, Geguritan hingga Dharma Wiwada atau debat keagamaan. Budayawan Bali Ikadek Wahyudita menilai Utsawa Dharma Gita merupakan ruang penting regenerasi kebudayaan, bukan sekadar ajang perlombaan. Ia menekankan pentingnya membawa nilai sastra suci ke konteks masa kini, salah satunya melalui media digital agar generasi muda tertarik menjadi kreator.
6: Utsawa Dharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan. Jadi menurut saya cara terbaik untuk menarik generasi muda kepada tradisi bukan dengan membawa mereka kembali hanya ke masa lalu, tapi dengan membawa nilai-nilai masa lalu ke dalam konteks kehidupan mereka hari ini. Teks Dharma Gita dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast, ilustrasi, animasi, maupun platform pembelajaran interaktif ya. Dengan demikian, mungkin menurut saya generasi muda tidak hanya menjadi penonton atau peserta lomba, tapi juga dapat menjadi kreator dan komunikator sastra.
7: Dukungan pelestarian sastra suci di tingkat desa diperkuat oleh Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dengan memasukkan materi keagamaan ke dalam kegiatan lembaga adat. Patah Jubendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman menjelaskan bahwa bendesa adat di masing-masing wilayah diarahkan untuk memasukkan materi nyanyian suci ke dalam program pasraman sebagai langkah pembinaan awal peserta Utsawa Dharma Gita.
8: Kami di MDA tentunya juga menjadi bagian yang penting memberikan support atau dukungan kepada pemerintahan desa, terutama dalam hal ini adalah desa adat. Seperti contohnya bagaimana dalam pesamuan agung dari MDA Provinsi Bali itu mengadakan kegiatan melalui kegiatan non formal atau disebut dengan kegiatan pasraman. Di dalamnya tentu menjadi bagian salah satu dari kurikulum pasraman ini, tentunya salah satunya adalah belajar tentang nyanyian-nyanyian keagamaan.
7: Melalui kolaborasi antara pemerintah, budayawan, dan desa adat sastra suci diharapkan tetap hidup dalam pikiran dan perilaku masyarakat Bali sehari-hari. Pembukaan Utsawa Dharma Gita 2026 sendiri direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur Bali pada 11 September mendatang. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Gorontalo mencatat perkembangan positif dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerja. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan periode Agustus, Gorontalo menempati peringkat kelima nasional dari 38 provinsi dalam cakupan kepesertaan. Bersama reporter Desrian Syah Mahmud.
9: Cakupan perlindungan ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini sebanyak 287.380 pekerja telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau sekitar 52% dari total pekerja potensial di daerah tersebut. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Sancho Simanulang mengatakan masih terdapat sekitar 48% pekerja yang belum terlindungi. Kondisi itu dipengaruhi oleh karakteristik pekerja di Gorontalo yang terbagi dalam beberapa segmen, mulai dari pekerja penerima upah, pekerja informal atau bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, hingga pekerja migran Indonesia. Menurut Sancho, kelompok pekerja informal seperti petani, pedagang, tukang, dan pelaku usaha kecil masih menjadi segmen yang perlindungannya belum optimal. Sancho mengatakan rendahnya kepesertaan juga dipengaruhi keterbatasan sosialisasi. Karena itu ia menilai perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja hingga aparat penegak hukum untuk memperluas perlindungan kerja.
10: Kita jalinlah hubungan dengan Pemda. Pemda lah yang kami siap hadir. Serikat buruh siap hadir di kalau ada komunitas buruh. SPSI, Apindo, komunitas, lembaga-lembaga, semua itu. Jadi penyebabnya itu tadi, selain kesadaran, memang belum optimalnya itu sosialisasi dari kita.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Gorontalo, Andrika Hasan mengatakan, perlindungan pekerja tidak dapat dipisahkan dari dua hal mendasar, yakni upah dan jaminan sosial. Ia menegaskan sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang BPJS, perlindungan jaminan sosial bersifat wajib bagi seluruh pekerja.
11: Karena kita ketahui bahkan tidak hanya pekerja-pekerja UMKM, supermikro, UDCV, bahkan PT saja, ada beberapa yang masih pengusahanya belum melek sadar akan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini menjadi tantangan dan kendala kita.
9: Menurutnya, pengawasan dari pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan perlu diperkuat agar seluruh perusahaan mendaftarkan pekerjanya, minimal pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dari Gorontalo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Perhubungan membuka kembali Bandara Atung Bungsu, satu dari 8 bandara yang sebelumnya ditutup akibat abu vulkanik. Hal ini ditetapkan setelah paper test di bandara yang berlokasi di Pagar Alam Sumatera Selatan itu menunjukkan hasil yang negatif. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Imbas cuaca buruk di puncak musim kemarau, harga bahan pokok di Pasar Pamenang, Pare Kediri fluktuatif. Bersama reporter Anne Kusuma.
3: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamenang Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di Pasar Pamenang Pare, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
4: Lemak kecil, kalau cabai merah agak naik.
3: Dari berapa?
4: Biasanya 24 jadi 3. Naik. Hanya paling ya bisa ke 5.000, berarti bisa 80 ke 82 lah. Sekitar naik.
3: Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Pamenang Pare, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di Pasar Pamenang juga dinilai belum terlalu signifikan.
5: Bawang putih Rp30.000, bawang merah Rp40.000,
6: sayuran sementara masih standar.
3: Fluktuasi harga bahan pokok di Pasar Pamenang Pare terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat mengalami kenaikan. Bersama reporter Alwan Sadam.
7: Harga sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan di Pasar Cengkareng, Jakarta Barat. Kenaikan paling tinggi terjadi pada cabai rawit merah yang harganya naik dari Rp70.000 menjadi Rp85.000 per kilogramnya. Pedagang Pasar Cengkareng, Yanti, mengatakan kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting. Menurut Yanti, harganya naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara itu, kata Yanti, untuk komoditas lainnya, untuk harga tomat meningkat dari harga Rp10.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Demikian hal ini disampaikan Yanti kepada wartawan pada Senin 7 September 2026.
8: Berapa, Bu, per kilonya, Bu?
9: Per kilonya Rp40.
8: Apa, Ibu, yang naik, Bu? Cabai apa, Bu?
9: Cabai merah, cabai hijau.
8: Cabai merah, cabai hijau.
9: Rawit merah.
8: Rawit merah berapa, Bu?
9: Merah 70.
8: 70?
9: Iya.
8: Per kilo?
9: Iya. Tomat, ya naik dikit.
8: Berapa, Bu?
9: Rp15.000.
8: Rp15.000, ya? Dari harga berapa, Bu?
9: Harga Rp8.000.
8: Rp8.000. Menurun nggak sih, Bu, dengan adanya kenaikan harga-harga sendiri nih, Bu?
9: Apanya?
8: Penjualannya.
9: Ya, turun lah.
8: Menurun ya, Bu, ya?
7: Pedagang lainnya, Gunawan, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah ukuran sedang naik dari Rp47.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih ukuran sedang meningkat dari Rp44.000 menjadi Rp47.000 per kilogram. Gunawan menyebut kenaikan harga sejumlah komoditas pangan tersebut telah berlangsung selama 3 hari terakhir.
10: naik, buncis, terutama buncis, tomat ini naik, cabai rawit merah naik.
8: Cabai rawit merah berapa, Bang?
10: Di sini 85 hari ini.
8: Dari harga berapa, Bang?
10: Dari harga 70.
8: 70 ke 85.
10: Iya.
8: Oh, itu naik per kapan sih, Bang?
10: Udah ada 3 harian.
8: 3 harian.
7: Selain itu, kenaikan harga juga berdampak terhadap daya beli masyarakat. Sejumlah pedagang mengatakan, pembeli kini cenderung mengurangi jumlah belanja karena harga sejumlah kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Para pedagang berharap harga berbagai komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat meningkat dan aktivitas perdagangan di pasar kembali bergairah. Demikian, Alwan Sadam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kami akan hadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan IHSG melemah tipis pada perdagangan sesi pertama hari ini setelah sempat bergerak di zona hijau pada awal perdagangan. Hingga penutupan sesi pertama, investor masih mencermati sejumlah data ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri. Bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa pantauan terkininya?
11: Baik, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini bergerak melemah tipis. Berdasarkan pantauan hingga jeda siang, IHSG berada di level 6.628,19 atau turun 8,29 poin, setara dengan 0,12% dibandingkan pada penutupan perdagangan sebelumnya. Padahal pada awal perdagangan pagi tadi, IHSG sempat dibuka di zona hijau dan mencapai level tertinggi di 6.667,75. Namun pergerakan indeks kemudian berbalik melemah dan sempat menyentuh level terendah di 6.620,52. Dari perdagangan saham, tercatat sekitar 24,56 miliar saham berpindah tangan dengan nilai transaksi mencapai 8,47 triliun rupiah. Sebanyak 293 saham tercatat menguat, sementara 292 saham lemah dan 203 saham lainnya bergerak stagnan. Pendengar, pergerakan IHSG hari ini sejalan juga dengan proyeksi analis Pilar Mas Investindo Sekuritas yang sebelumnya memperkirakan bahwa indeks masih berpotensi melemah terbatas. Tekanan terhadap IHSG juga masih akan dipengaruhi oleh aksi jual investor asing. Pada perdagangan Jumat lalu, investor asing sempat tercatat melakukan penjualan bersih sekitar 317 miliar rupiah. Dan dari dalam negeri, pelaku pasar kini mencermati sejumlah data ekonomi yang akan dirilis oleh Bank Indonesia sepanjang pekan ini. Di antaranya ialah data cadangan devisa yang dirilis hari ini, serta indeks keyakinan konsumen yang dijadwalkan keluar pada Rabu mendatang. Sementara pendengar dari luar negeri, perhatian investor kita tertuju pada data ekonomi Amerika Serikat, khususnya data inflasi yang akan dirilis pada Jumat mendatang. Data inflasi Amerika Serikat menjadi salah satu indikator yang diperhatikan pasar untuk melihat arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika atau The Fed. Demikian laporan jeda perdagangan saham siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16:30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Wah, drastis, ada 3 kali lipat kemarin. Kemarin itu, baru kemarin ya, baru 3 hari, 2 hari lah.
2: Potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini.
0: Sari Berita. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker. Operasi modifikasi cuaca OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali seluruh kota Hais dari kelompok Houthi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau turut meningkatkan permintaan masker di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana. Zahrotin.
3: Ya, pendengar, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai berdampak pada permintaan masker di sejumlah daerah, seperti yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Berdasarkan pantauan kami, di tengah meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap paparan abu vulkanik, penjualan masker di kawasan ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi ini juga dialami oleh salah satu penjual masker di Pasar Tanah Abang bernama Hairudin, yang mengaku penjualan dalam 2 hingga 3 hari terakhir ini mengalami peningkatan hingga 3 kali lipat dibandingkan biasanya. Lonjakan permintaan tersebut kemudian membuat persediaan masker semakin cepat berkurang, sementara pedagang juga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan stok dari agen. Berikut pernyataan Hairudin saat ditemui Pro 3 RRI beberapa saat tadi.
4: Peningkatan penjualan, Pak?
1: Wah, drastis, ada 3 kali lipat kemarin. Kemarin itu, baru kemarin ya, baru 3 hari, 2 hari lah.
4: 3 hari kebelakang?
1: Iya, omset sudah 3 kali lipat. Tapi nyari barangnya susah. Susah nyari barang.
4: Berarti stoknya gimana, Pak?
1: Stok saya udah habis stok nih. Kalau harga-harga kita harga jual di sononya udah tinggi semua harga modalnya.
4: Jadi dia menghabiskan stok yang ada.
1: Iya, habisin stok yang ada dulu.
3: Ya, pendengar, meningkatnya permintaan masker tersebut ternyata juga diikuti dengan kendala ketersediaan stok dari agen. Hairudin mengatakan stok masker di tempatnya bahkan telah habis, sementara persediaan di sejumlah agen juga mulai sulit diperoleh. Meski permintaan meningkat dan harga modal dari agen ikut tinggi, Hairudin mengaku tetap menjual masker dengan harga yang standar. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Dampak wabah ini segera berakhir dan tidak berdampak kepada masyarakat di Kota Bekasi, ya. Tapi mungkin ada debu-debu sedikit-sedikit ya, kadang-kadang itu juga. Ya, pas di motor kok ini tembus debunya ini, nah itu ya seperti itu. Jadi kalian buat keluar jaga-jaga aja, jaga kesehatan masing-masing supaya kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar seperti biasa.
0: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saeba menjelaskan, para siswa tetap belajar seperti hari biasa, hanya saja pihak sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker baik saat beraktivitas di dalam kelas maupun luar kelas. Ia juga menjelaskan sampai saat ini belum ada rencana pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Mengingat wilayah Kelurahan Kayuringin selaku tempat sekolah berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman.
5: Mungkin kalau hari ini masih berjalan dengan lancar ya. mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Tapi alhamdulillah sih di Kayu Ringin, di wilayah Kayu Ringin masih aman.
0: Sementara siswa kelas 6 SD Negeri Kayu Ringin Jaya 19, Amira Kianza Dinanta menjelaskan, pihaknya mengaku tetap senang bisa berangkat ke sekolah dan menjalani aktivitas belajar. Pasalnya di sekolah ia bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Untuk tadi suasana teman-teman sendiri gimana?
6: Masih seperti biasa, masih ceria, tapi berbedanya pakai masker.
0: Sedangkan siswa lainnya, Syahmi Ahmad Sofian menjelaskan lebih memilih pembelajaran normal secara tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pasalnya dengan belajar langsung ia bisa bertemu dengan teman sekelasnya.
7: Sekolah aja biar bisa ketemu banyak teman gitu. Terus bisa bermain di dalam kelas atau di luar.
0: Sekedar informasi bahwa sejumlah wilayah di Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hanya saja berdasarkan keterangan resmi pemerintah Kota Bekasi, kondisi tersebut masih berstatus aman. Dari SD Negeri Kayu Ringin Jaya 19 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Operasi modifikasi cuaca kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 1 ton garam yang disemai diharapkan mampu menurunkan hujan, sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan
9: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Ladut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
2: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
9: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
10: Ini akan saya lihat. Alhamdulillah, pada hari ini, itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat, pembimbingan wilayah, yang dari Placemat sendiri, itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat, sudah diberangkat, dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
9: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
8: PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan disampaikan Iin Nurfahraini, RRI Makassar.
11: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Denny mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
12: Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga Dijen Migas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu.
13: Dua surat di bertanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kg dan kuota untuk BBM kepada Patraniaga. Sudah ada surat, ada di sini.
11: Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas Antrian BBM untuk mengurai permasalahan antrian BBM.
8: Kodairal 6 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Selengkapnya disampaikan Sarifuddin, RRI Makassar.
14: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui bakti sosial. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar kemarin, rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladokki TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
15: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat. Bisa membantu masyarakat dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal dan
14: sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 6 Mirna menyatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
16: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kodar Laut 6. Semoga kedepannya Kodar Laut 6 makin sukses, makin jaya selalu.
17: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pembagian ini untuk bisa dimanfaatkan?
16: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Kodar Laut 6 yang ke-81. Jaya selalu.
14: Komandan Kodar Laut 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan, bakti sosial Kodar Laut 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut. Karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
8: Anggota Komisi 1 DPR RI kawal pengadaan radio di wilayah blind spot atau titik buta di Nusa Tenggara Timur dan pengadaan KPID Award. Berikut Delvin Wandi dari RRI Kupang melaporkan.
18: Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk wilayah 3T terluar, terdepan, tertinggal, dan masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses informasi publik. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Timur, Yohanes Hambalati, saat kunjungan kerja anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto. Selain itu, Yopi juga menyampaikan rencana pengadaan KPID Award yang masih membutuhkan anggaran.
19: Saya juga dikenal sebagai provinsi yang dituduki provinsi 3T. Ya, terdepan, terluar dan tertinggal. Nah, ini sering ada kesulitan-kesulitan bagi kita di NTT. Nah, ada yang kondisi demikian, disitulah sebenarnya peran penyiaran publik seperti radio swasta, radio komunitas menjadi sangat vital bagi masyarakat NTT. Bagi kami di NTT, radio dan TV adalah urat nadi informasi, terutama saat bencana seperti gempa Papua. Memang ada radio lah yang sangat penting menyiarkan informasi tentang itu kepada.
18: Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Gavril Putranto Novanto, menyatakan dukungan untuk mengawal program KPID NTT, termasuk dukungan pengadaan radio di wilayah blind spot atau wilayah yang masih kesulitan mengakses informasi publik. Ia juga mendukung penuh adanya KPID Award di NTT, guna memberi apresiasi bagi media penyiaran publik, sehingga KPID tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengapresiasi.
20: Program radio itu butuh apa? Nanti kita ada.
21: Oh, oke. Pokoknya kita lanjut. Pokoknya radio baru dari KPI Award harus ada.
18: Siap. Baik Yopi maupun Gavriel berharap program-program yang telah direncanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang membutuhkan akses informasi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Informasi luar negeri. Pasukan pemerintah Yaman dilaporkan berhasil merebut kembali seluruh kota Hais di Provinsi Al-Hudaidah dari kelompok Houthi, termasuk wilayah pinggirannya yang sebelumnya dikuasai selama 5 tahun. Seperti yang kami kutip dari kantor Berita Antara, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memutus akses Houthi ke Laut Merah dan mencegah serangan terhadap kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut. Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
22: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori Mini Drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
23: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
22: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
24: Bapak Kepala Desa,
1: Tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
22: RRI Bogor dengan judul Gelombang aja. Dari Desa.
3: Buat beli beas letter majang.
4: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
1: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
22: RRIND dengan judul Kacamata Ibu.
1: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
22: RRI Jakarta dengan judul Bendera
5: Kenapa
22: Buat Babe.
5: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
22: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
24: Bercanda saja baru.
22: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
25: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
26: Iya, Bu.
25: Mak simpan.
22: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
25: Bersalah.
26: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
24: Ini aku nih lagi meet.
22: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
24: Itu penting-penting banget, enggak usah lah buat telepon-telepon.
26: Iya, Ibu Marta.
22: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
27: Dan tanam enbal ubi-ubia.
22: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
8: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo, sekaligus mengejar target promosi. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
28: Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Semangat tersebut diwujudkan melalui tema Kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltras FC di alun-alun Sidoarjo pada Minggu pagi. Presiden Deltras FC Dedi Adrianto mengatakan tema tersebut bukan sekedar konsep peluncuran tim, tetapi menjadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Menurutnya, Deltras harus kembali hadir dan membangun kedekatan dengan warga yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.
29: Kembali ke hati Darjo, yang artinya kita kembali ke masyarakat, kita mendekat ke masyarakat, karena sejatinya klub ini adalah milik masyarakat Sidoarjo. Saya pengennya di putaran pertama ini kita akan sapu bersih, dan mudah-mudahan juga di putaran kedua kita bisa melanjutkan prestasi kita untuk menang dan menang dan menang.
28: Di sisi pemain, Agus Nirwanto mengakui persaingan kompetisi pada musim ini akan berlangsung ketat karena seluruh tim telah melakukan persiapan matang. Menurutnya, Deltras harus mampu mengawali kompetisi dengan baik agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
30: Menurut saya sangat berat musim ini ya, apalagi tim-tim semua sudah persiapan matang. Bagaimana kita ngawali dengan baik, hasilnya akhir pasti akan baik.
28: Kedekatan dengan masyarakat juga ingin diwujudkan melalui pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Manajemen menargetkan Deltras mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif tersebut hingga putaran kedua. Deltras sendiri akan menghadapi tantangan berat pada laga perdananya dengan menjamu Barito Putra. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Demikian Warta Berita siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPPRRI, membuka program pemagangan nasional Angkatan 2, Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3-8 September. Dilanjutkan seleksi administrasi 9 hingga 10 September dan tahap wawancara pada 11 hingga 12 September. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini dapat menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Angkasa Pura menyiapkan transportasi bagi penumpang terdampak penutupan sejumlah bandara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Transportasi disediakan untuk mengantarkan penumpang menuju bandara alternatif yang telah ditentukan. Penutupan operasional penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma imbas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau diperpanjang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait aktivitas terkini Gunung Anak Krakatau pasca erupsi berulang. Nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi terkininya kepada Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau. Seperti apa pasca erupsi yang berulang ini. Jadi aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 siaga. Setelah sempat mengalami rangkaian erupsi menerus dan kini karakteristik letusannya telah berubah menjadi tipe letusan strombolian. Jadi menurut laporan resmi dari Badan Geologi Kementerian SDM, episode erupsi menerus ditandai dengan fenomena air mancur lava, lava fountain, yang berlangsung selama kurang lebih 25 jam. Ini sejak Jumat malam 4 September dan telah dinyatakan berakhir pada Minggu dini hari 6 September. Lalu juga meski tren amplitudo seismik mulai menurun, aktivitas vulkanik di Selat Sunda ini masih tergolong tinggi dengan potensi erupsi susulan yang tetap ada. Dan kami juga akan tanyakan bagaimana situasi terkininya seperti apa saat ini. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Suwarno, selamat siang.
2: Selamat siang kembali, Ibu Hana.
1: Pak Suwarno, kalau untuk pemantauan dari Gunung Anak Krakatau sendiri, bagaimana kondisi terkininya saat ini berdasarkan hasil pemantauan terakhir?
2: Iya, Ibu. Hasil pemantauan terakhir ini memang letusannya sudah bisa dikatakan sudah tidak ada lagi letusan sementara ini, Bu, ya. Dikarenakan vulkanik-vulkaniknya sudah menurun, baik itu hembusan maupun vulkanik dangkal, dalam, dan juga tremor, ya sudah mengecil, Bu. Jadi sementara ini letusannya sudah berhenti, seperti itu, Bu.
1: Baik, untuk saat ini di jam terkini juga ya?
2: Siap.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk aktivitas yang paling menonjol dalam beberapa waktu terakhir, berarti itu hembusan saja, Pak? Atau juga ada aktivitas lainnya ini?
2: Oh, enggak, Bu. Itu memang letusan. Mm-hmm. Itu memang letusan di, kalau nggak salah, hari Jumatnya, malam Sabtu. Yeah. Kalau nggak salah, ya itu. Itu sampai seharian, mungkin sekitar 12 jaman itu. Terus-menerus letusannya, Bu. Bahkan api pijarnya pun mungkin berkisar 150 meteran ada. Dan juga kolom abunya itu berkisar mungkin sekitar 30 kiloan itu nyampe ke atas itu, Bu. Makanya sampai sekarang ini di seluruh daerah mungkin akan terdampak kena abu vulkanik ini, Bu. Seperti itu.
1: Baik, tapi berarti kalau untuk saat ini letusannya sudah tidak ada begitu ya. Hanya saja kemarin memang ada begitu ya, Pak ya.
2: Betul, Ibu.
1: Baik. Nah, Pak Suwarno, kalau untuk yang menunjukkan bahwa aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih berlangsung atau justru mengalami peningkatan atau penurunan, ini dari mana, Pak?
2: Ya, kita lihat dari sisi alat, Bu. Kita taunya dari peralatan kita yang utamanya dari di Pasauran, Bu, ya, yang cukup akurat sekali. Peralatannya cukup komplit gitu kan, dikarenakan di pos pemantau yang ada di Hargo Pancuran ini bangunannya juga masih baru, kemudian peralatan kita minim sekali, maka data-data itu kita dari Pasauran sana, Bu, karena kita itu punya dua pos pengamatan, yaitu yang satu ada di Hargo Pancuran, yang keduanya di Pasauran. Jadi peralatan kita tuh yang akurat di Pasauran itu, Bu. Jadi kita tuh dari sini visual saja. Itu pun visual di sini itu selalu tertutup kabut. Karena mungkin dari uap laut itu karena kemarau, seperti itu, Ibu.
1: Baik. Lalu kalau untuk aktivitas erupsi berulang saat ini, apakah masih tergolong dalam pola aktivitas yang dapat dipantau secara normal ini, Pak? Atau memang ada indikasi peningkatan menuju aktivitas yang lebih besar?
2: Ya, kemungkinan besar itu yang paling besar itu yang kemarin itu, Bu. Yang kemarin hari Jumat itu sudah menunjukkan dia aktivitas yang lebih besar lebih besar kalau menurut saya dibandingkan

0: dengan 2018 kemarin, ini sebetulnya lebih besar. Namun dia itu tidak mempunyai kubah lapa. Tidak mempunyai kubah lapa, akhirnya ya dia berbentuk seperti kembang api aja. Jadi letusannya materialnya di situ-situ aja, Bu. Jadi tidak ada untuk istilahnya dilongsorkan dan segala macam. Itu memang lebih lebih besar kemarin ini, Bu. Seperti itu.
1: Secara besar-besar tapi tidak ada kubah lava ya.
0: Juga sampai ke Bandung mungkin kedengaran itu, Bu. Saya dengar itu sampai Bandung.
1: Oh, dentumannya begitu ya, Pak Suwarno ya? Halo, Pak Suwarno.
0: Siap, ya. Siap.
1: Nah, kalau untuk tanda-tanda yang perlu diwaspadai ini sebagai pendahulu erupsi yang lebih kuat, itu seperti apa, Pak, tanda-tandanya?
0: Ya, tanda-tandanya kita dilihat dari segi kegempaan, Bu. Nah, dari segi kegempaan ini, dia didukung dengan ada vulkanik dalam, kemudian vulkanik dangkal, kemudian tremor, dan juga diselingi dengan low frekuensi. Nah, itu akan menunjang sekali. Kalau itu semuanya sudah banyak lagi dari semuanya dari hari ini berkisar 20 atau 30, untuk kemudian besoknya lebih dari itu sampai 40, 50, itu udah jelas akan terjadi kembali.
1: Baik. Tapi apakah ada potensi awan panas, lontaran material lava atau tsunami ini yang perlu menjadi perhatian, Pak?
0: Nah, ini kalau masalah lontaran udah jelas itu ketika dia letusan itu akan lontaran batu pijar itu akan nyampe berkisar 2 km itu nyampe, Bu, atau bisa dikatakan lebih. Satu itu. Keduanya, awan panas itu mungkin di sekitar situ saja kalau awan panas, Bu. Karena dia tidak mempunyai kubah lava yang setinggi-tingginya. Atau model kemarin lah, tahun 2018 kemarin yang ke belakangnya. Itu kan tinggi sekitar 500 meteran itu kubah lavanya. Jadi bisa meluncurkan awan panas. Gitu. Mungkin di sini ya awan panasnya mungkin kecil sekali. Karena apa? Langsung menuju ke laut. Atau bisa di situ aja gitu kan. Kalau lontaran memang itu letusan itu sampai saat ini juga kalau ada letusan itu sampai 2 km, Bu. Ininya apa, lontaran batu pijarnya. Kalau untuk tsunami, nah ini untuk tsunami, Bu, ya. Kalau untuk tsunami itu dikarenakan posisi letusan ini atau kawahnya ini itu ada di samping. Jadi bisa dikatakan letusan samping. Nah, letusan samping ini, kalau dia mempunyai kubah lava yang setingginya seperti 2018 kemarin, ketika ada letusan seperti kemarin yang dahsyatnya, itu akan terjadi tsunami lagi. Nah, karena sekarang itu dia tidak mempunyai kubah lava seperti tinggi seperti itu, dia tidak akan terjadi itu tsunami. Terkecuali, ini terkecuali, berbarengan dengan adanya tektonik atau patahan, itu bisa terjadi dari patahan, bukan dari gunung api, bukan dari gunung api Krakatau ini, seperti itu, Ibu. Jadi baik. Kalau untuk tsunami dari Krakatau ini sangat minim sekali.
1: Baik. Nah, itu. Kalau untuk data pemantauan saat ini sendiri, ini apakah juga dapat memperkirakan kecenderungan aktivitas dalam beberapa hari ke depan, Pak Suwarno?
0: Ya, untuk aktivitas ke depannya, ya mudah-mudahan aja ini tidak signifikan, Bu, ya, kegempaannya. Ini memang sudah menurun, Bu. Sudah menurun kegempaannya dan juga hasilnya bahwa letusannya juga sudah mulai berhenti. Ya mudah-mudahan istilahnya kegempaannya selalu menurun sampai habis kegempaannya, baik itu hembusan maupun low frequency, multiphase, kemudian vulkanik dalam, dangkalnya, kemudian tremornya juga mengecil. Ya mudah-mudahan seperti itu, Bu. Karena sekarang sudah mulai menurun jumlahnya seperti itu, Bu. Kecil sekali.
1: Oh, baik. Berarti memang sudah yang keluarnya itu pada saat hari Jumat kemarin begitu ya, Pak, ya?
0: Itu, Bu, yang paling besarnya itu.
1: Nah, tapi apakah ada perbedaan signifikan antara aktivitas anak Krakatau sekarang dengan periode sebelum erupsi besar pada masa lalu? Selain juga tadi ada kubah lava itu, Pak.
0: Ya, itu memang ada perbedaan, Bu. Ada perbedaannya seperti begini. Dulu, 2018, yaitu dia mempunyai kubah lava, itu akan terhentakan istilahnya kerucut-kerucut atau kubah itu yang sudah matang sekali terbakar. Nah, itu akan terlemparkan dengan energi yang lebih kuat. Nah, sekarang dia apa yang mau dikeluarkan, istilahnya mau dilontarkan? Dia tidak bisa melontarkan istilahnya atau merubuhkan suatu kerucut karena dia tidak mempunyai kerucut karena dia Krakatau ini selalu membangun. Dia akan suplai terus, akan membangun lagi istilahnya kubah-kubah yang seperti tahun-tahun yang silam itu, Bu. Seperti itu.
1: Baik. Nah, mungkinkah ada skenario terburuk ini yang secara ilmiah mungkin terjadi apabila memang aktivitasnya nanti meningkat kembali begitu, Pak?
0: Iya. Ya, kalau seperti itu kita tidak bisa memprediksi bahwa itu akan meningkat lagi, akan ini. Kita bisa dilihat dari segi kegempaannya itu, Bu, dari peralatan kita. Kita tidak bisa bahwa wah ini nanti bakal begini, bakal letusan. Tapi kita tidak melihat dari jenis kegempaannya banyak atau tidaknya, dari jenis vulkanik dangkalnya, dalamnya gitu kan, baik itu tremor apa yang dia dikeluarkan, nah, seperti itu. Kita tidak bisa menduga-duga bahwa itu bakal ada yang lebih dahsyat. Tidak bisa seperti itu, Bu. Kita bergantung dengan peralatan kita yang ada.
1: Baik. Nah, Pak Suwarno, ini kan juga banyak masyarakat yang sudah melihat video atau mungkin tentang informasi erupsi Anak Krakatau ya di media sosial, tapi belum mengetahui kebenarannya. Maka pesannya seperti apa ini, Pak Suwarno?
0: Ya, itulah. Memang banyak di media-media sosial, Bu, ya, atau TikTok segala macam. Itu banyak istilahnya foto-foto yang zaman dahulu dia di-upload lagi, digabungkan dengan yang sekarang. Itu mohon ke masyarakat luas atau yang apalagi yang dekat pantai, model di seberang sana yang ada di daerah Pasauran, baik itu di daerah ini juga pesisir di kalian ada di sini, itu jangan istilahnya menerima dari TikTok yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lah, dengan tidak mungkin seperti itu. Ketika itu masyarakat tidak mengerti, datang saja ke kantor pengamatan di sini gitu kan, atau via WA juga bisa, atau di telepon bisa juga, atau sambil berkunjung juga bisa, seperti itu, Ibu.
1: Kontaknya ada di mana itu, Pak, kalau masyarakat mau mengetahui?
0: Saya selalu, kalau mereka datang ke sini, dia minta kontak saya selalu dikasih, Bu.
1: Oke, baik, Pak Suwarno.
0: Demi keselamatan mereka.
1: Baik, Pak Suwarno, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Semoga kondusif kembali, karena tadi juga letusannya sudah tidak ada, begitu ya, Pak Suwarno, dari pantauan ya yang terjadi. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali, Bu.
1: Kepala Pos Pemantauan Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo, Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Suwarno. Berbicara terkait aktivitas terkini Gunung Anak Krakatau pasca erupsi berulang. Jadi letusannya dikatakan sudah tidak ada, sementara dikarenakan vulkaniknya sudah menurun, baik itu hembusan maupun vulkanik dangkal.
2: Wawancara Pro3. Kilas Berita.
3: Aktivitas penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Merak, Banten masih berjalan normal setelah erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan kondisi di kawasan Merak belum menunjukkan dampak di luar kondisi normal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga menghadirkan informasi dari reporter terkait Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana bersama kepala daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Sugandi Avandi. Sugandi, seperti apa update terkininya?
4: Ya, Hana dan juga pendengar, saat ini saya berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tengah memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam gempa Nusa Tenggara Timur, erupsi anak gunung Krakatau, dan perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut. Ratas ini dilakukan bersama dengan kepala daerah yang berlangsung di Istana Merdeka dan digelar secara virtual. Dan pendengar, kita ikuti bersama-sama arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam ratas penanganan bencana alam berikut ini.
5: Terima kasih, saya mengundang kita rapat melalui VKON. Ya. Saya hanya ingin monitor bagaimana perkembangan sekaligus mendengar situasi yang terkini. Kita menghadapi berbagai keadaan karena bencana gempa di Flores, kemudian sekarang aktivitas gunung Anak Krakatau, dan juga kebakaran hutan dan asap yang masih menjadi masalah bagi kita semua. Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu. Sekarang pun dibandingkan dengan tahun-tahun yang

0: bencana di Sumatera, ya, di Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat, ternyata respons kita cukup masif, cukup cepat, ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih semua unsur yang telah bekerja keras. Kita pulihkan keadaan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan kekuatan kita sendiri. Cukup menurut saya kita cukup berhasil kita atasi. Saya ucapkan terima kasih semua unsur. Kemudian juga saya lihat reaksi terhadap kebakaran hutan kita juga cukup masif, walaupun di sana sini mungkin ada keterlambatan, tapi itu kita catat untuk selanjutnya kita mengambil langkah-langkah yang antisipatif. Saya minta pemikiran kita dalam perencanaan, ya, kita gunakan prinsip, ya, lebih baik lebih daripada kurang. Artinya ini juga nanti, ya, Menteri Seknek siapkan juga, beritahu juga Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, berarti lebih banyak helikopter lebih baik, lebih banyak pompa air lebih baik, lebih banyak pemadam kebakaran lebih baik. Jadi kita siap sebelum kejadian. Lebih banyak ekskavator di tingkat ekskavator kecil di tempat, di desa-desa yang secara tradisional selalu kena kebakaran hutan, itu lebih baik. Jadi kita bikin nanti suatu persiapan master plan yang menyeluruh dan yang masif. Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4-5 ton air. Jadi kalau kita punya 10 helikopter bisa segera merapat ke titik api yang terbanyak, ini juga akan sangat membantu respons kita. Kemudian kita nanti harus alokasikan lebih banyak pesawat-pesawat untuk cuaca, untuk modifikasi cuaca. Kemudian BRIN harus mengkaji, ya, zat-zat apa yang paling efisien untuk mempercepat modifikasi cuaca. Dan selanjutnya kita harus mengadakan drone-drone yang bisa melempar air. Ada drone yang cukup besar, ya, sampai bisa mengangkut dan melempar bendrop 50 kilo air. Kalau 50 kilo air, kita 10 drone itu sama dengan satu helikopter kemampuannya. Iya kan, 50, oh tidak ya, 50 kali 10, baru 500 setengah ton ya. Ya, tapi minimal kalau ada di tempat terdepan ya, ini akan sangat, jadi kita persiapan mengatasi dan mitigasi itu jangan menunggu kejadian, jauh sebelumnya kita siapkan. Gempa Flores, saya lihat juga respons kita juga cukup besar ya. Tapi saya juga ingin cek di kabupaten-kabupaten yang belum saya datangi, tapi saya ingin untuk lihat bagaimana kebutuhan dasar, apa sudah bisa dipulihkan dan sebagainya. Jadi nanti saya menunggu nanti laporan dari saya kira mungkin nanti Menteri Dalam Negeri melaporkan kondisi, kemudian juga nanti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya. Nanti juga saya minta dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG dan juga Badan Geologi ya, yang ada di ESDM masih punya tanggung jawab tentang gunung-gunung berapi. Kemudian nanti saya juga minta mungkin Panglima TNI dan Kapolri bisa melaporkan dari segi keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan ini. Kemudian tentunya nanti saya akan beralih kepada Gubernur NTT untuk bersama dengan Pangdam dan Kapolda NTT untuk melaporkan
1: perkembangan. Iya, dengar. Ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto masih berlangsung dan nanti ada sesi dialog dengan sejumlah pihak, dengan kepala daerah termasuk juga dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tadi Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya menyampaikan bahwa alokasi anggaran mitigasi bencana di Indonesia harus terus ditambah secara signifikan, dan Presiden meyakini Indonesia ke depan akan lebih mampu untuk menghadapi berbagai bencana. Dan Presiden Prabowo juga menilai bahwasanya respon terhadap penanganan bencana sudah bagus dan sudah cepat. Hal ini terlihat dari ketika terjadi bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, respon pemerintah juga cukup masif. Yang pendengar, Presiden juga tadi menyampaikan bahwasanya Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan masuk ke dalam TNI Angkatan Laut. Nantinya kapal induk ini akan diubah menjadi kapal yang akan membawa helikopter. Setidaknya kapal induk akan menampung 10 helikopter kelas menengah untuk melakukan penanggulangan bencana di Indonesia. Kemudian juga Presiden meminta agar Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk terus melakukan kajian dan juga inovasi untuk penanganan bencana, terutama untuk kebakaran hutan dan lahan. Dan benar ke depan pemerintah harus memiliki drone yang mampu membawa air dalam jumlah besar untuk memadamkan api dari kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, Presiden menegaskan bahwasanya Indonesia harus mempersiapkan, jangan menunggu kejadian. Jadi berbagai langkah antisipasi harus segera dilakukan. Dan juga Presiden terkait dengan bencana di Flores Nusa Tenggara Timur, sekali lagi Presiden menegaskan pemerintah dan juga pihak terkait sudah melakukan upaya-upaya yang cepat, yang nyata. Dan Presiden ingin mengunjungi kembali kabupaten yang belum pernah didatangi di Nusa Tenggara Timur. Presiden ingin melihat bagaimana pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, apakah sudah dipulihkan atau mungkin ada catatan-catatan lainnya. Demikian laporan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, Radio Pro 300 Udara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Keuangan Menkyu Purbaya Yudi Sadewa berharap kondisi bencana yang melanda Indonesia saat ini tidak mempengaruhi perekonomian pada kuartal 3 dan 4 secara signifikan. Terkait penanganan bencana, Purbaya menyampaikan hal tersebut ditangani anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Meski demikian, ia siap untuk memberikan tambahan dana untuk penanganan bencana jika dibutuhkan. Di lain kesempatan, Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jakarta, Banten, Lampung, dan kawasan sekitar Selat Sunda, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Sosial menargetkan proses verifikasi dan audit terhadap sekitar 1.900 pegawai terindikasi judi online selesai akhir September. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan data transaksi judi online dari PPATK bersama reporter Alfred Tuter. Alfred.
1: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar, Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf ini mengatakan Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah membentuk tim khusus untuk memverifikasi aliran keuangan para pegawai yang kemudian terindikasi judi online, yang mana jumlahnya mencapai 1.900 pegawai. Dan pemeriksaan tidak hanya untuk memastikan keterlibatan dalam judi online, MSOS juga mendalami kemungkinan adanya penyalahgunaan anggaran kedinasan untuk membiayai aktivitas judi online. Dari klarifikasi awal, tadi Mensos mengatakan terhadap sejumlah pegawai, Kemensos Pusat lebih dari 70% disebut mengakui pernah terlibat judi online, dan Mensos menegaskan proses audit akan menentukan apakah terdapat pelanggaran pada masing-masing pegawai. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Ini kemarin pegawai-pegawai yang sudah kita klarifikasi, ada 1.900 yang umumkan di sini, supaya semua saling melihat, semua mendengar. Di Sekretariat Jenderal ada data dari PPATK yang terindikasi menjudol 124. Jumlah yang sudah dikonfirmasi 117, 93 mengakui, 24 tidak mengakui. Dirjen Pemberdayaan Sosial.
1: Dan berdasar memang sebelumnya sekitar 1.900 pegawai Kemensos di pusat maupun daerah ini masuk dalam data indikasi transaksi judi online oleh PPATK. Dan Mensos menegaskan jika pemeriksaan membuktikan adanya penggunaan uang kementerian untuk judi online, pegawai yang bersangkutan terancam pemberhentian secara tidak hormat, dan Mensos menargetkan seluruh proses verifikasi dan audit tersebut selesai di akhir September 2026. Demikian dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, angkatan bersenjata pemerintah Yaman berhasil merebut kembali daerah pinggiran kota Hais dari kelompok Houthi. Wilayah yang telah mereka kuasai selama 5 tahun terakhir sekaligus memegang kendali atas seluruh kota tersebut. Seorang narasumber menuturkan sebelumnya pemerintah Yaman hanya memiliki kendali atas area pusat kota saja. Pemerintah Yaman berupaya untuk memutus akses Houthi ke laut guna mencegah kelompok tersebut kembali. Melancarkan serangan terhadap kapal-kapal Arab Saudi yang melintas di kawasan Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb. Berita olahraga, pecatur Fabian Glenn Mariano menjadi juara kategori Open Japva Chess Festival 2026 yang berlangsung 1 hingga 6 September di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Fabian Glenn menjadi yang terbaik setelah mengumpulkan 7,5 poin, sama seperti yang diperoleh Gilbert. Hanya saja Fabian Glenn menang Solkov. Pecatur asal Bali tersebut menilai turnamen Japva Chess Festival pada edisi kali ini mempunyai tensi yang terasa jauh lebih menegangkan dibandingkan gelar juara yang pernah ia raih sebelumnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Hajah Sally Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kementerian Perhubungan melakukan paper test setiap 30 menit untuk memantau sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Pengujian dilakukan di 8 bandara terdampak serta sejumlah bandara lain di sekitar lokasi erupsi. Kementerian Lingkungan Hidup memperkuat pemantauan kualitas lingkungan menyusul meluasnya sebaran abu vulkanik akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan untuk mengantisipasi dampak ekologi sekaligus memastikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Aktivitas penyeberangan kapal laut di Pelabuhan Merak, Banten masih berjalan normal setelah erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun jumlah penumpang yang menggunakan jasa penyeberangan mengalami penurunan. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah siapkan alternatif transportasi. Pemerintah menyiapkan layanan bus dan kereta cepat WUS dari Bandara Kertajati, Jawa Barat menuju Jakarta sebagai bagian dari mitigasi pengalihan penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi penyebabnya sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penutupan sementara operasional beberapa bandara di sekitar Jakarta. Lalu juga sejumlah penerbangan menuju Jakarta, khususnya maskapai Garuda Indonesia, ini dialihkan untuk mendarat di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Guna memfasilitasi penumpang melanjutkan perjalanan ke ibu kota, pemerintah menyediakan armada bus lanjutan serta konektivitas menuju layanan WUS. Nanti juga kami akan tanyakan bagaimana kesiapan dari armada WUS sendiri, seperti apa kesiapan dari KCIC dalam mendukung kebijakan pemerintah menyiapkan layanan WUS bagi penumpang dari Bandara Kertajati menuju Jakarta sebagai imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Nanti juga Anda dapat bergabung dalam topik yang kami hadirkan ini, pendengar, dengan cara menelpon di layanan telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami juga akan tanyakan bagaimana skema pengangkutan penumpang dari Kertajati menuju Jakarta dan seperti apa kapasitas penumpangnya yang disiapkan. Nanti kami akan perbincangkan bersama General Manager Corporate Secretary KCIC. Apakah juga KCIC ini telah mendapatkan proyeksi jumlah penumpang yang berpotensi dialihkan dari penerbangan menuju Jakarta ke layanan WUS ini? Apakah juga akan ada penambahan perjalanan WUS atau mungkin penyesuaian jadwal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang akibat gangguan penerbangan? Nanti kami akan hadirkan perbincangannya setelah jeda berikut.
0: Catatan peristiwa.
2: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah menyiapkan alternatif transportasi. Seperti apa kesiapan dari kereta cepat WUS dari Bandara Kertajati, Jawa Barat menuju Jakarta? Kami akan perbincangkan bersama General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Hairunisa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Eva, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Bu Eva, bagaimana kesiapan dari KCIC dalam mendukung kebijakan pemerintah ini menyiapkan layanan WUS bagi penumpang dari Bandara Kertajati menuju Jakarta sebagai imbas erupsi Gunung Anak Krakatau?
3: Baik, terima kasih. Jadi terkait hal tersebut, tentunya kami memastikan seluruh sarana dan juga prasarana WUS ini dapat seluruhnya berfungsi dengan normal, tidak ada terkendala, dan juga memang kita lakukan juga penambahan petugas ya. Jadi memang kita sudah melakukan kesiapan tersebut untuk mendukung apa yang menjadi program pemerintah, dan kita juga sudah menginformasikan, bahkan sudah memastikan prasarana untuk operasional, termasuk juga kondisi sarana seluruhnya beroperasi dengan normal, meskipun saat ini di tengah kondisi adanya sebaran abu vulkanik di beberapa wilayah di Jabodetabek termasuk di Jawa Barat ya, seperti itu. Jadi untuk hari ini sendiri kita beroperasi sebanyak 62 perjalanan, dan kalau kita melihat saat ini kondisi volume penumpang juga masih terpantau normal seperti itu.
1: Baik, lalu kalau untuk layanan atau mungkin skema pengangkutan penumpang dari Kertajati menuju Jakarta ini berarti sudah mulai diberlakukan hari ini, apa atau bagaimana ini Bu Eva?
3: Ya baik, kalau untuk pelayanan sendiri kami menyiapkannya itu dari stasiun WUS-nya ya, seperti itu. Dari stasiun WUS-nya, kemudian kalau untuk dari Bandara Kertajati sendiri, itu sudah ada program pengangkutan yang dibuat oleh Dishub terkait ya, atau pemerintah Pemda atau Pemprov terkait, seperti itu. Sehingga yang kami siapkan ini keseluruhannya bagaimana operasional WUS ini bisa mengakomodir kondisi tersebut. Dan kalau kita melihat dari ketersediaan okupansi tempat duduk yang ada, kemudian juga jumlah perjalanan normal selama 62 KA per hari, ini insya Allah bisa mengakomodir kebutuhan dari peningkatan ataupun penumpang yang mungkin akan menggunakan WUS jika ada tambahan dari Bandara Kertajati menuju stasiun WUS terdekat, itu ada di Tegaluar atau bisa juga di Padalarang.
1: Tapi adakah juga penyesuaian jadwal ini untuk mengantisipasi lonjakan penumpang akibat gangguan penerbangan, Bu?
3: Ya, kalau penyesuaian jadwal sebenarnya tidak kita lakukan karena memang WUS ini sendiri sudah tersedia operasionalnya itu setiap 30 menit sekali. Jadi headway antar keretanya ini cukup dekat ya, setiap 25 sampai dengan 30 menit, setiap 30 menit sekali itu sudah tersedia perjalanan WUS. Sehingga jika sewaktu-waktu ini kita akan koordinasikan tentunya akan ada penambahan penumpang ataupun volume penumpang, ini bisa terakomodir dari perjalanan WUS yang headway-nya itu sudah mencapai 30 menit sekali.
1: Baik. Bu Eva, ini fasilitas ini akan berlangsung sampai kapan, Bu?
3: Ya, sebenarnya kalau untuk kondisi perjalanan yang existing saat ini itu merupakan perjalanan reguler yang ada. Jadi memang kita belum melakukan penambahan jumlah perjalanan. Setiap harinya WUS itu beroperasi 62 perjalanan per hari dengan headway 30 menit per hari, 30 menit sekali ya, seperti itu. Nah, kalau kita melihat karena saat ini sampai dengan pukul 13.00 tadi volume penumpang juga masih terhitung normal. Kita belum melakukan penambahan jumlah perjalanan, tapi jika sewaktu-waktu kita melihat kondisi peningkatan yang cukup signifikan dan dibutuhkan penambahan perjalanan, ini juga tidak ada kendala. Artinya ini bisa kita lakukan segera penyesuaian operasional. Jadi kami sifatnya melihat dari kondisi dinamika di lapangan seperti itu ya. Untuk saat ini kita melihat kondisi existing perjalanan WUS di 62 perjalanan dengan headway 30 menit sekali ini masih bisa mengakomodir. Jika sewaktu-waktu ada penambahan jumlah penumpang seperti itu.
1: Lalu kalau untuk skema tiket bagi penumpang yang penerbangannya terdampak erupsi, apakah memang harus membeli tiket WUS secara mandiri atau ada mekanisme khususnya ini?
3: Ya. Jadi kalau untuk tiket sendiri, sebenarnya penjualan tiket ini juga normal. Nah, ini kita nanti bisa secara fleksibel atau dinamis sebenarnya akan bekerja sama. Seperti yang kita ketahui dari informasi dari Kemenhub, juga penumpang-penumpang penerbangan yang terdampak itu pun sendiri nanti akan diurus oleh pihak-pihak penerbangan dan juga atau pihak bandara ya, seperti itu ya. Nah, Jika nanti akan ada koordinasi lanjutan kami dengan pihak bandara ataupun juga dengan pihak maskapai misalnya untuk mengakomodir penumpang mereka yang mungkin batal kemudian dialihkan untuk menuju Jakarta menggunakan Wush, ini kita juga bisa melakukan fleksibilitas tersebut. Artinya tidak perlu khawatir untuk pembelian tiket pun jika memang nanti dari sisi maskapai ataupun juga dari sisi operator bandara ini akan melakukan koordinasi dengan kami misalnya untuk pembelian jumlah penumpang rombongan dan lain-lain, ini bisa tetap kita akomodir.
1: Baik, sejauh ini koordinasinya seperti apa, Bu Eva?
3: Ya, jadi kita sudah koordinasi memang, namun memang belum ada permintaan untuk penyiapan misalnya untuk jam sekian, persiapan 30 seat untuk penumpang dari Kertajati seperti itu belum ada. Jadi masih normal seperti itu.
1: Baik.
3: Apakah juga... Tapi kita sudah ada koordinasi-koordinasi ya, artinya dari Kemenhub ini kan juga sudah mengkoordinir secara keseluruhan. Sehingga kami sebagai operator, karena kita juga sangat mendukung apapun yang menjadi program pemerintah untuk menyelesaikan kondisi ini, kami dari operator akan sangat fleksibilitas terkait hal tersebut. Jika misalnya sewaktu-waktu ada pemesanan untuk menyiapkan tempat duduk seat penumpang dari Kertajati misalnya dalam konteks penumpang rombongan, ini juga bisa kita siapkan sewaktu-waktu karena proses waktu perjalanan dari Kertajati menuju stasiun Wush pun juga sangat cukup ya untuk kita bisa melakukan pengaturan dari tempat duduk.
1: Baik, berarti tidak mengalami tantangan yang berarti ya Bu Eva ya untuk menghadapi hal ini ya?
3: Ya. Jadi kalau dari WU sendiri, artinya karena memang dari okupansi dan juga ketersediaan tempat duduk serta jumlah perjalanan saat ini masih sangat mencukupi, sehingga kita akan siap untuk menghadapi dinamika lapangan jika sewaktu-waktu terdapat ada kebutuhan dari pemesanan tiket untuk pengangkutan penumpang dari Kertajati seperti itu menggunakan bus menuju Jakarta ataupun juga menuju Jakarta. Dan artinya kami juga menyiapkan petugas-petugas yang selalu standby dalam kondisi ini untuk melakukan koordinasi dan pengaturan secara khusus ya tentunya jika sewaktu-waktu ada kondisi yang memang membutuhkan pengaturan-pengaturan yang khusus tersebut. Artinya dinamika di lapangan terus kami pantau, koordinasi juga kami lakukan, kesiapan petugas juga sudah kita siapkan termasuk juga mengenai ketersediaan ataupun okupansi dari ketersediaan tempat duduk bus. Jadi kita juga akan melihat kalau nanti kira-kira di momen-momen tertentu kita melihat ini terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan, maka kita juga akan langsung menyiapkan koordinasi ya di internal tentunya untuk melakukan penyesuaian perjalanan. Misalnya seperti itu, misalnya tiba-tiba dibutuhkan kereta tambahan atau hal lainnya, ini secara pola operasi akan kita lakukan pengaturan. Artinya kesiapan kami mendukung program untuk dapat membantu mengakomodir dari mobilitas masyarakat ini jika sewaktu-waktu memang akan dalam jumlah banyak menggunakan Wush, kita sudah siap. Kita sudah menyiapkan, kita sudah melakukan briefing di internal sehingga semuanya bisa dapat dilayani dengan baik mudah-mudahan insya Allah.
1: Baik. Nah Bu Eva, apakah sejauh ini ada dampak langsung erupsi Anak Krakatau terhadap jalur kereta cepatnya mungkin atau juga stasiun dari kereta Wush ini?
3: Ya, baik. Jadi kalau kita melihat pemantauan kondisi lintas WUS sendiri Jakarta-Bandung ya, hingga saat ini seluruh sarana dan prasarana WUS berfungsi normal dan tidak ditemukan kendala yang mengganggu perjalanan. Sehingga kita bisa tetap beroperasi dengan jumlah perjalanan yang sama dengan mengedepankan keselamatan penumpang dan juga keselamatan perjalanan ya. Dan kita juga melihat hal ini kita melakukan pemantauan berdasarkan laporan masinis misalnya selama perjalanan sampai dengan saat ini jarak pandang di sekitar jalur WUS juga masih normal. Kemudian karena rangkaian WUS juga sudah dilengkapi dengan wiper yang memiliki semprotan air secara khusus ya, ini dapat digunakan untuk langsung membersihkan debu atau abu pada kaca di bagian depan sehingga visibilitas masinis ini bisa tetap terjaga. Nah, apabila terjadi perubahan kondisi yang mengurangi jarak pandang, tentunya kita juga sudah memiliki SOP. Masinis akan menyesuaikan kecepatan perjalanan sesuai kondisi di lapangan dan prosedur operasional yang berlaku akan kita jalankan melalui pusat kendali operasi seperti itu ya. Dan kemudian dari sisi sarana sendiri, kita juga turut memantau kondisi filter udara rangkaian dan CCTV pemantauan pantograf itu juga kita lakukan. Kemudian pemantauan-pemantauan lainnya seperti komponen isolasi, sistem jaringan listrik aliran atas, gardu persinyalan, serta mekanisme wesel itu juga dilakukan secara terpusat melalui OCC. Dan hingga saat ini mungkin bisa kita sampaikan seluruh perangkat tersebut itu masih berfungsi normal dan belum ada dampak dari sebaran abu vulkanik seperti itu. Namun meskipun demikian tentunya kita berdasarkan koordinasi juga yang secara berkala dengan BMKG, ini kita juga menjalankan Volcanic Ash Risk Assessment. Nah, ini mengacu dari informasi resmi dari BMKG tadi ya, seperti itu. Nah, hasil asesmen ini juga menjadi dasar KCIC untuk menentukan mitigasi tambahan apabila terjadi peningkatan intensitas abu vulkanik yang mungkin berpotensi memengaruhi operasional WOSH. Dan tentunya kita juga memberikan himbauan di stasiun mulai dari kemarin ya, kepada seluruh penumpang ini yang sudah dihimbau oleh pemerintah juga dari Kemenkes untuk menggunakan masker, kacamata, terutama pada saat di area terbuka seperti misalnya di sekitar stasiun, seperti itu.
1: Baik, nah Bu Eva mungkin dapat memberikan pesan KCIC ini kepada calon penumpang yang penerbangannya terdampak dan juga membutuhkan alternatif perjalanan menuju Jakarta.
3: Baik, terima kasih. Artinya untuk seluruh penumpang yang membutuhkan alternatif transportasi menuju Jakarta jika ingin menggunakan WOSH, ini bisa langsung melakukan pengecekan ya, kalau memang tidak ada penanganan khusus dari pihak maskapai ataupun juga dari pihak operator bandara, misalnya dia akan melakukan pemesanan mandiri, ini bisa langsung menghubungi customer service di stasiun atau juga kontak center KCIC jika ada kondisi ataupun yang hal yang ingin ditanyakan. Ini kita sudah bisa melalui WhatsApp ataupun panggilan. Nah, ini nomor kontaknya ada di 0811-8888-111 atau bisa juga menghubungi DM Instagram @keretacepat_id. Nah, di sini kita akan memberikan informasi secara proaktif kepada seluruh penumpang yang membutuhkan. Yang pasti ketika mereka akan datang ke stasiun, ini akan ada petugas yang juga akan ikut membantu seperti itu. Nah, untuk jadwal WOSH terupdate sendiri untuk lebih memudahkan, penumpang juga bisa mendownload aplikasi WOSH Kereta Cepat sehingga bisa melihat dari jadwal perjalanan secara real time yang saat itu masih langsung terdapat ketersediaan tempat duduk untuk setiap perjalanan dari jadwal yang ada ya. Seperti itu.
1: Oke, baik. Bu Eva, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya Bu Eva kepada Pro 3 RRI. Ya. Selamat siang. Semoga kondusif kembali Bu Eva kondisi ini.
3: Ya, terima kasih. Amin. Semoga semuanya segera normal. Terima kasih untuk RRI yang sudah memberikan informasi juga untuk masyarakat.
1: General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Hairunisa berbicara terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah siapkan alternatif transportasi.
0: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa.
4: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
5: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
6: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
0: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
7: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
8: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu,
7: bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Gunung Anak Krakatau di wilayah Jabodetabek. Lantas seperti apa update terkininya terkait KAI juga mengoperasikan kereta tambahan imbas penutupan Bandara Soekarno-Hatta. Kami telah bersama manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Feni, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana. Selamat siang para pendengar.
0: Bu Feni, bagaimana kesiapan KAI Daop 6 Yogyakarta dalam mengoperasikan kereta tambahan ini menyusul penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau?
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan memang imbas dari adanya penutupan Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu 6 September kemarin, KAI Daop 6 Yogyakarta sudah mengoperasikan dua kereta api tambahan, satu relasi dari Stasiun Yogyakarta ke Stasiun Gambir, dan satunya lagi relasi dari Stasiun Malang, namun berhenti di beberapa stasiun utama Daop 6 seperti Solo, Klaten, dan Yogyakarta, dan pemberhentian terakhirnya di Stasiun Gambir. Namun pada hari ini, 7 September 2026, KAI Daop 6 Yogyakarta hanya menjalankan tinggal satu kereta api tambahan, yaitu yang relasi Yogyakarta-Gambir, keberangkatan 18.20 dari Stasiun Yogyakarta. Karena ini kita juga sambil memantau situasi terkini dan perkembangan dari kondisi stasiun Bandara Soekarno-Hatta-nya sendiri. Seperti itu, Mbak Hana.
0: Baik. Nah, tapi apakah juga KAI sendiri melihat adanya peningkatan jumlah penumpang ini sejak Bandara Soekarno-Hatta ditutup?
2: Ya, memang setelah kita pantau, ada peningkatan sekitar 12,5% Mbak, dibandingkan hari-hari biasa ya. Karena mungkin ada pengaruh dengan kita menjalankan dua kereta api tambahan kemarin dan satu kereta api tambahan hari ini. Jadi memang secara volume kita ada peningkatan 12,5%. Dari rata-rata biasanya kita melayani sekitar 45.000 pelanggan menjadi 51.000 pelanggan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk kapasitas tambahan penumpang yang disiapkan KAI Daop 6 Yogyakarta sendiri untuk mengantisipasi perpindahan penumpang dari moda udara ke kereta api ini bagaimana, Bu Feni, kapasitasnya?
2: Ya, baik. Untuk saat ini, kereta api tambahan yang kita siapkan itu satu rangkaian bisa memiliki kapasitas seat hingga 350 seat dari Yogyakarta ke Gambir, namun ini sifatnya parsial, artinya penumpang yang misalkan naik dari stasiun Yogyakarta berhenti sampai stasiun Kebumen bisa dari Kebumen bisa lanjut lagi naik sampai ke Gambir. Jadi secara sip memang satu rangkaian ini bisa mengangkut 350 penumpang atau 350 sip, namun pada praktiknya secara parsial bisa lebih banyak dari itu. Nah, untuk apakah nanti kereta api tambahan yang relasi dari Malang ke Gambirnya akan dioperasikan malam nanti, kami sedang menunggu perkembangan seperti apa nanti kelanjutan dari situasi terkini Bandara Soekarno-Hatta.
0: Nah, kalau untuk mekanismenya bagi masyarakat yang sebelumnya memiliki tiket pesawat tapi kemudian harus beralih menggunakan kereta api, seperti apa ini, Bu?
2: Jadi kita tidak ada perlakuan khusus terkait dengan dari maskapai ke kereta api karena kita sifatnya melayani semua masyarakat. Jadi semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses layanan transportasi seperti itu, Mbak. Jadi kita tidak ada perlakuan khusus dari yang akan naik pesawat harus naik kereta api seperti apa, tidak ada. Karena semua masyarakat kita berikan kesempatan yang sama untuk mengakses transportasi kereta api.
0: Tarif khusus pun berarti juga tidak ada ya, Bu Feni ya?
2: Tarif khusus itu biasanya akan terbuka 2 jam sebelum keberangkatan jika memang seatnya masih tersedia, seperti itu, Mbak. Jadi kalau seatnya memang sudah habis, tidak ada tarif khusus. Karena tarif khusus itu 2 jam sebelum keberangkatan, namun jika memang masih ada tempat duduk tersisa, seperti itu.
0: Nah, kalau tiket kereta api ini habis, apakah juga KAI memiliki mekanisme untuk mengakomodasi penumpang yang benar-benar membutuhkan perjalanan pada hari tersebut ini, Bu Feni?
2: Sampai saat ini kita menjalankan kereta api berdasarkan GAPK yang ada, jadi berdasarkan memang jadwal kereta api yang sudah disiapkan seperti itu. Kalau misalkan ada kereta api tambahan, jika hari ini memang dijadwalkan hanya ada satu atau dua, itu yang akan diakomodir, kecuali memang masih bisa diakomodir dalam satu hari itu untuk grafik perjalanannya masih bisa ditambahkan seperti itu, Mbak. Jadi kita nggak bisa serta-merta langsung seperti sapu jagat gitu, nggak bisa. Karena ini kan akan mempengaruhi semua grafik perjalanan kereta api, karena semuanya itu sambung menyambung seperti itu, Mbak. Jadi hanya harus melalui koordinasi yang sangat intens.

0: apakah memang memungkinkan ada kereta api tambahan untuk dijalankan seperti itu.
1: Nah, Bu Feni, apakah erupsi Gunung Anak Krakatau ini memberikan dampak langsung terhadap operasional kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta?
0: Sejauh ini aman, Mbak, tidak ada pengaruh langsung kepada perjalanan kereta api. Semua perjalanan kereta api berjalan dengan aman dan lancar. Laporan-laporan dari para petugas yang menjalankan kereta api juga sampai sejauh ini tidak ada kendala. Jadi untuk wilayah Daop 6 Yogyakarta semua masih aman lancar.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi cuaca ekstrim jika berdampak pada jalur kereta atau mungkin juga abu vulkanik apabila terdampak, ini langkah antisipasi yang sudah disiapkan KAI seperti apa, Bu Feni?
0: Jika memang nanti yang akan terdampak, tentu akan ada pola operasi yang memungkinkan, misalkan pola operasinya itu adalah perjalanannya setengah, jadi hanya bisa ke rute tertentu, nanti rute tertentu akan di-overstep atau menggunakan transportasi lain seperti itu. Jadi biasanya pola operasinya seperti itu. Akan dipantau sampai stasiun mana yang aman, nanti dari stasiun tersebut akan di-overstep menggunakan moda transportasi lain seperti bus ataupun kendaraan shuttle yang lainnya. Begitu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk koordinasi KAI dengan Kementerian Perhubungan sendiri dan pihak terkait dalam menyediakan moda alternatif setelah penutupan Bandara Soekarno-Hatta ini seperti apa, Bu Feni?
0: Ya, untuk sejauh ini karena semua operasional perjalanan kereta api aman dan lancar, tidak terkendala, jadi operasional dan koordinasi dengan Kemenhub tetap seperti biasanya. Kita tidak ada pengoperasian moda transportasi lanjutan lain selain kereta api, jadi komunikasi dan regulasi tetap berjalan seperti biasanya untuk sampai sejauh ini ya, karena memang tidak ada pengaruh langsung dari abu vulkanik ke operasional kereta api.
1: Tapi apakah juga KAI telah memperkirakan kepadatan penumpang akan terus meningkat ini dalam beberapa hari ke depan kalau aktivitas Gunung Anak Krakatau-nya belum mereda?
0: Jika diperhatikan dari tanggal 6 kemarin dan hari ini, kita justru mengurangi satu perjalanan kereta api karena memang menyesuaikan sikon Bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi mungkin kenaikannya tidak akan terlalu signifikan. Mungkin akan sama setiap hari seperti yang terjadi pada hari ini, hanya 12,5%. Jadi kalaupun ada penambahan, oh ya mungkin seperti kemarin hanya ada dua kereta api tambahan, seperti itu. Karena hari ini justru kita berkurang satu, hanya satu kereta api yang kita jalankan yang tambahannya, seperti itu.
1: Tapi itu juga full seat, Bu Feni, atau bagaimana yang kereta tambahan?
0: Sampai untuk hari ini, karena keretanya akan berangkat nanti pukul 18.20, berdasarkan pantauan per siang ini sudah terisi 50%. Jadi kalau satu kereta, satu rangkaian itu terdiri dari 350 seat, nah 50%-nya sudah terjual 175 seat, seperti itu.
1: Baik. Apakah juga KAI memiliki tantangan dalam menangani lonjakan penumpang akibat gangguan penerbangan ini?
0: Tantangan tidak ada ya Mbak, karena memang keberangkatan dari Daop 6 Yogyakarta khususnya pada hari-hari weekend memang tinggi seperti biasanya, tapi memang masih dalam kapasitas yang bisa kita layani. Apalagi karena kita ada dua kereta api tambahan kemarin, jadi semua masih terakomodasi dengan baik. Jadi tidak ada tantangan tersendiri.
1: Baik, berjalan dengan baik sampai saat ini begitu ya. Mungkin dapat memberikan pesannya juga ini Bu Feni kepada masyarakat yang penerbangannya terdampak penutupan Bandara Suta, lalu juga kini memilih kereta api sebagai moda alternatif.
0: Ya, baik. Kami sampaikan kepada masyarakat dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan dari Daop 6 Yogyakarta. Kita menjalankan satu KA tambahan dari stasiun Yogyakarta pada pukul 18.20. Tiketnya sudah dapat dipesan di berbagai kanal resmi KAI. Kami juga mengimbau kepada masyarakat ataupun pelanggan untuk senantiasa menggunakan masker jika akan menuju lokasi-lokasi yang memang sudah terindikasi paparan abu vulkanik seperti itu, dan untuk mematuhi aturan-aturan yang disampaikan oleh para petugas baik di stasiun maupun di kereta demi keselamatan bersama. Begitu Mbak Hana.
1: Baik. Apa yang harus diperhatikan calon penumpang ini supaya memang tidak tertinggal kereta di tengah meningkatnya kepadatan di stasiun, Bu Feni?
0: Ya, kami sampaikan agar para penumpang, baik itu warga Jogja sekitarnya ataupun para pendatang, karena kebanyakan yang berkunjung ke Jogja itu wisatawan seperti itu, jadi agar cek dan recheck kembali jadwal perjalanan kereta Anda, datang ke stasiun lebih awal agar tidak tertinggal kereta, karena memang semua jadwal kereta api tetap berjalan sesuai dengan jadwalnya, jadi tidak ada perubahan. Bawalah barang bawaan secukupnya dan sesuai dengan prosedur yang ada agar tetap fokus saat ada di stasiun maupun di atas kereta api nantinya. Dan juga tetap patuhi aturan-aturan dan himbauan-himbauan yang diberikan oleh para petugas kami. Seperti itu.
1: Baik, Bu Feni, semoga ini keadaan kondusif kembali ya, Bu Feni ya. Terima kasih juga telah mengakomodir menjadi pilihan moda transportasi masyarakat pasca ditutupnya Bandara Suta ini. Terima kasih Bu Feni telah menyampaikan update-nya. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Mbak Hana.
1: Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida, berbicara terkait imbas erupsi Anak Krakatau, pemerintah menyiapkan alternatif transportasi.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, mengapresiasi aksi cepat personel pemadam kebakaran yang membersihkan tempat-tempat publik dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Safrizal menyatakan semprotan air dari mobil damkar membersihkan abu vulkanik di jalan-jalan hingga ke rumah sakit dan lainnya adalah bagian dari kepedulian terhadap pelayanan publik. Kehadiran personel damkar di Lampung dan lain sebagainya adalah bukti kehadiran negara di lokasi bencana dalam waktu yang cepat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami juga mengundang Anda pendengar untuk hadir di Warga Bicara. Anda dapat menanggapi topik yang telah kami hadirkan tadi. Atau juga Anda dapat menyampaikan bagaimana informasi peristiwa di daerah Anda. Apakah dari Anda juga ada yang terdampak terkait erupsi Gunung Anak Krakatau ini? Anda dapat menyampaikannya di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kita akan mengupdate informasi dari reporter terkait dampak erupsi Anak Krakatau di berbagai wilayah. Gunung Anak Krakatau melontarkan abu vulkanik yang berdampak ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung, termasuk Kota Metro. Meski endapan abu halus mulai mengotori pemukiman dan kendaraan warga, aktivitas masyarakat di Kota Metro masih berjalan normal. Bersama reporter Palasta Sitepu.
3: Di Metro juga ada abu vulkanik dari dampak dari Gunung Anak Krakatau, Mas.
4: Gunung Anak Krakatau kembali mengalami erupsi dan melontarkan abu vulkanik yang terdeteksi mengarah ke sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Meski sebaran abu tipis mulai merambah hingga ke Kota Metro, kondisi aktivitas warga di Kota Metro dipastikan masih relatif aman dan beroperasi secara normal. Salah seorang warga, Yuni, mengatakan menyadari adanya endapan abu tipis yang menempel pada kendaraan dan teras rumah sejak pagi hari. Dirinya menambahkan, dampak yang dirasakan relatif minim dan tidak disertai bau menyengat.
3: Di Metro juga ada abu vulkanik dari dampak dari Gunung Anak Krakatau, Mas, tapi nggak tebel sih, tipis, tapi semalam tebel juga sih. Nah, saya ini lihat di berita-berita di Instagram, di TikTok. Waduh, kalau ngelihat erupsinya luar biasa dahsyat banget ya, sampai apinya mumbul ke atas gitu merah. Tapi kayaknya Bandar Lampung abunya lebih tebel daripada di Metro deh. Semoga inilah keadaannya cepat membaik, Gunung Anak Krakatau-nya tidak erupsi lagi.
4: Hal senada disampaikan oleh warga lain, Sri, yang mengatakan situasi di pusat kota masih tergolong kondusif, yang mana terlihat warga yang tetap menjalankan rutinitas harian seperti biasa, namun tetap meningkatkan kewaspadaan mandiri.
5: Abunya tadi malam itu banyak di lantai gitu banyak, tapi pagi ini masih ada tapi hanya sedikit aja.
4: Dirinya mengungkapkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh isu hoax mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau, serta masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar mengenakan masker guna menjaga kesehatan pernapasan dari potensi paparan abu halus.
6: Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung hari ini mengalami pembatalan dampak dari erupsi Anak Gunung Krakatau, menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. Bersama reporter Siti Triani.
7: Sebanyak 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung mengalami pembatalan pada Senin 7 September 2026. Pembatalan terjadi akibat dampak erupsi Anak Gunung Krakatau yang menyebabkan sebaran abu vulkanik masuk ke jalur penerbangan. General Manager Bandara Internasional Raden Inten 2, Kiki Eprina Arianti, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keselamatan penumpang dan kru pesawat. Penerbangan yang terdampak berasal dari sejumlah maskapai dengan rute Lampung-Jakarta, Jakarta-Lampung, hingga Lampung-Kuala Lumpur. Maskapai yang mengalami pembatalan diantaranya CityLink Indonesia, Garuda Indonesia, Indonesia Air Asia, Lion Air, dan Transnusa.
8: Untuk hari Senin tanggal 7 September ini, penutupan sementara itu sampai dengan pukul 18.00 local time. Seluruh airline karena adanya penutupan sementara ini kami terkonfirmasi untuk hari ini seluruh airline menyatakan cancel. Tercatat untuk hari ini ada 27 airline yang menyatakan cancel dengan jumlah pax 3.054. Ini per jam 10, nanti kalau seumpama bergerak ya jumlah airline bisa bergerak, jumlah penumpang juga bisa bergerak.
7: Salah satu penumpang terdampak, Andi, mengaku pembatalan penerbangan merugikan penumpang karena mengganggu rencana perjalanan yang telah disiapkan. Penumpang terdampak kini perlu menyesuaikan kembali jadwal perjalanan sesuai informasi dari maskapai.
9: Sebetulnya ya merugikan lah. Kalau bagi kami kan pekerja, pekerja di sana kan harus tepat-tepat didatang. Dan seperti ini kan ya terganggu juga.
7: Tim Operasional Bandara Internasional Raden Inten 2 telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang terdampak. Pembaruan informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan juga dilakukan secara berkala. Masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Internasional Raden Inten 2 Lampung diimbau memantau status penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai sebelum menuju bandara. Manajemen bandara terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menjaga keselamatan penerbangan dan memberi pelayanan kepada pengguna jasa. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi berikutnya, erupsi Anak Krakatau berdampak pada 10 rute penerbangan Labuan Bajo Cengkareng bersama reporter Epi Wahab.
10: Erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap konektivitas penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerbangan rute Labuan Bajo Cengkareng dibatalkan demi alasan keselamatan penerbangan. Kepala Bandara Internasional Komodo, Cepi Triyono, mengatakan pihaknya terus bersiaga menyusul adanya penutupan sejumlah bandara yang terdampak aktivitas vulkanik dan abu vulkanik. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penerbangan di Bandara Internasional Komodo karena Labuan Bajo memiliki konektivitas langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.
11: Memang dalam posisi bersiaga terkait dengan adanya letusan anak Gunung Krakatau yang terjadi sehingga menutup sebagian besar bandara-bandara yang menjadi rute-rute utama, terutama penutupan sejumlah bandara akibat letusan Gunung Anak Krakatau itu terjadi seperti di Cengkareng, Bandung, dan juga Lampung dan sebagian daerah yang berpengaruh terhadap debu vulkanik. Dan ini juga berpengaruh besar terhadap kami karena kami ada konektivitas ke Cengkareng.
10: Selain itu dirinya menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh maskapai yang melayani rute penerbangan ke Cengkareng. Untuk sementara penerbangan pada rute tersebut dibatalkan sambil menunggu perkembangan kondisi cuaca dan kepastian operasional bandara yang terdampak. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan sebaran abu vulkanik dari erupsi tersebut memiliki kemungkinan kecil mencapai wilayah udara Labuan Bajo berdasarkan kondisi angin saat ini. Menurutnya, arah angin dominan dari timur hingga ke tenggara membuat abu vulkanik cenderung bergerak menjauh dari Labuan Bajo. Kendati demikian, pihaknya tetap melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran abu vulkanik dalam beberapa hari ke depan.
12: Untuk sebaran abu vulkanik, apakah mencapai atau berdampak terhadap wilayah udara Labuan Bajo sepertinya memperhatikan dari arah angin yang mana arah angin itu bertiup dominan dari timur tenggara, maka kecil kemungkinan sebaran tersebut bisa sampai ke Labuan Bajo. Namun kita akan mengamati selama beberapa hari ini sebarannya karena akumulasi abu vulkanik yang ada di udara bisa, walaupun kecil kemungkinannya, bisa saja juga sampai ke Labuan Bajo.
10: Lebih lanjut, Maria menambahkan pembatalan penerbangan tidak selalu disebabkan oleh kondisi cuaca atau sebaran abu vulkanik di Labuan Bajo. Pesawat yang dijadwalkan tiba di Labuan Bajo dapat tetap terdampak apabila pesawat tersebut berasal dari bandara yang mengalami gangguan operasional. Dari Labuan Bajo, EPIWA Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sejumlah penerbangan keberangkatan dan kedatangan dari Jakarta melalui Yogyakarta International Airport dibatalkan akibat erupsi Krakatau. Bersama reporter Harun Susanto. Harun, seperti apa update terkininya?
13: Oke, terima kasih. Pendengar melaporkan bahwa dampak aktivitas vulkanik Gunung Krakatau turut dirasakan oleh sektor penerbangan di Yogyakarta International Airport atau YIA. General Manager YIA Muhammad Tamrin menjelaskan sejak peristiwa tersebut, jumlah penerbangan tujuan Jakarta terpaksa dibatalkan. Kemarin tercatat 30 penerbangan untuk keberangkatan dan kedatangan mengalami pembatalan. sementara untuk hari ini penerbangan yang dibatalkan untuk sementara. Abu vulkanik jelas tamrin sangat berisiko untuk dunia penerbangan karena mengandung debu halus dan juga silika yang merupakan bahan baku kaca. Kendati hasil power test yang dilakukan di YIA pada saat ini menunjukkan hasil negatif. Artinya, belum ditemukan adanya endapan debu vulkanik di kawasan bandara YIA.
14: Erupsi ini sangat perlu kita waspadai karena di sana itu bukan hanya debu tapi juga ada silika yang menjadi bahan dalam pembuatan kaca itu. Memang sangat berbahaya dalam ekosistem penerbangan. Juga berdasarkan sampai dengan laporan tadi pagi untuk hasilnya untuk di bandara ini pasti negatif. Jadi tidak ada debu akibat erupsi vulkan. Jadi kami secara operasional ready memberikan layanan 24 jam. Jadi saat ini kami ready untuk menampung pesawat-pesawat yang harus terlihat landing di bandara yang lagi di close. Bandara ini 24 jam untuk perintah mereka.
13: Tamrin mengimbau seluruh calon penumpang tujuan Jakarta untuk tetap berhati-hati dan memantau perkembangan inflasi resmi secara selama proses penyesuaian jadwal penerbangan. Manajemen berkomitmen memberi pelayanan optimal dan operasional penerbangan melalui YIA. Dari Klomrogo, Harun melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari reporter kami, Harun Susanto, tadi juga menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 7 September. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Elche meraih kemenangan perdana di La Liga saat menjamu Real Sociedad. Elena Rybakina menantang Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026. Tim NPC Indonesia juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Elche memburu kemenangan perdana kala menjamu Real Sociedad di pertandingan lanjutan La Liga Spanyol musim 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Intentar neutralisar a la Real Sociedad.
2: Laga pekan keempat La Liga 2026-2027 akan mempertemukan Elche dan Real Sociedad di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari nanti. Tuan rumah masih berjuang memburu kemenangan pertama, sementara tim tamu datang dengan modal yang stabil. Elche masih berjuang keras setelah kembali promosi. Hingga pekan ketiga mereka baru mengoleksi 1 poin dan mencatatkan kebobolan 9 gol. Pelatih Elche Martin Anselmi menekankan kolektivitas timnya di laga ini.
3: Saya pikir laga ini tentang kolektivitas. Setiap tim mempunyai tujuan yang berbeda di berbagai posisi. Tapi saya lebih suka fokus pada kolektif dan mencoba meredam Sociedad.
2: Di sisi lain, Real Sociedad datang dengan kondisi lebih stabil dengan 4 poin dari beberapa laga awal. Pelatih Pellegrino Matarazzo optimis tandang ke markas lawannya tersebut.
3: Tim kami sangat bagus. Saya merasa sangat baik hari ini saat latihan dan sangat antusias untuk pertandingan besok.
2: Dalam 5 pertemuan terakhir, Real Sociedad menang 4 kali dan 1 kali imbang. Pertemuan terakhir pada Februari 2026 dimenangkan Sociedad 3-1. Dari Jakarta, Karis Baritki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita bergeser ke Italia. Udinese bersiap menjamu Lazio pada pekan ketiga Serie A Italia di Stadion Blue Nergi dini hari nanti. Kedua tim datang dengan modal belum terkalahkan musim ini. Tuan rumah mengawali musim dengan hasil imbang melawan Como sebelum menang 3-2 atas Monza pekan lalu. Kemenangan atas Venezia di Coppa Italia tengah pekan kemarin juga turut menambah kepercayaan dari tim. Jelang pertandingan dini hari nanti, pelatih Udinese Costa Runyai memastikan skuadnya akan tampil dengan performa terbaik mereka.
1: Saya tidak bisa memberitahu dengan pasti siapa yang akan menjadi starter besok. Namun, tentu saja, mereka yang akan tampil sejak menit pertama akan sangat termotivasi. Sebab kami akan menghadapi tim hebat, tim kuat yang mengawali kompetisi Serie A dengan sangat baik. Lazio memiliki pemain-pemain berkualitas dengan kemampuan individu yang luar biasa. Saya sudah tidak sabar untuk turun ke lapangan. Saya rasa akan ada atmosfer yang luar biasa besok malam. Akan banyak supporter yang datang dari Roma. Jadi, saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik.
0: Di sisi lain, Lazio datang bermodal 2 kemenangan atas Bologna dan Genoa awal musim ini. 3 pertemuan terakhir kedua tim di Serie A berakhir imbang, namun Lazio memiliki catatan kuat di kandang Udinese dengan 8 kemenangan tandang sejak musim 2013-2014.

0: Oh, that's good.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengincar kemenangan saat menghadapi Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026 di Louis Armstrong Stadium dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: It's still very far, so I need to focus on my next match.
3: Elena Rybakina bersiap menghadapi Naomi Osaka pada babak 16 besar US Open 2026 dengan modal penampilan konsisten sejak babak pertama. Juara Australian Open 2026 itu belum kehilangan set dalam 3 pertandingan awal, sehingga melangkah dengan kondisi yang lebih bugar. Rybakina baru menghabiskan 4 jam 14 menit di lapangan, jauh lebih sedikit dibandingkan Osaka yang bermain lebih dari 6,5 jam. Selain memburu hasil positif, petenis Kazakhstan itu juga memiliki target besar karena hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi untuk merebut posisi nomor 1 dunia. Jelang laga di Louis Armstrong Stadium dini hari nanti, Rybakina memilih tidak terlalu memikirkan target tersebut dan ingin sepenuhnya berkonsentrasi menghadapi Osaka.
2: It's still very far, so I need to focus.
3: Masih sangat jauh, jadi saya harus fokus pada pertandingan berikutnya dan tidak memikirkannya. Apapun yang terjadi, saya akan berusaha melakukan yang terbaik, menikmati pertandingan, dan berjuang sampai akhir. Semoga saya bisa mencapai target itu secepatnya. Jika tidak, saya akan terus berjuang dan mencobanya lagi nanti. Tidak masalah bagaimanapun caranya. Di kubu lawan, Naomi Osaka datang dengan perjalanan yang lebih melelahkan setelah harus memainkan 2 pertandingan 3 set. Kondisi tersebut membuat duel melawan Rybakina semakin menarik, terlebih keduanya memiliki senjata servis dengan kecepatan tinggi. Servis Osaka sejauh ini mencapai 122 mil per jam, sedangkan Rybakina membukukan kecepatan maksimal 120 mil per jam. Meski demikian, petenis Jepang itu lebih memilih pendekatan sederhana melawan Rybakina dengan menikmati pertandingan dan fokus memainkan setiap poin saat menghadapi salah satu pemain terbaik dunia tersebut. Saya hanya ingin menjalani pertandingan yang menyenangkan. Pertandingan ini sebelumnya cukup menguras emosi, jadi saya ingin bersenang-senang. Ketika memikirkan kesenangan atau bermain poin demi poin, saat itulah saya tampil paling baik. Saya tahu dia adalah salah satu pemain terbaik dunia, jadi saya harus tampil dengan level yang tinggi. Menurut saya, dalam kondisi seperti itu, tenis menjadi paling menarik. Saya sangat menantikan pertandingan ini. Rybakina sebelumnya berhasil mengalahkan Osaka dalam satu-satunya pertemuan mereka di Toronto Agustus lalu melalui pertarungan 3 set. Laga kali ini diprediksi akan berlangsung dengan ketat, dengan kedua pemain sama-sama memburu kemenangan. Sementara itu, pada nomor ganda putri, petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama rekannya Erin Rotlive bersiap menghadapi pasangan Anna Bondar dan Angelina Kalinina pada babak 16 besar US Open dini hari nanti. Aldila sebelumnya melaju usai mengalahkan sesama petenis Indonesia, Janice Chan dan pasangannya Leila Fernandez pada babak sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Charles Leclerc mengungkap penyebab kecelakaan yang membuatnya gagal finish di Grand Prix Italia 2026 tadi malam. Pembalap Ferrari itu mengalami kecelakaan di parabolika pada lap kedua setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ketiga. Pada putaran pertama, Leclerc sempat terlibat duel dengan rekan setimnya Lewis Hamilton yang menyebabkan Hamilton melebar keluar lintasan. Pembalap Monaco itu kemudian kehilangan kendali pada putaran kedua sebelum menabrak pembatas lintasan. Ia menuturkan masalah yang terjadi dan memastikan kondisi mobil akan diperiksa untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden tersebut.
1: Untuk kecelakaannya sendiri, pada putaran pertama saya menginjak gas dan rasanya agak aneh. Saya harus mengurangi gas, kemudian kembali menginjaknya. Pada lap kedua, saya mencoba melakukan hal yang sama, tetapi saya tidak tahu, rasanya sedikit aneh. Jadi, kami akan memeriksanya.
0: Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam dimenangkan oleh Kimi Antonelli, diikuti George Russell dan Max Verstappen di posisi kedua dan ketiga. Seri balapan selanjutnya akan digelar di Madrid, Spanyol pada 11 hingga 13 September mendatang.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto menyebut kerja keras menjadi kunci kesuksesan Garuda Nusantara lolos kualifikasi Piala Asia U20. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Langsung saja dan ini dia kesempatan yang didapatkan. Saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia.
2: Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 20 Nova Arianto menyebut kerja keras menjadi kunci kesuksesan Garuda Nusantara lolos kualifikasi Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027. Pernyataan ini disampaikan Nova usai Indonesia mengalahkan Australia 2-0 pada laga penutup grup H kualifikasi Piala Asia di Stadion Nasional Laos Vientiane tadi malam. Nova mengungkapkan kunci kesuksesan anak asuhnya terletak pada kerja keras para pemain.
3: Kalau kunci kesuksesannya pasti ini kerja keras dari semua pemain ya, termasuk staf pelatih, staf ofisial semuanya. Dan saya bilang ini adalah kerjasama tim yang membuat kita bisa lolos dari kerja keras pemain, dari kerja keras pelatih semuanya sehingga kita bisa lolos.
2: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20 Putu Panji juga menyampaikan hal serupa, di mana instruksi pelatih yang dijalankan dengan baik membawa hasil manis bagi tim.
4: Menurut saya kuncinya adalah kerja keras dan kekompakan tim. Kami menjalankan instruksi pelatih dengan baik dan semua pemain punya semangat yang sama untuk memberikan hasil terbaik untuk match hari ini.
2: Kemenangan pada laga terakhir kualifikasi tersebut memastikan langkah Garuda Nusantara lolos ke putaran final Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 di Tiongkok. Piala Asia usia di bawah 20 ini menjadi jalur penting menuju Piala Dunia usia di bawah 20 yang akan berlangsung di Azerbaijan dan Uzbekistan di tahun yang sama. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari kompetisi Super League pendengar. Pekan pertama Super League 2026-2027 telah berakhir dengan persaingan papan atas yang berlangsung ketat. Arema FC memimpin klasemen sementara setelah menang telak 4-0 atas tim promosi Isen Mulang FC. Persib Bandung berada di posisi kedua dengan 3 poin setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1. Sementara itu Persija Jakarta juga mengawali musim dengan kemenangan bersama Madura United, Bali United, dan Dewa United. Hasil tersebut menunjukkan peta persaingan awal yang cukup merata dengan 6 tim unggulan yang langsung mengoleksi 3 poin penting. Kompetisi akan kembali berlanjut pada pekan kedua yang akan dimulai pada Jumat mendatang.

0: Mendengar kabar baik datang dari kancah internasional, tim NPC Indonesia sukses mencatat sejarah dengan menjadi juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Dalam event 4 tahunan tersebut, tim NPC Indonesia sukses mendulang 3 medali emas dan 1 medali perak. Edwi Muryono menyampaikan laporannya.
1: Prestasi Bocem ini sudah kita prediksi ya, paling tidak hampir sama.
2: Saudara, tim NPC Indonesia sukses mengukir sejarah menjadi juara dunia boccia dalam World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Pada event 4 tahunan yang berakhir 4 September 2026 itu, tim NPC Indonesia sukses mendulang 3 medali emas dan 1 medali perak sekaligus tampil sebagai juara umum. Raihan itu juga mengungguli tim Thailand yang hanya meraih 2 medali emas dan 2 perak, serta Hong Kong dengan 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Adapun 3 medali emas tim NPC Indonesia dipersembahkan oleh Handayani dari kelas BC1 Putri, Muhammad Aprisal Safa dari kelas BC1 Putra, serta tim campuran BC1, BC2 yang diwakili oleh Aprisal Safa, Felix Ardi, dan Giska Sayana. 1 medali perak dipersembahkan oleh Felix Ardi dari kelas BC2 Putra. Keberhasilan mengukir tinta emas di panggung dunia itu terbilang luar biasa. Tim NPC Indonesia baru kali pertama memenuhi syarat untuk menjadi peserta World Boccia Championship. Pelatih boccia tim NPC Indonesia, Islah Husyaman, mengapresiasi performa para atlet yang mampu tampil percaya diri dan menjaga konsistensi setelah sebelumnya juga menjadi juara di ajang level 2 di Kazakhstan dan Portugal. Keberhasilan itu terbilang prestisius sebab ajang World Boccia Championship memiliki level yang setara dengan ajang Paralimpiade.
1: Ini adalah event pertama kali di World Champ Boccia Indonesia ikut Paris setelah dari Paris. Untuk prediksi dari prestasi Bocem ini sudah kita prediksi ya, paling tidak hampir sama dengan yang di Paris, karena ini event sama dengan Paralimpik kan gitu. Eventnya skornya sangat tinggi karena untuk hasil dari ini adalah mengamankan posisi di LA nanti. Ini skornya sangat besar sama dengan di Paralimpik.
2: Setelah sukses di Korea Selatan, kini tim pelatih langsung mengalihkan fokus ke ASEAN Paragim APG 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang mulai 18 Oktober mendatang. Pihaknya juga sudah memiliki gambaran tentang peta kekuatan yang menjadi lawan terkuat tim Indonesia seperti Thailand, Hong Kong, dan tuan rumah Jepang. Sementara itu salah satu atlet NPC Indonesia, Handayani, mengungkapkan kegembiraannya bisa meraih medali emas saat tampil perdana di World Boccia Championship 2026. Menurutnya event tersebut memberikan tantangan yang lebih besar karena pesertanya lebih banyak dari ajang World Cup. Handayani mengaku tidak ingin berlama-lama merayakan keberhasilan meraih medali emas di Seoul. Setibanya di Indonesia bersama rekan-rekannya akan langsung fokus bersiap menuju ke APG Nagoya.
3: Alhamdulillah bisa melalui pertandingan kemarin menjalankan dengan baik. Ini pertama kalinya ikut World Champ dan untuk kelas Handayani sendiri kan biasanya paling cuma grup ya. Biasanya kalau tanding itu benar-benar sampai 4 grup dan itu luar biasa banget menghadapinya. Jadi lawannya lebih banyak.
2: Hal yang sama juga diungkap Felix Ardi Yuda yang mengaku pengalaman perdana tampil di ajang 4 tahunan tersebut memberikan kesan yang berbeda. Dia pun kini fokus untuk memperbaiki performa agar bisa tampil maksimal di ajang ASEAN Paragim 2026. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Beralih ke cabang olahraga basket, pendengar. DPP Perbasi resmi menetapkan 12 pemain timnas basket putra Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, di mana Yuda Saputra dipercaya menjadi kapten untuk memimpin skuad merah putih menghadapi persaingan di Jepang. Indonesia berada satu grup bersama tuan rumah Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Indonesia akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Jepang pada 10 September. Setelah itu, skuad merah putih dijadwalkan melawan Korea Selatan pada 11 September dan Arab Saudi pada 13 September mendatang. Komposisi tim yang telah ditetapkan diharapkan mampu membawa Indonesia tampil maksimal sejak pertandingan pertama. Timnas basket putra Indonesia juga diharapkan mampu bersaing dan memberikan hasil terbaik pada Asian Games 2026.

0: Kabar terakhir datang dari dunia otosport, pendengar. Sebanyak 181 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut andil bagian dalam MRD Celebes Series Grass Track dan Motocross Kejuprov putaran ketiga kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Herudin.
1: Sebanyak 181 peserta dari berbagai daerah di Indonesia turut ambil bagian dalam MRD Celebes Series Grass Track dan Motocross Kejuprov putaran ketiga yang digelar di sirkuit CV Cahaya SPR Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng, Minggu 6 September 2026. Ajam ini resmi dibuka Bupati Sidrap Saruding Aldrif. Kegiatan turut dihadiri Bupati Bone Andi Asman Sulaiman, Bupati Wajo Andi Rosman, Kapolres Sidrap AKBP Indra Waspada Yuda, serta Ketua IMI Sulsel Najamuddin. Ketua IMI Sulsel Najamuddin menyambut baik pelaksanaan kejuaraan ini. Pihaknya mendukung kegiatan otomotif di Sidrap. Ini bagian penting pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif.
2: Di samping untuk olahraga ketangkasan juga mempererat persatuan dan kesatuan di antara kita.
1: Sementara itu Bupati Saruding Aldrip menyebut Sidrap memiliki 4 sirkuit dan terbuka mendukung event otomotif selama diselenggarakan secara profesional. Bupati Sidrap termasuk daerah yang sukses menyelenggarakan berbagai event otomotif.
2: Salah satunya yang terbaru sirkuit Sinar Sulawesi dan SPR 51 sirkuit Saromase Sidenreng Rapa. Saat ini dulu hanya semak belukar dan banyak pepohonan yang itu. Tapi di belakang sirkuit ini hamparan sawah dengan hasil cetak sawah rakyat. Dan inilah kurang lebih 3 hektar dimanfaatkan untuk sirkuit untuk mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi Desa Talumae, Kecamatan Watang Sidenreng.
1: Kehadiran ratusan peserta dari luar daerah juga berdampak positif bagi ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari kuliner, penginapan hingga jasa transportasi. Sidrap pun semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu pusat olahraga otomotif di Sulawesi Selatan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa sore.
2: Special Olympics Indonesia Soina menaikkan nota kesepahaman atau MOU bersama Lions Club untuk memformalkan sinergi pengembangan anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual. Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia setelah mengawali balapan dari posisi ke-19. Dengan kemenangan ini, Antonelli kini kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan mengoleksi 267 poin. Pelatih

Di hari Senin 7 September 2026, kami masih akan terus hadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik di ruang dengar Anda, termasuk mitigasi dan penanganan bencana yang terjadi di Indonesia. Tapi sebelum itu, seperti biasa setelah menyimak dinamika olahraga, kami akan hadirkan juga perbincangan dalam dunia olahraga. Kali ini tentang ajang BRI Super League 2025-2026.

0: Ya, pekan pertama BRI Super League 2026-2027 resmi bergulir pada 4 hingga 6 September 2026 dan langsung menyajikan drama sengit dari 9 pertandingan pembuka. Sebanyak 6 tim berhasil mengamankan poin penuh, sementara 3 laga lainnya harus puas berbagi angka. Dan untuk Madura United ya, ini mengawali musim dengan kemenangan 2-0 atas Persija Jepara, sementara Bali United meraih 3 poin setelah menundukkan PSS Sleman 2-1. Kemudian Persib Bandung juga membuntuti setelah mengalahkan PSM Makassar 3-1 dan beberapa pertandingan lainnya. Kita akan membahas ya lebih jauh sejauh mana kemudian hasil pekan pertama ini bisa menjadi indikator peta persaingan kompetisi. Sudah tersambung bersama kami pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifianto. Selamat sore Bung Nova, salam olahraga.
1: Ya, salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Ya, terima kasih. Bagaimana Anda membaca gambaran umum ya persaingan Super League 2026-2027 ini setelah seluruh laga pekan pertama ini Bung Nova?
1: Ya, 9 pertandingan yang seru ya. Ini ada beberapa tim yang menurut saya lulus tes nih, seperti Persib bisa menang atas PSM, kemudian juga Persija di bawah Shin Tae-yong bisa menang atas Borneo. Ini seperti menegaskan ya bagaimana mereka membangun musim ini dengan keseriusan. Tapi ada juga yang menurut saya memang pertandingannya agak bisa diprediksi ya, predictable gitu, seperti Arema bisa menang lawan Isan Mulang dan Bali United menang atas PSS. Tapi juga masih ada beberapa tim yang sepertinya harus membuktikan diri nih di pekan-pekan selanjutnya, seperti Arema, Borneo, dan Bali United. Ya, tapi ini jelas bukan garis finish ya. Yang menang di pekan pertama bisa aja kalah di pekan selanjutnya. Dan yang kalah di kemarin bukan berarti nanti nggak mungkin bisa bangkit gitu ya. Ini jelasnya kompetisi bukan lari sprint tapi lari maraton gitu.
0: Nah, dengan berlangsungnya pekan pertama BRI Super League ini, apakah langsung terlihat nih Bung Nova tim-tim yang akan dominan nanti ke depannya atau justru masih terlalu dini ya untuk menarik kesimpulan?
1: Ya, masih terlalu dini ya. Menurut saya masih belum bisa dijawab ya. Ini paling nggak butuh 3-5 pertandingan untuk lihat kekuatan sesungguhnya dari sebuah tim, untuk yang ngukur perbandingan kekuatan. Mungkin ya bukan ada cepat lari jarak pendek ya, karena ini liganya masih lama, masih sampai Juni.
0: Masih di awal banget nih ya.
1: Masih ada 8 bulan lagi, masih ada banyak yang bisa terjadi gitu di lapangan dan di luar lapangan tentunya.
0: Oke. Okay. Nah, dari seluruh pertandingan ya yang sudah berlangsung di pekan pertama, apa sih yang paling mencuri perhatian mungkin dari Bung Nova sendiri? Apakah dari segi kualitas permainan ataupun intensitas laga atau mungkin hasil yang di luar dugaan ya, beberapa tim-tim yang sudah menyelesaikan pertandingan di babak pertama ini, pekan pertama maksud kami?
1: Ya, kalau intensitas pertandingan, kita kembali lagi menyaksikan pertandingan yang memang bisa dibilang Liga Indonesia banget lah ya. Komentator di televisi menyebutnya ada pertandingan yang counter to counter atau end to end yang memang seperti itu ya, sepak bola Indonesia dari beberapa musim terakhir memang banyak sekali kondisi-kondisi yang seperti itu, saling serang, balas serang. Kemudian kalau untuk yang mengejutkan menurut saya ya belum ada yang mengejutkan-mengejutkan banget, tapi yang menarik perhatian buat saya adalah ini 9 pertandingan tidak ada yang tanpa gol. Jadi semua ada gol, ini menyenangkan buat penonton ya. Terus juga ini pemain-pemain baru yang langsung ujuk gigi juga banyak. Ini ada Dimitar Mitkov dari Madura United langsung bikin 2 gol. Kemudian Alano di Bayangkara juga bikin gol penentu kemenangan. Di Arema pemain-pemain barunya Diego Landis, Marcos Vinicius, Mauro Ilstra juga bikin gol. Begitu juga di Persija ada
0: cukup mencolok juga ya beberapa nama baru ini.
1: Dan juga ada pemain-pemain muka lama yang menegaskan keberadaan mereka, kayak kemarin pencetak gol pertama untuk Arema, Johan Ahmad Farizi, muka lama yang masih mempertahankan eksistensi di
0: masih sepak bola nasional, berkiprah juga di Arema FC.
1: Kemarin juga ada Rafael Struik bikin gol lagi nih,

0: kabar gembira ya buat Travelsirk yang tidak dipilih ke tim nasional.
1: Tapi
0: juga ada Perti, Plot, iya. Patricio Matricari dan William Barros.
1: Membuktikan ya di Super League kali ini. Baik, Bung Nova, kita juga undang mendengar ya untuk interaktif di perbincangan kita sore ini. 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Roni di Jakarta, selamat sore Pak Roni.
2: Selamat sore Mbak Kapira Amalia.
1: Ya, sore.
0: Ya, Pak Roni.
2: Komentar saya ada tiga Mbak Kapira.
1: Ya.
2: Yang pertama, kerja ini baru awal kompetisi, mungkin seperti kita baru masuk untuk pertama kali ya Mbak Kapira ya. Yang jadi perhatian dan bisa dikasih tanda yaitu ketika tim menang di kandang lawan, kalau mereka menang itu ciri-cirinya mereka yang akan jadi teratas Mbak nanti Mbak di kompetisi ini Mbak. Pokoknya yang main di kandang lawan menang, nah mereka lah Mbak calon-calon juara Mbak. Terus yang kedua soal ini Mbak, soal nama kompetisi Mbak. Nah kalau bisa jangan ganti-ganti gitu, kalau itu terus gitu Mbak. Misalnya kayak I-League misalkan, nah itu digunain terus selama 20 tahun. Jadi liga kita akan jadi top seperti liga-liga top dunia gitu Mbak Kapira. Kayak Liga Calcio, La Liga, Liga Premier Inggris seperti itu Mbak. Terus yang ketiga, kalau menurut saya Mbak, mudah-mudahan nanti ada Piala Indonesia gitu Mbak Kapira. Jadi Piala Indonesia itu dari Liga 1, 2, 3, 4 itu semuanya itu bertemu, dan kalau bisa 100% di klub tersebut pemain Indonesia Mbak, tanpa ada pemain asingnya gitu Mbak.
1: Oh tidak perlu ada naturalisasi gitu maksudnya Pak Roni.
2: Mereka walaupun latihan kedua ketiga nggak masalah, yang penting 100%nya pemain Indonesia.
1: Baik.
2: Jadi Mbak Tafira,
1: ya Nova. terima kasih Pak Roni ya. Silakan Bung Nova ditanggapi ya.
0: Ya menarik ya, tadi idenya Pak Roni untuk nama liga memang Indonesia sudah konsistensi dari tahun ke tahun. Mungkin
1: paling
0: 5 tahun, tadi dari Liga 1 namanya, kemudian sekarang Super League ini balik ke tahun 2010-an ya, dulu namanya Indonesia Super League, sekarang Super League. Ya, untuk membangun brand, untuk membangun jenama yang besar, memang butuh konsistensi nama ya, jangan berubah-berubah gitu ya. Dan untuk tadi Piala Indonesia, doa Pak Roni terjawab insya Allah tahun ini, karena nanti mulai tanggal 3 November ada Piala Indonesia yang namanya League Cup.
1: Silakan disimak nanti. Ya.
0: Tapi sayangnya tidak lagi seperti edisi tahun 2018-2019. Ketika itu memang klub-klub dari Indonesian League paling atas sampai kasta ketiga kalau nggak salah itu ikut serta. Jadi memang ada ratusan tim. Nah kalau untuk edisi tahun ini hanya ada tim dari Super League dan Championship, jadi kira-kira ada 38 tim. Jadi ya akan ada kompetisi baru, turnamen baru yang akan menambah semarak sepak bola nasional.
1: Jadi kita nantikan ya nanti bagaimana jalannya ajang tersebut. Nah, Bung Nova, sejumlah tim ini kan datang dengan perubahan pelatih ya di Super League. Ada Persib dengan Igor Tolik, kemudian Persija Sintayong, Borneo FC ada Mauro Geronimo. Ini bagaimana Anda melihat kehadiran pelatih-pelatih baru di tim masing-masing?
0: Ya ini kan pelatih memang jadi penentu gaya main ya. Sosok utama tim mau seperti apa, mau bermain menyerang, bertahan, atau bermain pragmatis atau idealis. Strategi, komposisi pemain, siapa pemain yang didatangkan jadi starter, ini kan semua ada di tangan pelatih ya. Dengan rekrut pelatih-pelatih baru, ada sesuatu nih yang terjadi dengan pelatih sebelumnya. Kalau di Persib mungkin Bojan Hodak memilih menyudahi karir dan sekarang di belakang layar Igor Tolik. Udah cukup tahu lah ya bagaimana situasi kondisi Persib. Jadi menurut saya situasinya tidak akan jauh berbeda nih. Apalagi Tolic juga sudah pernah jadi pelatih pengganti ketika Hordak berhalangan hadir dari dua musim lalu.
1: Jadi sesuatu sementara yang tidak asing ya?
0: Iya, nggak asing. Apalagi tidak ada banyak perubahan pemain ya Mas ya. Mungkin ada 5, 6, 7 pemain yang hengkang, tapi tetap ada pemain-pemain lama yang masih jadi anggota tim inti di klub Persib. Sementara kalau Sintayong di Persija dan Geronimo di Borneo, hari ini datang bisa jadi karena memang ada keinginan, kemauan dari klub untuk meningkatkan prestasi. Nah, pembuktiannya masih harus ditunggu sampai akhir musim ini. Bagaimana mereka, apakah bisa menjalankan amanah nih dari tim, dari supporter.
1: Butuh waktu ya untuk pembuktian ya.
0: Jadi juara mengambil alih trofi dari Persik musim ini atau ya kita akan lihat nanti di akhir musim.
1: Oke, melihat hasil pekan pertama di BRI Super League, seperti apa kemudian peta persaingan papan atas yang Anda proyeksikan di musim ini, Bung Nova?
0: Ya, kalau prediksinya masih masih awal banget nih, prediksi awal banget. Saya masih,
1: tapi tidak apalah, masih, kita menerka-nerka masih, dulu, Bung Nova.
0: Masih 3 kesebelasan perserikatan ya, Persib, Persija, Persebaya ini masih ada di top of mind saya, masih
1: lewat. Tetap ya dengan 3 tim besar itu ya.
0: Persib memang ya wajar ya kalau jadi kandidat juara atau ada di papan atas, karena memang 3 gelar beruntun, kualitas individu di dalam timnya juga bagus, tidak ada perubahan radikal, tapi musim ini mereka akan menghadapi jadwal padat, bisa dibilang super padat, ada Super League, kemudian nanti ada League Cup, kemudian juga ada Asian Championship,
1: cukup padat,
0: dan
1: ya
0: juga ada AFC Champions League juga, jadi cukup padat banget. Nah, sementara Persija dan Persebaya tidak sepadat itu jadwalnya, tapi mungkin secara kualitas individu di dalam tim tidak sebesar Persib, tapi yang jelas ini bukan soal kekuatan individu ya, tapi bagaimana mereka bisa membuat tim menjadi lebih kuat dibanding musim lalu.
1: Oke, baik, menarik sekali ya. Kita nantikan bagaimana kiprah dari masing-masing tim ataupun pelatih ya dalam BRI Super League 2026-2027 ini. Terima kasih Bung Nova atas waktunya sore ini. Selamat di Radio Pro 3. Selamat sore, salam olahraga.
0: Sore, jaya.
1: Jaya. Ya, baru saja kami berbincang dengan pengamat sepak bola nasional Bung Nova Arifianto, ya, dalam perbincangan terkait dengan BRI Super League 2026-2027 di pekan pertama.

0: Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha mengapresiasi pembukaan kompetisi Super League 2026-2027 dari sesi teknis penerapan laws of the game yang baru dalam pertandingan pembuka juga dinilai telah berjalan dengan baik dan menjadi perhatian PSSI dalam menjaga kualitas permainan sepak bola Indonesia. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
2: Pendengar, sebanyak 194.000 penumpang terdampak penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang imbas dari adanya erupsi Gunung Anak Rakatau. Selengkapnya dilaporkan Saada Tudara Ain-Ain.
3: Baik, terima kasih Safira. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pada hari ini masuk ke hari kedua, penutupan sementara operasional penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Terdapat 194.451 penumpang yang terdampak. Hal ini akibat sebaran abu vulkanik imbas dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan, pada hari kedua penutupan tercatat sebanyak 624 rencana penerbangan terpaksa tidak dapat beroperasi, menyebabkan sedikitnya 75.236 calon penumpang terdampak. Yudi juga mengungkapkan dari total rencana penerbangan yang masuk ke pusat perencanaan penerbangan, seluruhnya dipastikan lumpuh total seiring diperpanjangnya penutupan operasional hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, kami terus-menerus menyampaikan kepada penumpang bahwa dinamika saat ini terus berkembang dan sampai dengan saat ini terus dipantau bagaimana keberadaan debu vulkanik itu berada di area Bandara Soekarno-Hatta. Apabila nanti sudah tidak lagi terdapat vulkanik es, melalui rapid test misalnya dan sudah dinyatakan aman, tentu akan disampaikan kepada seluruh calon penumpang.
3: Diketahui sejumlah maskapai penerbangan termasuk Garuda Indonesia telah mengumumkan penundaan dan pembatalan seluruh penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal ini guna meminimalkan penumpukan calon penumpang di area terminal. Pada hari pertama, erupsi Gunung Anak Rakatau terdampak langsung pada 1.039 penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Penutupan darurat ruang udara memicu pembatalan keterlambatan hingga pengalihan pendaratan bagi 119.215 orang penumpang. Demikian langsung dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil CPO periode 2022-2024. Selengkapnya dilaporkan Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Ya, pendengar, baru saja dilaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan juga pemalsuan dari CPO menjadi POME yang dilakukan oleh 11 orang terdakwa, salah satunya adalah Fajar Doni Cahyadi yang merupakan pejabat di Ditjen Bea Cukai. Dalam jawaban atas eksepsi dari terdakwa dan kuasa hukumnya, jaksa menyatakan apa yang didasarkan atau dibantah dalam perlawanan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya itu tidak berdasar, yang menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi tidak berwenang mengadili perkara ini karena menurut para terdakwa ini merupakan perkara selisih pajak yang harus diselesaikan di pengadilan pajak. Dan berikut pernyataan dari jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim.
6: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2026 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan.
5: Ya, sementara itu kuasa hukum dari terdakwa Fajar Doni Cahyadi, Zaid Musafir, menyatakan bahwa sesuai dengan kasus yang terjadi pada PT Wilmar yang juga diadili di peradilan pajak, maka seharusnya kasus yang melibatkan terdakwa ini juga diadili atau disidangkan di pengadilan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan, karena ada selisih biaya masuk antara CPO dan POMI. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengizinkan sekolah di Kota Bekasi untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh PJJ secara situasional jika situasi udara memburuk akibat paparan abu vulkanik anak Krakatau. Selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pendidikan Kota Bekasi memperbolehkan sekolah di Kota Bekasi menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara situasional. Dan jika situasi udara memburuk, kebijakan tersebut sebagai respon atas paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang terpapar di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Dan menurut Wali Kota Bekasi Tri Adianto menjelaskan kebijakan pemberlakuan PJJ secara situasional ini sudah diatur dalam surat edaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing sekolah. Dan menurut Wali Kota Bekasi, Tri Adianto juga menjelaskan pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah mengecek kondisi kualitas udara di Kota Bekasi yang hasilnya menunjukkan kualitas udara di Kota Bekasi relatif aman dan terkendali untuk masyarakat beraktivitas di luar rumah. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
8: Ya, jadi PJJ, kemarin saya sudah perintahkan kepada Kadisdik, dan sebagai turunan dari apa yang diperintahkan oleh Pak Gubernur, ya, jadi SE-nya sudah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Jadi ada item-item yang kemudian nanti memenuhi syarat apakah kemudian sekolah akan melaksanakan PJJ atau tidak.
9: Jadi, pemberlakuan di berapa lama nanti?
8: Kan kalau PJJ itu nanti kita serahkan kepada organik sekolah. Jadi ya silakan aja sekolah nanti melihat situasi kondisi yang ada. Tapi overall secara umum ya, saya sudah cek ke Dinas LH ya. Ini masih dalam konteks, sebetulnya masih dalam kondisi yang cukup relatif aman ya, untuk kita bisa melaksanakan aktivitas di luar. Tetapi yang paling penting adalah justru adalah mengurangi ya saja kegiatan-kegiatan yang sifatnya lapangan ya, dan pada saat kita berada di ruangan ya gunakan masker.
7: Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan sebagai upaya mitigasi, pihaknya meminta sekolah untuk membatasi aktivitas di luar ruangan serta disiplin dalam menggunakan masker saat beraktivitas khususnya di luar ruangan. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah sekolah di Kota Bekasi juga terpantau masih memberlakukan pembelajaran normal secara tatap muka. Hanya saja sekolah mengharuskan siswa menjalankan aktivitas belajar dengan menggunakan masker. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Otorita Ibu Kota Nusantara mengusulkan tambahan anggaran Rp15,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN di tahun 2027. Nils Warkula menyampaikan laporannya.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN mengajukan tambahan anggaran Rp15,8 triliun rupiah untuk mendukung pembangunan IKN pada 2027. Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Utama OIKN Bimo Ade Nursantio dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI bersama kementerian dan lembaga terkait. Bimo menjelaskan, pagu anggaran OIKN yang tersedia untuk 2027 saat ini sebesar 6,72 triliun, sedangkan total kebutuhan mencapai 22,52 triliun rupiah. Kekurangan tersebut terutama dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur batch 2 dan melanjutkan pembangunan batch 3. Bimo Ade mengatakan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan agar target pembangunan infrastruktur IKN pada 2027 dapat diselesaikan sesuai rencana. Menurutnya, dari total kebutuhan tambahan Rp15,8 triliun, Rp7,22 triliun rupiah dialokasikan untuk batch 2 dan Rp8,57 triliun rupiah untuk batch 3.
11: Pada komposisi anggaran per jenis belanja modal mendominasi sebesar 79% dari pagu anggaran atau sebesar Rp5,3 triliun yang digunakan untuk mengakselerasi pembangunan fisik dan infrastruktur. Selebihnya belanja barang sebesar 16% dan belanja pegawai sebesar 5%.
10: Pembangunan batch 2 menggunakan skema kontrak tahun jamak 2025 hingga 2027 dengan total nilai pembangunan sekitar 20 triliun rupiah. Untuk 2027, OIKN masih membutuhkan tambahan 7,22 triliun rupiah karena dari sisa kebutuhan 12,57 triliun rupiah baru tersedia sekitar 5,35 triliun rupiah. Sementara itu, batch 3 menggunakan skema kontrak tahun jamak 2026 hingga 2028 dengan total kebutuhan pembangunan sekitar 17,24 triliun rupiah. Program ini antara lain diarahkan untuk menyediakan hunian bagi pimpinan dan anggota serta sekretariat lembaga legislatif dan yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.
11: Rencana strategis tahun 2025-2029, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung, perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana-prasarana pendukung, pembangunan hunian vertikal, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas.
10: Di luar pembangunan infrastruktur baru, OIKN juga menyiapkan anggaran operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun sekitar Rp 585,6 miliar. Anggaran ini digunakan untuk menjaga operasional gedung pemerintahan, konektivitas, utilitas kota, serta fasilitas publik yang terus bertambah. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto menyebut akan mengalokasikan lebih banyak pesawat dan alat nirawak atau drone untuk melakukan mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tanah air. Dalam rapat terbatas perkembangan penanganan bencana alam, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa reaksi pemerintah menghadapi karhutla tahun ini cukup masif meski masih ada catatan keterlambatan di beberapa kesempatan. Kepala negara meminta untuk memperbanyak alutsista seperti helikopter, peralatan pemadam seperti pompa air dan alat pendukung seperti ekskavator untuk mendukung upaya pencegahan dan pemadaman. Terutama untuk alat-alat pencegahan dan pemadaman dengan ukuran kecil dapat ditempatkan di desa-desa yang berada di wilayah dengan sejarah karhutla berulang. Kita ke informasi lainnya, pendengar, pengelola Terminal Kampung Rambutan menegaskan bahwa erupsi Gunung Anak Rakatau tidak mempengaruhi operasional bus antar kota dan provinsi di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar, RRI maupun Anda berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana pengelola Terminal Kampung Rambutan menegaskan bahwa erupsi Gunung Anak Rakatau tidak memengaruhi operasional bus antar kota dan provinsi di Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Kepala Terminal Kampung Rambutan, Revi Zulkarni, mengatakan seluruh layanan bus AKAP, baik tujuan dari Sumatera maupun Jawa, tetap beroperasi seperti biasa. Revi juga menyebut sejumlah rute Sumatera seperti Lampung, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Medan, hingga Aceh tidak terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Berikut terangnya.
2: Ya, sampai saat ini dengan adanya erupsi Gunung Krakatau ya, itu sama sekali tidak mempengaruhi dari angkutan bus AKAP di Terminal Bus Kampung Rambutan ya, sama untuk tujuan Sumatera ya, ada Lampung, Padang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Medan, Aceh, sama sekali tidak terpengaruh ya, jadi tetap beroperasi seperti biasa.
1: Revi juga mengatakan bahwa kondisi tersebut justru diikuti peningkatan penumpang pada sejumlah layanan bus dengan kelas premium. Revi mengatakan bus sejenis sleeper, double decker, dan suite class mengalami peningkatan jumlah penumpang sekitar 5%. Kondisi ini juga diduga terjadi sebagian masyarakat yang sebelumnya menggunakan pesawat beralih memilih bus AKAP dengan fasilitas yang jauh lebih nyaman. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiwi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan peningkatan polusi akibat kebakaran hutan dan gelombang panas beresiko menghambat upaya global memperbaiki kualitas udara serta melindungi kesehatan manusia dan ekosistem. Dalam buletin tahunan kualitas udara dan iklim, badan PBB tersebut menyoroti keterkaitan erat antara perubahan iklim dan polusi udara, serta menyerukan kebijakan terpadu untuk menangani kedua masalah tersebut. Dalam laporan yang sama, WMO menyebut untuk memenuhi pedoman kualitas udara Organisasi Kesehatan Dunia akan semakin sulit karena cuaca ekstrim yang memicu kebakaran diperkirakan meningkat pada masa mendatang.

Berita olahraga, Federasi Futsal Indonesia FFI memanggil sebanyak 16 pemain putri untuk mengikuti pemusatan latihan timnas futsal putri menghadapi laga persahabatan internasional melawan Rusia. Para pemain akan berlatih di bawah asuhan tim kepelatihan yang dipimpin pelatih kepala Luis Estrella dan akan menjalani pemusatan latihan di Kudus, Jawa Tengah pada 20 September hingga 16 Oktober mendatang. FFI menyatakan bahwa pemusatan latihan tersebut menjadi kesempatan bagi tim kepelatihan untuk mematangkan komposisi dan kesiapan tim.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sebenarnya apa sih penyebab terjadinya gempa bumi? Gempa bumi terjadi diakibatkan adanya proses tektonik akibat pergerakan kulit atau lempeng bumi, aktivitas sesar di permukaan bumi, bisa juga akibat pergerakan geomorfologi secara lokal, contohnya terjadi runtuhan tanah, atau aktivitas gunung api dan juga ledakan nuklir.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftarannya diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi pada 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Untuk mendaftar kunjungi magenghub.kemnaker.go.id lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
3: Indonesia menyapa sore.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan drone untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Stella Christy mempersilakan kampus yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ demi keamanan dan keselamatan civitas akademika. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani meminta Dinas Pendidikan di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau memperkuat pengawasan selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ berlangsung. Ia mengatakan perubahan metode pembelajaran tersebut tidak boleh mengurangi tanggung jawab guru dalam memberikan materi dan pendampingan kepada siswa. Tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Mendengar situasi darurat akibat erupsi gunung berapi kembali menguji kesiapsiagaan pemerintah tidak hanya dalam aspek penanggulangan bencana, tapi juga dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Salah satunya adalah kebijakan terkait penerapan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara di wilayah terdampak. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan sistem kerja ASN. Bahkan dalam kondisi tertentu, WFH bisa diterapkan hingga 50%, 75% bahkan 100%, terutama jika abu vulkanik dinilai membahayakan kesehatan dan keselamatan. Namun demikian, layanan publik yang bersifat esensial seperti kesehatan dan juga pemadam kebakaran tetap harus berjalan normal. Pertanyaannya adalah sejauh mana kebijakan dari WFH untuk ASN ini efektif ya? Apakah ini benar-benar menjadi solusi di tengah situasi darurat seperti ini? Kami akan perbincangkan sore ini bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, sekaligus dosen Hukum Tata Negara UIN Jakarta, Bapak Ferdian Andi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sore Pak Ferdian, salam sehat.
2: Selamat sore, salam sehat Mbak.
0: Salam sehat ya. Baru saja pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk WFH bagi ASN di tengah kondisi darurat adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Apakah ini sudah tepat, Pak Ferdian, Anda menilai?
2: Ya, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan, memang pemerintah memiliki ruang namanya diskresi. Kewenangan bebas yang dimiliki oleh pemerintah untuk merespon hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saya pikir ini adalah bagian dari diskresi yang memang diperuntukkan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Di tengah situasi yang kita lihat hari ini, khususnya di sekitar Anak Gunung Krakatau, di wilayah Banten, wilayah Jakarta, wilayah Jawa Barat misalnya yang terdampak, itu saya pikir keputusan itu merupakan hal yang strategis, yang kontekstual, karena memang di beberapa tempat itu cukup terasa, cukup terganggu, sehingga kebijakan ini saya pikir sebagai cara untuk merespon situasi yang terjadi hari ini. Dan tentu kita semuanya belajar dari peristiwa COVID tahun 2020-2021 yang lalu, sehingga kita sudah memiliki benchmark yang saya pikir tidak lagi meraba-raba, karena kita sudah ada punya pola dulu ketika zaman COVID. Jadi saya pikir hal yang lumrah, dan ini merupakan bagian respon umpan balik dari pemerintah dalam melihat situasi yang terjadi hari-hari ini.
0: Baik, Pak Ferdian, kita akan lanjutkan, tapi ada jeda sebentar ya Pak, mohon tidak ditutup sebentar, ada jeda informasi berikut ini ya. Baik.
1: Kata tokoh dunia. Semua mimpi kita dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Walt Disney.
0: Pak Ferdian, dalam praktiknya kan pemerintah diberikan kewenangan ya untuk menyesuaikan porsi-porsi dari WFH ini. Ada yang 50%, kemudian 75%, bahkan 100%. Apakah ini nantinya akan berpotensi menimbulkan ketimpangan antar daerah, Pak, nantinya?
2: Ya tentu persentase jumlah WFH tadi itu tentu basisnya data, bukan basis feeling atau perasaan, tapi basis data. Data terkait apa? Data tentang misalnya soal dampak dari erupsi itu, sejauh mana dampaknya yang melanda di sebuah daerah atau sebuah wilayah begitu ya. Nah itu saya pikir sudah ada perangkatnya lah, perangkat-perangkat digital yang bisa mendeteksi soal seberapa ekstrim misalnya kualitas cuaca atau udara di masing-masing daerah misalnya. Ya tentu persentase tadi itu harus merujuk pada data yang dimaksud, bukan pada atas dasar misalnya soal feeling tadi, perasaan, kayaknya bukan pakai kayaknya, tapi basisnya adalah data yang real time, yang itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan tadi saya sampaikan hari ini banyak sekali aplikasi atau alat-alat yang bisa mengukur bagaimana kualitas udara kita begitu. Jadi itu saya pikir rujukannya, bukan atas dasar feeling, perasaan, yang itu tidak ada ukurannya begitu.
0: Pembagiannya seperti apa nih yang ideal menurut Pak Ferdian? Kan ada beberapa yang juga langsung ya berhadapan dengan layanan publik yang esensial yang harus tetap berjalan, seperti misalnya di bidang kesehatan dan juga lainnya nih Pak Ferdian.
2: Yang langsung berinteraksi dengan rakyat, tadi misalnya soal kesehatan, soal pemadam kebakaran, itu kan tidak ada debat soal itu, karena memang itu adalah hal yang sangat vital, apalagi di situasi hari ini gitu ya, dengan cuaca yang ekstrim, sangat sangat rentan sekali kesehatan warga negara. Yang kedua, tadi juga soal misalnya di banyak tempat dengan situasi yang ekstrim ini pula, kemarau yang tinggi misalnya, potensi kebakaran juga sering terjadi. Maka tadi hal-hal yang memang itu adalah esensial yang memang langsung berurusan dengan rakyat, saya pikir tidak ada debat soal itu. Tapi yang lain-lain tadi itu, misal kayak hari ini misalnya, hari pertama di hampir seluruh sekolah ya, di wilayah Banten, Jawa Barat, sebagian kemudian Jakarta, itu diterapkan belajar dari rumah, PJJ, ya? Pembelajaran jarak jauh. Itu kan mekanisme yang sebenarnya sudah sering kita lakukan ketika zaman COVID kemarin. Apalagi kalau bicara soal lembaga pendidikan, ada tingkat PAUD, TK, kemudian SD, SLTP, ini termasuk kelompok-kelompok yang rentan dari ancaman tadi ISPA misalnya. Yeah. Apalagi dari sisi kedisiplinan anak masih relatif, masih belum oke begitu. Apabila kalau mereka misalnya harus sekolah ke tempat sekolah misalnya. Yang kayak gitu-gitu saya pikir salah satu kebijakan yang cukup diapresiasi karena memang sebagai quick response, respon cepat terhadap situasi keadaan yang memang terjadi di dua hari terakhir ini. Dan memang kalau kita lihat variatif, ada misalnya lembaga pendidikan atau dinas gitu ya menerapkan sampai 3 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, ada yang menerapkan maksimal sampai besok sambil menunggu perkembangan terkini misalnya. Jadi saya pikir diskresi yang dilakukan oleh pemerintah di sejumlah wilayah, kabupaten, kota, provinsi, saya pikir menggambarkan tentang bagaimana respon cepat pemerintah dalam merespon situasi yang terjadi hari ini, di dua hari terakhir ini. Jadi itu saya pikir termasuk yang tadi saya sampaikan soal presentasi ya, tadi basisnya adalah angka-angka kuantitatif yang itu bisa diukur oleh pengetahuan begitu. Jadi jadi tidak ada lagi soal tadi soal ketimpangan dan seterusnya, ya basisnya itu aja saya pikir. Sehingga tidak ada perdebatan soal mengapa 50, mengapa 20, mengapa 75. Jadi tidak ada perdebatan-perdebatan soal itu.
0: Dan ini bukanlah hal yang baru ya Pak Ferdian, sudah belajar dari beberapa momen-momen sebelumnya, termasuk pada saat COVID-19. Tapi bagaimana kemudian dari kesiapan infrastruktur digital yang dimiliki oleh pemerintah daerah misalnya, untuk mendukung sistem kerja jarak jauh ini?
2: Ya, kalau kita lihat WFH kan sebenarnya dalam beberapa bulan terakhir ini seiring soal kenaikan minyak dunia ya, saya lupa di bulan apa kemarin ya, Juni gitu, Mei ya, itu sudah mulai WFH sejak hari Jumat. Artinya apa sebenarnya dari sisi alat atau pelengkapan yang dimiliki oleh Pemda, saya pikir sudah cukup memenuhi, apalagi tadi sejak zaman 2020-2021 kan semuanya kita melakukan kerja dari rumah begitu ya. Jadi saya pikir karena ini bukan barang yang baru, tidak ada lagi ruang untuk adaptasi, jadi ya relatif lebih smooth saya pikir dibanding dulu ketika awal-awal kita mengalami situasi COVID misalnya. Kita masih meraba-raba dulu pakai apa, sekarang kan relatif mudah semua dijangkau kan. Misalnya rapat juga pakai Zoom, murah meriah, semua tercapai misalnya begitu ya. Apalagi sekarang dalam pelayanan publik semua kan pakai digital misalnya, pakai online misalnya. Warga negara atau masyarakat cukup unggah misalnya berkas dan seterusnya, di-approve oleh orang atau oleh ASN yang ada di tempat yang lain gitu ya, di kantor atau di rumah misalnya, itu kan bisa dilakukan. Apalagi ya tadi keberadaan digital kita hari ini ya, relatif sangat lebih maju dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya pikir tidak ada soal begitu, tinggal soal memang pada akhirnya ya ketika nanti misalnya kualitas udaranya sudah semakin membaik, dampak erupsinya sudah semakin menurun, ya kita kembali pada setelan awal lagi sehingga pelayanan publik tidak terganggu. Jangan sampai misalnya atas nama gitu erupsi kemudian ternyata sudah didasari pada data yang akurat dan valid, juga sampai juga rakyat yang rugi nanti pada akhirnya gitu.
0: Penurunan efektivitas kinerja juga diharapkan tidak berlangsung ya dari adanya WFH ini, agar tetap pelayanan publiknya terus berjalan. Nah kalau misalnya penerapan WFH-nya akan berlangsung cukup lama, apa yang masih perlu dilakukan lagi? Kombinasi skema lain mungkin ada juga Pak Ferdian?
2: Ya tentu tadi didasari pada soal penerapan tadi itu didasari pada data yang akurat, data yang bisa dijawabkan soal tadi kualitas udara. Kemudian yang kedua, ini di level internal pemerintah, mau tidak mau memang harus ada pengawasan di internal penyelenggara pemerintahan. Jangan sampai kemudian WFH justru mengendurkan kinerja ASN. Jadi ini penting saya pikir, jangan sampai kemudian penerapan WFH yang sebenarnya dalam rangka menghindari kemudorotan yang lebih besar karena terkait dengan kesehatan misalnya, jangan sampai membuat mudorot baru apa itu? Salah satunya adalah rakyat atau publik tidak terlayani dengan baik gitu. Yeah. Maka dari itu saya pikir pengawasan harus tetap diaktivasi di internal pemerintahan agar ASN yang memiliki fungsi pelayanan publik tadi itu betul-betul menjalankan tupoksinya dengan baik. Jangan sampai kemudian WFH menjadi alasan untuk mengendurkan kinerja. Maka penting saya pikir ada semacam dashboard atau panduan dalam pengawasan kinerja saat dilakukan WFA, dan saya yakin itu sudah ada di internal pemerintahan gitu ya. Tentu tidak hanya sekedar tempo hari, misalnya ada kritik catatan keras dari DPR soal catatannya misalnya kinerja hanya didasari pada absensi, kan itu terlalu simbolik banget.
0: Itu maksudnya tadi.
2: Tadi basisnya, tentu basisnya adalah kinerja, sejauh mana pekerjaan yang sudah dikerjakan misalnya, beban kerja yang sudah dikerjakan, itu saya pikir ukuran-ukuran yang bisa terukur, sehingga satu sisi tadi kita semuanya bisa merespon secara cepat situasi yang terjadi di sekitar kita, erupsi misalnya, yang kedua kinerja teman-teman ASN juga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Gitu.
0: Okay.
2: Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah masyarakat tetap terlayani urusan-urusan dengan pemerintahan terkait dengan layanan-layanan publik. Pengurusan misalnya, administrasi kependudukan, KTP, pemindahan KK, dan seterusnya. Itu saya pikir hal-hal yang elementer yang terus berjalan, karena memang ini adalah terkait dengan pelayanan terhadap masyarakat secara umum.
0: Gitu. Yeah. Tapi bagaimana dengan daerah ataupun wilayah yang belum menerima digitalisasi dengan baik? Infrastruktur digitalnya belum memadai. Ini bagaimana, Pak Ferdinand?
2: Ya, kalau memang ada daerah yang seperti itu, tentu ini harus menjadi catatan besar ya, catatan tebal bagi Pemda, bagi Kementerian Dalam Negeri, bagi Kementerian Pan-RB gitu ya. Karena apa? Karena memang hari ini kalau kita lihat dari sisi regulasi aturan, misalnya sudah lama sekali, misalnya pemerintah menerapkan tentang digitalisasi di sektor birokrasi misalnya. Nah, itu perlu ada data sebenarnya. Ada berapa sih? Atau kalau memang ada berapa daerah yang memang dari sisi fasilitas digitalnya belum terpenuhi dengan baik misalnya. Kalau memang ada di mana saja begitu. Nah, data-data itu menjadi bahan penting bagi pemerintah pusat, khususnya Kemendagri sebagai pembina Pemda gitu ya, untuk melakukan penguatan, untuk melakukan misalnya pendampingan terhadap daerah-daerah yang masih belum optimal dari sisi digitalnya. Tapi saya yakin apalagi dalam konteks kasus erupsi ini, daerah-daerah yang terdampak kan sekitar Jabodetabek kan.
0: Yeah.
2: Ada Banten, ada Jakarta, ada Jawa Barat sebagian. Ini kan daerah-daerah yang tidak jauh dari kota, dan aku yakin insya Allah dari sisi fasilitas digitalnya relatif
0: tentu masih memadai kalau untuk wilayah Jawa ya.
2: Betul. Cuman masalahnya bagaimana dengan daerah-daerah yang tadi misalnya terdampak bencana, tapi misalnya di luar Jawa.
0: Betul.
2: Nah, kayak gitu-gitu saya pikir juga perlu dijadikan atensi. Betul. Termasuk tadi basisnya data. Ada berapa? Apa? Iya, memang daerah-daerah tadi itu memang dari sisi digital belum terpenuhi. Jadi basisnya tetap data, dan saya yakin teman-teman Kemendagri memiliki data daerah-daerah mana saja yang memang dari sisi fasilitas digitalnya belum terpenuhi dengan baik begitu.
0: Jadi kedepannya Indonesia perlu tidak nih, Pak, untuk memiliki kerangka kebijakan WFH ASN yang bersifat permanen ya, untuk dalam rangka manajemen bencana, bukan lagi bersifat situasional seperti sekarang?
2: Ya, saya pikir perlu ya, apalagi pada akhirnya toh kita sudah terbiasa, tapi nggak kemudian karena sudah terbiasa kemudian nggak diatur juga, juga begitu.
0: Yeah.
2: Tadi karena terkait tadi ada tiga aspek tadi. Aspek pertama soal jangan sampai layanan publik menjadi kendur. Yang kedua, jangan sampai juga pengawasan terhadap kinerja ASN menjadi bias, itu jangan sampai juga. Yang ketiga, jangan sampai juga misalnya ketika kita terapkan WFH ternyata perangkat digitalnya masih belum punya memadai misalnya. Jadi tujuannya begitu, tujuannya agar tadi ada semacam cara pandang yang sama, ada alat yang sama, ada alat ukur yang sama, sehingga ketika sewaktu-waktu insidental ada situasi yang tidak kita inginkan, misalnya kedaruratan, maka pola ini itu bisa diterapkan di berbagai situasi, gitu. Situasi darurat tentunya. Gitu.
0: Yeah.
2: Jadi saya pikir perlu, meskipun memang tingkatnya di level kementerian lah mungkin. Apakah bisa di Permendagri atau di Kemenpan RB, sehingga ada semacam panduan bersama yang bisa dilihat oleh semua pihak, dan itu tentunya dalam rangka menjadikan kinerja ASN menjadi akuntabel, transparan, dan ujungnya adalah layanan publik tidak terkurangi sedikit pun meskipun dalam situasi keadaan darurat seperti sekarang ini.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Ferdian atas waktunya dari Pro 3 sore ini.
2: Sama-sama.
0: Berbincang kembali di lain waktu ya. Pak Ferdian, sukses selalu. Terima kasih, selamat sore. Baru saja kami berbincang dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, sekaligus dosen Hukum Tata Negara UIN Jakarta, Ferdian Andi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, pemerintah memang secara resmi mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN di wilayah terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau untuk bekerja dari rumah atau work from home. Kebijakan pola kerja fleksibel ini dikeluarkan menyusul letusan beruntun Gunung Anak Krakatau yang menyebarkan abu vulkanik di sebagian wilayah Jawa dan Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa kepala daerah diberikan fleksibilitas untuk menentukan persentase WFH bagi wilayah ataupun sektor administrasi yang dinilai sangat rawan terhadap keselamatan dan kesehatan. Pemberlakuan WFH bisa ditingkatkan mulai dari 75% hingga 100%.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Sore.
0: Pendengar, kembali kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah sore ini.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG terkoreksi 0,25% pada penutupan perdagangan hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah. Roro.
5: Ya, pendengar, memasuki penutupan perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah. IHSG ditutup di level 6.619,67, turun 16,8 poin atau 0,25% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif setelah dibuka di level 6.652. Indeks bahkan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.667,75 sebelum berbalik melemah dan bertahan di zona negatif hingga akhir sesi kedua. Pergerakan IHSG sejalan dengan proyeksi analis yang sebelumnya memperkirakan pelemahan terbatas dengan level support antara 6.600 dan resisten 6.710. Kami informasikan bahwa sepanjang perdagangan hari ini sebanyak 281 saham menguat, 332 saham melemah, dan 179 saham stagnan. Aktivitas perdagangan juga tercatat cukup tinggi, dengan nilai transaksi mencapai Rp13,5 triliun, sementara volume perdagangan menyentuh 36,4 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,1 juta kali transaksi. Di sisi lain, investor masih mencermati sejumlah data ekonomi domestik, termasuk cadangan devisa dan indeks keyakinan konsumen yang dirilis Bank Indonesia pekan ini. Sementara dari pasar global, perhatian pelaku pasar juga tertuju pada data inflasi Amerika Serikat yang akan menjadi salah satu pertimbangan The Fed dalam menentukan arah kebijakan suku bunga. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Sore.
0: Ya, pendengar, erupsi gunung berapi ataupun Gunung Anak Krakatau yang saat ini berdampak terhadap abu ya di jalanan ataupun di rumah-rumah warga juga menghadirkan ancaman yang seringkali tidak terlihat, yaitu partikel halus yang dapat terhirup dan masuk ke

0: Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak, subspesialis respirologi konsultan.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sore Dr. Dimas, salam sehat.
2: Selamat sore, salam sehat. Halo, ini Mbak Safira ya?
0: Iya, betul, dengan Safira di studio Pro 3 RRI sore ini, Dr. Dimas.
2: Baik. Iya. Baik, selamat sore semuanya.
0: Sore, Dr. Dimas. Kalau kita bicara soal abu vulkanik ya, ini kan cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat karena dampaknya langsung ya, ada di halaman-halaman rumah, kemudian di mobil-mobil debunya terlihat ya. Apa sih sebenarnya dampak yang bisa langsung dirasakan pada kesehatan pernapasan manusia, terutama anak, dari adanya abu vulkanik ini, Dr. Dimas?
2: Baik, terima kasih. Sebenarnya kita perlu tahu dulu abu vulkanik itu bukan abu biasa ya.
0: Yeah.
2: Itu bukan debu biasa, tapi itu adalah partikel-partikel yang dimuntahkan oleh isi gunung berapi. Yang kita bisa kita lihat yaitu selain pasir, bebatuan, juga di sana ada mineral-mineral, kristal mineral, juga termasuk serpihan-serpihan kaca, seperti bahan kaca yaitu butiran-butiran silika. Nah, itu ukurannya sangat mikron seperti halnya ukuran debu. Nah, kalau kita lihat hari ini di Jakarta, indeks yang ISPU-nya atau air quality index-nya sangat tinggi, yaitu 120. Nah, paling banyak kita lihat partikel yang paling pencemarnya dulu PM2,5. Nah, itu partikel yang sangat kecil yang tadi dari abu vulkanis. Kira-kira 6 kali lipat dari hal biasa. Nah, dampaknya apa? Barang-barang ini kalau kecil, maka ketika masuk saluran nafas, sebenarnya kalau anak-anak atau individu yang tidak ada risiko alergi atau penyakit khusus di saluran nafas, ya dia cuma hanya iritasi saja. Hanya iritasi saja. Iritasi itu seperti halnya hidung terasa lebih kering, tenggorokan lebih kering, kadang hidung lebih gatal atau kayak risih, atau kemudian tenggorokan seperti kayak ada yang nyangkut, dan kadangkala dahak jadi lebih banyak, dan kadang pula juga ada batuk. Nah, tapi pada anak-anak yang memiliki penyakit alergi saluran nafas, seperti halnya asma atau rinitis, atau dia sudah ada penyakit yang lama, paru misalnya, atau ada sering infeksi radang paru atau bronkitis yang kronik, itu menjadi seperti pencetus untuk timbulnya gejala yang lebih berat. Bisa jadi batuknya menjadi lebih berat, kemudian asmanya bisa muncul, atau bahkan sesak bisa muncul lagi. Kira-kira begitu. Intinya adalah kalau pada individu yang tidak berisiko, ya dia tidak hanya iritasi, tapi kalau pada anak yang sudah ada risiko penyakit respiratoriknya, maka dia bisa menjadi memperberat gejalanya.
0: Jadi, begitu. Tandanya yang bisa dikenali tadi ya, dari saluran pernapasan itu ada gangguan ya, sedikit terganggu. Kemudian juga beberapa tadi disampaikan Dr. Rimas ya, kalau misalnya punya riwayat seperti asma ataupun alergi, dampaknya akan semakin parah ya?
2: Iya betul, jadi alergi asma bisa muncul nanti.
0: Oke. Lalu bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh orang tua menghadapi ataupun menyikapi dari adanya partikel-partikel debu yang masih ada ya hingga saat ini?
2: Baik, ya kalau kita lihat tadi, dampaknya kan ada iritasi, kalau berat akan timbul namanya pencetusan gejala atau kita sebut eksaserbasi, antara iritasi atau eksaserbasi. Itu karena ya ketemu partikel-partikel tadi. Ya bagaimana mencegah itu semua muncul? Ya kita kurangi paparannya terhadap partikel-partikel abu vulkanik ini. Intinya yang pertama kurangi paparan, yaitu paling mudah adalah kurangi aktivitas di luar rumah. Karena kita tahu anak ini secara ukuran tubuhnya dia lebih besar luas permukaannya, sehingga napasnya itu lebih cepat dibanding orang dewasa karena harus memenuhi kebutuhan per kilogram berat badan yang luas permukaan tubuhnya. Dia lebih cepat napasnya, artinya lebih banyak menghirup udara yang tercemar. Yang kedua, anak seringkali bermain di luar ya, jadi kayak napasnya akan lebih banyak menghirup udara-udara yang tercemar tadi, dan anak juga akan lebih mudah rentan saluran napasnya lagi tumbuh kembang. Jadi kalau misalnya terkena sesuatu, maka penyakit itu lebih berat. Ya, paparan dikurangi.
0: Ya.
2: Nah, makanya sekolah ditunda, ditunda. Sekolah dilakukan PJJ hari ini ya, jarak jauh. Yang kedua, kalaupun terpaksa keluar rumah, nah, kurangilah paparan dengan menggunakan masker. Yang kita tahu saat ini masker bukan hanya sebagai mencegah penyakit, tapi juga mencegah masuknya partikel yang kotor. Udara yang kotor kita bisa tangkal dengan menggunakan masker. Nah, kalaupun masker, jangan sekedar masker kain yang kita dulu gunakan ya, tapi gunakan yang masker yang bisa menyaring dengan baik. Kalau anak-anak kan susah. Ukurannya gede ya masker itu ya. Jadi itu yang di atas 2 tahun kami memang menganjurkan pakai masker di atas 2 tahun. Nah, kalau yang udah biasa pakai masker, bolehlah dikerjakan, dilakukan pakai masker. Maskernya kalau bisa N95, kalau nggak bisa KN95. Ya, minimal KN95 itu cukup membantu. Atau setidaknya masker bedah. Nah, setelah itu ya kalau saya sarankan pada anak-anak, mungkin dokter-dokter anaknya sudah sering menyarankan ya, yang namanya cuci hidung. Nah, cuci hidung ini

0: penting karena untuk membersihkan partikel-partikel yang sudah terlanjur masuk ke saluran nafas bisa dicuci hidungnya. Yeah. Nah, kemudian satu lagi yang anak-anak tadi yang ada risiko-risikonya, segera lengkapi obat-obatannya, lihat stok obatnya, kemudian kalau perlu catat nomor, hubungi kembali nomor telepon dokter yang biasa dikonsulkan, jadi supaya memantau anak kondisi di rumah.
1: Okay.
0: Kalaupun sudah sesak, hati-hati saturasi kalau di bawah 94% ya. Itu aja kira-kira.
1: Itulah ya, harus menyiapkan beberapa obat ataupun penanganan secara dini ya, agar anak tidak mengalami gangguan secara berkelanjutan. Tapi bagaimana dengan anak yang masih bayi ya, masih di bawah usia 3 tahun misalnya, dok? Itu bagaimana untuk mengenali dampak yang dirasakan dari adanya terpapar abu vulkanik?
0: Baik, anak-anak di bawah 3 tahun itu merupakan individu berisiko juga ya.
1: Yeah.
0: Karena kenapa? Mereka itu hanya bisa bernapas dengan hidung kalau di bawah 2 tahun ya. Nggak bisa pakai mulut itu. Nah, kalau anak besar pakai mulut bisa, tapi itu tidak normal karena tidak diendapkan, tidak dilembabkan. Nah, tapi pada anak bayi, dia napas pakai hidung. Nah, berisikonya adalah hidungnya menjadi, dan sistem pembersihan di saluran hidung bayi itu berbeda dengan anak yang besar. Jadi ketika dia menghirup udara yang tercemar, maka pembersihannya tidak sebaik anak yang besar. Yang jadi adalah akan dikumpulkan menjadi kotoran-kotoran yang berkerak. Nah, solusinya adalah ya mungkin kita tidak bisa kurangi paparannya. Minimal berada di dalam ruangan terus yang tertutup dan ruangannya terus dibersihkan. Dan ketika membersihkan, tolong bayi jangan didekatkan dengan yang sedang bersih-bersih. Dan kemudian kalau bisa membersihkan juga disemprot-semprot air, uap air dengan tujuan untuk membantu menjerap dari butiran-butiran abu vulkanik tersebut agar tidak terlalu lama di udara. Dan bayi tadi kalau bisa sering dibersihkan juga hidungnya, ya. Bisa menggunakan usap yang kapas bayi, kapas lidi bayi itu, yang cotton bud itu bisa dibersihkan hidungnya, atau menggunakan obat semprot yang seperti yang sudah dokter biasa resepkan, yaitu penyemprot yang seperti cuci hidung tapi bentuknya dari garam air laut atau NaCl. Nah, itu biasa bisa digunakan juga itu. Tujuannya adalah untuk membersihkan partikel yang sudah masuk ke dalam hidung. Jadi aspeknya ada preventif dan kuratif dan pencegahan intinya.
1: Pencegahannya lebih masif lagi karena mungkin banyak orang tua yang masih menganggap kalau rumah ini adalah tempat paling aman. Tapi kalau misalnya abunya masuk ke dalam rumah, ini juga menjadi bahaya ya. Kalau misalnya ada orang dari luar tidak bersih ya, dok. Apalagi berinteraksi dengan anak bayi ya.
0: Betul. Ya.
1: Okay.
0: Jadi komentar saya untuk hal ini. COVID, pandemi COVID 2020 tempo hari itu memberikan kita pelajaran yang bagus juga. Karena kita terbiasa membersihkan badan kita. Oleh karena itu kita terapkan kembali, pulang kerja, pulang aktivitas di luar, pisahkan barang-barang yang berkontak dengan debu-debu, jangan taruh dalam rumah. Kemudian bersihkan pakaian, langsung segera mandi, segera bertemu keluarga. Bila perlu ruangan rumah kita itu dibuat seperti zona merah, zona kuning, zona hijau. Zona merah untuk menaruh barang-barang yang berkontak dengan ini. Zona merah kira-kira barang yang naruh, kita lokasi untuk meletakkan barang-barang yang berkontak dengan abu vulkanik. Contohnya jaket kita, tas, sepatu, atau kendaraan. Ya intinya seperti barang-barang di garasi mobil lah istilahnya. Yang kedua, zona kuning mungkin saat kita sudah agak setengah masuk. Misalnya pakaian kotor kita, ya. Yang kita kenakan tadi dari luar, itu masuk zona kuning. Nah, zona hijau adalah zona ketika kita sudah bersih, sudah mandi, sudah rapi, ganti baju, dan sudah, intinya sudah siap bertemu dengan keluarga. Dan satu lagi, kita buat zonasi seperti itu, dengan tujuan adalah mengurangi pencemaran, ya. Karena paling mudah saat ini adalah mengurangi pencemaran, dan juga memperkuat pembersihan yang sudah kita kerjakan, terutama yang dibantu oleh tubuh kita itu dalam membersihkan partikel ini. Jadi begitu kira-kira kalau saat ini yang bisa kita kerjakan.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Dimas atas waktunya sore ini. Kita harapkan semoga semua sehat-sehat ya, dan kondisi ini juga tidak berlangsung lama. Terima kasih dokter. Salam
0: baik.
1: Sehat, selamat sore.
0: Sama-sama. Selamat sore, Mbak Safira.
1: Ya, itu tadi ya perbincangan bersama dengan Dr. Dimas Dwi Saputro, spesialis anak, subspesialis respirologi konsultan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani meminta Dinas Pendidikan di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk memperkuat pengawasan selama pembelajaran jarak jauh berlangsung. Lalu mengatakan perubahan metode pembelajaran tersebut tidak boleh mengurangi tanggung jawab guru dalam memberikan materi dan pendampingan kepada siswa. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Sore.
2: Sore ini kami undang Anda untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana peristiwa di wilayah Anda saat ini terkait dengan informasi cuaca ataupun mungkin wilayah Anda terdampak dari adanya bencana yang terjadi di tanah air, termasuk adanya paparan abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Silakan 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami 081399399888.

Ya, pemerintah di beberapa wilayah menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai 7 September atau hari ini. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk melindungi kesehatan siswa dan guru dari paparan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Kebijakan ini berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada tingkat keparahan dari paparan abu vulkanik. Misalnya saja DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta dari tingkat PAUD hingga SMA atau SMK untuk melaksanakan PJJ. Durasi PJJ di Jakarta sendiri belum ditentukan batas akhirnya dan akan mengevaluasi perkembangan kondisi terkini dari udara yang ada di Jakarta. Kemudian di wilayah Banten, aktivitas belajar tatap muka resmi ditiadakan selama 3 hari. Seluruh sekolah di Banten wajib melaksanakan PJJ dari rumah mulai hari ini hingga Rabu 9 September. Wilayah lainnya seperti Jawa Barat, kemudian Lampung dan Bengkulu, ini berdasarkan arah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, wilayah terdampak abu seperti sebagian Jawa Barat, Lampung dan Bengkulu juga menerapkan ya penyesuaian PJJ secara kondisional berdasarkan nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU di lapangan. Bagaimana dengan wilayah Anda terkait dengan dampak dari adanya abu vulkanik Anak Krakatau? 021-352-3172, 021-384-4545.

0: Sambil menunggu informasi dari Anda, kami hadirkan juga informasi lainnya pendengar dalam rangkaian Hari Radio ke-81. RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan, sekaligus memperkuat semangat kemanusiaan. Rizka Desyandra melaporkan selengkapnya.
1: RRI Singaraja menghadirkan aksi donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan melibatkan masyarakat pada Senin 7 September 2026. Kegiatan yang digelar serangkaian RRI Fest dan Hari Radio ke-81 ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap sesama melalui aksi kemanusiaan. Kepala RRI Singaraja Ani Hasanah Mubarok mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, radio tidak hanya memiliki peran menyampaikan informasi, tetapi juga dapat hadir dalam kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
2: RRI Singaraja menghadirkan cek kesehatan gratis dan juga donor darah yang diberikan kepada masyarakat umum, jadi tidak cuma untuk pegawai LPP RRI Singaraja saja, tetapi juga untuk masyarakat umum yang ada di Singaraja ini. Tujuannya adalah kita ingin semakin mendekatkan RRI ke masyarakat, bahwa RRI bukan cuma media informasi, tetapi juga memberikan layanan yang berkaitan dengan kesehatan, sehingga masyarakat menjadi lebih tahu RRI itu seperti apa.
1: Donor darah sendiri menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan RRI Singaraja dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari TNI Polri di Dukcapil Kabupaten Buleleng hingga Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena kebutuhan darah berlangsung setiap saat dan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Dokter dari PMI Kabupaten Buleleng, Dr. Nyoman Intan Permata Hati Wiguna mengatakan, kegiatan donor darah yang dilakukan secara rutin membantu menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Karena saat ini kan sementara bank darah di Kabupaten Buleleng cuma baru satu ya Mbak ya, jadi baru ada di PMI Kabupaten Buleleng. Jadi kita menyuplai untuk seluruh rumah sakit yang ada di Kabupaten Buleleng, sehingga ada pasien-pasien membutuhkan itu ya dengan adanya mobile unit seperti ini, jadi kita ambil darah keluar, ini sangat membantu stok kita gitu. Jadi sejauh ini sih dari Agustus ke September ini stok darah lumayan aman karena banyak sekali kegiatan kita keluar.
1: Sementara itu, Kepala Dukcapil Kabupaten Buleleng Made Juwartawan menyambut baik keterlibatan pihaknya dalam kegiatan kemanusiaan tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas instansi menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dapat dilakukan bersama-sama dan tidak terbatas pada satu sektor.
4: Masalah kegiatan yang positif termasuk hari ini donor darah. Kami Dukcapil bisa menyumbangkan mungkin 5-6 orang untuk ikut berdonor darah. Semoga bermanfaat dan RRI terus hadir di masyarakat tercinta kita.
1: Selain donor darah, rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 masih akan berlanjut hingga puncak acara pada 11 September 2026. Puncak peringatan akan ditandai dengan penyulutan obor Tripura Setia RRI yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, menjadi simbol semangat dan komitmen insan radio untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dari Singaraja Bali, Rizka Desyandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasokan sapi yang semakin langka dan mahal membuat harga daging sapi di pasar Legi Jombang melonjak hingga Rp150.000 per kilogram. Chantianov dari Kediri melaporkan.
5: Pasca perayaan Lebaran, para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
6: Ini dari Lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jagal sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh. jauh menurun, ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang daging.
5: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Sedangkan harga jual ke konsumen dipatok sekitar Rp120.000 hingga Rp125.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
7: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran Rp112.000 sampai Rp114.000, dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
5: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di pasar legi dan pejagal dapat terus berputar.
0: Dari Kediri, Candiano, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah ini kami masih akan terus hadirkan informasi menarik lainnya dalam Warta Nusantara Sore. Namun sebelumnya, kita jelang terlebih dahulu Warta Berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengatakan penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT berupaya menjawab kebutuhan para murid yang memiliki kecerdasan istimewa dan kekhususan bakat. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto mengatakan, penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi memungkinkan para murid berprestasi unggul memiliki kesempatan untuk mengasah dan meningkatkan kapasitas mereka secara terintegrasi dari jenjang pendidikan SMP ke SMA. Melalui Sekolah Nasional Terintegrasi, pihaknya membekali para murid berprestasi unggul ini dengan kurikulum nasional, kurikulum kekhasan sekolah, dan kurikulum kekhasan lokal. Berita dalam negeri lainnya, pendengar. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera Heru Pudjonugroho mengajak masyarakat yang belum memiliki rumah, termasuk generasi muda yang telah memenuhi persyaratan, untuk memanfaatkan kesempatan kepemilikan rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Pada 2026, pemerintah menyediakan kuota sebanyak 350 ribu unit rumah subsidi melalui program FLPP. Ini berarti kesempatan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memiliki rumah pertama masih terbuka. Dengan kuota yang masih tersedia, BP Tapera mendorong masyarakat yang belum memiliki rumah untuk mulai mencari informasi, mempertimbangkan kemampuan finansial, dan melihat peluang kepemilikan rumah melalui program FLPP. Beralih ke berita mancanegara, Kanada berjanji akan berkoordinasi dengan sekutu internasional untuk menjatuhkan sanksi tambahan dan mempertahankan tekanan terhadap Iran terkait aktivitas di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand dan Menteri Keuangan Francis Philippe Champagne dalam pernyataan bersama mendesak Iran segera menghentikan aktivitas destabilisasi di Timur Tengah. Pernyataan tersebut juga menegaskan dukungan berkelanjutan Kanada terhadap Operation Economic Outcast, kampanye sanksi tekanan maksimum yang dipimpin Amerika Serikat, serta upaya lain untuk mengganggu kemampuan Iran dalam mendanai kegiatan teroris. Berita olahraga, Timnas Boccia Indonesia siap bersaing dan menorehkan prestasi di ajang ASEAN Para Games APG 2026 di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang setelah menjuarai ajang kejuaraan dunia Boccia atau World Boccia Championship 2026. Pelatih Boccia Indonesia Isla Huzaman Nuryadin menyebut bahwa setelah kejuaraan dunia tersebut, tim pelatih langsung mengalihkan fokus ke ASEAN Para Games 2026. Ia menambahkan tim pelatih sudah memiliki gambaran tentang negara-negara yang menjadi lawan terkuat, seperti Thailand, Hong Kong, hingga tuan rumah Jepang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pernahkah kita bayangkan bagaimana jika hutan terbakar? Kemana perginya Huan-Huan yang tinggal di dalamnya? Mereka berlari ketakutan. Apa yang terjadi pada tumbuhan yang selama ini menjadi penopang kehidupan? Dan bagaimana dengan asap dan polusi yang akan mencemari udara yang kita hirup setiap hari? Kebakaran hutan bukan sekadar bencana alam. Ia adalah peringatan serius bahwa alam sedang terluka dan kita adalah bagian dari luka itu. Kita tidak bisa tinggal diam. Mari bersama-sama jaga hutan, jaga hidup. Karena saat hutan terbakar, bukan hanya alam yang menderita, tapi juga kita semua. Mulai dari hal kecil. Pertama, jangan membakar lahan atau membuang sampah sembarangan di kawasan hutan. Kedua, pastikan api benar-benar padam setelah berkemah atau aktivitas di alam terbuka. Ketiga, jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama di musim kemarau. Keempat, segera laporkan jika melihat titik api atau asap di area hutan. Kelima, ajak orang-orang sekitar untuk peduli terhadap kelestarian hutan. Cegah sebelum terlambat. Hutan bukan warisan, tapi titipan yang harus kita jaga bersama.
2: Dengan membakar hutan, berarti Anda membakar masa depan. Hutan adalah sumber kehidupan kita bersama. Mari kita cegah pembakaran hutan, jaga alam, dan lindungi udara untuk generasi mendatang. Hutan lestari, hidup lebih berarti. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa sore.

0: Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan drone. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk itu diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Negara saat memimpin rapat terbatas atau ratas secara virtual bersama kepala daerah yang membahas penanganan bencana di berbagai daerah di tanah air. Presiden mengatakan kapal induk tersebut dapat mengangkut helikopter jenis Black Hawk dan Mi-17 yang dapat mengangkut 4-5 ton air. Helikopter itu diharapkan mampu memadamkan titik api karhutla di berbagai wilayah. Dari informasi ini, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, sore ini kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Krisis air bersih mulai dirasakan oleh warga Pontianak setelah air ledeng berubah asin. Warga pun berkeliling mencari air galon untuk kebutuhan minum dan masak. Selengkapnya dilaporkan William Van Herm. William.
2: Baik, terima kasih. Sejumlah warga di Pontianak kemudian mendapatkan air bersih di tengah kondisi air ledeng yang asin. Dan untuk memang musim kemarau melanda kota Pontianak, apalagi disertai dengan kabut asap, ini berdampak pada ketersediaan air bersih. Sejumlah warga ini mengeluhkan dengan adanya air ledeng yang berubah menjadi asin sehingga tidak lagi bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Kondisi ini membuat warga harus mencari alternatif sumber air. Bahkan sebagian warga terpaksa berkeliling mencari air galon yang kini semakin sulit ditemukan di sejumlah pedagang. Salah seorang warga Pontianak, Syarif Hendra, mengatakan kesulitan mendapatkan air bersih mulai dirasakan sejak air ledeng menjadi asin selama musim kemarau. Kelangkaan air galon juga berdampak pada harga jual di pasaran. Jika sebelumnya satu galon air dijual sekitar Rp6.000, ini harganya meningkat hingga mencapai Rp10.000. Berikut penuturan salah satu warga Pontianak, Syarif Hendra.
3: Jadi kita kemarin beli air galon muter-muter nggak dapat apa-apa. Itu pun kalau ada pun sekarang udah naik ada 9.000, ada 10.000. Itu pun cuma sebagai air galon hanya 1 galon aja. Kadang-kadang nggak dapat sama sekali. Jadi sejak ada yang gratis air galon di sini, jadi kita ada pinjamannya.
2: Ya, berdasar kondisi tersebut membuat warga harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan air minum dan memasak sehari-hari. Di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung, warga berharap pasokan air bersih dapat segera tersedia secara memadai, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan Peristiwa.
4: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
1: Warta Nusantara.
0: Dinas Kesehatan Pamekasan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis guna mendeteksi dini faktor resiko penyakit, sekaligus sebagai acuan pemerintah untuk menetapkan program prioritas kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Iswantoro dari Sumenep. Iswantoro.
5: Baik, pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Saifuddin mengingatkan pentingnya cek kesehatan gratis atau CKG bagi masyarakat di setiap puskesmas setempat.
6: Gambaran status kesehatan, jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang kedua, ya ini basis data untuk perencanaan ya, menjadi acuan untuk penentu prioritas program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
5: Karena itu menurut Saifuddin semestinya masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas untuk melakukan CKG guna mendeteksi risiko penyakit secara dini sebelum gejala berat muncul. Ia menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri CKG telah mencapai 40% dari total penduduk. Jumlah itu tercatat dari Januari hingga Agustus 2026. Dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat 1 tercatat sebagai temuan dan masalah kesehatan terbanyak pada masyarakat setempat. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau panjang membuat 27 sumber air di Magetan menyusut. Bahkan sejumlah embung dan saluran irigasi telah mengering. Selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah. Yusron.
7: Ya, Safira dan juga pendengar, kemarau panjang mulai berdampak terhadap ketersediaan air di Magetan, Jawa Timur. Sedikitnya 27 sumber air yang terdiri dari telaga, bendungan, waduk, embung, bahkan hingga irigasi saluran mengalami penyusutan air dengan kondisi yang bervariasi. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di PUPR Magetan, Yuli Iswayudi, mengatakan sebagian sumber air masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun beberapa sumber air lainnya bahkan telah mengering. Untuk sumber yang mengalami penyusutan adalah Telaga Pasir dan Telaga Sarangan serta Waduk Gonggang di Kecamatan Poncol. Meski mengalami penyusutan signifikan, Yuli menyebut untuk debit air di kedua sumber utama tersebut sejauh ini masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pertanian setidaknya dalam beberapa waktu ke depan atau hingga bulan Oktober. Namun kondisi lebih parah terjadi pada sejumlah embung berukuran kecil. Dinas PUPR mencatat beberapa embung dan irigasi di wilayah Magetan kondisi saat ini airnya bahkan sudah tidak ada. Menurutnya, embung yang masih menyisakan air saat ini sebagian besar tidak lagi digunakan untuk mengairi sawah. Air tersebut kebanyakan dimanfaatkan warga untuk kegiatan lainnya seperti halnya memancing.
6: Bulan Oktober nanti kalau sesuai dengan hitung-hitungan RTW/BWS yang kita masih tutup mas sampai Oktober. Jadi untuk giling sekaligus ada beberapa bangunan pengambilan masyarakat ya untuk petani yang memanfaatkan itu. Kalau telaga waduk Gonggang itu sudah turun kurang lebih hari sampai dengan hari ini ya, itu 5,6 meter. Jadi masih sampai dengan bulan September itu masih 5,65, dari turun 7,5 meter mas, yang waduk Gonggang. Diperkirakan sampai bulan September masih nutup untuk air bersih maupun petani. Sedangkan untuk embung-embung rata-rata memang sudah kurang dari separuh dan ada beberapa yang sudah kering.
7: Ya, menghadapi kondisi tersebut, Dinas PUPR Magetan terus melakukan sejumlah langkah mitigasi. Upaya itu antara lain pemeliharaan rutin infrastruktur sumber daya air, rehabilitasi ringan hingga perbaikan sumur. Di selain Dinas PUPR juga berkoordinasi dengan Himpunan Petani Pemakai Air atau HIPA, kelompok tani dan Dinas Pertanian untuk mengatur pola tanam pada musim tanam ketiga tahun ini. Untuk mengantisipasi kegagalan panen, petani diimbau tidak memaksakan menanam padi secara luas, terutama di wilayah yang tidak memiliki sumber air memadai. Disarankan juga untuk penanaman padi yang dilakukan pada lahan yang memiliki akses sumur air tanah dalam atau berada di dekat sumber air yang mencukupi. Sementara itu, petani yang pasokan airnya diperkirakan tidak mencukupi hingga masa panen diarahkan beralih ke tanaman palawija yang membutuhkan lebih sedikit air. Demikian Yusron Al-Fatah melaporkan dari Magetan, Jawa Timur. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, di tengah erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia, aktivitas vulkanik gunung berapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan juga daerah istimewa Yogyakarta masih terbilang aman. Selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono. Widias.
8: Pendengar dimanapun berada, erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir seperti Gunung Sinabung, Gunung Semeru, Gunung Anak Krakatau dan lainnya tidak mempengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Meskipun demikian, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan DIY tersebut, aktivitas vulkaniknya masih tinggi dan tergolong aman. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta, Agus Budi Santoso mengatakan, selama 24 jam terakhir, terjadi 273 kali gempa guguran. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi. Guguran lava tersebut meluncur mengalir ke arah barat daya dan menuju tiga sungai yang berhulu dari Merapi, yakni Kalisat, Kali Putih, Kali Krasa, dengan jarak luncuran maksimal 2 km dan masih jauh dari permukiman penduduk.
9: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
8: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, namun tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat yang ada di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, yakni bekerja di ladang, mencari rumput dan lainnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas Lampung mengimbau masyarakat untuk mewaspadai sebaran abu vulkanik dampak dari adanya erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Lampung. Selengkapnya dilaporkan Agung Gazaldi. Agung?
10: Ya, pendengar, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Lampung menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga diminta tetap tenang dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Kepala Basarnas Lampung, Deden Ribansah, mengatakan sebaran abu vulkanik telah berdampak ke sejumlah wilayah di Lampung, diantaranya Tanggamus, Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, kemudian Pesisir Barat. Deden menghimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Sementara bagi warga yang harus beraktivitas di luar rumah, ia meminta agar menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan abu vulkanik. Selain itu, Basarnas Lampung meminta masyarakat dan wisatawan untuk menjauhi kawasan pesisir pantai yang berpotensi terdampak aktivitas Gunung Anak Krakatau. Deden juga mengingatkan para pengunjung dan wisatawan agar tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan sebagai jarak aman. Basarnas Lampung juga memastikan kesiapan dalam memberikan layanan pencarian dan pertolongan atau SAR apabila masyarakat membutuhkan bantuan akibat kondisi yang terjadi di wilayah masing-masing.
0: Agung?
8: Iya.
0: Silakan dilanjutkan laporannya.
10: Ya, pendengar, sementara itu Pemprov Lampung memastikan pemantauan aktivitas Gunung Anak Krakatau, sebaran abu vulkanik, kualitas udara serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat terus dilakukan bersama instansi terkait. Mengantisipasi dampak abu vulkanik, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat diminta menggunakan masker, pakaian lengan panjang serta pelindung mata. Masyarakat juga disarankan menutup ventilasi rumah untuk mengurangi masuknya abu vulkanik. Apabila mengalami gangguan pernapasan atau iritasi pada mata dan kulit, masyarakat diminta segera menuju fasilitas kesehatan. Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau hingga Senin ini masih bersifat fluktuatif dan gunung masih berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat juga diminta mengikuti informasi resmi serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi. Dari Bandar Lampung, Agung Gazali melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Sosial Kota Cirebon membuka 3 kanal pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengecek atau mengajukan sanggahan bantuan sosial Bansos. Kita simak selengkapnya bersama dengan Vivi Islamiyati. Vivi.
11: Baik, Safira, Dinas Sosial Kota Cirebon membuka akses pengaduan bagi masyarakat yang mempertanyakan pemutusan atau penangguhan bantuan sosial. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui 3 kanal yang disediakan untuk selanjutnya dilakukan asesmen dan pengusulan. Kepala Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Cirebon, Agus Syahroni mengatakan, setiap penerima bantuan yang datang dengan keluhan akan terlebih dahulu menjalani asesmen untuk mengetahui penyebab pemutusan atau penangguhan bansos. Proses tersebut menjadi dasar untuk menentukan jalur pengusulan yang sesuai. Berikut pernyataannya.
12: Semuanya bermuara nantinya kita di pengusulan apa memang melalui ada 3 kanal nih. Apa secara mandiri melalui cek bansos, apa melalui puskesmas ada di kelurahan, apa melalui dinas sosial. Sangat terbuka, tetap approvalnya dari dinas sosial. Lalu kita usulan ke pusdat, jadi tetap kita bantu melalui usulan cek bansos, melalui di puskesmas, melalui dinas sosial kita bantu. Approvingnya dari sana.
11: Agus mengatakan pelayanan pengaduan bansos juga dapat dilakukan melalui sistem layanan dan rujukan terpadu yang tersedia di Dinas Sosial dan Puskesmas. Layanan tersebut membantu masyarakat mengetahui permasalahan sosial yang dihadapi sekaligus mengarahkan proses pengusulannya. Ia menambahkan permasalahan sosial yang ditangani cukup beragam dan tidak seluruhnya berkaitan dengan bantuan tunai atau pangan. Karena itu, masyarakat yang membutuhkan pelayanan, khususnya terkait jaminan kesehatan, tetap dapat memperoleh bantuan pengurusan secara cepat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Slamiati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Riau sampai saat ini masih terus memberikan trauma healing bagi warga terdampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Laporan Santi Yunas dari Pekanbaru.
13: Polda Riau memberikan pelayanan trauma healing kepada warga yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kegiatan tersebut dilakukan melalui para psikolog dari Biro SDM Polda Riau. Selain membantu masyarakat menghadapi dampak psikologis akibat kebakaran hutan dan lahan, layanan ini juga menjadi bagian dari kepedulian Polri terhadap kondisi warga yang terdampak karhutlah. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Situmorang mengatakan, penanganan karhutlah tidak hanya berkaitan dengan aspek pemadaman dan pencegahan, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi psikologis masyarakat yang terdampak.
14: Adapun kami memberikan metode-metode bagaimana supaya menghilangkan kecemasan, kemudian mengedukasi masyarakat sekitar untuk menggunakan masker, di samping tim juga membagi-bagi masker. Kemudian kita juga memberikan rasa aman kepada mereka supaya bisa beraktivitas terbatas dengan keadaan yang ada di sekitar mereka. Tentunya kegiatan ini kami lakukan bersama-sama dan serentak bersama konselor-konselor yang ada di masing-masing polres. Negara hadir untuk masyarakat sekitar karhutlah. Mudah-mudahan kondisi ini segera tertangani dengan cepat dan anak-anak terutama bisa beraktivitas kembali normal.
13: Sementara itu, warga mengapresiasi langkah Polda Riau yang memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing.
15: Sebenarnya bagus ya, sangat membantu. Cuman itu kita juga harus tahu berapa banyak tim trauma healingnya, terus seperti apa sih yang harus ditangani gitu, korban-korban yang seperti apa gitu. Karena kan banyak sekali ya korban misalnya yang terdampak dari kebakaran hutan, dan otomatis kan harus cari tahu juga kayak ekonominya, latar belakangnya, kayak gitu. Jadi ya kalau bisa didalamin aja lagi sama dibanyakin lagi tim trauma healingnya kayak gitu. Dan ada yang ngebina juga misalnya kan tidak hanya untuk tentang kejiwaannya, tetapi ada yang ngebina juga terkait dengan ekonomi seperti itu. Ya semoga aja ada dari Polda Riau-nya sendiri.
13: Polda Riau akan terus melakukan pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesehatan mental warga sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dalam menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan program Polantas Karib Pro 3, informasi terkini dari sejumlah ruas jalan di berbagai wilayah tanah air bersama Korlantas Mabes Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Senayan Barat, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur tol, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Lingkar Kudus, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan di kawasan ini, baik dari arah Pati yang akan menuju Demak, maupun arus lalu lintas dari arah Kudus yang akan menuju ke arah Terminal Kudus. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi banyaknya pertemuan arus kendaraan, dan juga harap antisipasi mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Pemirsa, selanjutnya kita akan pantau bagaimana situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Jimbaran, Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pada sore hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Airport Ngurah Rai yang akan menuju Nusa Dua maupun arah sebaliknya. Begitupun arus lalu lintas dari Airport Ngurah Rai yang akan menuju kampus Universitas Udayana saat ini juga terpantau adanya peningkatan volume kendaraan. Begitupun arus lalu lintas dari Nusa Dua yang akan menuju ke arah Jimbaran. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi saat menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan harap antisipasi mengingat jalur ini berdekatan dengan kawasan wisata Jimbaran karena banyaknya keluar masuk kendaraan dan wisatawan di kawasan tersebut. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif, cenderung lengang, baik dari Kertosuro yang akan menuju Klaten maupun arus lalu lintas dari Klaten yang akan menuju ke arah Purwodadi atau Grobogan, begitupun yang akan menuju ke arah Sragen. Kami menghimbau kepada Anda yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat jalur ini berdekatan dengan terminal dikarenakan banyaknya kendaraan yang keluar masuk di area tersebut. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya, bertepatan dengan jam pulang perkantoran, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini mulai mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Dapat kami laporkan kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju Halim atau Tol Jagorawi. Saat ini masih terpantau kondusif lancar yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Kalimalang atau Cipinang yang akan menuju Uki atau Pancoran, saat ini arus lalu lintas terpantau cukup padat menjelang traffic light, namun selepasnya juga kembali normal. Sementara saat ini pemirsa, kepadatan arus lalu lintas terjadi, khususnya di jalur arteri, kendaraan dari arah Jatinegara yang akan menuju ke arah Cililitan. Selain karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran, kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini terjadi karena banyaknya kendaraan yang akan menuju ke arah Cililitan dan juga di jalur tersebut memang adanya jalur putar balik sehingga banyaknya kendaraan yang akan berputar balik di jalur tersebut dan menghambat kelancaran arus lalu lintas. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar mewaspadai sejumlah titik potensi hambatan di sekitar kawasan ini, yakni adanya aktivitas angkutan umum yang menurunkan penumpang yang kerap berhenti di bahu jalan dekat halte UKI. Kemudian harap antisipasi juga adanya potensi blind spot karena persimpangan di bawah kolong flyover memiliki titik temu kendaraan dari berbagai sudut atau weaving zone.
terutama bagi pengendara roda 2.

0: 2 yang berpindah lajur secara mendadak. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian bagi pengendara roda 2, kami himbau untuk tetap tertib di lajur kiri serta tidak berpindah jalur secara agresif di kolong simpang. Dan berikan prioritas bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Pemirsa, dalam memberikan respon cepat kepada masyarakat, Polri menyediakan call center 110 yang dapat Anda hubungi selama 24 jam secara gratis. Layanan 110 dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balap liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Untuk itu, jangan ragu untuk menghubungi 110 ketika Anda membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawangunti, Jakarta Timur. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas sore ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar Warta Nusantara sore. Kondisi kualitas udara di Jambi masih fluktuatif akibat kabut asap. Masyarakat diimbau rutin memantau kualitas udara melalui aplikasi Ispunet sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyudi.
1: Pendengar, kondisi kualitas udara akibat kabut asap di wilayah Provinsi Jambi hingga saat ini masih fluktuatif. Perubahan kualitas udara bahkan dapat terjadi dalam waktu singkat, sehingga masyarakat dihimbau untuk terus memantau kondisi udara sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Asneli Rida Daulay, mengajak masyarakat untuk memantau perkembangan kualitas udara secara mandiri melalui aplikasi Ispunet yang tersedia di Play Store. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat melihat informasi kualitas udara dan konsentrasi debu secara berkala, serta mendapatkan rekomendasi kesehatan sesuai dengan kondisi udara terkini.
2: Mungkin mereka atau warga tidak selalu memperoleh informasi dari kami ya tentang kondisi udara pada jam-jam tertentu. Jadi dipersilakan kepada warga untuk menginstal informasi itu di Play Store, ada namanya Ispunet KLH, sehingga mereka yang misalnya khawatir tentang kesehatannya, tentang apa, bisa melihat di situ bagaimana konsentrasi debu pada saat ini, karena di situ ditampilkan datanya atau informasinya per jam.
1: Sementara itu, warga Jambi, Pranatesa, mengakui sejak beberapa minggu terakhir kondisi suhu udara di Jambi masih fluktuatif. Jika kondisi suhu udara terpantau tidak sehat, dirinya mulai mengurangi aktivitas di luar ruangan, dan jika harus keluar ruangan, dipastikan menggunakan masker untuk menjaga terjadinya gangguan kesehatan.
3: Memang kualitas udara di Jambi ini masih fluktuatif ya, dengan perubahan yang ekstrim menurut saya antara siang dan malam hari. Nah, jadi kalau tidak ada kegiatan yang mendesak, saya nggak akan keluar rumah. Kalaupun harus keluar ya wajib pakai masker.
1: Pantauan kualitas udara di Jambi sejak satu minggu terakhir yang terpantau di aplikasi Ispunet menunjukkan indeks kualitas pencemaran udara atau ISPU berada pada angka sekisaran 132 hingga 173 atau berada pada kategori tidak sehat. Demikian, dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi ini membuat warga harus meningkatkan kewaspadaan terutama saat beraktivitas di luar rumah. Laporan Galih Prihantoro.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi beberapa hari ini mulai berdampak terhadap masyarakat. Abu vulkanik dampak erupsi dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah Lampung. Kondisi tersebut membuat warga merasa khawatir. Salah satu warga Bandar Lampung, Nurantia, mengatakan dirinya mulai merasakan keberadaan abu vulkanik sejak Sabtu sore. Dia mengatakan ketika membuka rumah dan menuju teras, kondisi di sekitar rumahnya sudah dipenuhi abu vulkanik. Selain memenuhi teras rumah, abu vulkanik juga dirasakan mengganggu kondisi matanya. Nur mengaku matanya terasa perih ketika terkena paparan abu tersebut. Kondisi tersebut membuat Nur semakin khawatir karena dirinya memiliki bayi di rumah. Oleh karena itu, Nur berharap masyarakat dapat lebih berhati-hati dan mengurangi aktivitas di luar rumah untuk sementara waktu.
5: Ya, kalau saya sih tiba-tiba pas buka rumah, di teras itu udah full sama debu abu vulkanik. Terus mata juga ngaruh, apa kayak kelilipan perih gitu. Apalagi saya punya bayi ya, jadi ya cukup khawatir lah. Itu sih berdampak banget ya, kalau kita keluar tuh jadi penglihatan tuh jadi perih gitu kan. Terus mau kemana-mana juga susah lah pokoknya, karena adanya debu vulkanik ini. Jadi saran saya sih mungkin untuk beberapa hari kemudian tuh cukup di rumah aja sih ya.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kabupaten Lampung Selatan, Ruli Fikriansah, mengatakan abu vulkanik juga dirasakan di Kabupaten Lampung Selatan yang berdekatan dengan Gunung Anak Krakatau. Atas kondisi tersebut, Ruli mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan debu vulkanik. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat yang harus beraktivitas atau bepergian di tengah kondisi sebaran abu vulkanik.
6: Aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut akibat erupsinya mengeluarkan debu. Dari itulah kita sampaikan ke masyarakat untuk memakai masker, juga bepergian menggunakan motor, menggunakan helm yang ada kaca, buat nyaman lah dari masyarakat tersebut. Alhamdulillah keluarga masih aman ya, tidak terlalu panik.
4: Adanya sebaran debu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya warga yang berada di wilayah terdampak. Masyarakat yang harus bepergian disarankan menggunakan masker dan perlindungan tambahan saat berkendara. Sementara bagi masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak, mengurangi aktivitas di luar rumah dapat menjadi langkah untuk meminimalkan paparan abu vulkanik. Masyarakat juga diimbau tetap mengikuti perkembangan dan informasi resmi dari instansi terkait mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau serta sebaran abu vulkanik. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang mampu mengangkut 10 helikopter kelas menengah dan drone. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk itu diperlukan untuk memperkuat penanganan bencana di tanah air. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran TNI dan Polri menggelar apel siaga guna memitigasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Ridwan Maulana menyampaikan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Pandeglang bersama jajaran Kepolisian Resort Pandeglang dan Komando Distrik Militer Kodim 0601 Pandeglang menggelar apel siaga menghadapi erupsi Gunung Anak Krakatau di alun-alun Pandeglang pada Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai langkah konkret memitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat peningkatan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani menyatakan, kesiapsiagaan lintas sektoral ini melibatkan seluruh tenaga perangkat daerah serta aparat keamanan guna menghadapi segala potensi kedaruratan bencana. Wilayah Pandeglang yang berdekatan dengan lokasi sumber abu vulkanik disebutnya menjadi daerah yang perlu memitigasi kesiapsiagaan penuh saat ini. Dewi melaporkan tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih berada pada level 3 siaga. Meskipun intensitas erupsi menurun, menurutnya probabilitas letusan lanjutan serta ancaman lonjakan batu pijar masih tetap tinggi. Masyarakat dan wisatawan pun diingatkan untuk tidak memasuki radius 3 km dari pusat kawah aktif guna menghindari bahaya lontaran batu pijar dan hujan abu lebat. Warga pesisir diimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu bohong tentang potensi tsunami akibat letusan gunung.
10: Alhamdulillah, Kabupaten Pandeglang kami melaksanakan apel gabungan TNI Polri dan seluruh tenaga dari OPD-OPD terkait ini dalam upaya kami mitigasi terjadinya resiko dan kedaruratan.
9: Dewi juga menghimbau masyarakat untuk tetap mengenakan masker standar apabila terpaksa beraktivitas di luar ruangan demi menghindari resiko gangguan saluran pernapasan. Warga diminta selalu memantau perkembangan informasi resmi melalui kanal resmi Badan Geologi dan BPBD setempat. Kapolres Pandeglang, Dino Indra Setiadi menegaskan, pihak kepolisian akan mengerahkan ratusan personil untuk memperkuat pengalaman serta mempercepat penanganan dampak abu vulkanik. Fokus utama saat ini disebutnya memberikan pertolongan serta menenangkan warga di lapangan. Dino mengatakan intensinya saat ini telah menerjunkan kendaraan khusus untuk melakukan penyiraman ruas jalan protokol guna membersihkan timbunan debu vulkanik.
11: Tadi pagi kami sudah melakukan, penyiraman menggunakan kendaraan kita di beberapa ruas jalan. Nanti mungkin kita akan mulai memasuki beberapa kawasan lagi, pemukiman dan lainnya. Nanti dibantu juga dari rekan dari TNI AD, kan sudah memiliki kendaraan juga dari water cannon.
9: Pembersihan lanjutan pun disebutnya akan menyasar kawasan permukiman warga dengan menggunakan armada taktis tambahan. Sementara Komandan Kodim 0601 Pandeglang, Letkol IP Fajar Aulia Putra menyatakan, kesiapan jajarannya bersinergi penuh mendukung pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Seluruh perlengkapan taktis disebutnya telah disiagakan di lapangan secara terpadu.
12: Kita siap mendukung Pemda dengan segala perlengkapan kita, dan saat ini kita sudah onset, tinggal kita lihat situasi dan kondisi sehingga masyarakat bisa tercover dengan baik. Mudah-mudahan yang sudah kita siapkan dengan Pemda, dengan Polres, dan semua unsur terkait ini bisa saling bersinergi sehingga kita bisa memitigasi ancaman yang ada.
9: Fajar mengatakan TNI bersama Pemda dan Polri juga telah menyiagakan posko logistik lengkap mulai dari tenda pengungsian, perlengkapan medis, hingga kendaraan dapur umum lapangan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur penanggulangan darurat ini dapat berjalan di saat dibutuhkan nanti. Dari Pandeglang, Banten, Ridwan Maulana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Terdapat 6 penerbangan dari Adi Sucipto menuju Bandara Halim Perdana Kusuma yang dibatalkan menyusul adanya penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Laporan selengkapnya bersama Karin Anisa.
13: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
14: abu vulkanik situ. Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai CityLink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
13: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
14: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
15: Biasanya kan ada mitigasi itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
14: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara sore ini.
7: Apakah halaman rumah Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat? Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda, tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi menyuburkan tanah karena berisi sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Maka dari itu, jangan beton seluruh halaman rumah Anda. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.
16: Allahu Akbar, Allahu

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah.

Kita awali informasi dari dalam negeri. Kementerian Lingkungan Hidup KLH, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH, menargetkan seluruh pemerintah daerah di Indonesia bisa melakukan layanan terhadap semua sampah rumah tangga. Sehingga nantinya 90% sampah dapat terolah di fasilitas pengolahan sampah dan hanya 10% sampah residu yang tersisa di tempat pemrosesan akhir atau TPA. Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun PSLB 3 KLH Vinda Damayanti, KLH terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengolahan sampah. Informasi lainnya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebutkan sebagian wilayah Sumatera Utara sepekan ke depan berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang harus diwaspadai karena dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Menurut Ketua Tim Meteorologi Early Warning System BMKG, Marta Rosevina, wilayah yang berpotensi hujan antara lain di Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang. Rosevina juga mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar, selalu merujuk kepada informasi dari BMKG agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi. Beralih ke informasi mancanegara, Wakil Presiden Turki Şevdet Yılmaz mengatakan negaranya berencana meningkatkan belanja pertahanan sebesar 229% dalam 3 tahun ke depan. Dalam program tersebut, proyeksi pertumbuhan ekonomi Turki untuk 2026 diturunkan dari 3,8% menjadi 3,3%, sementara proyeksi inflasi negara tersebut dinaikkan dari 16% menjadi 28,4%. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, belanja militer negara tersebut mencapai $30 miliar Amerika Serikat atau sekitar 528,92 triliun rupiah. Keinformasi olahraga pendengar, Timnas Boccia Indonesia siap bersaing dan menorehkan prestasi di ajang ASEAN Para Games APG 2026 di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang setelah menjuarai ajang kejuaraan dunia Boccia atau World Boccia Championship 2026. Timnas Boccia Indonesia mencetak sejarah dengan menjuarai kejuaraan dunia Boccia 2026 di Seoul, Korea Selatan yang berlangsung pada 24 Agustus hingga 4 September setelah mengumpulkan 3 medali emas dan 1 medali perak. Atlet Boccia Handayani menilai ajang ini memberikan tantangan yang lebih besar karena pesertanya lebih banyak dari ajang World Cup seperti dari Argentina, Brasil, Jepang, Singapura, dan lainnya.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bani Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan program Early Warning System atau EWS, kali ini dengan tema Literasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan untuk Masa Depan Tangguh, edisi spesial memperingati Hari Aksara Internasional. Selengkapnya akan dipandu bersama rekan saya, Ghea Deborah.
1: Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
3: Baik, selamat malam pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ghea Deborah. Dan untuk malam hari ini pendengar, kami mengetengahkan topik terkait literasi perubahan iklim dan kebencanaan untuk masa depan tangguh, edisi spesial memperingati Hari Aksara Internasional. Baik pendengar Pro 3, literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan iklim dan juga meningkatnya resiko bencana, literasi juga berarti kemampuan untuk bisa memahami informasi, mengenali resiko, mengambil keputusan, serta menyampaikan pengetahuan yang dapat membantu masyarakat menjadi lebih tangguh. Dan menariknya, pendengar Pro 3, literasi juga dapat hadir melalui tulisan, kemudian buku cerita, maupun berbagai bentuk komunikasi kreatif. Dan dari sana, pengetahuan tentang lingkungan dan kebencanaan dapat menjangkau masyarakat dengan bahasa yang lebih dekat dan juga mudah dipahami. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana literasi dapat menjadi bagian penting dari upaya untuk membangun kesadaran perubahan iklim, meningkatkan kesiapsiagaan bencana sekaligus mendorong lahirnya generasi yang lebih tangguh. Untuk membahas itu pada malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber, akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama saya sudah bersama dengan Ibu Amanda Katilinyodi PhD, beliau adalah penulis buku dan editor sekaligus pegiat harmoni bumi. Selamat malam Ibu Amanda.
4: Selamat malam.
3: Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung dengan program EWS malam hari ini. Dan berikutnya saya juga menyapa Bapak Ahmad Arif, beliau adalah penulis buku dan juga co-founder dari Nusantara Food Biodiversity. Selamat malam Bapak Arif.
5: Selamat malam.
3: Baik, terima kasih Pak Arif sudah bergabung bersama kami di EWS. Dan berikutnya saya juga menyapa Mas Oriza Afi Febriawan, anggota RNPB sekaligus panitia online workshop kepenulisan di dunia kebencanaan. Selamat malam Mas Oriza. Oke, Mas Oriza, baik, bisa mendengarkan suara kami dari studio? Oke, baik, terima kasih Mas Oriza sudah bergabung bersama EWS malam hari ini. Baik, langsung saja pendengar dan juga pemirsa YouTube Pro 3, kita mulai perbincangan malam hari ini. Untuk yang pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Ibu Amanda Katili. Baik Ibu Amanda, jika kita berbicara tentang literasi di era krisis iklim, sebenarnya seperti apa literasi perubahan iklim yang dibutuhkan masyarakat saat ini Ibu?
4: Tadi sudah sempat ya Ghea jelaskan mengenai literasi. Jadi itu memang adalah kemampuan seseorang untuk memahami perubahan iklim itu apa, kemudian dampaknya apa, lalu bagaimana kita menyikapi itu semua. Tetapi tentunya semua itu kan bisa diperoleh melalui informasi. Informasinya dari mana, dan tentu saja bukan hanya bahan-bahan tertulis, ada juga bahan-bahan visual, film, dokumenter, dan lain sebagainya. Di mana kita bisa memperoleh informasi itu? Bagaimana cara kita memahaminya? Dan bukan hanya memahami, tapi harus dinilai apakah informasinya itu akurat. Baru kemudian kita menggunakan informasi itu. Yang penting mungkin secara pribadi paham dulu, baru kemudian kita bisa juga berbagi informasi baik dengan rekan ataupun masyarakat secara umum.
3: Oke, saya sangat tahu Ibu Amanda adalah salah satu penulis buku yang juga ini ya Bu, selalu aktif untuk bisa menyalurkan tulisan Ibu dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti untuk masyarakat mengetahui seperti apa terkait perubahan iklim, kebencanaan, dan yang lain-lainnya. Nah, saat ini buku apa saja yang telah Ibu terbitkan untuk mengedukasi masyarakat terkait perubahan iklim dan yang lainnya yang telah berkaitan, Ibu?
4: Kalau bisa dilihat ya, background saya ini kan ada beberapa buku ya di belakang, dan memang saya tidak menulis sendiri, menulis dengan kawan-kawan baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional karena persepsinya berbeda-beda. Ada satu buku yang kami sebut judulnya itu Menjalin Ikhtiar Merawat Bumi, di sebelah kiri bawah. Ada 93 penulis yang mengumpulkan persepsi mereka, perubahan iklim itu apa sih, di daerah saya apa yang terjadi, bencana, kekeringan, banjir, dan lain sebagainya, bagaimana kita menyikapinya. Kemudian di sebelah kanan bawah itu kalau terlihat ya, saya juga menulis memoir pengalaman saya selama beberapa dekade di bidang ini. Dari kecil bagaimana belajarnya, kemudian sekolah, kemudian ketika berkarya. Nah itu solo book, buku saya sendiri. Nah yang di sebelah kanan atas itu tadi saya sudah katakan bahwa memang visual juga penting, bukan hanya tulisan. Nah di sebelah kanan atas, maksud saya kanan saya ya, di sebelah kanan atas itu judulnya Through the Lens, itu kumpulan foto-foto. Jadi masyarakat mengumpulkan foto, persepsi mereka, pendapat mereka tentang perubahan iklim itu apa. Kemudian ada kurasi oleh fotografer profesional sehingga menjadi buku foto yang sangat cantik. Ada lagi buku juga di mana kami mengumpulkan 200 suara dari masyarakat dalam berbagai bentuk. Ada puisi, ada cerpen, ada video, ada lukisan, ada digital art, dan beberapa macam karya yang memang kalau kita lihat, ini ternyata bisa. Perubahan iklim ini juga bisa dipahami dari berbagai sisi, bukan hanya dari artikel-artikel ilmiah. Kemudian juga satu buku lagi yang baru keluar, judulnya itu The Practice of Seeing, bagaimana kita melihat sesuatu. Jadi dengan melihat dengan lebih baik, kita akan merasa terkoneksi, melihatnya apa saja, lingkungan kita sehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian kita akan merasa terkoneksi, kemudian menjadi peduli, dan kemudian action. Karena kalau kita tidak melihat dengan baik dan tidak merasa terkoneksi dan tidak peduli, tidak akan melakukan apa-apa. Jadi intinya itu bukan hanya masalah-masalah teknis dan solusi yang diperhatikan, tetapi ada juga hal-hal non-teknis lainnya.
3: Wah, menarik ya. Ternyata buku yang sudah Ibu terbitkan bersama rekan-rekan sejawat sudah banyak sekali. Kira-kira total ada berapa buku Ibu Amanda yang mungkin bisa dihitung saat ini?
4: Mungkin 10-an kali ya, macam-macam banyak. Ada lagi yang dari sisi kuliner nih, Mas Aik pasti lebih paham. Jadi ada satu buku yang saya terbitkan juga bersama teman yang kebetulan ahli pangan dan juga pandai memasak, judulnya Makanan Ramah Iklim. Nah jadi intinya itu tertarik masalah apa seseorang, kan kita tidak bisa bicara segala hal. Ada yang terkait dengan pertanian, ada yang terkait dengan seni, ada yang terkait dengan kuliner. Dan biasanya kalau terkait kuliner pasti menarik.
3: Oke, baik. Ibu Amanda, nanti kita akan lanjutkan lagi, Ibu. Saya beralih ke Mas Arief, atau beliau akrab disapa Mas Aik ya. Oke, Mas Aik, ketika kita berbicara tentang perubahan iklim, pangan ini merupakan salah satu sektor yang sangat-sangat terdampak. Nah, bagaimana Mas Aik melihat hubungan antara literasi, pangan, kemudian juga keanekaragaman hayati dan juga perubahan iklim?
6: Oke, ya, makasih. Ya, pangan ini sebenarnya memang hubungannya timbal balik ya, kalau kita kaitkan dengan iklim. Satu sisi, dia terdampak tentu saja dengan perubahan iklim ya, semakin suhu memanas, produktivitas sejumlah tanaman tertentu ya, itu pasti akan menurun ya, termasuk padi dan seterusnya. Dan bukan hanya tanamannya, bahkan juga kalau kita bicara tentang petaninya juga ya, artinya kami kebetulan beberapa waktu lalu baru melakukan survei di beberapa daerah pertanian di pantai utara Jawa ya, yang terdampak dengan heat stress dan seterusnya ya, yang dampaknya cukup signifikan pada penurunan produktivitas petani, nelayan, dan seterusnya ya. Nah, sisi yang lain, sektor pangan itu juga berkontribusi besar terhadap pemanasan global gitu ya. Saya yakin Bu Amanda jauh lebih paham mengenai ini bahwa lebih dari 30% ya bahwa produksi pangan kita itu berkontribusi terhadap kenaikan emisi kalau cara produksi kita masih seperti ini. Misalnya salah satu kontributor besar itu kan misalnya dari ini ya betul ternak ruminasi ya seperti sapi dan seterusnya yang ia bukan hanya karbon dioksida dari konversi lahan untuk pakannya tetapi juga dari apa tuh metan dan seterusnya gitu ya dan ini menjadi penting kemudian pilihan makan kita bahkan dari meja makan kita itu juga bisa sangat terkait dengan iklim kita gitu. Kalau misalnya pilihan makan kita lebih banyak daging-dagingan merah atau pangan yang misalnya dari impor misalnya, itu kan transport dan logistiknya pasti akan panjang sehingga jejak emisinya pasti akan panjang. Nah, sebaliknya kalau makanan kita lebih banyak misalnya apa tuh vegan atau protein blue food misalnya ikan yang ada di sekitar kita, jejak emisinya pasti akan lebih kecil gitu. Jadi ini menjadi penting ya untuk melihat bahwa persoalan iklim ya satu sisi seolah-olah jauh, tapi sebenarnya juga sangat dekat dengan kita dan setiap individu juga bisa berkontribusi nih tadi bahkan hal yang sangat sederhana mengenai pilihan makanan kita, pilihan menu kita, pilihan cara kita makan, cara kita memproduksi makanan itu juga sangat terkait dengan iklim dan tentu saja dengan biodiversitas gitu ya. Misalnya kalau apa tuh pola produksi kita cenderung monokultur misalnya dengan mengkonversi apa tuh hutan misalnya menjadi perkebunan atau tanaman monokultur yang lain, tekanannya terhadap lingkungan penurunan biodiversitas itu juga pasti akan besar gitu ya dan itu juga biasanya linear dengan kenaikan emisi. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah persoalan struktural, pilihan kebijakan pembangunan, pilihan-pilihan, tetapi juga pilihan-pilihan yang sifatnya individual gitu. Jadi mendudukan itu menjadi penting bahwa siapa saja bisa berkontribusi gitu ya di level kepemimpinan, di level kebijakan secara struktural harus hati-hati untuk mengambil kebijakan. Di sisi yang lain secara individu juga bisa berperan sesuai dengan peran masing-masing tentu saja.
3: Nah, Mas Aik, banyak sekali pengetahuan lokal tentang pangan dan juga alam yang diwariskan secara lisan dan Mas Aik telah menyimpannya dalam bentuk buku. Nah, mungkin juga bisa diceritakan ya kepada pendengar Pro 3, buku apa saja yang Mas Aik sudah tulis?
6: Ya, ya sebenarnya saya banyak di awal-awal tuh buku-buku saya tuh sebenarnya lebih banyak tentang Indonesia, tentang kebencanaan gitu ya. Misalnya di awal-awal tuh saya menulis tentang hidup mati di negeri cincin api yang mencoba merekonstruksi kaitan antara alam di Indonesia dengan apa tuh kerentanan terhadap bencana geologi dan seterusnya. Tetapi memang belakangan perjalanan dan buku itu rata-rata saya buat ini ya setelah saya keliling di banyak daerah di Indonesia dan itu memberikan saya perspektif baru ya di antaranya tentang pangan gitu ya. Jadi kesadaran untuk mulai menulis tentang pangan itu setelah menyadari bahwa Indonesia ini ternyata alamnya sangat spesifik ya, terutama negara kepulauan yang begitu diverse gitu ya, di setiap tempat sumber daya alamnya berbeda dan kita menjadi penting tuh untuk tidak menyamakan dengan negara-negara terestrial besar yang biodiversitasnya mungkin relatif terbatas gitu ya. Nah, disitulah saya kemudian belakangan menulis banyak tentang buku-buku tentang kaitannya tentang pangan, biodiversitas dan juga dengan iklim gitu ya. Yang terakhir sebenarnya di background saya ya itu buku tentang sukun sebenarnya. Mungkin banyak orang mungkin menganggap aneh ya apa sih hubungannya dengan sukun dengan ya. Tadi dengan biodiversitas, dengan
3: buah
6: iklim,
3: sukun apa ya?
6: Dengan Mas budaya Ayu. Gitu. Ya,
3: ini buah buku. Sukun ya.
6: Ya, bukunya tentang sukun ya, tentang apa tuh nih? Bukunya tentang buah leluhur ya. Saya menyebutnya sukun itu sebagai buah leluhur yang kenapa? Karena memang ini tanaman endemik dari Indonesia, bahkan domestifikasi awalnya dari keluweh ya, yang dulu berbiji lalu kemudian jadi sukun itu juga di Indonesia. Dan yang menarik adalah ini tanaman yang juga sangat resilient ya sebenarnya kalau kita bicara pemanasan global ya, dibandingkan misalnya tanaman biji-bijian, sukun jauh lebih tahan. Kenapa? Karena memang dia cukup baik beradaptasi di lahan-lahan yang sangat kering, di pinggir pantai, di pulau-pulau kecil gitu ya, bahkan dan secara tradisional menjadi bagian penting budaya masyarakat kita kepulauan gitu ya. Selain sukun juga sebelumnya saya menulis tentang sagu gitu, dan hampir sama dengan sagu sebenarnya ceritanya, bahwa sagu ini tanaman endemik di Indonesia yang pernah menjadi bagian penting dari budaya konsumsi masyarakat kita ya, terutama mungkin sekarang masih terlihat jejaknya di Indonesia Timur ya, di Papua, di Maluku, di Sulawesi, bahkan di kampung halamannya Bu Amanda itu kultur sagunya masih sangat kuat gitu. Dan sekali lagi, sagu ini juga memiliki daya tahan yang sangat baik terhadap iklim gitu. Kalau kita bicara sekarang dengan El Nino misalnya, produktivitas padi itu pasti akan menurun signifikan karena terjadi kekeringan dan seterusnya. Tapi bisa dibilang sagu hampir tidak terpengaruh gitu ya dengan dampak El Nino gitu ya, dan sebaliknya ketika La Nina dan seterusnya gitu. Sebelumnya saya juga menulis buku tentang sorghum gitu, dan sorghum juga memiliki daya tahan yang cekaman terhadap kekeringan yang cukup baik gitu ya, dibandingkan misalnya bahkan padi. Dan terbukti tanaman ini bisa tumbuh dengan sangat baik di iklim yang sangat kering seperti di NTT dan seterusnya. Jadi saya mencoba mengenalkan kembali sebenarnya apa itu sumber pangan yang lokal, dan tadi seperti yang saya bilang, begitu lokal sebenarnya ya memiliki jejak emisi paling kecil gitu ya, lalu kemudian yang kira-kira memiliki resiliensi yang cukup baik terhadap iklim, dan itu ada di sekitar kita, tapi selama ini kita cenderung mengabaikannya, meninggalkannya gitu ya. Dan kalau kita tahu saat ini ya, kalau kita bicara karbohidrat saja, rata-rata kan orang Indonesia ya kalau nggak makan nasi nggak kenyang seolah-olah gitu ya, dan 75% karbohidratnya dari nasi, 25% dari gandum gitu, dan kita tahu gandum impor gitu ya. Nah ini yang spirit yang ingin saya kenalkan dalam buku-buku saya ya, terutama buku-buku terakhir saya tentang kenapa kita perlu nih melihat kembali keragaman sumber pangan kita yang memang sudah terbukti gitu ya, beradaptasi dengan lingkungan kita dan menjadi bagian dari budaya pangan masyarakat kita gitu. Itu menurut saya modal sangat penting untuk menghadapi iklim yang semakin ekstrim ke depannya.
3: Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Mas Haik. Saya beralih ke Mas Oriza ya, anggota RNPB sekaligus panitia online workshop kepedulian di dunia kebencanaan. Nah, ini menarik ya. Saya baru mendengarkan ada workshop kepedulian di dunia kebencanaan. Namun sebelum kita menuju ke inti kegiatan yang digagas oleh teman-teman dari RNPB, kami ingin mengetahui dalam konteks kebencanaan apa yang dimaksud dengan literasi kebencanaan, dan kenapa dari RNPB ini memiliki ide atau gagasan untuk membuat workshop kepenulisan di dunia kebencanaan. Silakan Mas Oriza.

0: mengetahui informasi yang benar, serta mampu mengambil tindakan yang tepat sebelum, saat, bahkan sesudah terjadi bencana. Nah, jadi literasi kebencanaan ini bukan hanya soal mengetahui jenis-jenis bencana, definisi bencana, namun lebih dari itu. Maka masyarakat perlu memahami mengapa bencana itu bisa terjadi, kelompok mana yang paling rentan, dan bagaimana cara mengurangi resikonya. Dan literasi ini menjadi penting karena bagi masyarakat sendiri yang memiliki informasi dan pemahaman yang baik tidak hanya menjadi seorang korban yang pasif, tetapi bisa menjadi lebih dan berupaya menjadi pengurangan risiko bencana itu sendiri. Dalam konteks inilah, menurut kita bahwasanya pengetahuan ini dapat menjadi salah satu bentuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana.
1: Oke, baik. Untuk workshopnya sendiri ini akan dilaksanakan kapan dan nanti materi-materi yang akan diberikan kepada peserta workshop terkait penulisan kebencanaan apa saja?
0: Nah, untuk workshop ini tahap pertama kita sudah melakukannya pada tanggal 16 Agustus kemarin, Kak Deborah, dan kita juga masih terus melanjutkan workshop ini ke jenjang berikutnya, di mana kita juga dalam workshop tersebut menggagas bahwasanya nggak hanya satu kali pertemuan, bahwasanya dalam kurang lebih jangka waktu 3 bulan ini kita bekerja sama dalam mengumpulkan informasi dan juga topik-topik yang akan kita bahas dalam buku yang akan digagas bersama ini.
1: Oh, ada bukunya juga ya, berarti nanti keluarannya ya atau outputnya ya?
0: Iya, outputnya kita memang menginginkan untuk menjadi sebuah buku.
1: Oke, menarik. Nah, kemudian boleh dong diberikan tips gitu kepada pendengar begitu, sebenarnya bagaimana cara menulis tentang bencana tanpa sekedar menampilkan sisi dramatisnya atau membuat masyarakat semakin takut, tapi sebenarnya tujuannya adalah mengedukasi. Ini caranya seperti apa, Mas Oriza?
0: Kalau dari kita sendiri, menurut kita, kita itu harus merubah sudut pandang bahwa bencana itu menarik. Bencana itu tidak tidak eh, bencana itu menarik di waktu ketika ada korban atau kerusakan atau peristiwa yang dramatis. Nah, kita terus merubah sudut pandang tersebut, di mana bencana memang menurut kita memiliki sisi kemanusiaan yang kuat, tetapi dalam tulisan tentang bencana seharusnya tidak berhenti pada momen tragedinya. Jadi kita juga perlu berbicara tentang penyebab, resiko, kesiapsiagaan, dan ketangguhan masyarakat itu sendiri, baik dalam proses pemulihan dan pembelajaran yang bisa diambil. Seperti contohnya, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Amanda dan juga Bapak Arif, dan saya juga baru tahu bahwasanya dari buah sukun saja sudah bisa diambil, dipetik dalam konsep kesiapsiagaan kita dalam menghadapi iklim dan bencana. Nah, dalam menulis kebencanaan tersebut, memang pada dasarnya empati harus menjadi dasar. Namun kita perlu menghormati penyintas dan masyarakat yang terdampak, bukan menjadikan penderitaan mereka sebagai sekedar bahan cerita. Namun menurut kita tulisan yang baik itu seharusnya memberikan pemahaman. Jadi bukan hanya ketakutan kepada si pembaca, dan juga masyarakat perlu mengetahui bahwasanya resiko memang ada, tetapi resiko juga bisa dikurangi melalui pengetahuan, kesiapsiagaan, dan tindakan bersama.
1: Oke, menarik ya. Jadi memang tujuan dari workshop ini nanti akan ada output berupa buku dan tentunya di dalamnya ada banyak hal yang sudah dipersiapkan untuk bisa ditulis tanpa menitikberatkan pada korban, tapi bagaimana untuk survive dan juga bagaimana untuk memahami makna kebencanaan untuk dijadikan hal yang membangkitkan para penyintas ke depannya dan juga upaya mitigasi dan juga menjaga diri masing-masing serta masyarakat ya untuk bencana yang mungkin kita tidak tahu kapan datangnya, tapi kita sudah siap siaga untuk itu. Baik, untuk 3 narasumber kami malam hari ini, Bu Amanda, Mas Hai dan juga Mas Oriza, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Dan untuk Anda pendengar Pro 3, jangan beranjak kemana-mana, kami masih menemani Anda untuk program EWS. Kami akan kembali lagi di ruang dengar Anda setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.
2: Kita perlu tahu
3: seberapa berbahayakah tornado itu?
2: Tornado adalah angin tercepat yang bisa bertiup di muka bumi. Tornado paling cepat mampu berputar lebih dari 402 km per jamnya. Angin, hujan deras, hujan es, dan benda-benda yang diterbangkan tornado sangat berbahaya. Badai yang menciptakan tornado dapat menghasilkan hujan es yang dahsyat dengan bobot hampir 1 kg. Tornado dapat berlangsung dari beberapa detik saja hingga lebih dari 1 jam. Dan pada tahun 1915, 5 ekor kuda pernah terbawa sejauh 0,4 km oleh tornado yang terjadi di Kansas, Amerika Serikat. Untungnya, kuda-kuda tersebut ditemukan tanpa luka-luka.
3: Musim kering bukan undangan untuk membakar lahan. Sekali api menyala, sulit dikendalikan. Api kecil bisa jadi malapetaka. Laporkan jika melihat titik api. Bersama, kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Peduli lingkungan, cegah kebakaran hutan dan lahan dari sekarang.

0: melalui buku dan tulisan, bukan hanya melalui data dan informasi ilmiah saja, Ibu.
1: Memang tadinya beberapa puluh tahun lalu itu kan informasi-informasi tentang perubahan iklim umumnya oleh para ilmuwan. Jadi ditulis dalam scientific paper atau jurnal ilmiah, kemudian ada grafik-grafik. Tapi kemudian makin ke sini, kira-kira mulai tahun 2015-an itu disadari oleh para pengambil keputusan di tingkat dunia bahwa perubahan iklim itu bukan hanya urusan pemerintah atau bukan hanya urusan para ilmuwan, tetapi juga dengan adanya partisipasi masyarakat untuk berusaha menyikapinya, maka tentu hasilnya akan lebih baik. Nah, untuk itu data-data saja tidak cukup dan tidak akan bisa dipahami. Saya saja yang lumayan ada informasi ilmiah juga kalau lihat grafik-grafik pusing juga ya. Sehingga kemudian cerita tadi ya, seperti kata Mas Orisa tadi, bukan hanya ceritanya ya. Ceritanya itu memang penting, tetapi ada apa di balik cerita itu? Ilmunya, bagaimana menyikapinya, dan yang paling penting itu actionnya. Nah, itu semua bisa dijalin melalui cerita dan juga dengan visual. Karena pembaca atau mereka yang berusaha memahami, kalau hanya data ilmiah pasti cepat lupa. Tapi kemudian kalau ada ceritanya dan apalagi kalau dilengkapi dengan gambarnya, maka akan lebih mudah dipahami. Misalnya, akhir-akhir ini kan kita sering baca sudah naik 1,5 derajat Celcius suhu kita sekarang dibanding dengan sebelum revolusi industri. Itu berarti apa? Itu berarti akan makin banyak bencana, makin banyak kekeringan, gagal panen, dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya angka 1,5, kurang masuk gitu ya ke hati, tapi kalau kita lihat bagaimana masyarakat sangat terpengaruh, meskipun tentu kita tidak mengangkat kesedihan dan lain sebagainya itu, akan lebih mudah dipahami. Maka visual itu sangat penting, data saja tidak cukup, tetapi yang penting juga adalah actionnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Karena biasanya kalau artikel-artikel ilmiah itu tidak ada actionnya. Kalau dia diterjemahkan ke yang bisa dipahami oleh masyarakat yang lebih luas dari segala lapisan masyarakat, ada action yang bisa kita ceritakan dan itu bisa dilakukan semampu siapapun yang ingin berbuat.
0: Oke. Nah, begini Bu, kalau misalkan untuk menerjemahkan isu perubahan iklim yang kompleks ya, dari bahasa-bahasa ilmiah dan segala macamnya, nah Ibu Amanda sendiri mentransformasikannya seperti apa, Ibu? Informasi yang mungkin dari jurnal, artikel ilmiah, kemudian menjadi buku yang sangat mudah dipahami begitu bahasanya, itu triknya bagaimana, Ibu?
1: Tadi saya sempat angkat masalah, bukan masalah ya, isu kuliner. Mas Aik juga kan cerita sagu, cerita sukun, semua pasti tertarik ya dengar ceritanya. Jadi dari situ mencoba melihatnya dari sisi apa yang akan paling menarik. Nah, dari sisi kuliner sendiri contohnya, ada para chef di seluruh dunia ini bergabung, mereka bergabung dalam yang namanya Chef's Manifesto. Jadi juru masak atau chef itu bagaimana mereka bisa membantu menyikapi perubahan iklim? Mereka menggunakan bahan lokal, tadi Mas Aik sudah cerita kalau dari jarak yang lebih dekat emisinya tentunya lebih sedikit. Kemudian mereka menghargai siapa yang menghasilkan makanan itu, tahu dari mana makanannya, diperoleh dari mana, bukan diperoleh dari pasar saja ya, tetapi dari landscape atau lahan yang mana. Nah, itu akan lebih mudah diterjemahkannya. Dan juga ada misalnya dari sisi seni membuat apa nih namanya naskah sandiwara yang dikaitkan dengan perubahan iklim. Saya pernah tahu sutradara Gari Nugroho juga mencoba menerjemahkannya. Jadi memang kita tidak bisa berbicara semua isu perubahan iklim, tetapi melihat topik-topik yang menarik. Nah, di buku yang saya edit yang tadi judulnya 200 Suara Untuk Bumi itu, anak-anak umur 6 tahun, umur 10 tahun, mereka menggambar loh, Mother Earth, Ibu Bumi. Saya sampai terkagum-kagum melihatnya. Dan memang kita berikan gitu ya kesempatan untuk mereka berekspresi. Bahkan saya sekarang sedang berbincang dengan anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka juga ingin berbuat, ingin mencoba mengekspresikan apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, itu semuanya harus di

0: kampung. Jadi banyak cara-cara yang bisa kita lakukan.
1: Oke, satu pertanyaan lagi, Bu, sebelum saya ke Mas Aik. Nah, untuk saat ini, kalau Ibu lihat begitu, Ibu, apakah literasi perubahan iklim di Indonesia ini sudah cukup kuat, Ibu? Misalkan dari sisi kepenulisan, cerita-cerita ringan, dan yang lain-lain. Kalau jurnal, hasil penelitian, peneliti kan sudah banyak bisa kita akses. Namun itu saya yakin untuk kalangan tertentu saja. Tapi kalau secara luas, Ibu, apakah Ibu rasa sudah banyak atau berkembang di Indonesia?
0: Dibanding dengan 10 tahun lalu, sekarang pasti sudah makin banyak. Tetapi literasi produk, buku, cerita, dan lain sebagainya kan tidak semuanya mendapat kesempatan diangkat. Seperti kalau Mas Ai kan enak ya terkait dengan Gramedia diterbitkan oleh Kompas, KPG, dan lain sebagainya. Tetapi banyak cerita-cerita yang menarik itu tidak terangkat secara luas dan tidak terangkat secara nasional. Untungnya sekarang kan ada sosial media, ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kalau kita cari di Instagram dan lain sebagainya, itu banyak sekali yang bisa bisa kita lihat, dan yang menghasilkan itu kadang-kadang juga banyak NGO ya atau LSM, tapi banyak juga tokoh-tokoh ataupun ASN mungkin ya, mereka ingin mengekspresikan lebih banyak, mereka juga membuat buku-buku. Dan sekarang kan sudah banyak kesempatan untuk print on demand, tidak harus 1.000 gitu ya buku, bisa secukupnya kita print tergantung anggaran. Dan saya dalam menerbitkan buku-buku ini selalu ditertawakan oleh teman-teman saya, Ibu Amanda itu swakarya, swadana, swadaya, swakelola gitu ya. Jadi tidak terikat dengan penerbit yang besar karena tidak mampu, itu kan kurasinya luar biasa. Nanti mungkin Mas Aik bisa kasih tips ya gimana supaya karya-karya itu bisa terangkat secara nasional.
1: Oke, baik, langsung saja Mas Aik, boleh dong diberi tipsnya bagaimana sih sebenarnya untuk bisa mencari inspirasi yang sederhana di sekitar kita, kemudian juga dilirik oleh penerbit besar itu tips dan triknya seperti apa Mas Aik?
2: Ya, tapi sebelumnya sebenarnya memang tantangan untuk menulis di Indonesia itu tidak mudah ya. Tadi mendengar cerita Bu Amanda untuk memproduksi buku itu kadang-kadang kita harus tombok gitu ya. Apalagi kalau buku-buku yang sifatnya non-fiksi ya. Yang ya, kenapa? Karena memang harus diakui tingkat literasi ya dan membaca masyarakat kita juga relatif masih kurang ya. Beberapa waktu yang lalu misalnya UNESCO sempat bilang bahwa kita ini dari 1.000 orang satu hanya satu yang membaca buku gitu ya, dan apalagi menyelesaikannya dan seterusnya. Nah, ini memang menjadi tantangan nih ketika menulis buku gitu ya, apalagi kemudian diterbitkan ke penerbit gitu. Itu penerbit kan pasti mikirnya dia akan balik modal nggak tuh kalau kalau kita bicara buku yang komersial ya, artinya buku kita diterbitkan oleh penerbit dan kemudian dilepas ke pasar, kecuali buku yang memang tadi self publishing dari kita sendiri yang atau ada support dari lembaga untuk mempublikasikannya tanpa berpikir bahwa ini akan menguntungkan atau tidak. Nah, tantangan yang tadi buku kita harus bisa menguntungkan artinya harus bisa harus terbaca gitu ya, harus apa tuh, harus terjual lah dalam bahasa bahasa sederhananya ya, artinya dan biasanya kalau untuk beberapa penerbit besar yang saya tahu itu dia mensyaratkan minimal laku 1.000 deh gitu ya. Nah, kalau nggak laku kurang dari 1.000 misalnya, biaya cetak sama biaya produksi itu bisa jadi lebih besar daripada apa tuh margin yang mereka dapatkan. Nah, ini tantangannya tuh, bagaimana nih caranya bagi penulis, kalau saya ya sebagai penulis tantangannya adalah kita harus bisa membuat buku yang walaupun misalnya temanya seserius perubahan iklim misalnya atau lingkungan, kita bisa harus bisa menulis misalnya secara naratif, secara temanya juga kira-kira menarik, apa tuh bahasanya juga enak gitu ya difahami sehingga orang yang membaca audiennya lebih luas gitu ya. Nah, itu syarat syarat untuk penulisnya. Itu pun mungkin belum cukup tuh karena tadi itu perlu juga nih visual yang bagus gitu ya untuk mensupport bukunya sehingga ketika di display juga akan menarik gitu ya, data yang mudah dipahami publik dan seterusnya gitu ya. Karena tadi sekali lagi bahwa tantangan kita adalah ya buku bukan hanya memproduksi buku tapi bagaimana buku kita ini laku dan terbaca gitu ya. Dan ini juga tantangan besar ya, karena di Indonesia mungkin juga karena rendahnya tingkat literasi tadi, ini juga yang mempengaruhi misalnya kalau kita kaitkan dengan iklim gitu kan, masih rendah sekali gitu ya. Beberapa waktu lalu, mungkin Bu Amanda nanti bisa mempertajamnya ya, survei dari YouGov itu menyebutkan Indonesia ini negara yang masyarakatnya nomor satu yang tidak percaya perubahan iklim karena ulah manusia gitu ya. Jadi itu salah satu indikator bahwa memang masyarakat kita nih masih jauh nih pemahaman yang memadai tentang iklim, walaupun tadi mungkin sudah ada peningkatan gitu. Dan sekali lagi itu salah satunya karena absennya literasi terkait iklim, termasuk buku-buku terkait iklim, terkait lingkungan di masyarakat gitu. Tetapi absennya itu juga dipengaruhi oleh daya daya beli dan daya mau masyarakat untuk membeli buku juga terbatas juga gitu, apalagi membacanya gitu. Jadi ini kayak lingkaran setan yang menjadi menjadi tantangan kita bersama ya, bagi penulis ya tadi, bagaimana memproduksi buku yang apa tuh, yang menarik tetapi juga mudah dibaca, datanya benar gitu ya. Bagi penerbit ya tadi tuh, tantangannya bagaimana nih agar bukunya bisa terjual gitu ya, kepada publik gitu ya. Nah, kalau bagi masyarakat ya ya tolonglah baca buku. itu PR-nya.
1: Iya, ya, oke. Baik, Mas Ai, kita lanjutkan lagi. Nanti saya ke Mas Oriza sendiri. Nah, Mas Oriza, kalau saat ini kan anak-anak muda ini sangat bervariasi ya untuk bisa melihat informasi. Contoh nih di Instagram sekarang sudah ada karusel dan yang lain-lain. Ngemasnya macam-macam lah ya untuk bisa melek atau mau membaca informasi. Nah, kalau dari Mas Oriza dan juga teman-teman di RNPB sendiri, seperti apa sih sebenarnya peran anak-anak muda dalam menghasilkan karya-karya yang dapat meningkatkan literasi kebencanaan, termasuk hebat karena Mas Oriza dan kawan-kawan masih sangat muda sekali tapi punya gagasan dan ide untuk menulis sebuah buku dari workshop dan itu terkait kebencanaan. Agak susah. Ini kenapa kok nekat nih? Ya, masih di mute kayaknya nih, Mas. Oke,
3: Halo.
1: Bisa di boleh langsung dijawab.
3: Kalau dari kami sendiri, Kak, sebenarnya kami kan masih sangat awam, kami masih sangat baru dalam menjejaki dunia kepenulisan kali ini. Nah, dari kami sendiri ini memiliki beberapa faktor yang membuat kita, ayo kita coba untuk menulis. Nah, dari kami sendiri memang faktor yang paling dipicu adalah seperti kata Pak Aik tadi, bahwasanya di Indonesia sendiri tingkat literasinya masih rendah. Nah, oleh karena itu kami sepakat bahwasanya berpikir, ayo deh kita coba buat satu buku di mana buku tersebut itu nggak berupa buku-buku yang rumit seperti karya ilmiah dan sebagainya, seperti skripsi. Nah, kita berpikiran bahwasanya, ayo deh kita coba buku yang bisa dipahami oleh masyarakat ini dengan mudah, baik dari kita sendiri, baik dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dimana menurut saya, anak muda ini memiliki peran yang sangat besar, karena mereka menjadi hidup di era komunikasi, seperti kata Kak Deborah tadi, bahwasanya di era komunikasi ini yang sangat terbuka, mereka tidak hanya menjadi konsumen, namun juga menjadi produsen dari pengetahuan itu sendiri. Nah, dari anak muda tersebut jika bisa menyampaikan isu kebencanaan melalui berbagai media, baik dari artikel, cerpen, puisi, komik, film pendek, bahkan dari konten-konten digital yang ada, yang menarik, generasi muda juga bisa memiliki cara komunikasi yang dekat dengan generasinya sendiri. Nah, oleh karena itu, isu kebencanaan yang terkadang dianggap berat dan teknis dapat dikemas dengan cara yang lebih kreatif tanpa menghilangkan substansinya, di mana kreativitas itu harus tetap disertai tanggung jawab ya. Karena anak muda sendiri perlu membangun kebiasaan mencari sumber yang kredibel, melakukan sebuah riset, dan juga tidak mudah menyebarkan informasi sebelum terverifikasi.
1: Iya, ini saya tertarik dengan statement dari Mas Oriza. Setiap generasi itu punya bahasa tersendiri atau pendekatan kebahasaan, simbol-simbol atau yang lain-lain yang bisa sangat dekat untuk bisa mereka serap informasinya. Pertanyaannya adalah, untuk workshopnya ini pesertanya anak usia rentang berapa sampai berapa, Mas Oriza?
3: Nah, untuk workshop sendiri, kita kemarin sepakat bahwasanya untuk anak usia anak-anak itu usia 7 tahun hingga dewasa, di mana kita memfokuskan itu buat seluruh kalangan. Jadi kita di sini memfasilitasi semua orang bahwasanya menulis itu

0: jika kamu memang memiliki ketertarikan dalam dunia kepenulisan, ayo kita bantu begitu, Kak.
1: Wah, menarik. Berarti dari anak-anak usia 7 tahun hingga dewasa ikut kegiatan workshop penulisan kebencanaan yang digagas oleh RNPB ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke, luar biasa. Ini pelatihan pertama atau mungkin ke depan akan ada lagi?
0: Iya, ke depan masih ada lagi, di mana kemarin kita sudah melakukan pelatihan pertama pada tanggal 16 Agustus, dan kita juga sedang merancang untuk pelatihan kedua dan juga menyasar langsung sekolah-sekolah di lingkungan terdekat kami, khususnya di Kabupaten Jember, di mana kita sedang berbirokrasi untuk mendekat ke sekolah-sekolah baik SD, SMP maupun SMA bagi yang mungkin siswanya memiliki minat bakat tentang terkait kepenulisan. Ayo kita bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan ini.
1: Oke, menarik ya. Ini bisa juga dijadikan inspirasi oleh pendengar Pro 3 di seluruh Indonesia. Barangkali ada yang berminat juga untuk melakukan kegiatan serupa. Ini bisa dicontoh untuk workshop penulisan kebencanaan dengan anak-anak usia 7 tahun sampai dewasa. Dan itu tadi bentuk apa ya, karyanya bisa ada yang membuat puisi, kemudian juga ada yang mungkin meluaskan cerita dan yang lain sebagainya. Oke, menarik sekali. Baik, Ibu Amanda, kemudian juga Mas Haik dan juga Mas Oriza, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Namun sebelum kita akhiri untuk program EWS pada malam hari ini, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Untuk yang pertama, saya persilahkan Ibu Amanda Katilinio, DPhD, selaku penulis buku dan editor Pegiat Harmoni Bumi. Closing statement, Ibu.
2: Baik, jadi memang sebaiknya yang berminat dalam meningkatkan literasi tergabung dalam organisasi atau ikut gitu ya, mengikuti perkembangan-perkembangan melalui sebuah organisasi, karena kita tidak bisa sendiri berbuat. Kalau ada yang mendukung mungkin lebih baik. Dan selanjutnya yang penting, tidak selalu harus buku cetak ya, mungkin bisa e-book, jadi biayanya bisa lebih rendah, electronic book. Tapi meskipun sayangnya banyak orang lebih suka membaca buku ya, tapi e-book itu juga adalah salah satu opsi untuk menekan biaya.
1: Oke, terima kasih Ibu Amanda. Berikutnya Mas Ahmad Arif, selaku penulis buku, co-founder Nusantara Food Biodiversity. Silakan untuk closing statement.
3: Ya, kalau dari saya, bacalah gitu ya. Jadi saya sebagai penulis ya, juga menyarankan harus membaca sebanyak-banyaknya, karena bagi saya, menurut saya ya, membaca itu adalah ya pintu awal bagi seorang penulis. Tidak akan ada seorang penulis kalau dia tidak membaca. Walaupun misalnya kalau untuk menjadi penulis, belum tentu apa tuh dia bisa menulis hanya dengan membaca gitu ya. Tapi itu pertama adalah memang harus membaca sebanyak-banyaknya, dan itu menjadi gerbang bagi kepenulisan maupun pengetahuan itu sendiri.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Berikutnya saya persilakan untuk Mas Oriza Afi Febriawan, anggota RNPB sekaligus menjadi panitia online workshop kepenulisan di dunia kebencanaan. Silakan, Mas Oriza.
0: Closing statement saya kurang lebih terima kasih atas insight yang sudah diberikan dan kesempatan yang sudah diberikan. Dan sebenarnya harapannya saya masih ingin bertanya-tanya kepada dua tokoh hebat ini, Ibu Amanda dan juga Bapak Aik, terkait buku-buku yang akan digarap oleh teman-teman. Dan harapannya mungkin dari saya adalah semakin banyak generasi muda yang tidak hanya menjadi pembaca, tetapi juga menjadi penulis dan pencerita terkait tentang lingkungan, perubahan iklim, dan juga kebencanaan. Karena masih masa depan yang tangguh tidak hanya dibangun dengan infrastruktur, tetapi juga dengan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kesadaran, dan juga kemampuan untuk saling berbagi. Jadi mulailah untuk menulis, untuk berbagi sekecil mungkin.
1: Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan untuk ketiga narasumber kami. Ada Ibu Amanda Katilinio, DPhD, penulis buku dan editor Pegiat Harmoni Bumi. Kemudian Bapak Ahmad Arif, penulis buku dan juga co-founder Nusantara Food Biodiversity. Serta Mas Oriza Afi Febriawan, anggota RNPB sekaligus panitia online workshop kepenulisan dunia kebencanaan. Atas waktunya sudah diluangkan bersama Pro 3 RRI di program Early Warning System. Semoga informasi sisi ilmu yang tadi sudah dibagikan ini bisa menjadi wawasan tambahan untuk kita bersama, terutama para pegiat literasi, anak-anak muda, atau siapapun yang mendengarkan siaran ini, untuk bisa memberikan suara dan semangatnya melalui tulisan atau hal yang lain yang tentunya berguna untuk Nusa Bangsa dan Indonesia. Dan sekaligus kami mengucapkan selamat memperingati Hari Aksara Internasional, dan perbincangan tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk perhatian Anda, pendengar Pro 3, jangan beranjak mana-mana. Saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Gia Rebora pamit, sampai jumpa.
4: Anda baru saja mendengar.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar SIGMET-nya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
5: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
6: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
6: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
5: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
6: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
8: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
7: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh Konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
8: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
9: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
8: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
10: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
10: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
11: Sementara itu, Jaid Musafi, selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi, mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya, perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
12: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar sama persis seperti ini mengenai sengketa bea ya biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu karena apa ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi spesifikasi apakah ini masuk POMI atau bukan, ya kan?
11: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POMI atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
14: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
13: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
15: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
13: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
16: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
17: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
18: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau ya, itu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan. kesehatan menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
17: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
19: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
17: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
20: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
15: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
20: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
17: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
21: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
22: Pagi belum sepenuhnya.
21: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
23: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
21: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Punta.
24: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
21: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
25: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
21: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
26: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
21: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
27: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
28: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit,
21: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
29: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
30: antrean panjang kendaraan di
21: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
31: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
21: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis yakni Ali Syahrur dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobab Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawode Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Baobab. Sebelum Porprov, kan 11.
29: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobab Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobab selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobab Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobab Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang ketiga, ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda Indonesia mencintai timpong.
29: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobab, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobab sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seperti Baobab sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah.
3: Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
29: Penyelenggaraan PNM Baobab Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobab. Dari Kota Baobab, Wawode Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Ini baru enak.
3: Mulia yang semalam ini ada di
4: luar biasa.
5: Tapi aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Jika ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026. Dilanjutkan seleksi administrasi tanggal 9 hingga 10 September dan tahap wawancara pada 11 hingga 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi di situs maganghub.kemnaker.go.id. maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.
1: Indonesia Menyapa Malam.
0: Indonesia Menyapa Malam kembali hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini, tanggal 7 September 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengarah acara dan juga tim redaksi. Tim kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba untuk menghadirkan dialog-dialog. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, atau di 021-386-6712, atau WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memilih untuk mengganti peta dunia tradisional dengan peta yang lebih akurat. Peta baru ini dipilih dengan ukuran benua Afrika yang asli. Benua Afrika kini mempunyai ukuran lebih besar. Di sisi lain, ukuran Amerika Utara dan Eropa tampak lebih kecil. Resolusi koreksi peta ini didukung oleh negara-negara anggota Uni Eropa dan disetujui oleh 164 negara, Prancis dan Inggris termasuk pihak yang setuju atas perubahan peta yang disuarakan oleh Togo ini. Pemungutan suara PBB ini tidak mengikat secara hukum, namun akan mengubah peta yang digunakan oleh berbagai institusi di seluruh dunia. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut, kami akan berbincang bersama pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Heru Susetyo Nuswanto.

Baik, kami coba untuk menghubungi kembali narasumber kita pada malam hari ini, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Heru Susetyo Nuswanto, untuk memperbincangkan tentang peta baru dari hasil resolusi negara-negara yang tergabung di PBB. Jadi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, baru saja memutuskan untuk mengubah proyeksi peta dunia yang digunakan secara internasional. Sebanyak 164 negara mendukung hal tersebut, tetapi satu negara menolak. Perubahan ini dilakukan karena peta dunia standar yang digunakan selama kurang lebih 450 tahun ternyata menggambarkan ukuran benua dan negara yang tidak sesuai dengan kenyataannya, terutama benua Afrika yang terlihat jauh lebih kecil daripada aslinya. Peta dunia selama ini digunakan dikenal sebagai proyeksi Mercator. Peta ini dibuat oleh Gerardus Mercator pada tahun 1569, dirancang agar pelaut dapat menentukan arah dengan tepat saat berlayar di samudra. Kelebihannya dalam menunjuk arah ternyata mengorbankan realitas ukuran wilayah sebenarnya. Makin dekat ke kutub, tampilan suatu wilayah menjadi semakin besar, dan sebaliknya, negara-negara yang berada di sekitar garis khatulistiwa tampak jauh lebih kecil daripada ukuran sebenarnya. Nah, kita akan berbincang mengenai hal tersebut. Kami telah terhubung dengan pakar hukum internasional Universitas Indonesia, Profesor Heru Susetyo.

0: Nuswanto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Heru, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 hari, Pak Prof. Kabar ya, baik Pak ya, Prof ya.
2: Ya, siap.
0: Ya, kita bicara tentang peta baru nih dari resolusi PBB yang baru. 164 negara setuju, 1 negara menolak, ya. Amerika Serikat ya.
2: Ya.
0: Tapi ya, saya ingin tahu bagaimana implikasinya dengan penerapan peta baru ini. Ada nggak nih kepada negara-negara di dunia ini, Prof?
2: Ya, sebenarnya hanya memberikan rasa keadilan aja sih. Tapi tidak merubah status apapun ya. Artinya secara hukum, secara kewenangan, secara yurisdiksi, secara apa, karena kan yang lama kan versi Mercator ya. Mercator itu kan ya memang cenderung lebih kecil. Cuma sebenarnya tidak, kalau pakai metode equal earth lebih besar.
0: Yeah.
2: Cuma sebenarnya kecil besar secara hukum luasnya tetap sama ya. Hanya ketika kemudian divisualisasikan soal lebih kecil. Memang yang baru ini lebih adil saja.
0: Oke.
2: Okay. Karena kalau pakai perkiraan Mercator seolah-olah Afrika itu sama luasnya dengan Greenland ataupun tanah hijau. Padahal sebenarnya 14 kali lebih besar daripada Greenland. Jadi sebenarnya memberikan keadilan lebih banyak aja.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan tidak ada implikasinya apapun, hanya sekedar untuk visual, lalu kenapa ada satu negara yang menolak, Amerika Serikat ini, Prof? Kalau dari analisisnya, Profesor?
2: Amerika kan memang tidak pernah ingin selalu tampil berbeda ya. Dan Amerika juga banyak warga negaranya yang dulunya memang berasal dari Afrika.
0: Ah.
2: Maka ada istilah African American, Afro-American ya.
0: Mm-mm.
2: Jadi dia dulu banyak yang dikirim sebagai kelas pekerja, kelas budak gitu ya. Sejak abad 17-18 atau di perkebunan-perkebunan tembakau di Virginia atau di selatan di apa namanya di Amerika bagian selatan,
0: yeah,
2: yang belum memicu ada perang budak dan sebagainya, itu sebagian besar dari Afrika.
0: Oke.
2: Okay. Jadi memang dia tetap ingin ya mengecilkan arti Afrika ya, artinya walaupun sebenarnya secara hukum tidak terlalu banyak pengaruh, ini memberikan keadilan lebih luas lah, bahwasanya Afrika punya hak untuk mendapatkan pengakuan sebagai benua yang besar ya, benua yang besar.
0: Okay.
2: Amerika kan juga tidak lebih besar di Afrika kalau di apa namanya dikalkulasi tidak lebih besar di Afrika. Nah, Afrika itu negaranya banyak. Amerika hanya Amerika Utara cuma dua ya, Kanada dengan Amerika Serikat saja.
0: Oke.
2: Okay. Amerika Tengah banyak. Jadi lebih ke arah keadilan saja.
0: Oke. Okay. Apakah hanya Afrika yang tidak sesuai dengan realitanya atau justru negara-negara di garis khatulistiwa juga tampak kecil dari peta yang lama itu, termasuk kalau begitu Indonesia ya, begitu Prof?
2: Bisa jadi, bisa jadi karena ini kan era Mercator ini kan peta yang dibuat berapa abad yang lalu ya, sekarang dunia sudah semakin berbeda, dan karena peta itu kan kalau dibuat secara globe gitu ya, secara bulat dengan dibuat secara mendatar beda ya.
0: Iya.
2: Jadi ini memang perlu ilmu geografi tersendiri ya. Tapi sebenarnya luasannya sama sih, cara memvisualisasikan berbeda. Di atas nama keadilan memang sepatutnya peta yang barulah yang diakomodasi karena mereka equal earth. Ada jaminan keadilan lebih besar begitu.
0: Oke. Okay. Ini diinisiasi usulan dari Menteri Luar Negeri Togo. Salah satu negara di Afrika, tapi apakah kita juga perlu mengusulkan begitu dari negara-negara yang berada di ekuator di garis khatulistiwa ini untuk bisa menyesuaikan? Jadi sama-sama harusnya sih barengan gitu, biar nggak ngajuin lagi voting lagi gitu, Prof.
2: Ya, saya kira cukup sekali ya, karena ini kan dia sudah mewakili negara Afrika ya, dan harusnya sih diakomodasi oleh PBB ya, karena ini bagian dari hak asasi negara-negara Afrika yang diwakili negara Togo, saya kira harus diakomodasi oleh PBB begitu.
0: Indonesia perlu nggak mengusulkan, mengajukan?
2: Saya kira Indonesia cukup mendukung saja ya, karena buat Indonesia juga tidak ada kerugiannya juga gitu ya. Ya, kita kan juga negara yang memang dulunya juga bagian dari negara yang dijajah oleh kolonial dari Eropa. Kita mengalami bagaimana masa-masa didiskriminasikan, direndahkan, dikecualikan dan sebagainya. Jadi kita untuk mendukung negara-negara yang sama-sama. Ya, kita kan juga kita mendukung negara-negara Asia Afrika sejak tahun 55, ada Bandung Conference tahun 55 di Bandung. Kita karena mungkin istilah Global South ya. Kita bersama dengan negara-negara yang mungkin merasa dikecualikan atau didiskriminasikan, jadi jajahan atau kolonial, karena Eropa kan dan Amerika sangat atraktif ya, sangat tertarik dan juga melakukan banyak penjajahan ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya sekarang mungkin enggak, mereka kan mungkin negara-negara yang negara-negara yang melindungi HAM itu jangan dulu bahkan negara-negara penjajah ya.
0: Oke. Okay.
2: Afrika rata-rata dijajah oleh kekuatan Eropa, sementara Indonesia dan juga di Indochina dan Malaysia dan sebagainya.
0: Oke, okay, jadi sebenarnya tidak hanya benua Afrika saja yang berubah, tapi keseluruhan ini termasuk Indonesia, Prof. Kalau begitu.
2: Ya, Indonesia masih belum dipermasalahkan ya. Indonesia belum permasalahkan, karena Indonesia belum melihat ada celah-celah kerugiannya. Indonesia belum melihat ada, dan saya kira karena makanya mungkin barangkali yang jadi perdebatan selama ini luas Indonesia itu hanya luas pulau saja atau luas dengan laut juga. Kalau dihitung dengan laut kita jauh lebih besar dari yang disebut orang-orang itu ya. Tapi kalau hanya pulau saja memang kita lebih kecil. Jadi juga dulu mungkin ada perjuangan untuk memperjuangkan Indonesia sebagai negara kepulauan ya, seperti archipelago ya, dengan UNCLOS ya, perjuangan oleh Deklarasi Juanda itu sudah berhasil ya. Jadi akhirnya kita sudah mendapatkan benefit dari situ, dan dari segi luas wilayah pun kita sebenarnya tidak terlalu dirugikan juga, yang sekarang sudah cukup akomodatif ya.
0: Oh oke. Okay. Iya. Tapi tentu saja tidak hanya membuat lebih nampak lebih besar saja, tapi apakah memang perlu ada keilmuan khusus ya, seperti wilayah kedaulatan di pantai ya, ZEE atau apapun itu begitu, Prof. Prof. Heru.
2: Ya, itu sudah. Akhirnya selama ini sudah kita sudah melakukan dan sudah juga memperjuangkannya, dan hanya selama ini kan suka melanggarkan Amerika Serikat. Amerika merasa suka melakukan ya terbosan melanggarkan kekuatan angkatan udaranya melewati wilayah Indonesia sampai negara wilayah sekarang ada ALKI ya, alur laut kepulauan Indonesia, dan dia masuk menyelonong tanpa izin karena berpikir itu laut bebas, padahal itu laut dalam, laut teritorial. Ya, sebenarnya yang biang kerok Amerika Serikat sih. Yang biang keroknya, dan selama ini cari provokasi segala macam. Saya kira yang bolak-balik ke selat Malaka untuk menyerbu Irak, Iran dan sebagainya. Dan Armada ke-7 dan sebagainya. Saya kira kita support negara-negara yang dulu bagian dari Global South, negara Asia Afrika. Dan kalau Amerika tidak setuju itu urusan dia lah, tapi jangan sampai mengganggu hak asasi, kebebasan, kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan di Afrika begitu.
0: Iya. Dan timingnya sekarang setelah peta lama berusia kurang lebih 450 tahun, gimana pandangannya, Profesor?
2: Memang sudah saatnya diganti ya, karena itu udah zaman dulu kan memang sudah out of date, sudah kadaluarsa. Jadi kita udah amat sangat wajar 4 abad kemudian ada pembaharuan atas nama keadilan, atas nama hak asasi manusia, dan juga supaya bangsa-bangsa di Afrika pun tidak direndahkan ya, seolah-olah dia tidak lebih besar daripada Greenland, daripada Kanada. Ini kan sebenarnya menyesatkan. Afrika besar sekali. Memang faktanya kemudian banyak kemiskinan, negara berkembang, banyak kemudian menjadi budak di Amerika ataupun kemudian dijajah oleh negara Eropa. Saya kira itu hal yang lain, cuma untuk memberikan satu keadilan ya. Maka di istilah equal earth, bumi yang lebih equal, lebih adil. Saya kira itu harus dukung itu peta tersebut.
0: Iya, dan ini justru malah mempermudah navigasi untuk laut juga ya, kalau gitu, Profesor. Karena secara real betul, sama gitu besarannya.
2: Iya, betul. Navigasi itu kalau navigasi mungkin masih kalau laut biasanya menggunakan peta lama ya, peta Mercator.
0: Oh gitu.
2: Cuma ya itu biarin lah, karena mungkin buat mereka lebih mudah, karena lebih memahaminya mudah. Lebih mudah kalau menggunakan Mercator, karena dari segi kompas bumi segala macam ya. Cuma ya masih, tapi secara aktual di peta yang sekarang lebih lebih equal lah. Cuma kadang-kadang untuk beda penggunaan kan, beda penggunaan ya beda beda peta silakan. Cuma jangan sampai merendahkan negara-negara tersebut. Karena sebenarnya peta lama dan peta kecil luasnya sama sih. Di ketika digambarkan dan dijembrengin sama-sama luas seperti ya sama aja. Jadi nggak ada peta yurisdiksinya tidak berkurang, kewenangan tidak hilang, hanya nampak lebih besar dan menggunakan peta yang baru begitu aja. Cuma sebenarnya nggak ada yang terganggu dengan peta lama peta baru sama luasnya sama batas yang sama, hanya tampak lebih besar kalau menggunakan peta baru begitu.
0: Oh oke, okay. Jadi secara hukum nggak ada implikasinya, lalu juga navigasi juga menggunakan peta yang lama di laut. Jadi sebenarnya hanya untuk apa menunjukkan bahwa ini peta itu bersifat netral ya, begitu ya, artinya nggak.
2: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu. Prof, terima kasih banyak atas waktunya. Baik. Selamat malam.
2: Baik, terima kasih.
0: Ya, demikian pendengar perbincangan kami dengan Profesor Heru Susetyo Nuswanto.
1: Wawancara Pro3. Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Catatan Peristiwa.
5: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko membebaskan warga negara asing atau WNA yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, khususnya terdampak mengalami pembatalan ataupun pengalihan penerbangan, dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa alias ITKT. Berikut laporan Sada Tudarain. Ayan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Imigrasi Indonesia merespon gangguan penerbangan internasional akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, di mana warga negara asing atau WNA terdampak mengalami pembatalan maupun pengalihan penerbangan dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT. Imigrasi juga menerapkan tarif biaya Rp0 bagi WNA yang mengalami overstay akibat keadaan bencana tersebut. Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menyatakan kesiapan imigrasi dalam memberikan layanan kepada penumpang yang terdampak bencana. Ia menegaskan pentingnya memastikan legalitas keberadaan WNA di Indonesia dan melakukan pendekatan humanis dalam kondisi darurat bencana alam.
2: Di tahun 2024 susah sekali yang sudah kita alami terkait dengan masalah hal-hal yang bersifat kosmetik. Jadi kemudian surat edaran tersebut kita tetapkan mengimplementasikan di keadaan kosmetik seperti apa yang bisa kita berikan kepada khususnya warga negara asing untuk memberikan pelayanan kepada mereka. Satu, memastikan layanan pelayanan kita berjalan dengan lancar di internal kita. Kedua juga bahwa
1: ditambahkan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana, pada periode 5-7 September 2026 sebanyak 528 penerbangan terdampak. Jumlah tersebut terdiri dari 254 penerbangan kedatangan dengan status cancel dan penerbangan keberangkatan yang seluruhnya berstatus cancel berjumlah 266. Kondisi tersebut berdampak terhadap 86.760 penumpang hingga 7 September. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta telah melayani 26 permohonan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT bagi WNA terdampak. Demikian dari kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat outstanding pembiayaan pinjaman daring atau pinjol tumbuh 24,76% secara tahunan menjadi Rp105,63 triliun pada Juli 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Gusman, mengatakan, meski pembiayaan tumbuh cukup tinggi, tingkat risiko kredit macet secara agregat yang tercermin dari tingkat wan prestasi di atas 90 hari tetap terjaga di posisi 4,32%. Agusman mengatakan OJK terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan industri pembiayaan modal Ventura dan lembaga keuangan mikro, termasuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian oleh pelaku industri. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua kepada masyarakat penerima manfaat dilakukan sekaligus atau dirapel pada September 2026. Zulhas menjelaskan bantuan pangan beras itu menyasar penerima desil 1 hingga desil 4 dengan jumlah lebih dari 33,2 juta keluarga penerima bantuan pangan. Informasi mancanegara, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan negaranya akan mengumumkan zona terlarang di luar Selat Hormuz dalam beberapa hari mendatang dan memasukkan setiap kapal yang mencoba melintasi zona tersebut ke dalam daftar sanksi Teheran. Rezae menambahkan bahwa kapal-kapal yang memasuki zona itu tanpa berkoordinasi dengan Iran akan mendapat sanksi yang berdampak pada cakupan asuransi serta pelayaran mereka di masa mendatang di Selat Hormuz. Rezae menggambarkan langkah itu sebagai bagian dari pergeseran strategis yang lebih luas dalam pendekatan Iran terhadap perang dan diplomasi yang ditujukan untuk meningkatkan tekanan terhadap Washington.

Dari dunia olahraga, tim nasional Anggar dan bola basket putra menjadi dua cabang olahraga Indonesia yang masuk gelombang awal bertolak menuju ke Jepang untuk memulai rangkaian perjuangan pada Asian Games Aichi Nagoya, Jepang 2026 ini. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia, Firtian Judiswandarta, mengatakan keberangkatan lebih awal memberi kesempatan kepada para atlet untuk berlatih sekaligus beradaptasi dengan kondisi di Jepang sebelum berlaga. Keberangkatan Anggar dan basket menandai dimulainya pergerakan kontingen Indonesia menuju ke Jepang sebelum gelombang cabang olahraga lainnya menyusul sesuai jadwal pertandingan masing-masing. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan kita masuki segmen To The Point.
1: To The Point.
0: To The Point kita di hari Senin pertama dalam setiap bulan ada dialog spesial Perintis Kemerdekaan. Segmen khusus membicarakan soal kepahlawanan. Nah, pendengar, kita akan menyelami sisi lain dari salah seorang pahlawan nasional. Dia sebagai pahlawan, guru, cendekia, lalu juga politisi, lalu banyak lagi. Kita akan mengenal lebih dekat Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob, Sam Ratulangi. Dalam topik Sitou Timou Tumou Tou. Saya enggak tahu artinya. Kalau begitu saya langsung tanya aja sama narasumber kita yang sudah terhubung di Zoom dari keluarga dari Sam Ratulangi. Beliau adalah anak dari Putri Sam Ratulangi, dari Uki Ratulangi Sujoko, dan beliau adalah cucu paling kecil dari Sam Ratulangi, Insinyur Marini Widowati MA Mud MSC. Ibu Marini, selamat malam.
2: Suara saya kedengaran ya?
0: Alhamdulillah, sehat dengan baik, Ibu. Terima kasih banyak. Kabar baik ya, Bu Marini?
2: Baik. Baik, sehat. Terima kasih.
0: Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ngobrol di Pro 3 RRI tentang apa manggilnya, Opa Sam Ratulangi.
2: Iya, Opa Sam.
0: Opa Sam. Iya, ya. Saya baru tahu nama lengkap dari Sam Ratulangi. Waktu diduduk bangku di sekolah itu cuma taunya Sam Ratulangi aja. Ternyata ada gelar doktor juga. Mungkin sedikit banyak kita awali dulu tentang sosok opa di mata Ibu Marini dulu. Silakan Ibu.
2: Terima kasih Mas Fajar.
0: Ya.
2: Opa Sam Ratulangi ini sebetulnya saya tidak pernah bertemu.
0: Oke.
2: Karena sudah meninggal pada saat ibu saya berusia 11 tahun.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gitu. Jadi saya cuma ketemu sama Oma.
0: Oma.
2: Istri dari istri dari Opa Sam Ratulangi.
0: Iya.
2: Tapi cerita tentang opa itu terus-terusan ya saya dengar dari ibu saya, dari kakak-kakak ibu saya, dan dari tante, dari om, selalu saya dengar ceritanya.
0: Apa,
2: juga tentunya dari oma.
0: Iya, apa yang biasanya diceritakan oma kepada cucu-cucunya, kepada Bu Marini?
2: Iya, bahwa opa itu selalu berpihak kepada masyarakat kecil.
0: Iya.
2: Selalu membantu temannya dan keluarganya, dan opa juga selalu memperjuangkan yang dia rasakan benar gitu. Dan kenapa opa tuh bisa dapat gelar doktor ya, jadi kalau boleh saya ceritakan dari kecilnya.
0: Iya.
2: Opa itu kan dibesarkan di Kota Tondano. Kota Tondano itu kota kecil di Sulawesi Utara, kira-kira 2 jam dari Manado. Tapi opa itu punya ayah seorang guru yang memang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di kota Harlem. Itu sekitar tahun 1850-an di kota Harlem, Belanda.
0: Belanda.
2: Gitu, jadi sudah. Ya, jadi opa itu terakhir dari keluarga yang berpendidikan, dan ayahnya yang seorang guru itu memfasilitasi dengan buku-buku yang banyak gitu. Jadi sejak kecil sudah terekspos dengan membaca buku-buku berbahasa Belanda. Selain itu juga berbahasa selain bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Jadi Opa itu seorang poliglot, bisa beberapa bahasa.
0: Oh iya, oke, baik.
2: Yeah.
0: Jadi ternyata dari keluarga yang memang menitik beratkan soal pendidikan itu menjadi hal yang penting, sehingga gelar doktor ini, perjalanan pendidikan Opa Sam ini sampai ke Belanda ya. Saya seingat saya itu beliau adalah pernah mengajar juga kalau nggak salah. Dia itu gubernur Sulawesi pertama, lalu jadi politisi juga, lalu juga jurnalis kalau nggak salah. Dia pernah menulis juga di salah satu koran ya tentang pemikirannya dia soal penjajah ya kalau tidak salah, atau bahkan transisi antara Belanda atau Jepang, saya lupa. Tapi yang jelas Opa Sam Ratulangi punya kalimat atau filosofinya itu seperti topik kita malam hari ini. Sitau timau tumau tau. Saya enggak tahu artinya, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Marini.
2: Iya, terima kasih. Dari sejak kecil sudah terekspos dengan buku-buku, dan lalu dari kota kecil di Tondano, Opa langsung ke Batavia. Di situ ada sepupunya, beliau belajar, tadinya mau sekolah Stovia, tapi kemudian pindah ke teknik dan bekerja di jawatan kereta api.
0: Oh.
2: Nah, di situ merasa ketidakadilan karena pembayaran karyawan pribumi dan karyawan Belanda itu beda. Jadi kalau saya sedang menulis bukunya juga, jadi saya mempelajari bahwa Opa merasa tidak diperlakukan tidak adil. Jadi beliau bersikeras untuk pergi ke Belanda untuk bisa belajar lebih tinggi.
0: Yeah.
2: Gitu. Jadi Opa sendiri ke Belanda, lalu sekolah di sana dan mendapat kesulitan karena aktif di pergerakan nasional
0: ya,
2: Indonesia
0: politik,
2: di negeri Belanda.
0: Politik, iya.
2: Gitu. Jadi diawasi ketat oleh pemerintah Belanda karena dianggap melawan pemerintah Belanda di negeri Belanda. Jadi pindah sekolah ke Zurich.
0: Swiss.
2: Swiss, Switzerland.
0: Oke. Okay.
2: Ya, di sana baru Opa dapat gelar doktor.
0: Oh, gitu. Oke. Okay.
2: Bidang matematika.
0: Waduh. Luar biasa.
2: Ya, ini dokter pertama di Indonesia.
0: Oh,
2: dari
0: iya.
2: Indonesia ya. Walaupun waktu itu negara Indonesia belum ada ya.
0: Belum ada. Dulu apa ya?
2: Yeah.
0: Hindia Belanda ya. Apa sih dulu tuh?
2: Iya. Yeah.
0: Dulu Hindia Belanda ya.
2: Iya, Hindia Belanda.
0: Yeah.
2: Jajahan Belanda.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dari Opa itu orang yang go global ya, going global, tapi juga sangat lokal. Sangat lokal. Jadi darah Minahasa itu betul-betul tertanam di jiwanya. Dan yang tadi ditanyakan, Sito Timo Tumoto itu berasal dari bahasa Minahasa kuno.
0: Oh.
2: Ya, yang menjadi falsafah hidupnya Opa.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Artinya jadi, apa itu Ibu Marini?
2: Sito itu artinya manusia. Kalau satu per satu kata ya, saya nanti saya rangkaikan terakhir.
0: Oke.
2: Okay. Lalu Timo itu berarti sudah tumbuh atau lahir atau hidup. Gitu. Lalu Tumo itu artinya mendorong atau menumbuhkan atau membimbing. Gitu. Jadi seperti tindakan aktif untuk membimbing atau mengembangkan orang lain. Lalu tau itu juga merujuk kembali kepada manusia atau sesama.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi dari sito yang berarti manusia menunjukkan bahwa manusia itu adalah sosok individu, makhluk mandiri, memiliki harkat, martabat, tanggung jawab pribadi, gitu ya. Untuk keseluruhannya, filosofi ini berarti manusia hidup baru dapat dikatakan sebagai manusia jika ia telah mendidik, memanusiakan, dan menumbuhkan manusia yang lain.
0: Oh,
2: gitu. Jadi manusia hidup itu mempunyai purpose, jadi punya
0: Tujuan.
2: Tujuan bahwa dia itu ada pada saat dia memberi manfaat kepada orang lain. Gitu.
0: Dan tadi menyinggung soal bermanfaat bagi orang lain dan disebut manusia jika memanusiakan orang lain. Kata memanusiakan orang lain itu apakah pemikiran Opa Sam itu karena ketidakadilan yang dia rasakan, Opa rasakan ketika bekerja, ada perbedaan antara gaji pribumi dengan pekerja Belanda gitu ya, tidak dirasa dimanusiakan begitu Opa?
2: Ya, bisa jadi itu salah satunya. Tapi juga Opa selain sibuk dengan dirinya juga Opa membantu orang-orang di sekelilingnya.
0: Oh.
2: Gitu. Jadi
0: iya.
2: Iya, seperti memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Opa sempat menjadi sekretaris dari Minahasa Rat di Sulawesi Utara.
0: Minahasa Rat itu apa?
2: Rat. Minahasa Rat itu seperti DPRD gitu.
0: Oh.
2: Tapi buatan Belanda ya.
0: Oh gitu.
2: Iya. Tapi Opa membela masyarakat pribumi.
0: Oh, ini unik nih.
2: Gitu.
0: Jadi Opa Sam itu masuk ke dalam parlemen buatan Belanda ketika itu. Biasanya jadi bersamaan dengan anggota dewan lainnya yang juga dari Belanda mungkin, tidak hanya dari Indonesia saja.
2: Iya, betul.
0: Loh, seperti berarti itu. Berarti sering mengkritisi dong kalau gitu, sering bersuara di.
2: Iya, Opa menyuarakan keresahan pribumi, ketidakadilan yang dialami oleh pribumi, mengangkat kerja paksa waktu itu di Minahasa kan pemerintah Belanda itu membangun jalan. Membangun rumah
0: rel,
2: itu ya dengan memanfaatkan tenaga dari orang-orang Indonesia dengan kerja paksa. Jadi dengan biaya apa upah yang sedikit bahkan mungkin tidak diupah dan lain-lain itu Opa menyuarakan hal-hal seperti itu. Jadi dari seumur hidupnya Opa itu memperjuangkan kemerdekaan.
0: Oke. Iya, karena sepengetahuan saya ketika itu kan eranya sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan. Iya. Dan Opa Sam ini mungkin pernah merasakan juga bagaimana pergerakan pemuda. Dulu kan kita punya Sumpah Pemuda, ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa juga. Itu gimana keterlibatan Opa ketika itu yang sepengetahuannya Bu Marini?
2: Iya, sepengetahuan saya ya, Opa itu mempromosikan persatuan.
0: Oh.
2: Jadi lepas dari suku apa, lepas dari agamanya apa, lalu
0: Sebentar, persatuan yang dimaksud dalam konsep Opa ketika itu yang sebelum terbentuknya kata Indonesia itu apa? Yang pemikirannya Opa ketika itu mempersatukan gimana tuh caranya?
2: Iya, kalau yang saya bayangkan ya karena Opa itu sempat menjadi ketua Indische Vereniging, itu sempat organisasi yang akhirnya menjadi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.
0: Oke.
2: Okay. Ya, di situ di negeri Belanda itu kan pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di sana, mereka pada saat itu yang saya cerna itu mereka rindu akan tempat tinggalnya di Indonesia, walau waktu itu namanya Hindia Belanda ya, rindu makanan-makanannya ataupun
0: iklimnya, udaranya, suasananya, iya.
2: Jadi mereka suka berkumpul gitu. Jadi mungkin mula-mula sama-sama rindu lah ya.
0: Yeah.
2: homesick, homesick
0: homesick
2: ceritanya.
0: ya
2: Iya. Dulu awalnya, tapi lama-lama akhirnya menjadi suatu perhimpunan Indonesia yang berpolitik gitu. Nah, di situ OPA itu apa namanya merangkul dari teman-temannya dari berbagai suku, agama. OPA ya, OPA sendiri kan beragama Kristen ya. Ya, teman-temannya yang beragama Islam, dari suku Jawa, dari suku Aceh, itu semua apa menjadi teman baiknya OPA. Jadi persatuan itu dimulai dari dari situ menurut menurut saya.
0: Nah, ini menarik karena sepengetahuan saya ketika beliau menjadi jurnalis menulis itu yang salah satu tulisan yang menarik itu adalah tentang Sarekat Islam SI kalau nggak salah itu. Jadi meskipun agama OPA Katolik tapi tetap bagaimana melihat Indonesia itu menjadi satu kesatuan utuh tanpa membeda-bedakan suku ataupun agamanya begitu, Bu Marini.
2: Iya, ada salah satu yang diulas oleh OPA waktu di Belanda, memang beliau menulis tentang Sarekat Islam dalam ini ya dalam pandangan yang positif ya. Namun juga apa? Mungkin ya yang saya terus terang sih belum selesai baca tulisannya tentang Sarekat Islam ya. Tapi pandangannya positif karena OPA itu apa dibesarkan di keluarga yang demokratis dan
0: egaliter.
2: Lagi egaliter dan tidak membeda-bedakan antara kasta apa atau suku bangsa dan lain-lain gitu ya. Semua sama. Gitu. Jadi positif sekali sih kalau menurut saya tulisan OPA tentang
0: Sarekat Islam. Ibu Marini, saya undang pendengar malam hari ini boleh ya? Kalian ada yang mau nanya-nanya, mau mengenal lebih dekat OPA Sam atau Samratulangi ini boleh ya?
2: Boleh, boleh, boleh.
0: Ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, kita jeda dulu, Ibu Rini jangan diputus dulu. Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Anda bisa ngobrol langsung bersama cucu dari Samratulangi, Ibu Marini Widowati. Beliau adalah anak dari Putri Samratulangi, Uki Ratulangi Sujoko. Beliau adalah cucu paling kecil ya, Ibu Insinyur Marini Widowati MA MUD MSC. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
1: Catatan Peristiwa.
3: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
4: Saya Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
0: Iya, masih dalam perbincangan To The Point edisi khusus ya, dialog interaktif perintis kemerdekaan. Saya sapa kembali narasumber kami di Zoom, Insinyur Marini Widowati. Ibu Marini, masih bersama Merdeka RRI ya?
2: Iya, masih.
0: Iya, silakan pendengar, ada yang mau ngobrol langsung bersama Ibu Marini di line telepon 021-352-3172-384-4545 386-2375 atau di 021-386-6712. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ibu Marini. Halo, ya. Ibu Marini, tadi kan sampai kepada ikut dalam pergerakan cikal bakal Indonesia, Persatuan Indonesia itu tadi ya, gerakan Opasam. Tapi saya ingin tahu nih, Opasam kan dari keluarga yang mengutamakan pendidikan. Bukunya banyak. Mungkin salah satu apa namanya warisan yang paling berharga itu buku-bukunya yang dimiliki Opa kali ya, salah satunya. Tapi saya penasaran sama Ibu Marini. Ini juga arahan dari nenek menempuh pendidikan insinyur MA, MUD, MSc. MA, MUD itu apa? Kalau MSc mungkin saya tahu ya, Master of Science ya.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. MA, MUD itu apa?
2: Iya, saya tuh sebetulnya background-nya arsitektur Universitas Parahyangan. Lalu saya tiba-tiba tergerak, aduh saya harus belajar filsafat. Jadi belajar filsafat di Universitas Paramadina dan Islamic College London.
0: Okay.
2: Itu ada joint degree gitu. Jadi saya dapatlah gelar Master of Arts dan Master Usuluddin. Jadi
0: Usuluddin tuh filosofi, filsafat itu ya, filsafat. Oke.
2: Okay. Filsafat Islam.
0: Oke. Okay. MSc.
2: MSc saya dapat kesempatan untuk sekolah di Erasmus University di Belanda.
0: Di Belanda.
2: Dapat beasiswa dari Netherlands Fellowship Program.
0: Oh.
2: Dari Kementerian

0: Itu dorongan dari sepupu saya, tapi udah wafat sih
1: Oh
0: orangnya gitu.
1: iya,
0: Jadi
1: oke. Okay. Baik-baik, saya
0: gitu.
1: terima dulu pendengar, Ibu Marini. Itu sekilas tentang tadi kan kita ngobrolin di awal-awal itu tentang Sam Ratulanginya, pahlawan nasionalnya. Sekarang tadi saya sempat singgung narasumber kita, Ibu Marini Widowati dengan gelar yang panjang banget. Saya juga baru tahu MUD itu ternyata yang didapat dari filsafat ya. Wah, luar biasa. Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Baca dan Ibu Marini.
1: Ya, silakan ke Ibu Marini,
2: Saya
1: Pak
2: mau
1: Roni.
2: tanya sedikit Mas Baca.
1: Ya.
2: Beliau Sam Ratulangi tersebut lahir tahun berapa dan sampai tahun berapa ketika beliau tutup
1: Wafat,
2: usia?
1: ya, wafat. Lalu?
2: Itu yang pertama. Dan beliau dilahirkan di kota mana, Mas? Maaf baru mendengarkan Mas,
1: Oke, nggak
2: tanggal
1: apa-apa.
2: nama saya.
1: Iya, baik. Terima kasih.
2: Terima kasih Mas Baca.
1: Iya. Kalau dulu SD mungkin saya disuruh guru ngapalin nih, lahir di mana, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Tapi sekarang jujur aja, mungkin sama seperti Pak Roni, lupa. Silakan dijawab ini, Bu Marini.
0: Iya, terima kasih Pak Roni dari Jakarta ya. Opa Sam Ratulangi itu lahir tanggal 5 November tahun 1890.
1: Ya.
0: Ya, lalu lahirnya di Kota Tondano, kota kecil di Sulawesi Utara.
1: Ya.
0: Ya, kalau ada Danau Tondano tuh, nah di dekat situ deh.
1: Oke. Lalu
0: Lalu meninggalnya, wafatnya tanggal 30 Juni tahun 1949.
1: Oke.
0: Waktu itu ya di Jakarta. Waktu itu opa jadi tahanan rumah dari pemerintah Hindia Belanda.
1: Oke, jadi kita garis bawahi 1949, Opa wafat. Artinya proses kemerdekaan juga dialami oleh Opa. Apa cerita nenek dalam ceritanya kepada anak atau cucu-cucunya seperti Bu Marini ini tentang ketika proklamasi dikumandangkan atau dibacakan begitu?
0: Waktu itu kan opa apa ya menghadiri proses proklamasi. Kemudian opa itu jadi salah satu anggota persiapan panitia persiapan kemerdekaan
1: Oh,
0: Indonesia
1: PPKI, panitia
0: PPKI
1: persiapan.
0: ya
1: Oke.
0: ya bertempat di rumah apa sih Maeda Maeda
1: Ya, Marsikal Maeda,
0: ya
1: ya.
0: Marsikal Maeda yang sekarang jadi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol ya kemudian dari situ opa ditunjuk menjadi Gubernur Sulawesi
1: Oke, setelah
0: ya
1: setelah
0: beberapa
1: setelah kita
0: proklamasi.
1: mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Opa langsung dipercaya sebagai gubernur Sulawesi pertama.
0: Iya. Iya.
1: Oke.
0: Lalu Opa berangkat ke Makassar bersama keluarga ya.
1: Iya.
0: Ya, sekeluarga
1: Jadi keluarga sudah tahu dulu karena Opa terlibat dalam persiapan kemerdekaan sebagai panitianya, sudah tahu bahwa Indonesia akan siap-siap merdeka nih, gitu ya? Kalau begitu ya.
0: iya. Iya.
1: Oh, oke.
0: Iya, sudah tahu bahkan tante-tante saya juga ikut tuh ke apa ke Tugu Proklamasi ya sekarang ya
1: Iya.
0: itu ikut di dalam rombongan yang mengikuti proklamasi
1: Oke.
0: lalu pindah ke Makassar dan di Makassar itu waktu itu kan Jepang ada status quo ya antara Jepang sama Belanda di sempat dengan 6 orang stafnya diasingkan ke Serui, ke Pulau Serui
1: Oh,
0: di
1: Papua.
0: Papua, ya. Bisa dibayangkan Serui pada waktu itu ya, tahun 1946 kalau nggak salah ya. Itu kondisinya seperti apa? Tapi bersama keluarga ya, Oma saya juga ikut.

0: ibu saya juga ikut, tante-tante saya juga ikut,
1: Oke.
0: sama-sama diasingkan ke Pulau Serui.
1: Ke Serui di Papua
0: Ke
1: itu
0: Serui, ya, Pulau Lepen.
1: diasingkan oleh Belanda.
0: Belanda, iya.
1: Itu tahun 49.
0: Tahun 46,
1: Oh, 46.
0: enggak, belum, 46, 46,
1: 46. Oke.
0: iya.
1: Nah, berarti setelah proklamasi dibacakan.
0: Ya,
1: Saat
0: sudah proklamasi
1: oh, oke.
0: dibacakan.
1: Jadi
0: Lalu,
1: Belanda masih berada di Indonesia ya ketika itu ya.
0: ya, jadi antara Jepang sudah kalah perang, lalu ada Inggris yang datang, Belanda mendompleng tentara Inggris untuk menguasai kembali Indonesia, terutama Indonesia Timur. Jadi, yang bukan hanya Indonesia Timur ya, keseluruhan ya. Tapi yang Opa Sam hadapi waktu itu di saat Belanda datang kembali untuk menguasai Indonesia Timur. Jadi para pimpinan yang ada di Makassar itu ada 7 orang, itu semua bersama keluarganya dibuang ke Serui di Kepulauan Yapen di Papua
1: Papua.
0: waktu itu.
1: Berarti termasuk
0: Ya.
1: Oma ya?
0: Termasuk Oma, termasuk ibu saya, waktu itu umurnya 11, 10, 11 tahun gitu.
1: Apa cerita keluarga, cerita ibu dari Ibu Marini, cerita Oma ketika di pengasingan di Serui Papua? Ada apa namanya? Setelah yang ironinya itu setelah kita Indonesia itu memproklamirkan proklamasi kemerdekaannya. Itu tahun 46, kemudian tiba-tiba saja ternyata masih masih walaupun kita sudah memproklamasikan kemerdekaan tapi ada rasa masih dijajah dengan cara diasingkan ke Papua, ke Serui itu. Bagaimana Opa menerima itu, kenyataan itu? Sudah mulai redupkah semangat perjuangannya setelah proklamasi dikumandangkan, kok saya masih merasa dijajah nih gitu? Itu gimana tuh, Ibu Marini?
0: Kalau yang saya dengar dan saya baca ya, kalau dari ibu saya nih, ibu saya kalau cerita nggak merasa susah karena di sana semakin dekat sama ayahnya, bisa main layang-layang
1: Oh
0: bersama
1: gitu.
0: gitu kan, waktunya lebih banyak
1: Oh
0: gitu.
1: iya.
0: Iya, kalau walaupun hidupnya mungkin soal makanan susah gitu, tapi kalau saya baca, pastinya Opa itu merasa terasing, tidak bisa bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama memiliki apa namanya rasa perjuangan yang sama ya, teman-teman seperjuangannya bahwa Indonesia harus merdeka,
1: Iya,
0: harus
1: iya.
0: dirasakan oleh masyarakat banyak, pasti merasa terasing. Tapi di sana di Serui malah Opa membuat suatu apa bukan membuat ya, bersama-sama masyarakat Papua waktu itu di situ ada Silas Papare.
1: Apa tuh?
0: Yang Silas Papare itu adalah apa namanya pemuda di Papua yang ini yang mendapat apa ya arahan dari Opa bahwa Papua juga harus merdeka bersama-sama dengan Indonesia. Jadi Opa malah memberikan apa namanya membagikan ilmu-ilmu tentang kemerdekaan bahwa harus diperjuangkan itu malah itu yang dilakukan Opa di Papua sehingga akhirnya kan apa namanya Papua itu termasuk juga bagian dari Indonesia termasuk negara Indonesia bagian timur lah itu akan nantinya tetap menjadi bagian dari Indonesia gitu.
1: Nah, jadi setelah diasingkan, dipisahkan secara geografis kepada teman-temannya seperjuangan. Kalau dulu mungkin nggak ada WhatsApp ya, nggak ada telepon ya, jadi susah ya kalau untuk berkabar dan lain sebagainya. Secara geografis dipisahkan, tapi jarak itu tidak membuat redup semangat Opa untuk terus melakukan perjuangan dan juga memberikan apa pemahaman kepada masyarakat lokal ya di Papua begitu. Nah, itu sampai dengan akhirnya semua penjajah itu lepas dari Indonesia itu gimana tuh perjuangan Opa? Sampai Inggris datang, Belanda mendompleng, Jepang sudah kalah karena Hiroshima Nagasakinya itu. itu gimana sampai Indonesia benar-benar Indonesia, benar-benar merdeka gitu, Ibu Marini?
0: Iya, iya. Kebetulan karena saya lagi menulis buku tentang OPA, lumayan sih agak ada baca-baca juga tentang ini ya, sejarah ya.
1: Oke, oke.
0: Iya, kan itu OPA itu bebas dari Serui atau dikembalikan ke waktu itu pemerintahan Indonesia di Yogyakarta.
1: Oh,
0: itu sesudah
1: okay.
0: Ya ada agresi militer yang kedua ya. Jadi waktu itu sebelum itu OPA dibebaskan dan bisa tinggal kembali ke Yogyakarta.
1: Okay.
0: Gitu. Lalu dari Yogyakarta OPA langsung melanjutkan kembali ke dunia perjuangan. Kemudian OPA menjadi penasehat khusus pemerintah.
1: Oh, dalam hal ini dekat dengan Bung Karno kalau gitu.
0: Iya, ya dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta,
1: Bung Hatta
0: gitu ya.
1: Yeah.
0: Karno dan Hatta dan ikut dalam delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda gitu.
1: Iya. Yeah. Oh,
0: jadi
1: iya. Yeah.
0: Ya, jadi cakupan OPA Samratulangi itu bukan hanya Sulawesi, tapi mencakup seluruh Indonesia.
1: Oke, jadi perlu dipahami pendengar bahwa pergerakan perjuangan itu tidak melulu mengangkat senjata atau bambu runcing, tapi dengan perang pemikiran, perundingan, diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Karena beberapa kali Indonesia mengadakan duduk bersama ya, atau seperti di Rengas Dengklok atau di perjanjian meja bundar dan lain sebagainya. Jadi peperangannya itu secara dialogis ya. Opa Sam ini benar-benar seorang pemikir, politisi iya, jurnalis iya, guru, pernah ngajar juga katanya kalau nggak salah, pernah mengajar ya. Juga Opa ya?
0: Iya.
1: Di tingkat apa? SD, SMP, SMA?
0: Mengajarnya di Wilhelmina School di Yogyakarta. Kalau sekarang sekolahnya sudah menjadi SMK 2.
1: Oh, SMK, tingkat SMA ya.
0: Iya,
1: oke. Okay.
0: Sepertinya tingkat SMA.
1: Baik, ya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Fajar.
1: Silakan Pak Arman ke Ibu Marini.
2: Oke. Okay. Selamat malam Ibu Marini. Izin bertanya nih.
1: Iya.
0: Malam.
2: Ya, opanya kan itu orang Sulawesi Utara ya?
1: Iya.
2: Nah saya pengen tahu nih bahasa waktu opanya itu di Jakarta saat itu kan, itu menguasai berapa bahasa? Kemudian saat diasingkan kan bahasa Indonesia belum ada tuh. Nah itu menggunakan bahasa apa? Karena Papua kan masih primitif gitu kayaknya tuh.
1: Iya.
2: Dan okay. Kalimantan pun bahasa Indonesia belum ada. Nah mohon pencerahannya tentang bahasanya.
1: Oke. Okay.
2: Demikian Bung Pajar.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Marini.
0: Iya, terima kasih Pak Arman dari Kalimantan Timur. Waktu diasingkan itu sekitar tahun 1946. Itu sebelumnya kan udah ada tuh yang Persatuan Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia.
1: Iya, ini Sumpah Pemuda cikal bakalnya ya ketika itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Cikal bakalnya. Iya, jadi saya nggak tahu persis karena saya belum lahir.
1: Iya.
0: Pakai bahasa apa? Tapi yang saya tahu, opa itu bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Inggris, bahasa Jerman karena sekolahnya juga di Switzerland ya. Mungkin bahasa Perancis tapi saya nggak tahu persis ya soal bahasa Perancis ya. Ada cerita lumayan ya sedikit aja mungkin.
1: Boleh.
0: Opa itu berteman dengan kakak dari R.A. Kartini, ibu kita Kartini itu. Pak Sosro Kartono kalau nggak salah namanya.
1: Iya, Pak Sosro itu kenal itu di mana? Ketika menempuh pendidikan di Belanda kah atau gimana? Atau di Indonesia?
0: Iya, di Belanda.
1: Oh, ketika, di Belanda.
0: Sekolah di Belanda.
1: Oke. Okay.
0: Dan mereka itu sama-sama penulis, sama-sama jurnalis.
1: Mm-mm.
0: Jadi ada loker gitu ya, ada lowongan kerja.
1: Iya.
0: Dan mereka sama-sama apply,
1: apply,
0: tapi yang dapat Pak Sosro Kartono karena bahasa yang dikuasai lebih banyak lagi.
1: Oh.
0: Gitu dari Samratulangi. Saya baca Pak Sosro Kartono ini bisa bahasa Spanyol juga, bisa bahasa pokoknya lebih banyak gitu, dan
1: yeah, okay.
0: Arab kalau nggak salah bisa Arab juga.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi ya jadi dapat pekerjaannya gitu.
1: Oh.
0: Tapi kalau untuk bercakap-cakap dengan orang Papua,
1: yeah.
0: Ini yang saya baca juga ada tulisan bahwa di sana tadinya orang-orang Papua memanggil bapak-bapak yang diasingkan ini ada 7 orang dan berserta keluarganya itu dipanggilnya tuan gitu. Jadi seperti
1: oh,
0: memanggil
1: okay.
0: Orang-orang Belanda jadi tuan gitu. Lalu oleh opa sama dan keluarganya mereka minta mereka manggilnya panggilnya jangan tuan tapi panggilnya merdeka gitu. Jadi itu triknya opa dan lain dan teman-temannya untuk menyemangati orang-orang Papua
1: yeah.
0: bahwa memang harus merdeka bersama-sama dengan Indonesia gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi mungkin bahasanya nggak terlalu mungkin bahasa Indonesia udah ada ya mungkin
1: sudah
0: ya
1: ada ya
0: juga,
1: ya cikal bakalnya. Oke.
0: Cikal bakal ada ya.
1: Baik. Jadi keluarga yang benar-benar merasakan pengasingan lalu juga bagaimana tekanan politik dari penjajah Opa Sam itu yaitu Oma dan juga ibu dari Bu Marini ya ketika itu berusia 11 tahun mungkin tidak terlalu paham bagaimana kondisi kebangsaan ketika 11 tahun mungkin lebih banyak bermain dan lain sebagainya tapi ada cerita tersendiri enggak yang diceritakan oleh ibu dari kepada Bu Marini.
0: Iya, jadi kalau dari ibu itu yang saya ingat pada saat opa pada akhir-akhir hayatnya ya, opa tuh menyampaikan bahwa beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi beliau meninggalkan teman-teman seperjuangannya yang bisa anak-anaknya bertemu dan berguru gitu dan lain-lain gitu. Jadi
1: yeah.
0: beliau tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan teman-teman seperjuangannya untuk keluarganya.
1: Oke. Okay. Mohon maaf saya harus tanya sejak di tempatkan di daerah-daerah ya tertentu seperti di Serui lalu juga sempat di Jogja dan sebagainya. Opa wafat itu di mana ya, Bu Marina?
0: Wafatnya opa itu di Jakarta.
1: Oh di Jakarta.
0: Di Jakarta.
1: Jadi tidak lagi di Serui ya, sudah ke Jakarta.
0: Iya, dari Serui pindah ke Yogyakarta lalu menjadi tawanan Hindia Belanda, pemerintah Belanda. Harusnya masuk ke kalau nggak salah dalam rangka ingin dikirim ke Bengkulu bersama Soekarno dan Hatta tapi opa sakit jadi boleh menjadi tahanan rumah.
1: Oh
0: gitu.
1: Jadi opa meninggal dunia, opa wafat itu dalam statusnya masih sebagai tahanan.
0: Iya, yeah, tapi tahanan rumah.
1: Tahanan rumah.
0: Iya, yeah. Jadi opa dulu tinggal di Jalan Samratulangi sekarang.
1: Oh ya, Jalan Samratulangi. Iya.
0: Iya.
1: Itu
0: salah satu rumah di situ.
1: Artinya pada tahun 1949.
0: Iya.
1: 1949 di Jakarta, Opa Samratulangi meninggal dunia atau wafat. Kemudian Opa merasakan enggak Indonesia berdaulat penuh, tidak lagi dijajah, seutuhnya merdeka.
0: Kalau dari sepengetahuan saya belum sampai ke situ ya.
1: Jadi semua perjuangan semasa hidupnya sampai akhir hayatnya Opa Sam artinya belum merasakan Indonesia berdaulat penuh ya. Kalau begitu ya. Karena dalam tahanan politik, tahanan rumah Belanda ketika itu masih ya.
0: Iya.
1: Ada ini setelah itu kan dianugerahi pahlawan nasional. Bagaimana respon keluarga?
0: Iya, kami bersyukur sekali dan mengapresiasi anugerah dari pemerintah untuk Opa Samratulangi ini sebagai pahlawan nasional waktu itu tahun 1959 atau 61 gitu dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Gitu, tapi Opa dimakamkannya justru di kota kelahirannya di Tondano.
1: Oh gitu. Itu permintaan Opa.
0: Iya, jadi keluarga juga menginginkan seperti itu.
1: Jadi sudah di ketika wafat lalu diberikan gelar oleh Bung Karno ketika masih menjabat sebagai Presiden Indonesia ketika itu. Dan sebagai penutup nih di perbincangan kita malam hari ini, ada gak sih pesan dari Opa yang diteruskan melalui Oma ataupun dari Ibu Bu Marini yang masih relevan untuk anak-anak muda di kondisi Indonesia sekarang ini, Bu Marini?
0: Iya, yang paling relevan sebetulnya yang saya sampaikan mengenai falsafah hidup Sito Timo Tumoto ya. Kata-katanya juga menarik kan, agak lucu-lucu gitu sebenarnya. Tapi sebetulnya maknanya dalam sekali. Kalau saya, karena saya belajar filsafat juga, saya tahu ada cogito ergo sum, bahwa manusia ada kalau dia berpikir. Tapi kalau Opa mungkin bisa, kata-kata Opa ini bisa disebutkan bahwa manusia ada kalau saya ada kalau saya bermanfaat bagi orang lain.
1: Bermanfaat bagi orang lain. Oke, itu sangat relevan di tengah kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, komen-komen pedes, jempol-jempol yang tidak ada otaknya. Biasanya langsung mencaci maki ya, hate speech dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa ya memanusiakan manusia, bermanfaat bagi manusia yang lain atau orang lain, itu menjadi salah satu mungkin closing statement dari perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Marini. Selamat malam, sehat selalu Ibu.
0: Terima kasih Mas Fajar.
1: Selamat malam. Selamat malam. Pendengar, demikian dialog kita pada malam hari ini mengenal lebih dekat pahlawan nasional Samratulangi.

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berkoordinasi dengan para kepala desa untuk membangun kewaspadaan masyarakat terhadap dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan koordinasi dengan kepala desa dilakukan menyusul kemunculan dampak abu vulkanik yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Menteri Desa Yandri juga menekankan bahwa masyarakat terutama di desa perlu tetap waspada, akan tetapi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak panik.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah memutuskan penyaluran bantuan pangan beras tahap kedua kepada masyarakat penerima manfaat dilakukan sekaligus atau dirapel pada September 2026. Zulkifli menjelaskan bantuan pangan beras tersebut menyasar penerima desil 1 hingga desil 4 dengan jumlah lebih dari 33,2 juta keluarga penerima bantuan pangan. Setiap penerima bantuan akan mendapatkan alokasi beras sebanyak 10 kg per bulan selama 3 bulan hingga total bantuan yang diterima mencapai 30 kg sekaligus.

Informasi mancanegara, salju longsor terjadi di pegunungan daerah Kabardino Balkaria, Rusia, hingga menimpa kelompok pendaki yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia, sementara 6 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Menurut Kementerian Situasi Darurat Rusia, longsor salju meluncur dari lereng Gunung Mizirki di Ngarai Besenggi hingga menerjang kelompok pendaki tersebut. Satu helikopter milik Emercom dan helikopter komersial milik perusahaan Heli Action akan dikerahkan untuk membantu upaya pencarian dan penyelamatan segera setelah kondisi cuaca memungkinkan. Dari dunia olahraga, pebalap Ferrari Lewis Hamilton ingin timnya melakukan perubahan setelah gagal total di Formula One GP Italia yang berlangsung di sirkuit Monza. Hamilton dan rekan setimnya Charles Leclerc yang memulai balapan dari grid kedua malah tampil mengecewakan. Hamilton finish di urutan ke-6 sedangkan Leclerc tidak finish setelah menabrak pembatas dinding pada balapan di hadapan pendukungnya sendiri. Hamilton mengaku bahwa insiden tersebut sangat merugikan timnya karena komunikasi yang berjalan kurang baik membuat Hamilton dan Leclerc harus beradu.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang budiman, saya Dave Akbar Syafiq Karno Laksono, anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin mengudara, semakin canggih, dan semakin sejahtera kepada seluruh karyawannya. RRI sekali di udara, tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya ya. Jadi pendaftaran tanggal 3 hingga 8 September 2026, lalu seleksi administrasi 9 hingga 10 September, dilanjutkan tahap wawancara pada 11 hingga 12 September 2026. Untuk lebih lengkapnya lagi, Anda bisa kunjungi atau mendaftar di laman resmi Kemenaker Indonesia, yaitu di maganghub.kemenaker.go.id. Maganghub, maganghub, disambung, .kemenaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Nah, ayo daftar. Siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Baik pendengar, tim Indonesia menyapa malam. Pada sesi ini akan bicara soal kebencanaan. Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki potensi tinggi mengalami berbagai bencana. Presiden mengatakan pemerintah saat ini menghadapi sejumlah kondisi kebencanaan mulai dari gempa di Flores, aktivitas gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi persoalan. Presiden juga mengatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan. Lantas, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana? Seberapa penting kesiapan pemerintah, masyarakat, hingga infrastruktur untuk menghadapi potensi bencana di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardiatno. Prof. Jati, selamat malam.
6: Selamat malam, Mas Fajar.
5: Kabar baik, Prof.
6: Alhamdulillah, baik.
5: Ya. Baik. Profesor, malam hari ini saya juga undang pendengar, boleh ya? Ada mungkin yang mau bertanya ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran Kalimantan dan Riau ya, dan juga daerah-daerah seperti di Papua yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, lalu pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, untuk Anda yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur ataupun yang berada di sekitar lokasi gunung berapi yang sekarang ini beberapa sedang aktif juga, termasuk anak Gunung Krakatau, bahkan abu vulkaniknya di kawasan Jakarta sudah sampai, bahkan kabar dari kerabat ada sudah sampai Bogor dan juga Bandung ya, atau bahkan sampai ke lebih jauh lagi. Jadi harap hati-hati, selalu gunakan masker utamanya, apalagi untuk beraktivitas yang seringkali berada di luar ruangan. Anda bisa berinteraksi bersama Pro 3 RRI di bersama juga Profesor Jati, untuk bisa bertanya langsung kepada Profesor Jati di 0213844545, 3862375, atau WhatsApp kami 0813993998888. Prof, Presiden sudah menyampaikan bahwa mitigasi bencana harus diperkuat. Salah satu bentuk support atau dukungannya adalah memperbesar lagi anggaran kebencanaan. Presiden meminta pemerintah menggunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana. Tanggapannya gimana, Prof?
6: Baik, terima kasih, Mas Fajar. Jadi ya kalau kita lihat sebenarnya itu kan anggaran BNPB dari tahun ke tahun itu kan terus turun ya.
5: Sekarang ini terendah selama 15 tahun terakhir, 1 triliun iya, kurang lebih.
6: Rendah, nggak sampai, cuma berapa 400
5: oh,
6: berapa
5: iya.
6: miliar okay. itu 2026. Nah ini kan ironis ya, apa dari 2020 itu kita BNPB itu mendapatkan sekitar 11
5: triliun.
6: Triliun apa ya? Nah sekarang hanya 490-an miliar. Nah dengan anggaran yang sedemikian kan ya berat gitu tentu kalau apa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sebagainya. Nah, saya berharap sebetulnya apa yang dilontarkan Pak Presiden itu nanti tidak hanya fokus untuk kedaruratan,
5: tapi
6: jadi harus lebih pada peningkatan kesiapsiagaan, ya pencegahan, ya penguatan sistem peringatan dini, intinya itu ke situ. Kapasitas ya.
5: Artinya sebelum terjadinya bencana.
6: Sebelum terjadi bencana, fokusnya harus ke sana. Nah, jadi kalau fokusnya itu hanya untuk darurat, ya itu berarti
5: setelah
6: paradigma kita kembali lagi ke paradigma lama gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya sudah kejadian dengan banyak, baru ada keinginan untuk menaikkan lagi loh. Harusnya kan mesti sebelum ada kejadian bencana yang berturut-turut ini kan upaya-upaya untuk pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan itu kan semakin diperkuat.
5: Prof, kenapa sih mengubah paradigma itu sangat sulit? Apa karena memang untuk memitigasi, untuk melakukan sesuatu sebelum terjadi bencana, itu anggarannya gede. Jadi membuat sesuatu yang besar dengan anggaran besar tapi tidak terlihat langsung. Belum kejadian kok, ya udah nanti aja lah anggarannya, pos jadi, anggarannya dikurang aja gitu.
6: Iya, jadi sebenarnya begini Mas, kita mengeluarkan biaya di awal itu untuk mengurangi kerugian yang lebih besar di akhir. Prinsipnya itu ke situ. Jadi sebetulnya besarnya anggaran pada saat apa sebelum kejadian bencana itu sebetulnya jauh lebih kecil. Jadi ibaratnya kita investasi untuk mengurangi risiko. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya ada kejadian, dampak yang ditimbulkan itu tidak sebesar kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Yang itu kita lakukan sebelum kejadian bencana. Nah, kalau anggaran untuk mengurangi risiko itu saja sudah sangat-sangat minim, ya berarti kan ya kita siap dengan nanti yang selama masa darurat mesti anggaran yang diperlukan untuk darurat itu akan lebih besar, termasuk nanti untuk pemulihannya itu. Jadi harusnya prinsip itu tadi mencegah lebih baik daripada mengobati, kan seperti itu kan Mas?
5: Iya betul. Sebenarnya sih sudah tahu ya, kayak misalkan Indonesia cuma punya dua musim, musim hujan sama musim kemarau. Musim kemarau kebakaran hutan dan lahan, musim hujan kebanjiran. Kan nggak mungkin setiap tahun mengalami itu terus menerus seperti siklus yang sudah akhirnya menjadi jangan sampai nih masyarakat mengatakan ya emang tiap musim hujan banjir kok daerah saya mah gitu. Jangan sampai begitu. Ya, dilumrahkan gitu.
6: Iya, jadi tiap musim hujan banjir, tiap kemarau kurang air. Ini sebetulnya kan masalah manajemen airnya saja. Kan kalau misalnya seperti itu ya. Jadi kalau hujan itu bagaimana kita bisa mengurangi potensi banjirnya tadi. Dan dari hasil pengurangan potensi banjir tadi itu nanti bisa kita manfaatkan pada waktu musim kemarau, itu simpanan yang kita dapatkan. Jadi kalau istilahnya itu saat musim hujan, itu saatnya kita memanen air, memanen hujan. Yang itu nanti hasil panen itu kita manfaatkan pada waktu musim kemarau. Nah harusnya prinsip itu yang kita gunakan gitu loh Mas.
5: Prof, sebenarnya kalau bicara soal kebencanaan itu kita harus mulai dari mana ini Prof? Karena apakah terbentur ada juga harus adanya regulasi yang rigid yang mengatur itu? Sebenarnya, apa kita sudah ada atau gimana?
6: Iya. Sebenarnya 2007 itu sudah jelas ya.
5: Undang-undang tahun 2007?
6: Iya, tentang penanggulangan bencana kan sudah jelas.
5: Sudah jelas, kita sudah punya.
6: Penyelidikan BNPB itu sudah ada. Nah, Dan sebenarnya ya memang lah, apa dulu waktu Undang-Undang 24 2007 itu dikeluarkan itu kan apa memang setelah apa melalui perkembangan cukup panjang itu memang perlu dilakukan beberapa penyempurnaan ya, karena dengan apa melihat pengalaman setelah sekian lama undang-undang itu diberlakukan memang ada beberapa kelemahan-kelemahan. Nah itu yang sebenarnya sejak saya ingat itu ya mungkin sekitar 10 tahun lalu itu sudah pernah diupayakan untuk ini apa mereview kembali beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang tadi. Nah jadi cuma ya itu tadi ya, ini proses ya, jadi kemudian karena tidak ada titik temu kemudian ya sudah itu di apa dipending dulu gitu. Nah jadi sebenarnya kalau saya lihat yang penting itu sekarang itu adalah bagaimana ya memperkuat peran BNPB sebagai badan yang ya apa mengkoordinasikan ya. Jadi BNPB itu kan sebetulnya fungsi utamanya kan koordinasi
5: antara
6: ya mengkoordinasikan semua pihak ya. Jadi kan ada multiple helix itu dalam upaya penanggulangan bencana itu.
5: Oh.
6: Itu jadi sebenarnya di situ kemudian dia juga bisa apa menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebetulnya. Nah ini, nah cuma dalam prakteknya sekarang itu kan kalau saya lihat itu kan apa ya apa fungsi BNPB itu kan agak tereduksi ya sebetulnya ya, karena apa di sini lebih menonjol ya peran dari apa lembaga atau kementerian atau organisasi lain yang itu ya lebih menonjol dalam penanganan bencana, dan itu lebih banyak di masa darurat itu loh. Jadi seperti itu mas kalau enggak,
5: tapi dengan lebih banyak yang menonjol kan bukannya lebih baik ini prof, jadi banyak
6: ya,
5: yang
6: kalau itu orkestrasinya bagus nggak apa-apa gitu loh.
5: Oh ini nggak bagus nih
6: ya, orkestrasinya itu kan ya nggak anu. Jadi nah sekarang kita lihat saja ya apa siapa melakukan apa itu kan sebenarnya itu kan apa di sini yang lebih menonjol mana gitu ya, kan kelihatannya kan kayak gitu.
5: Jadi harusnya yang menjadi dirijen untuk mengatur mengorkestrasi itu adalah BNPB, mengkoordinir iya. Semua iya. Kementerian, lembaga, relawan, TNI, Polri dalam iya. Konteks iya, kebencanaan gitu Prof.
6: Iya mestinya di situ. Nah cuma ya itu tadi karena apa tereduksi ya perannya, jadi ya BNPB ya tidak terlalu menonjol perannya.
5: Mungkin ini kali karena sekarang ini anggarannya ratusan miliar aja nggak ya, sampai triliun.
6: Ya, jadi karena anggarannya makin turun itu ya kemudian ya itu tadi. Walaupun sebenarnya gini mas ya, kan memang yang namanya anggaran kebencanaan itu kan memang apa tidak hanya di BNPB, jadi semua kementerian lembaga ya itu kan pasti juga punya anggaran yang terkait dengan upaya-upaya penanggulangan bencana, baik itu di masa sebelum kejadian bencana, saat darurat maupun pasca bencana, rehab rekon ya. Dan itu sebetulnya sudah teridentifikasi dan sudah terpetakan pada waktu menyusun rencana penanggulangan bencana. Jadi RENAS, rencana nasional bencana kan mesti sudah ada.
5: Oh, sudah ada.
6: Itu, nah, jadi di situ kan peran dari masing-masing
5: kementerian lembaga ada.
6: Kementerian lembaga itu kan sudah jelas gitu loh.
5: Oke, okay, oke. Okay.
6: Harusnya sudah ada di situ.
5: Baik, saya ke pendengar. Mungkin untuk Anda yang sekali lagi yang berada di daerah yang sekarang ini sedang terlanda bencana khususnya juga seperti di kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan, di sebagian Sumatera ataupun di Sulawesi dan juga Papua, ataupun yang berada di seputaran gunung berapi yang sekarang ini aktif, ada beberapa dikabarkan aktif tapi yang sedang difokuskan itu anak gunung Krakatau sekarang ini. Kondisinya juga ada, bisa ceritakan dan juga sampaikan mengupdate informasinya pada malam hari ini. 0213844545 atau WhatsApp kami saja, nanti kami akan menghubungi Anda kembali di 081399 399888. Ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, halo.
7: Selamat malam Mas Pajar, Prof.
5: Prof. Jati. Ya.
6: Ya, selamat malam Pak Roni.
7: Saya ada dua komentar Mas Pajar. Yang pertama, ketika dana kebencanaan itu terus menurun karena salah satunya mungkin penghematan, Mas Pajar.
5: Okay.
7: Dan ketika di ada apa namanya dana perubahan di tahun fiskal itu kan ada, Mas.
5: Era PBN apa? Iya.
7: Ketika dibutuhkan nanti pasti kan ada juga, Mas. Ketika ada anggaran perubahan di tahun fiskal. Dan yang kedua harusnya enggak cuma undang-undangnya aja yang dirubah, tapi pokok-pokok haluan negara juga mengharuskan untuk mitigasi bencana itu dimasukkan ke sana gitu, Mas. Supaya di sekolah SD, SMP dan SMA itu juga harus dipelajari. Sehingga anak-anak kita itu biar aware dengan bencana.
5: Sadar, gitu, sadar akan bencana. Oke.
7: Okay. Cuma angin puting beliung, longsor, banjir.
5: Enggak
7: takut. Psikologisnya tidak terguncang dan seterusnya itu, Mas.
5: Oke.
7: Okay. Gitu aja sih.
5: Baik. Iya, makasih Pak Roni. Wah, menarik nih. Silakan Prof, tanggapan.
6: Baik, terima kasih Pak Roni. Saya setuju Pak Roni bahwa yang namanya pengetahuan kebencanaan itu dikenalkan di sekolah-sekolah ya, walaupun tidak harus dalam bentuk pelajaran tersendiri ya, tetapi itu bisa diinternalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar itu. Jadi saya setuju sekali, dan itu sebetulnya sudah terfasilitasi oleh adanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana ya. Jadi di dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana itu, di situ siswa-siswa ya di semua tingkat itu semua mendapatkan pengetahuan tentang upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari mengenali bahaya, kemudian mengenali risikonya, ya, kemudian apa yang perlu dilakukan jika terjadi bencana, dan itu sifatnya kontekstual, menyesuaikan dengan wilayah
5: potensinya ya, apa nih bencananya gitu ya.
6: Potensi bencananya apa, kan nggak mungkin kalau misalnya di situ dia potensinya gunung api ya, kemudian dia yang diajarkan tentang banjir misalnya. Nah, itu kan nyambung karena pernah ada kejadian ya. Jadi apa yang diajarkan itu adalah bagaimana melindungi terhadap gempa bumi ya. Nah, sementara yang potensi yang banyak terjadi di sana itu adalah misalnya itu adalah longsor gitu. Jadi nanti responnya bisa beda ya, walaupun juga perlu diperhatikan bahwa kan yang namanya ancaman bencana di satu wilayah itu tidak hanya satu.
5: Iya. Yeah.
6: Ada beberapa. Nah itu yang saya kira itu pengenalan ya terhadap potensi ancaman bencana itu penting di situ, sehingga mereka tahu yang harus dilakukan seperti apa.
5: Gitu. Oke. Okay. Ya. Jadi memang kalau bicara soal negara yang baik untuk merespon beradaptasi dengan kenyataan adalah Jepang. Jepang termasuk negara yang saya mungkin sebutannya adalah bisa beradaptasi. Gempanya sering banget, di sana juga ada pembangkit tenaga nuklir Fukushima yang sangat rentan juga jika terjadi apa-apa, tapi bagaimana kecepatan atau early warning systemnya, peringatan dininya. Teman saya pernah bercerita bahwa SMS alarmnya itu ketika terjadi gempa dan apa yang harus dilakukan, step by step-nya itu berapa lama, kekuatannya di potensinya berapa, itu lengkap banget ini, Prof. Apakah memang lagi-lagi postur keseriusan pemerintah untuk memitigasi bencana itu terlihat dari postur anggaran juga nih? Karena untuk kesiapan seperti itu tentu membutuhkan dana yang luar biasa juga nih, Prof.
6: Ya, saya kira ya anggaran itu salah satu salah satu variabel saja ya yang juga perlu ya. Tapi yang penting juga itu adalah bagaimana kita ini harus ini. Jadi bagaimana kita mampu melakukan upaya-upaya perbaikan ya setelah kejadian bencana untuk menghadapi ancaman bencana yang akan datang. Prinsipnya itu, sebenarnya kita kan sudah punya banyak pengalaman kejadian gempa bumi, kejadian banjir, kejadian erupsi gunung api, kejadian tsunami. Nah, sudah banyak pengalaman kita.
5: Nah, iya. Nggak pernah belajar.
6: Nah, masalahnya mungkin belajar ya, tapi nggak pernah naik kelas. Naik kelasnya lambat itu loh. Jadi seperti itu. Yang ini ada beberapa yang kita apa mungkin nilainya sudah baik. Contoh misalnya ya sistem peringatan dini kita itu sudah cukup bagus ya.
5: Oh iya.
6: Tapi tsunami itu sudah bagus ya.
5: Okay.
6: Tapi nah, bagaimana merespon itu? Maksudnya dengan adanya kinerja bagus itu kan harus diikuti oleh upaya untuk respon yang baik juga. Termasuk juga upaya mitigasi. Nah, pengalaman dari Jepang misalnya yang saya juga sering juga apa berkomunikasi dengan teman-teman Jepang sana. Ya. Jadi contoh misalnya pasca kejadian gempa bumi tsunami 2011, mereka belajar banyak dari situ tentang bagaimana upaya perlindungan wilayah pantainya seperti apa, mengapa dulu itu pernah gagal itu ya, jadi kenapa kok apa tanggulnya sampai apa ada yang jebol, kemudian apa sampai overtopping, lalu apa yang dilakukan, mereka belajar dari sana. Kemudian sehingga upaya apa untuk dari situ mereka memperbaiki upaya mitigasi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan cara dari ya kejadian yang mereka alami itu.
5: Iya.
6: Jadi dari situ sebetulnya ya ya bagaimanapun yang namanya apa upaya yang dilakukan itu mungkin tidak sempurna ya, tapi mereka terus belajar.
5: Oke. Baik, Prof.
6: Meminimalkan dampak.
5: Profesor tahan dulu Prof. Ada pendengar dari Merauke, ada Pak Sutrisno.
6: Baik, silakan.
5: Malam Pak Sutrisno.
8: Selamat malam Mas Bagar.
5: Silakan Pak Sutrisno. Dengan Prof. Jati, Pak Sutrisno.
8: Selamat malam.
6: Selamat malam, Pak Sutrisno. Ya.
8: Mengenai anggaran itu, kalau pendapat saya, supaya dari pemerintah itu tiap tahunnya itu istilahnya menabung.
5: Menabung?
8: Jadi, misalnya berapa, 1 triliun ya, 1 triliun tiap tahun untuk menjaga sesuatu hal, mungkin kebanjiran, mungkin lahan terbakar dan sebagainya. Itu aja.
5: Oke. Okay. Sama-sama. Ini sama kayak manajemen keuangan keluarga nih. Ini untuk dana darurat ya, kalau anak sakit nabung ya. Gitu ya. Ya. Dari saya ditahan dulu, ada Bu Item di Surabaya. Halo Bu Item.
9: Halo.
5: Ya, silakan Bu Ita ke Profesor Jati malam. Silakan Ibu.
9: Ya, Profesor Jati malam, Prof.
6: Ya, selamat malam Bu Ita.
9: Ya, ini saya sedikit ya, Dok. Prof. Dulu itu kan di Surabaya sempat terasa gempa ketika gempanya itu di Tuban. Tapi di Surabaya terasa. Cukup besar kan ya, 6, berapa gitu. Kita bisa berusaha menyelamatkan diri dari dalam ruangan. Kita sudah berusaha keluar, ke jalan, dan sebagainya. Dan mengecek apakah seperti lampu, atau ke air, atau ke apa itu. Yang terutama itu kompor.
5: Yeah.
9: Apakah itu sudah padam. Tapi kemudian saya ada sedikit pertanyaan. Pasca dari bencana itu terus apa? Maksudnya kita harus apa?
5: Setelah gempa itu, ya. Apa yang ya. Masyarakat harus lakukan?
9: Ya, betul ya. Kan mitigasi itu kan kalau sebelum bencana.
5: Ya.
9: Oke, kita bisa berusaha larilah apalah segala macam.
5: Ya.
9: Tapi setelah itu apa? Setelah kondisi yang kemudian mungkin nggak sebaik yang sebelumnya. Apakah itu air nggak ada? Apakah itu listrik mati?
5: Oke, survival ya, itu ya. Lebih ke survivalnya. Oke, okay. Baik. Ya. Ada lagi, Ibu Item?
9: Itu aja dulu.
5: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, tapi kalau ngomongin mitigasi sebenarnya bukan konsepnya nggak gitu ya. Tapi mitigasi itu pencegahan sebelum terjadi bencana. Ada sesuatu yang mungkin seperti alam yang tidak bisa kita lakukan apa-apa seperti kegempaan. Gunung berapi, tapi kalau masalah banjir bisa dimitigasi, kekeringan bisa dimitigasi. Nah, tapi Ibu Item ini konteksnya mungkin ketika bencana. Ini edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan, gitu ya. Untuk selain menyelamatkan diri, lalu apa nih, gitu? Profesor, silakan.
6: Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertama ke Pak Sutrisno dulu ya tadi ya.
5: Iya, nabung.
6: Dari Merauke, wah ini

0: yang diperlukan. Jadi
1: okay.
0: memang sudah ada itu yang dianggarkan dari APBN maupun APBD, itu saya kira sudah ada itu. Jadi
1: okay.
0: Konsepnya mungkin bukan nabung, tapi jadi apa ya, dana cadangan yang itu selalu ada. Dan jumlahnya kita nggak tahu, bisa banyak atau bisa kurang tergantung ya nanti dari apa keputusan dari pemerintah di situ memang. Yaitu.
1: Okay.
0: Itu yang Pak Trisno. Yang kedua Bu Item ya dari.
1: Iya, Bu Item Surabaya.
0: Dari Surabaya, terima kasih Bu Item. Jadi yang disampaikan Bu Item tadi itu konteksnya kan konteks respon ya.
1: Respon.
0: Jadi pada saat kejadian itu kemudian melakukan tadi ya upaya ya, penyelamatan.
1: Penyelamatan ya, kompor dicek dulu,
0: upaya,
1: matiin ya, dulu, dan listrik kita ya sudah.
0: Sudah bagus ya, itu berarti ya. Memang tahap respon ya, jadi apa bukan mitigasi di situ. Nah kemudian setelah itu ngapain gitu,
1: ya. Jadi, apa, tahu-tahu misalkan setelah gempa itu ya, infrastrukturnya rusak, listrik mati,
0: ya,
1: handphone mati, baterai habis, ya, air
0: ya,
1: bersih nggak ada gitu.
0: Ya itu gini apa di dalam rencana kontingensi biasanya sudah dibuat itu, jadi mestinya sudah mulai disiapkan. Jadi pada waktu respon apa yang dilakukan, lalu setelah itu apa yang harus dilakukan juga, termasuk ini menyiapkan ini apa persediaan ya, yang itu nanti
1: Profesor untuk bahasa itu, awam kontingensi itu apa, bahasa yang mudah
0: ya,
1: dipahami?
0: Apa rencana darurat sebetulnya?
1: Oh, rencana darurat. Jadi kayak misalkan kita memitigasi diri sendiri dan keluarga, misalkan memasukkan
0: iya,
1: dokumen-dokumen penting ke dalam satu
0: iya,
1: tas,
0: seperti itulah.
1: Termasuk air
0: itu
1: mineral, makanan cepat saji.
0: Sebetulnya.
1: Oke, iya. Kesiapsiagaan.
0: Jadi kontingensi itu lanjutan dari kesiapsiagaan.
1: Oke.
0: Jadi itu nanti apa? Kalau ada kejadian bencana, apa yang harus dilakukan segera? Itu yang itu, seperti itu sebetulnya. Fajar ya. Jadi termasuk itu apa kalau ada tas siaga itu ya apa dilakukan, dokumen penting bawa. Nah setelah itu, nah kemudian apa dilakukan. Nah jadi kalau dalam konteks gempa bumi, setelah nanti kondisinya agak tenang, itu yang pertama ya mungkin ya listrik mati, komunikasi ini agak sulit. Nah yang pertama itu kan jadi waktu evakuasi ya, itu mungkin evakuasi mandiri ya, itu diusahakan itu kan mungkin ini apa, jadi kan ada yang namanya shelter ya, temporary shelter. Jadi,
1: shelter
0: apa,
1: itu
0: shelter
1: tempat pengungsian sementara
0: ya, tempat evakuasi ya,
1: evakuasi
0: gitu ya, mungkin di situ dulu ya, sambil kemudian lihat kondisi misalnya rumahnya ya, itu apakah kondisinya ada yang apa masih ada yang rusak atau bagaimana. Nah itu kan perlu dicek juga, jadi tidak langsung kembali lagi ke rumah, tapi biasanya dicek dulu kira-kira ada yang itu misalnya mungkin miring atau ada apa. Nah itu sebaiknya dicek dulu untuk melihat keamanannya dulu kalau gempa bumi ya, kayak gitu.
1: Oke.
0: Jadi itu yang dilakukan seperti itu.
1: Sambil nah ini edukasi ini harusnya didapat masyarakat itu di mana?
0: Ya jadi pada waktu, nah ini jadi mestinya itu kan pada waktu kita sudah mengenali tadi apa potensi ancaman bencana tadi, nah, itu kan biasanya itu kemudian kita di apa dalam proses untuk ini apa setelah pengenalan tadi itu mestinya kan juga kita diajarkan juga tentang bagaimana cara menyelamatkan diri, kemudian respon nanti seperti apa, nah kemudian pada waktu kita evakuasi itu apa yang dilakukan. Nah itu biasanya itu ada yang namanya simulasi. Jadi setelah kita mengetahui apa ancamannya seperti apa yang dilakukan, nah itu kemudian dilatihkan ya. Jadi ada simulasi, ada drill.
1: Drill. Ya, nah biasa itu kan biasa itu sekolah, tingkat sekolah gitu.
0: Nah, tidak harus sekolah ya, itu salah satu, tapi di masyarakat pun itu juga
1: harus ada.
0: Jadi di masyarakat, nah itu kalau BMWD kan ada program yang namanya desa atau kelurahan tangguh bencana.
1: Benar.
0: Destana atau katana.
1: Nah
0: disitulah punya peran para fasilitator di desa atau kelurahan itu untuk ini apa rutin ya, itu melakukan upaya sosialisasi, termasuk juga sampai pada itu tadi apa drill tadi.

0: di situ.
1: Oke, itu harusnya informasi itu didapat ketika itu ya. Ketika itu. Jadi masyarakat itu bisa tahu daerah saya berada di daerah patahan yang rawan akan gempa. Apa yang harus lakukan? Persiapannya apa? Lalu evakuasi jalurnya kemana aja? Setelah itu apa yang dilakukan? Itu semua harusnya didapat oleh masyarakat secara apa namanya simultan ya, diingatkan secara terus-menerus bahkan sampai dengan drilling atau simulasi gitu ya.
0: Pada simulasi seperti itu ya, sebetulnya yang paling bagus itu simulasi itu ya minimal setahun sekali dilakukan. Cuma kan itu tadi kan
1: anggarannya
0: melihat kita anggaran kan? BPBD kan juga terbatas juga anggaran gitu. Itulah.
1: Nah, ya ini
0: dulu waktu kan desa itu kan punya dana desa.
1: Iya.
0: Nah, itu sebenarnya beberapa sudah masuk ke situ. Cuma desa kan juga dipotong juga.
1: Oke, ngomongin anggaran nih. Ada beberapa program pemerintah, dalam hal ini presiden sempat menyampaikan soal giant seawall, tanggul. Karena ini adalah sebuah bencana, sebuah keniscayaan, sebuah kepastian kalau diprediksi, karena faktanya untuk Jakarta aja itu muka tanahnya terus menurun daripada ketinggian muka laut, sehingga takutnya kenapa-kenapa atau tenggelam. Dananya ratusan miliar bahkan, artinya besar. Nah, tadi profesor mengatakan besarnya untuk pembangunan infrastruktur ataupun memitigasi bencana itu jauh lebih kecil ketimbang ketika terjadi bencana. Gimana nih Prof untuk giant seawall ini?
0: Nah, kalau konteks giant seawall ini memang agak beda. Jadi itu memang arahnya kan memang untuk ini apa? Yang pertama itu kan itu ya apa? Sebetulnya arahnya kan ini untuk menghadapi masalah meningkatnya ini apa banjir
1: Rob,
0: karena
1: Rob.
0: Pasang ya, ya karena pasang ya, apalagi kan pantai utara Jawa itu sebagian itu kan mengalami subsidence gitu ya, nah sehingga memang ada
1: potensi bencana, oke.
0: Iya, ya, cuma itu kan sifatnya.
1: Berarti kan ini kan sifatnya mitigasi kan kalau gitu, Prof?
0: Iya, memang. So, jadi kan juga bencana kan juga slow onset ya. Nah, memang apa kalau dari apa konteks mitigasi dan pencegahan apa yang diupayakan itu sebetulnya ya sudah benar ya, sudah baik ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga satu ya, kan anggarannya juga cukup besar. Satu. Yang kedua, nanti dari dampak lingkungannya juga diperhatikan. Karena tidak mungkin semua pantai utara Jawa itu akan
1: dibangun tanggul.
0: Nah, sehingga memang kalau saya lihat dari apa program giant seawall itu tidak semuanya itu dibangun tanggul. Tapi juga ada yang nanti kombinasi antara jadi yang tanggul dengan sabuk hijau. Ada yang
1: Okay.
0: dengan menggunakan sabuk hijau.
1: Nah, okay.
0: Yang perlu menjadi catatan untuk yang ditanggul itu kan nanti masalahnya itu kan gini, apa kalau kita memang sudah ini apa sudah ya komitmen ya memang sudah niatnya itu menjadi tanggul itu, ini ada apa ya ada saran apa yang bijak dari seorang expert dari Belanda yang itu juga sudah pengalaman apa dalam apa membangun tanggul laut.
1: Oke,
0: itu
1: apa ya. Sarannya?
0: Nah, kita sudah harus siap dengan bahwa kita akan sangat tergantung dengan sistem pompa. Nah, untuk apa ya kan kalau misalnya apa misalnya pas musim ini jadi pasokan apa air dari hulu itu sudah sangat besar kan itu kan nanti bisa jadi kan anu apa di bagian dalam datang itu kan nanti akan juga akan naik. Nah, itu
1: okay, kita harus baik. Kita mencari karena alternatif lain selain bangun tanggul dari dampak lingkungannya takutnya malah lebih merusak.
0: Itu.
1: Baik.
0: Dan juga masalah sampah itu
1: Sampah.
0: Diperhatikan.
1: Oke, baik.
0: Karena kalau kita salah dalam merencanakan itu bisa jadi itu malah menjadi tempat penampungan limbah raksasa nantinya.
1: Oh, oke, okay, baik.
0: Sampah itu sudah masalah sendiri bagi
1: baik.
0: Kita.
1: Baik. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat malam, Profesor.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Fajar.
1: Guru Besar Kebencanaan sekaligus staf ahli Pusat Studi Bencana Alam dari UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardianto sudah kami ajak berbincang. Dan sekarang pendengar, kita beralih ke update soal beberapa jalur keberangkatan atau penerbangan di dari Bandara Ngurah Rai itu dikabarkan sempat di pending atau ditunda atau bahkan dibatalkan akibat aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau berdampak pada sejumlah penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Meski demikian pendengar, operasional penerbangan dan pelayanan ke bandar udaraan di bandar tersebut masih berjalan normal untuk rute domestik maupun internasional. Nah, gimana kondisinya malam hari ini? Kondisi terkini operasional penerbangan khususnya di Bandara Ngurah Rai Bali. Kami baik, kami akan mencoba untuk menghubungi narasumber kita pada malam hari ini. Oh, oke, sudah terhubung ya. Baik, ada Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi atau akrab disapa dengan Pak Gede. Pak Gede, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Pak Fajar.
1: Dengan Fajar Pekerja RRI. Pak, gimana kondisi malam hari ini, Pak, di sana, Pak?
2: Oh, baik, dapat kami sampaikan, Pak Fajar dan para pendengar RRI, bahwa Bandara I Gusti Ngurah Rai berjalan dengan normal dan lancar. Namun demikian, dampak dari erupsi Anak Krakatau ini sehingga penerbangan dari Denpasar ke Jakarta, Halim, Cengkareng, dan Bandung, begitupun sebaliknya, terdampak kurang lebih sekitar 13.000 penumpang dari tanggal 6 September kemarin sampai hari ini. Itu data yang kami terima dari jam 11 siang, Pak ya. Kami akan masih menghitung kembali karena masih dinamis. Demikian, Pak Fajar.
1: Ribuan penumpang, berapa penerbangan, Pak?
2: Kita ada penerbangan itu kalau yang dari Bandara Cengkareng ya, itu ada 43 penerbangan. Dari Halim Perdana Kusuma itu ada 5 penerbangan, dan dari Bandara Husein Sastranegara Bandung itu ada 3 penerbangan, itu yang datang, Pak. Nah, begitu juga dengan sebaliknya itu keberangkatan ada 51 ke Jakarta, Cengkareng, 5, dan 3 ke Halim, dan juga 3 juga ke Bandung. Itu jadi total flight ada totalnya sekitar 108. Yang siang tadi, Pak, ya.
1: Siang tadi. Oke, okay. Itu yang dibatalkan ya?
2: Itu yang terdampak, yang dibatalkan.
1: Dibatalkan.
2: Namun dari tujuan, ya, tujuan dari bandara selain dari 3 tadi, itu berjalan dengan normal dan lancar.
1: Oke. Nah, ini mungkin ini kaitannya sama maskapai ya, tapi bagaimana nih untuk kompensasi dan lain sebagainya untuk refund atau apapun itulah bentuknya bagi para ribuan penumpang yang terimbas ini, Pak Gede?
2: Ya, baik. Ini tentunya karena ini adalah force majeure ya. Jadi tentunya dari maskapai juga mempunyai kebijakan juga dan sesuai dengan hasil koordinasi kami juga dengan ya maskapai dalam memberikan service recovery. Jadi refund dan reschedule ataupun reroute ini disiapkan oleh maskapai. Jadi para penumpang yang terdampak ini memang sudah diinformasikan lebih awal oleh maskapai sehingga para penumpang, calon penumpang yang terdampak ini bisa memilih opsinya apakah mau di reroute, di refund, atau di reschedule seperti itu.
1: Oke. Pak, kondisinya sekarang ini kan tanggal 7, sudah mau beralih ini, sudah mulai sampai nanti tanggal 8. Bagaimana informasi terkini yang didapat oleh Bandara Ngurah Rai Bali soal penerbangan ini yang ketiga tujuan ini, Jakarta, Halim, dan juga ke Bandung ini, Pak? Pak Gede.
2: Baik, harapan kami ini semakin membaik ya, Pak. Artinya bisa penerbangan kembali berjalan normal ketiga tujuan tadi, gitu pun sebaliknya. Itu harapan kami. Dan tentunya itu nanti akan disampaikan langsung oleh para maskapai apabila sudah bisa beroperasional dengan normal dan dipastikan dari aspek keselamatan dan keamanannya sudah memenuhi, seperti itu.
1: Iya. PT Angkasa Pura ataupun dari pihak bandara juga tentu selalu intens berkomunikasi ya dengan mungkin PVMBG ataupun dari Airnav Indonesia dan lain sebagainya. Ada tentu. Ada kabar terkini nggak, Pak, malam hari ini yang bisa di-share atau dibagikan kepada pendengar kita, Pak?
2: Sementara ini kami masih memonitor perkembangan dari Jakarta, Pak, ya. Jadi sesuai tadi masih di-update dari informasi yang kami terima bahwa penutupan bandara masih di pukul 00.59 WITA, ya.
1: Oke.
2: Namun demikian kami berharap karena sudah semakin membaik, nampaknya kami berharap semoga besok sudah bisa beroperasional, harapan kami.
1: Oke, okay. Baik. Baik, terima kasih update-nya malam hari ini, Pak Gede. Kita berharap semua yang terbaik, utamanya, tapi yang terpenting adalah keselamatan baik kru, ya, pilot, dan juga penumpang, dan juga kita berdoa semoga bencana segera bisa kita lalui dengan aman. Pak Gede, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya malam hari ini bersama Tiga Hari. Pak Gede, selamat malam, Pak Gede.
2: Selamat malam, terima kasih, Pak Fajar.
1: Demikian pendengar, Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Gede Eka Sandi Asmadi, sudah kami ajak berbincang.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Moda transportasi kereta api menjadi alternatif bagi penumpang yang tidak bisa menggunakan pesawat akibat erupsi Anak Gunung Krakatau. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya. Rosian.
1: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, malam hari ini di stasiun Tugu ataupun stasiun Yogyakarta memang terbilang lebih ramai jika dibandingkan biasanya. Karena salah satunya adalah adanya tambahan penumpang ataupun sedikit lonjakan penumpang yang sebelumnya menggunakan moda transportasi pesawat terbang, namun kini beralih ke moda transportasi kereta api. Dan KAI Daop 6 Yogyakarta sendiri memang menambah beberapa KA tambahan dengan relasi Yogyakarta menuju stasiun Gambir yang dijadwalkan berangkat pada Senin 7 September 2026 ini akibat untuk mengantisipasi masyarakat yang ingin bepergian ke Jakarta namun tidak dapat menggunakan moda transportasi pesawat terbang karena adanya penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun SUTA di Cengkareng, Tangerang. Dan pada kesempatan beberapa waktu lalu, kami juga mewawancarai salah satu penumpang yang hendak pergi menuju Jakarta, maksudnya dari Yogyakarta, yang sebelumnya telah menggunakan pesawat terbang di stasiun di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, namun karena adanya pembatalan penerbangan maka beralih menggunakan moda transportasi kereta api. Salah satu penumpang yang tadi bernama Hari menyatakan bahwa dirinya memang sudah sejak pagi berada di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, namun baru saja mengetahui adanya pembatalan tadi siang sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan kemudian langsung beralih untuk menggunakan moda transportasi kereta api. Dan tadi saja baru saja berangkat sekitar pukul 21.40 menit dengan menggunakan kereta api Argo Dwi Pangga.
2: Awalnya pesawat Flyjaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian ya setelah pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau padahal udah sampai Adi Sucipto tadi ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
3: Jam berapa tadi?
2: Jam sampai sana jam awalnya harusnya 9.50 berapa?
1: Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk stasiun Yogyakarta sendiri yang berada di bawah naungan KAI Daop 6 Yogyakarta menambah dua perjalanan kereta api tambahan menuju stasiun Gambir di Jakarta yang dijadwalkan keberangkatan pukul 18.20 menit waktu Indonesia Barat dan juga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi tampak memang KA tambahan antar relasi Yogyakarta menuju stasiun Gambir ini memang terbilang penuh ataupun diminati penumpang meskipun sebelumnya KA tambahan ini memang tidak ada jika di hari reguler terkecuali pada hari-hari libur ataupun momentum lebaran ataupun nataru. Demikian laporan saya Rosyan Anwar dari Yogyakarta untuk Pro3 RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan resmi Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono yang disampaikan sore tadi mengenai penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG karena tidak memenuhi pendaftaran Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional. Pada hari ini saya ingin memberikan keterangan terkait kondisi terkini update pelaksanaan program MBG oleh Badan Gizi Nasional. Sebagaimana juga telah publik ketahui bahwa syarat SLHS, sertifikasi laik hygiene dan sanitasi itu menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan makan bergizi gratis. Setelah kami sisir dari 27.485, kemudian kami sisir lagi, kami sudah melakukan penetapan melalui surat penetapan sementara menjadi 27.022. Kemudian kami sisir terus beberapa syaratnya, bahwa pada hari ini per update tanggal 7 September pukul 17.00 sekarang ini, sekarang pukul 17.15, jadi 15 menit yang lalu kami mendapatkan update dari Kementerian Kesehatan, bahwa kami telah mendapatkan identifikasi sebanyak 1.999 dapur SPPG yang tidak melakukan pendaftaran SLHS. Jadi dapur-dapur sebanyak 1.999 ini itu tidak melakukan pendaftaran SLHS di dinas kesehatan masing-masing, yang artinya bukan mendaftar kemudian syaratnya tidak dipenuhi, bukan. Tapi ini tidak melakukan pendaftaran, dan tidak melakukan pendaftaran ini telah kami cross-check, telah kami tunggu, telah kami konfirmasi, telah kami tanya dari beberapa waktu yang lalu sampai dengan sekarang. Maka pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG yang tersebar di tiga wilayah. Wilayah 1 sebanyak 351, wilayah 2 1.417, dan wilayah 3 sebanyak 231, di total 1.999 ini kemudian kami nyatakan saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi.

Beralih ke informasi mancanegara, jumlah kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo meningkat menjadi 6.604 kasus dengan 3.175 kematian yang dilaporkan. Para dokter dan pekerja kemanusiaan di Ituri dan Kivu Utara yang diwawancarai Washington Post menyebut data statistik resmi mungkin hanya mencerminkan sebagian dari jumlah kasus yang sebenarnya. Banyak orang terinfeksi tidak tercatat dalam sistem pemantauan epidemiologi, sedangkan sebagian besar lainnya meninggal dunia di luar fasilitas medis.

Informasi dari dunia olahraga, pebalap Mercedes Kimi Antonelli mengaku tidak pernah membayangkan bisa menjuarai Formula One GP Italia yang berlangsung di sirkuit Monza. Pebalap Italia itu memulai balapan dari posisi paling belakang setelah terkena penalti karena perubahan mesin. Namun ia mampu tampil mengejutkan dengan menjadi jawara di GP Italia. Kimi mengaku strateginya berjalan dengan baik sesuai bendera merah berhenti berkibar selepas insiden pebalap Ferrari Charles Leclerc yang menabrak pagar pembatas. Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Tiga Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI, tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Pada malam hari ini kita akan update informasi status atau bagaimana aktivitas Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda yang dikabarkan masih berstatus level 3 atau siaga. Aktivitas vulkanik Gunung Api tersebut kembali menunjukkan erupsi pada minggu kemarin 6 September 2026. BPBD Kabupaten Serang mengimbau masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Nah, pada tanggal 7 ini gimana? Dan kabar soal abu vulkanik sudah sempat sampai ke daerah Jakarta dan sekitarnya, dan juga bahkan kabar terakhir ada di Jawa Barat ya, di Bogor dan juga di Bandung. Kita akan pantau bagaimana kondisinya di Kabupaten Serang. Ya. Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini masih terjadi meskipun sempat melandai. Gempa vulkanik terekam terjadi beberapa kali, itu di tanggal 6 kemarin hingga malamnya atau dini hari, tanggal 7 dini hari. Nah, sekarang ini gimana kondisinya? Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan di BPBD Kabupaten Serang, Pak Rukma Alfiana. Pak Rukma, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam.
5: Ya, kabar baik, Pak. Gimana kondisinya, Pak, di Serang, Pak?
6: Kalau secara umum masih terpantau baik-baik saja se-Kabupaten Serang ya.
5: Mm-mm. Pak, ini untuk abu vulkanik gimana kabarnya, Pak, malam ini, Pak?
6: Ya, kalau kita melihat update dari BMKG pukul 21.00 tadi, sebaran abu vulkanik sudah mulai menjauh dari puncak Gunung Anak Krakatau ya. Artinya sudah mulai berangsur meninggalkan wilayah Indonesia gitu. Mudah-mudahan seterusnya kondisi normal kembali gitu.
5: Kemarin gimana kondisinya, bisa digambarkan, Pak Rukma?
6: Kalau kemarin untuk wilayah Kabupaten Serang, ketika tanggal 5 September itu 7 kecamatan itu terdampak abu ya. Kemudian meningkat 11, dan kemarin itu sampai ke 20 kecamatan ya yang terkena abu vulkanik ya. Walaupun sebetulnya abu vulkanik penyebarannya meluas ya.
5: Meluas sampai Jakarta juga kok.
6: Ke wilayah Jawa Barat juga sebagian ya.
5: Iya. Iya, itu kemarin ya kondisinya. Tapi terakhir BPBD memantau abu vulkanik itu sampai tanggal berapa? Tanggal 7 ini masih ada nggak pagi tadi?
6: Masih ada. Kita turun ke lapangan itu, ada 20 kecamatan yang terdampak ya. Sampai 20 kecamatan. Walaupun tingkat abunya itu tidak begitu mengkhawatirkan ya.
5: Oke, iya. Tapi justru malah kalau diabaikan takutnya malah kena ispa atau sebagainya kan, Pak Rukma. Karena kabarnya memang untuk abu vulkanik itu tidak bisa di tanpa masker gitu ya. Ini gimana nih, Pak? Ada langkah apa dari BPBD Serang, Pak? Banten, Pak?
6: Untuk wilayah Kabupaten Serang mulai dari hari Minggu kemarin, untuk wilayah tertentu ya, Anyer Cinangka terutama yang memang wilayah terdampaknya yang cukup ketara ya, wilayah Cinangka itu, bantuan dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk penyebaran masker ya.
5: Oh.
6: Dan sampai ya, penyebaran masker untuk wilayah Cinangka itu seluruh desa ya, di 14 desa sekecamatan Cinangka itu didistribusikan masker. Kemudian kecamatan Anyer juga didistribusikan juga masker. Dan kami juga tadi di beberapa wilayah kecamatan ya, kayak Pabuaran, Ciomas, dan mulai kami distribusikan juga gitu.
5: Ya, Pak, ini kan kalau BPBD biasanya sudah memetakan daerah rawan bencana di daerahnya masing-masing ya. Nah, misalkan banjir, longsor, atau kekeringan kalau musim kemarau seperti saat ini, Pak Rukma. Tapi untuk abu vulkanik sebenarnya mitigasinya gimana, Pak? Kontingensinya gimana, Pak Rukma?
6: Ya, karena untuk penyebaran abu ini dari Gunung Anak Krakatau itu arah angin ya, tergantung kepada arah angin gitu. Kebetulan arah angin kemarin-kemarin itu kan ke banyak ke wilayah ke kami ya. Jadi banyak kecamatan yang memang kena dampak ya. Termasuk Kota Serang juga sama aja ya. Kalau untuk abu vulkanik itu memang kita tidak di KRB ya, kajian risiko bencana itu tidak masuk ya.
5: Tidak masuk ya? Iya, tidak masuk. Jadi memang sangat situasional banget ya. Dan bagaimana sebenarnya respon BPBD ketika tahu, duh ternyata abu vulkaniknya sampai Serang nih gitu. Apa yang dilakukan pertama kali ketika itu Pak Rukma? Itu tanggal berapa, jam berapa, dan apa yang dilakukan pertama kali ketika itu Pak Rukma?
6: Berdasarkan laporan Pusdalop itu tanggal 5 September ya, jam 23 itu ada 7 kecamatan yang terdampak tuh awalnya itu.
5: Gitu. Pak Rukma dan teman-teman BPBD apa yang dilakukan tuh ketika dapat informasi awal itu?
6: Kami koordinasi dengan pimpinan daerah, kemudian stakeholder yang terkait ya, untuk melakukan langkah-langkah terutama gini, untuk warga ya, warga, keselamatan warga dalam hal efek daripada abu vulkanik tersebut. Ya, terutama ketika beraktivitas di luar itu kita himbau untuk menggunakan masker ya. Yeah. Kemudian kita koordinasi juga dengan kecamatan, desa, dan untuk terkait ya. Terus kemudian selalu update untuk memantau informasi dari PVMBG, kemudian BMKG, dan BNPB gitu.
5: Termasuk BPBD juga terus berkoordinasi dan juga secara intens memantau bagaimana perkembangan data terkini PVMBG atau apapun itu ya. Tapi gimana, ada update terkini nggak soal aktivitas Gunung Anak Krakatau ini Pak Rukma?
6: Ya tadi seperti saya sampaikan di depan tadi, pukul 21.00 BMKG itu merilis update ya, bahwa perakiraan sebaran abu vulkanik itu sudah mulai menjauh dari puncak Gunung Anak Krakatau. Artinya secara kewilayahan sudah mulai menjauh dari wilayah Indonesia gitu.
5: Aktivitasnya tidak diketahui Pak Rukma. Masihkah terjadi kegempaan, gempa vulkanik dan lain sebagainya? Apakah masih tetap mengeluarkan material ataupun tetap mengeluarkan abu vulkanik tapi tergantung arah angin lagi? Itu gimana update-nya secara itu yang didapat oleh Pak Rukma?
6: Kalau erupsi itu masih terus, kalau tremor ya, karena tremor terus menerus gitu ya.
5: Yeah.
6: Cuma sebaran material abu vulkanik juga itu tergantung arah angin ya. Kebetulan arah angin sudah mulai menjauh dari puncak ya.
5: Nah,
6: puncak.
5: Ini kan berarti kalau tergantung arah angin bisa terjadi kembali seperti tanggal 5 dan tanggal 6 Pak Rukma.
6: Bisa aja gitu.
5: Nah,
6: ya.
5: Nah, kalau begitu apa langkahnya nih untuk mengantisipasi itu Pak Rukma? Ada nggak? Karena kabarnya juga abu vulkaniknya cukup tebal juga, apalagi di Serang Banten ya, dekat banget, lebih dekat daripada daerah-daerah lain begitu Pak Rukma.
6: Iya, terutama penyebaran abu vulkanik memang secara kesempatan tidak terlihat ya, cuma
5: tahu-tahu tebal aja gitu.
6: Secara kesehatan itu sangat pengaruh ya, terutama ke ISPA nantinya. Makanya kita himbau terus untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar. Dan kemudian kami juga koordinasi dengan PBB untuk permohonan bantuan masker untuk beberapa hari ke depan ya. Karena terus terang saja BPBD Kabupaten Serang pasca COVID-19 itu kita sudah tidak mengadakan masker lagi.
5: Oh gitu. Jadi untuk memberikan masker gratis sepertinya nggak bisa lagi nih untuk masa tanggap darurat anak Gunung Krakatau ini Pak Rukma.
6: Kebetulan kita support dari Dinas Kesehatan dan RSDP ya. Kemudian dari provinsi juga.
5: Disetok gitu, dikasih masker untuk dibagikan atau gimana?
6: Kita melakukan pendampingan ke wilayah-wilayah terutama ke, tadi ya di Anyer Cinangka gitu. Pendampingan pendistribusian masker yang berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Serang gitu.
5: Oke. Pak, tadi kan sempat disinggung Pak Rukma, kalau untuk daerah Serang Banten itu untuk daerah rawan bencana itu abu vulkanik tidak termasuk ya. Yang masuk apa nih? Banjir atau kekeringan kah atau gimana? Kalau di musim kemarau gini gimana, Pak? Pak Rukma.
6: Justru itu sekarang ini sebetulnya kita sedang fokus di wilayah kekeringan ya, terutama Pontirta ya, jalur apa pantai utara di Serang ya. Itu ada beberapa kecamatan yang memang sampai sekarang juga kita supply air bersih ke sana ya. Karena memang kontur wilayahnya terutama di Pantura ya, pantai utara itu memang ketika musim kemarau itu kesulitan air bersih. Termasuk di daerah yang memang sumber air seperti daerah Ciomas, sebetulnya itu kan daerah air ya, daerah sumber mata air, tapi ada beberapa desa yang memang cukup tinggi daratannya itu ketika musim kemarau itu kesulitan air ya. Dan sampai sekarang kita masih tetap mendistribusikan di wilayah-wilayah yang memang masyarakatnya perlu distribusi air
5: gitu. Nah Pak, ini di Kabupaten Serang ada berapa kecamatan yang terdampak, berapa desa gitu Pak? Sampai dengan 7 September ini Pak?
6: Dampak apa ini?
5: Kekeringan.
6: Kekeringan kan?
5: Kekeringan, kekeringan.
6: Kalau kekeringan itu sekitar 13 kecamatan ya.
5: Wah, 13 kecamatan.
6: Ya, hampir-hampir setengahnya ya. Hampir setengah. Kita kan 29 kecamatan ya Kabupaten Serang ini.
5: Oh,
6: cuma
5: gitu.
6: yang butuh betul air bersih itu yang saya bilang tadi di wilayah Pantura ya, mulai dari kecamatan Ciruas, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Binuang gitu.
5: Oke. Okay.
6: Jalur-jalur.
5: Nah ini ya. ini sangat dilema juga nih Pak, karena kemarin tuh Pro 3 RRI juga sempat membahas tentang bahaya abu vulkanik. Nah ternyata itu akan lebih baik kalau debunya itu abu vulkanik yang misalkan tersisa di lantai, di jok motor atau dimanapun itu jangan disapu karena itu akan bertebaran dan akhirnya tanpa sengaja terhirup begitu. Akan lebih baik kalau dipercikan, disemprot dengan air. Sementara kekeringan, nah Pak Rukma, ini gimana nih Pak untuk abu vulkanik ini?
6: Ya
5: Pak,
6: itu perlunya edukasi ke masyarakat ya, terutama OPD terkait ya yang mengerti tentang kesehatan ya. Dan saya pikir Dinas Kesehatan juga masif ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat untuk menangani akibat debu
5: abu vulkanik. Iya, masalahnya kan kalau misalkan dibasahi alat basah atau dispray, disemprot atau pakai air sementara masih kekurangan air gitu loh Pak. Masih kekeringan gitu Pak.
6: Iya, makanya itulah sementara ketika kekeringan kita himbau terutama ke masyarakat untuk sehemat mungkin menggunakan air.
5: Iya. Wah, ini mudah-mudahan sih kita harapkan angin nggak lagi bertiup ke manapun ya, termasuk tapi mudah-mudahan menjauh dari segala daerah di, baik itu ke Lampung maupun ke Jawa gitu ya, agak menjauh lah ke samudra atau di mana gitu sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan tidak membahayakan kesehatan. Ada himbauan bagi masyarakat di Kabupaten Serang nih Pak Rukma terkait dengan abu vulkanik?
6: Himbauannya pertama, ketika beraktivitas di luar terutama untuk wilayah-wilayah yang memang terdampak langsung abu vulkanik ini, selalu menggunakan masker dan pelindung mata ya ketika beraktivitas di luar. Kemudian dikurangi aktivitas di luar jika memang intensitas abunya meningkat. Kemudian tutup pintu, jendela, ventilasi rumah ya untuk mengamankan rumah dari sebaran abu vulkanik ini. Okay. Kemudian untuk nelayan ya, yang beraktivitas di laut itu tetap harus dari radius 3 km itu dari 3 puncak km. Itu harus dihindari.
5: Oke, okay. Baik.
6: Kemudian kalau yang terpenting adalah ikuti informasi resmi dari pemerintah. jangan terpancing dengan isu-isu hoax dan lain sebagainya. Okay. Jadi informasi itu informasi penting dari Badan Geologi, BMKG, BPBD, itu yang harus diperhatikan.
5: Oke, kalau begitu. Baik, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya malam hari ini. Sehat selalu Pak Rukma. Salam buat teman-teman BPBD ya. Semoga sehat selalu nih. Salam kemanusiaan, salam tangguh Pak Rukma.
6: Ya, terima kasih.
5: Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan di BPBD Kabupaten Serang, Rukma Alfiana, sudah kami ajak berbincang.
3: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.
5: Baik, pendengar program di mana pun Anda berada, kita akan ikuti konferensi pers dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga jajaran kementerian dan lembaga itu melakukan rapat koordinasi soal penanggulangan dan penanganan karhutla di Indonesia. Berikut rapat koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk penanganan karhutla.
7: Hari ini kami yang hadir di meja ini berhadapan dan kebetulan mengundang para pemilik perusahaan yang memiliki HGU sekurang lebih 358 perusahaan pagi ini hadir. Yang melatar belakangi kita berhadapan dengan para pengusaha ini adalah yang pertama bahwa ini kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak. Tetapi bagaimanapun juga daerah atau kawasan hutan dan lahan yang terbakar pun sudah mulai agak meningkat. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tentunya kita masih berada pada posisi yang relatif masih tidak berani mengatakan normal ya, tapi masih agak rendah lah begitu. Tetapi tidak berarti bahwa tingkat semacam itu memberikan kesempatan atau memberikan peluang kita untuk berleha-leha. Kami segera menanganinya dengan cepat. Hal yang kami sampaikan adalah yang tadi saya sampaikan bahwa ini kita belum sampai ke puncak, maka ini akan terus bergelombang, bisa naik terus apabila kita menanganinya kurang tepat. Yang kedua, kami juga berusaha untuk menegakkan aturan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena kami temukan di lapangan ada tindakan-tindakan yang menyebabkan kebakaran ini diakibatkan karena sengaja, kesengajaan maupun kelalaian. Itu yang kami tangani dan kami sampaikan semua dan kami akan lakukan kegiatan itu. Bahkan beberapa dari yang kita lihat itu dari pelanggaran-pelanggaran ini pun sudah mulai diproses hukum berjalan. Kali ini sebagai peringatan kepada mereka sekaligus juga kami akan melakukan tindakan sampai dengan ke lapangan dan upaya penyelesaian masalah-masalah tindakan hukum yang diberikan kepada mereka. Nah, di antara mereka ada juga yang merasa bahwa tidak sengaja dan sebagainya. Tetapi kita kenal bahwa ada yang diistimewakan.

0: berhenti dulu. So, kalau ada pertanyaan cepat sekali. Ada pertanyaan silakan, di sini ada Bapak Menteri ATR, ada BNPB, ada Kementerian Kehutanan, ada Bapak Kepolisian, Bapak Jaksa Agung yang berkaitan dengan hukum semuanya, tapi ini harus kita tegakkan segera. Selesai dari saya, pertanyaan pertama.
1: Izin Bapak.
0: Ya, iya, semuanya mau. Ada berat angkat tangan coba. 1, 2, 3. Saya kira lebih baik diawali dari perempuan dulu lah ya. Lady first. Ya, silakan. Ya, ATV ya, ANTV.
2: Baik, selamat siang Pak. Untuk terkait dari tadi kan disampaikan, saya Jessica dari Nusantara TV ingin bertanya terkait dari kedepannya ini kan tadi Bapak mengatakan seluruh perusahaan yang terjerat dari yang bisa jadi bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi di Kalimantan dan Karhutla ini kedepannya kan diberhentikan. Nah, kedepannya lagi untuk preventif untuk adanya pembakaran hutan secara ilegal ini bagaimana? Lalu saya ingin bertanya juga kepada Pak Jaksa Agung, ini apakah ditemukan juga adanya mungkin tindak pidana korupsi dari perusahaan-perusahaan ini? Apakah sudah ditemukan bibit-bibit bobotnya ini mana aja yang bermasalah begitu? Terima kasih.
3: Izin Pak, saya Bambang dari TVRI. Saya ingin menanya.
0: TVRI?
3: Iya, Bambang TVRI Pak. Ada beberapa poin yang mau saya tanyakan bahwa sekarang sudah menjelang puncak ya Pak ya. Sudah berapa banyak luasan hektar yang terbakar, kemudian sudah berapa banyak yang berhasil dipadamkan, kemudian sudah menjelang puncak pun sekarang kita menghadapi letusan gunung berapi. Ada 4 yang bersamaan ini Pak. Antisipasinya bagaimana Pak? Terima kasih.
0: Terkira Merdeka?
4: Iya, pikiranmerdeka.com. Terkait kelalaian, bisakah Bapak ceritakan mengapa bisa terjadi kelalaian dan bagaimana bentuk kelalaian itu sendiri? Karena alasan kelalaian itu sudah zaman bertahun-tahun, 11 tahun yang lalu, ya begitu juga alasannya. Nah, mungkin bisa diceritakan kelalaian itu bagaimana bisa terjadi kesalahan kelalaian itu. Mungkin itu aja. Terima kasih.
0: Sudah 3 ya. Saya kira saya perlihatkan yang pertama bisa dijawab oleh Pak Kapolri mungkin ya, atau Pak Jaksa, Pak Kapolri ya. Terus yang kedua, keluasan daerah nanti bawa BNPB. Dan kelalaian juga bisa sekali BNPB menyampaikannya. Terima kasih, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menko, Bapak Menteri-Menteri terkait Panglima, Jaksa Agung, dan rekan-rekan media. Tadi ada beberapa pertanyaan yang coba kami catat terkait dengan langkah-langkah dalam menghadapi Karhutla. Tadi sudah disampaikan bahwa potensi Karhutla ini akan terus berlangsung seiring dengan El Nino yang sampai sekarang ini kemungkinan bisa akan terus bertahan di pergerakan sampai dengan akhir tahun, sehingga tentunya perlu ada langkah-langkah, mulai langkah-langkah preemptif, preventif sampai dengan penegakan hukum. Langkah-langkah preemptif dan preventif yang dilakukan saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bagaimana kita menurunkan tim untuk melakukan edukasi gabungan baik dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan juga instansi institusi terkait untuk melakukan edukasi terkait dengan aturan pembukaan lahan. Seperti kita ketahui bahwa ada kearifan lokal, namun kearifan lokal tersebut ada aturannya. Khususnya pada saat musim kemarau panjang seperti ini, maka aturan lokal itu tidak boleh diberlakukan. Kemudian aturan lokal itu sendiri juga ada aturan-aturan, syarat-syaratnya. Antara lain harus dilaporkan kepala desa, harus ada sekat pembakar, kemudian hasilnya dilaporkan, ditunggui dan sebagainya. Sehingga untuk saat ini baik Bapak Mendagri, kemudian juga ada instruksi Bapak Presiden bahwa karena saat ini kita masuk di musim kemarau panjang yang ekstrim El Nino, maka pemberlakuan terkait pembakaran hutan dengan kearifan lokal itu tidak diberlakukan ataupun ditiadakan. Artinya kalau itu dilakukan

0: maka akan dikenakan sanksi, baik sanksi pidana, sanksi perdata, ataupun sanksi administrasi. Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk, dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian. Ada 119 sengaja dan 19 lalai. Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah. Kemudian kami juga menangani 8 korporasi yang saat ini sedang kami proses, dan kami juga sedang berkoordinasi dan bekerja sama dengan rekan-rekan dari Dinas Kehutanan dan Dinas KLH yang sebelumnya juga telah memberikan sanksi administrasi pembekuan dan pencabutan terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan. Dan ini akan kami dalami apakah di dalamnya juga terdapat unsur pidana. Dan kalau itu ada, maka kami akan proses. Karena untuk proses pidana, ini kita bisa terapkan undang-undang terkait dengan kawasan hutan, undang-undang terkait dengan masalah perkebunan, dan undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan pasalnya bisa kita terapkan secara berlapis. Ini juga untuk memastikan agar jangan lagi ada peristiwa-peristiwa pembakaran hutan yang saat ini kita ketahui bahwa musim El Nino masih panjang, dan kita semua berharap bahwa aturan-aturan yang ada ini bisa ditepati, bisa dilaksanakan, dan sosialisasi akan betul-betul terus kita maksimalkan sehingga kita bisa mencegah dan mitigasi selain upaya-upaya pemadaman yang dilakukan. Demikian, terima kasih.
1: Khusus untuk kejaksaan, kami ada menggunakan 3 instrumen dalam perannya. Yang pertama adalah instrumen pidana umum, pidana khusus, dan gugatan keperdataan. Saya sudah perintahkan ke daerah untuk yang pertama adalah untuk pidana umum, untuk koordinasi dengan penyidik, baik itu PPNS dan penyidik kepolisian, untuk segera dapat mendukung pelaksanaan pemberkasan. Kemudian untuk pidana khusus, itu belum sampai saat ini belum ada, tetapi saya juga sudah perintahkan apabila ada unsur-unsur pidana khususnya di situ, segera tidak lanjuti. Demikian juga dengan instrumen keperdataan, kami akan menunggu hasil dari selesainya ini, baru kita akan tentukan kerugian-kerugian, dan kita akan lakukan gugatan-gugatan sambil menunggu surat kuasa khusus yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, kemudian Lingkungan Hidup, dan juga Agraria. Itu yang dapat kami lakukan di kejaksaan. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Bapak Menko. Jadi tadi yang bertanya ya, per hari ini untuk provinsi yang lahan gambut, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, itu yang terbakar 72.008 hektar. Kemudian yang berhasil dipadamkan 71.274,29 hektar. Yang masih terbakar per kemarin 734,81 hektar. Ya, sekarang sedang dipadamkan ini yang 734,81 hektar. Apakah nanti jadi berkurang? Nah, ini belum tentu. Kenapa? Karena sifatnya lahan gambut, nanti ketahuannya setelah sebagian dipadamkan, dilakukan lagi patroli dari hasil satelit Kementerian Kehutanan dan BMKG, hotspot, itu kita patroli, baik lewat udara maupun darat, ketahuanlah titik kebakaran, fire spot. Nah, dari fire spot itu mudah-mudahan turun ini, tapi kadang-kadang juga bisa naik. Kenapa? Karena ada titik api yang baru, atau yang kebakaran kemarin yang sudah padam itu membara lagi. Itu memang susahnya lahan gambut. Tetapi ini kita terus pantau dan seluruh Indonesia untuk yang lahan gambut tidak sampai 1000 hektar. Itu 734,81 hektar. Kemudian ada lagi kebakaran-kebakaran di provinsi lain yang sekarang sedang kebakar, ada di Kalimantan Timur di kawasan IKN itu seluas 458 hektar sedang ditangani, masih belum padam. Kemudian kawasan Gunung Ijen di Jawa Timur ada 2,5 hektar, kawasan Gunung Butak di Jawa Timur ada 16,5 hektar, kemudian Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat 223,5 hektar ini sudah padam. Dan yang ada satu tempat pembuangan akhir sampah di Solo, Putri Cempo, seluas 4,6 hektar ini sedang dilakukan pemadaman. Jumlahnya adalah 705,1 hektar. Tetapi yang 700,5 hektar ini karena bukan lahan gambut, itu kita memadamkannya lebih mudah. Itu yang pertanyaan. Kemudian yang kedua untuk erupsi gunung Anak Krakatau, ya. Jadi kondisi erupsinya ini sudah menurun, ya. Kemudian untuk sebaran abu vulkanik dari mulai kemarin terus sampai malam sampai pagi ini masih ada. Kemarin close penerbangan semuanya, ya, yang di Jakarta, di Lampung, kemudian Jawa Barat, ya, tidak ada yang kebuka. Sehingga kami dengan BMKG mau melaksanakan operasi modifikasi cuaca, kemarin tidak bisa terbang karena pesawatnya tidak bisa keluar dari bandara. Kami akan melaksanakannya dari bandara Pondok Cabe dan Halim tidak bisa. Hari ini mudah-mudahan bisa, karena Kertajati di Majalaya sudah kebuka, jadi kita mungkin nanti dari situ. Kemudian juga apabila masih terganggu di Kertajati, supaya segera turun hujan agar penerbangan ini tidak terganggu dan kondisi cuaca membaik, kami geser juga pesawat untuk OMC dari Kalimantan masuk ke Semarang. Nah, nanti kalau memang di wilayah DKI, Banten, Lampung, Sumatera Selatan nggak bisa kebuka, kita akan melaksanakan OMC-nya dari Jawa Tengah, dari Semarang. Terbangnya dari Semarang, sehingga paling tidak bisa datang hujan mudah-mudahan hari ini, besok, sehingga bisa meluruhkan abu vulkanik yang sekarang mengganggu kehidupan kita. Ini bisa luruh, karena salah satu upaya yang paling tepat untuk meluruhkan abu vulkanik adalah dengan mendatangkan hujan. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih.
2: Saya kira cukup, ya. Tiga. Jadi sudah pertanyaan cukup, penjelasan sudah. Terima kasih. Semoga kita bisa selesaikan tugas kita ke depan untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Terima kasih.

setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kepolisian Resor Bogor mencerahkan kendaraan Armored Water Cannon untuk membersihkan endapan abu vulkanik di sejumlah ruas jalan utama Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mengatakan pengerahan kendaraan itu dilakukan sebagai upaya mengurangi abu yang menempel di permukaan jalan maupun kembali bertebangan ketika dilintasi kendaraan. Selain melakukan penyemprotan jalan, Polres Bogor bersama jajaran kepolisian sektor juga membagikan masker N95, KN95 kepada masyarakat terutama pengendara sepeda motor dan pejalan kaki yang beraktivitas di luar ruangan. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot mengatakan Prancis ingin Uni Eropa membatasi perdagangan dengan permukaan pemukiman Israel yang dinilai ilegal di tepi barat yang diduduki. Barrot mengatakan pekan ini dirinya kembali mendesak negara Eropa mengambil langkah terkait persoalan tersebut. Ia juga mengecam apa yang disebut sebagai ledakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh para pemukim Israel di wilayah pendudukan tepi barat. Menurutnya kekerasan itu merusak martabat warga Palestina, keamanan Israel, serta prospek solusi dua negara. Informasi dunia olahraga, Persib Bandung memetik kemenangan 3-1 atas PSM Makassar pada laga perdana BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat. PSM Makassar sempat mengejutkan tuan rumah dengan membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui gol Kodai Tanaka. Memasuki babak kedua, Persib langsung meningkatkan tekanan dan membalas kedudukan melalui gol Patricio Matikardi pada menit ke-47. Gol Balsa Sekulic pada menit ke-51 dan gol Uliam Baros pada menit ke-82. Hingga pertandingan berakhir, Persib mampu mempertahankan keunggulan 3-1 dan mengamankan 3 poin pada laga perdana Super League.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional Angkatan 2 atau Batch 2 tahun 2026. Syarat pendaftaran adalah lulusan perguruan tinggi pada periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran dibuka tanggal 3 hingga 8 September 2026, seleksi administrasi 9 hingga 10 September, dan tahap wawancara 11 hingga 12 September 2026. Untuk mendaftar, kunjungi website di maganghub.kemnaker.go.id atau maganghub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini dan silakan daftar. Ayo daftar. Siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan potensi Anda.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945, bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama tim Pro3RRI, mendengarkan Pro3RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro3. Di segmen terakhir kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam dalam musik dan informasi, kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Polri menetapkan 138 tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan hingga saat ini. Jumlah ini berasal dari 200 laporan polisi yang masih terus didalami dari berbagai wilayah. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, penanganan perkara mencakup unsur kesengajaan maupun kelalaian pelaku. Sebanyak 119 tersangka berkaitan dengan kesengajaan, 19 lainnya ditetapkan karena unsur kelalaian. Selain tersangka perseorangan, Polri juga menangani 8 korporasi yang diduga berkaitan dengan perkara karhutla. Pendalaman dilakukan untuk memastikan kemungkinan adanya unsur pidana dalam keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut. Kapolri menegaskan penindakan bukan menjadi satu-satunya langkah untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan diperkuat melalui edukasi bersama-sama dengan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait di wilayah. Tim gabungan memberikan edukasi mengenai aturan pembukaan lahan, termasuk ketentuan penerapan kearifan lokal. Langkah ini penting karena musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran meluas akibat pembakaran lahan. Terlebih, musim kemarau ini dikabarkan masih belum pada puncaknya. Informasi lainnya, pendengar, Imigrasi Indonesia merespon gangguan penerbangan internasional akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga negara asing yang terdampak mengalami pembatalan atau pengalihan penerbangan dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT. Izin tinggal keadaan terpaksa ini juga digratiskan bagi warga negara asing yang mengalami overstay akibat keadaan kebencanaan ini. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Herdasam Arantoko pada peninjauan layanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, Senin 7 September 2026. Andarsam mengatakan kesiapan imigrasi dalam memberikan layanan kepada penumpang yang terdampak bencana dan pentingnya memastikan legalitas keberadaan warga negara asing di Indonesia dan melakukan pendekatan humanis dalam kondisi darurat bencana alam. Masih informasi yang senada, pendengar, lembaga profesional bidang logistik supply chain Indonesia mencermati dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap kelancaran logistik nasional, utamanya aktivitas logistik yang jaringannya terhubung dengan Bandara Soekarno-Hatta, pintu utama pengiriman barang bernilai tinggi dan sensitif waktu. Disampaikan oleh CEO Supply Chain Indonesia, Setiaji, menurutnya tahun 2025 nilai ekspor non-migas melalui Bandara Soekarno-Hatta mencapai 9,90 miliar dolar Amerika Serikat, nilai impor sebesar 20,77 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga jika terjadi gangguan penerbangan selama beberapa jam saja, berpotensi menunda arus ekspor-impor sekitar 28 juta dolar Amerika Serikat, terdiri dari ekspor senilai 9,7 juta dolar Amerika Serikat dan impor setara dengan kurang lebih 18 juta dolar Amerika Serikat, termasuk dampak dari 160 ton barang impor. Jika gangguan berlangsung selama 48 jam, nilai indikatif barang yang berpotensi tertunda meningkat menjadi 168 juta dolar Amerika Serikat. Penghitungan ini hanya mencakup perdagangan internasional melalui Soekarno-Hatta atau Bandara Soekarno-Hatta, belum termasuk pengiriman domestik. Jadi kalau diprediksi dengan total pengiriman domestik akan bertambah banyak lagi angkanya. Kerugian aktual bergantung pada pembatalan penerbangan, pengalihan kargo, karakteristik komoditas, dan waktu pemulihan operasi. Koordinasi melibatkan pengelola bandara, maskapai, bea cukai, dan lain sebagainya sangat penting menjadi prioritas, meliputi pemantauan sebaran abu secara real time hingga percepatan penanganan dokumen untuk pengalihan kargo ataupun opsi-opsi lainnya. Masih dengan informasi yang senada, pendengar, masih soal kebencanaan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan hampir 1.000 lebih jadwal penerbangan terdampak karena erupsi Gunung Anak Krakatau Banten yang hingga saat ini mengganggu jadwal penerbangan di sejumlah bandara di Indonesia. Disampaikan dalam konferensi pers pada hari ini, tercatat ada selama 3 hari terdiri dari 2.961 penerbangan yang terdampak. 2.300-an itu domestik, 600-an penerbangan penerbangan internasional. Akibat terdampak ribuan jadwal penerbangan itu, AHY mengatakan kurang lebih 341 ribu penumpang terkena imbasnya. Dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau sempat menyebabkan 8 bandara udara ditutup, termasuk salah satunya Bandara Soekarno-Hatta, dan baru satu yang dibuka kembali yaitu Bandar Udara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumatera Selatan. AHY juga mengatakan Bandara Budiarto juga ditutup, termasuk juga Bandar Udara di Pondok Cabe, dan juga masyarakat yang terdampak abu vulkanik sampai dengan mengganggu aktivitas masyarakat utamanya yang berada di dekat Gunung Anak Krakatau. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Sementara itu, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat warga di sejumlah wilayah Lampung rame-rame membeli atau memburu masker. Berikut laporan Bayu Satria.
1: Warga di sejumlah wilayah Lampung beramai-ramai membeli masker menyusul hujan abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Tingginya permintaan bahkan membuat warga kesulitan mendapatkan masker di sejumlah apotek. Sejumlah warga mendatangi minimarket dan apotek untuk membeli masker sebagai perlindungan saat beraktivitas di luar rumah. Abu vulkanik yang terbawa angin mulai dirasakan mengganggu aktivitas, terutama bagi warga yang berkendara. Salah seorang warga Sukarame, Nur Laili, mengatakan dirinya membeli masker setelah merasakan abu vulkanik semakin tebal. Kondisi tersebut juga membuat matanya terasa perih saat berkendara. Ia mengaku sempat kesulitan mendapatkan masker karena stok di beberapa apotek kosong. Ia bahkan harus berkeliling dan mendatangi sejumlah apotek untuk mendapatkan masker.
2: Untuk dampak dari erupsi Gunung Krakatau ini sudah cukup terasa ya. Debu itu sudah bertebaran di teras sama di kaca-kaca jendela. Terus kalau misalkan kita bawa motor itu sudah nempel di baju, terus bikin mata perih. Nah, tadi itu juga waktu cari masker di beberapa apotek sudah ada yang kosong. Cuma tadi itu kebetulan pagi ini cari di pasar masih ketemu. Untuk harga relatif normal. Di sejumlah e-commerce untuk di area Bandar Lampung, rata-rata stok langka.
1: Sementara itu, asisten apoteker di salah satu apotek di Sukarame, Nur Aini, mengatakan penjualan masker meningkat drastis sejak Sabtu malam. Peningkatan permintaan terjadi setelah warga mulai merasakan dampak dari abu vulkanik. Menurutnya, tingginya permintaan membuat stok masker di apotek mulai menipis. Pihaknya masih menunggu pasokan tambahan dari pemasok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Ya, hujan abu vulkanik kan sudah mulai terjadi nih di daerah Lampung. Apalagi dari semalam nampaknya semakin parah lagi hujan abu ini. Jadi dari semalam masyarakat sudah mulai banyak membeli masker. Karena kan sudah dihimbau juga ya oleh pemerintah Lampung untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar. Ya, dampak dari hujan abu ini semakin parah. Akhirnya stok masker kami menipis. Kami juga masih menunggu pengiriman sih ini. Semoga aja pengiriman nggak terhambat ya karena ada hujan abu ini, supaya stok maskernya jadi aman gitu.
1: Kondisi hujan abu vulkanik membuat warga meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar rumah. Penggunaan masker menjadi salah satu upaya yang dilakukan warga untuk mengurangi paparan abu vulkanik, terutama saat berkendara maupun beraktivitas di ruang terbuka.
4: Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, aktivitas pelayaran dan penyeberangan Merak Bakauheni masih dapat beroperasi dengan baik di tengah erupsi Gunung Anak Krakatau. Kondisi ini didukung permukaan air laut dan gelombang yang masih dalam batas normal. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang mengatakan kondisi laut dalam 2-3 hari terakhir relatif aman. Pemerintah juga tidak menemukan indikasi peningkatan permukaan air laut secara ekstrim. Dalam kesempatan konferensi pers di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini atau tepatnya beberapa jam yang lalu. Berikut laporan konferensi pers selengkapnya Menko Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Menteri Perhubungan terkait dengan dampak erupsi Anak Krakatau terhadap penerbangan.
5: Baik, terima kasih teman-teman media yang saya hormati dan banggakan. Saya datang ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta tadi menyelenggarakan rapat bersama Menteri Perhubungan Bapak Dudi Purwagandi bersama dengan teman-teman pimpinan di lingkungan Injourney, Ibu Maya dan semua yang terkait dengan urusan kebandar udaraan. Tentu dalam 72 jam terakhir ini kita semua mengikuti dari media maupun media sosial apa yang terjadi Gunung Anak Rakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia. Terkait dengan erupsi dan juga abu vulkanis yang telah mengakibatkan ditutupnya sejumlah bandara, awalnya ada 8 bandar udara termasuk Soekarno-Hatta ini, tapi satu sudah dibuka kembali yaitu di Pagar Alam. Artinya yang hari ini masih ditutup sementara yaitu Soekarno-Hatta dan Halim untuk Jakarta. Lalu di Sumatera, saya ulangi, di Lampung itu ada Radin Inten, kemudian Bandara Taufik Kemas. Lalu di wilayah lainnya di Bandung adalah Husein Sastranegara. Kemudian yang di sini yang di Budi Arjo di Curug termasuk Pondok Cabe. Ini tentu berdampak secara langsung terutama bagi para penumpang yang terlebih dahulu sudah membeli tiket. Dicatat per hari ini selama 3 hari terakhir ada 2.961 penerbangan yang terdampak. Di antaranya adalah 2.339 penerbangan domestik dan 622 penerbangan internasional. Dan ada kurang lebih 341.000 penumpang yang terdampak, apakah stranded di bandara-bandara maupun akhirnya harus membatalkan penerbangannya. Dan ini semua sejak hari pertama sudah dikawal langsung oleh Bapak Menteri Perhubungan dan jajarannya, termasuk juga para operator penerbangan, para maskapai, airlines, dan para operator bandara. Yang pertama, kita tahu bahwa penutupan sementara atau pengalihan penerbangan ini harus memiliki dasar. Yang pertama adalah Airnav ini menyusun notam, notice to airmen, yang menunjukkan jika ada hal-hal yang tidak memperkenankan atau melabrak dari SOP yang sudah kita jalankan selama ini terkait dengan keselamatan penerbangan maupun penumpang, maka notam tersebut akan menjelaskan. Ditambah dengan ada yang disebut sebagai paper test yang dilakukan oleh Airnav bersama BMKG. Ini juga untuk mengetahui seberapa kadar abu vulkanik tadi dari waktu ke waktu. Dan tadi Pak Menhub menjelaskan kepada kami bahwa sebenarnya untuk kawasan Asia Pasifik kita mengacu pada VAAC atau Volcanic Ash Advisory. Ini berlokasi di Darwin. Ini adalah lembaga yang secara internasional bertanggung jawab untuk memberikan update atau status terhadap status abu vulkanis yang terjadi di kawasan, terutama termasuk di Indonesia. Nah, berdasarkan hasil dari VAAC tersebut, maka dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada ketinggian 50.000 feet sebetulnya sudah semakin menjauh menuju ke Samudra Hindia. Sedangkan abu vulkanis yang berada di 15.000 feet ya dari permukaan itu masih sedikit menyentuh wilayah Lampung dan juga Banten termasuk mungkin Jabodetabek. Tapi ini terus bergeser dengan kecepatan 10 knot menuju ke barat daya, artinya ke wilayah Samudra Hindia juga. Nah, ini yang mohon dimaklumi, dipahami, artinya kita juga mengacu ke referensi itu, sehingga tadi Pak Menhub menjelaskan, ketika tadi juga Bapak Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas secara VKON, melibatkan berbagai KL yang teknis terlibat secara langsung, termasuk BMKG, BNPB, dan yang untuk memantau gejala vulkanis ini adalah yang disebut sebagai Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologis, BVMBG, yang berada di bawah otoritas atau kewenangan Kementerian ESDM. Ya, semua memberikan masukan tentunya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden tentunya memberikan direktif-direktif yang memastikan agar sekali lagi keselamatan nomor satu. Terkait dengan keselamatan tadi, walaupun mungkin paper testnya sudah semakin negatif, kecuali Radin Intern masih harus kita kawal, maka kita mengacu pada VAC tadi. Dan itulah mengapa sampai dengan saat ini Bandara Soekarno-Hatta dan sejumlah bandara lainnya masih diperpanjang sedikit untuk penutupan atau pengalihannya. Nanti mungkin di tengah malam akan dilakukan lagi pengecekan supaya bisa dijelaskan kepada publik. Dengan demikian, untuk sementara, 5 bandara yang disiapkan sejak awal sebagai destinasi ataupun terminal atau bandara pengalihan tadi, yang diantaranya adalah Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, kemudian Ahmad Yani di Semarang, kemudian Adi Sumarmo di Surakarta, dan IIA di Yogyakarta, Kulon Progo, dan terakhir Juanda di Surabaya. 5 ini operasional 24 jam per hari ini, ditambah ada 5 bandara lainnya. Seingat saya itu di Palembang, Pekanbaru, termasuk Pontianak, ya, Balikpapan, dan Palembang. Jadi itu membuktikan bahwa kami semua berupaya agar ketika terjadi situasi yang tidak kita hendaki, tetapi konektivitas masih harus terus dicarikan solusinya dengan pengalihan. Nah, terkait dengan pengalihan, terima kasih Pak Menhub dan teman-teman lainnya berupaya agar pertama, yang refund itu 100% harus dikembalikan, baik secara online maupun datang langsung ke bandara. Ini juga sudah disampaikan kepada OTA, Online Travel Agents, untuk juga memastikan mengikuti kebijakan ini. Kemudian yang kedua, disiapkan sarana transportasi darat menggunakan bis, jadi Damri, termasuk juga kereta, berarti KAI, di kota-kota tadi yang bisa digratiskan juga tentunya bagi masyarakat yang harus akhirnya mendarat di bandara-bandara tadi menuju ke Jakarta atau sebaliknya. Ini semua ingin kami tegaskan sekali lagi adalah upaya bersama semua pihak agar masyarakat yang terdampak langsung ya tidak terlalu berat, dan informasi atau progres dan update yang bisa disampaikan dari waktu-waktu mohon agar diikuti oleh masyarakat luas, dan tentunya Kementerian Perhubungan ada di depan untuk bisa mengintegrasikan ini semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya terbaik, ya. Tentu tidak mudah dalam situasi yang penuh ketidakpastian karena ini alam, tapi juga kita punya metodologi, punya alat, punya teknologi untuk bisa memitigasi. Dan mudah-mudahan dengan dukungan segenap masyarakat termasuk teman-teman media membantu menjelaskan secara utuh, lengkap, sehingga tidak mengakibatkan adanya kepanikan yang luar biasa, tapi juga membuat semua tetap waspada, teredukasi. Saya rasa ini adalah tugas kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti bisa dibantu dijelaskan. Tadi dalam brief di dalam, notam juga akan terus diupdate, ya. Karena sekali lagi kita ingin lebih, bukan konservatif, tapi lebih memastikan keselamatan. Jadi kalau nanti dihadapkan dengan hasil VAC dari Darwin masih sedikit lagi perlu waktu, maka itu akan menyesuaikan. Tambahan sedikit, tadi kami juga berdiskusi dengan Pak Menteri Perhubungan terkait pelayaran atau penyeberangan dari Merak Bakahuni. Secara umum ini masih bisa beroperasi dengan baik, karena dari 2-3 hari terakhir ini tidak diindikasikan terjadi peningkatan permukaan air laut yang sangat ekstrim, sea level rise, dan juga gelombang yang masih relatif dalam ukuran yang moderat. Jadi tidak ada atau tidak ditemukan potensi tsunami. Bisa dikatakan angkanya di bawah 50%, sehingga pelayaran masih bisa dilakukan, penyeberangan masih bisa dilakukan, tapi tentu ini semua dalam pengawasan yang ketat, karena sekali lagi kita tidak ingin menomorduakan faktor keselamatan. Dan himbauan dari pemerintah tentunya bagi kita semua untuk tetap menjaga kesehatan, karena abu vulkanik bukan hanya berdampak pada sektor penerbangan, karena mengandung material silika yang ada dampak pada mesin, termasuk juga operasional landasan pacu, tapi juga bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi lansia, balita, dan masyarakat yang memiliki riwayat permasalahan pernapasan. Saya rasa itu semua yang mungkin Pak Menteri bisa ditambahkan.
6: Untuk update properti ini seperti apa, Pak Menteri, hingga sore hari?
7: Ya, memang kami sudah melakukan paper test di seluruh bandara. Ada beberapa bandara yang sudah negatif secara paper test, tapi sekali lagi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menko bahwa kami merujuk kepada Volcanic Advisory Centers yang di Darwin, di mana beberapa wilayah di Sumatera Selatan, Lampung Sumatera Selatan itu masih terdampak. Jadi kami bersikap konservatif karena khususnya berkaitan dengan keselamatan. Kami ingin menunggu lagi hasil terakhir kurang lebih sekitar pukul 19.30 akan keluar lagi advisory dari Darwin. Di situ kita harapkan bahwa dengan kecepatan 10 knot ke arah barat daya, maka harapan kita debu vulkanik itu akan bergeser ke arah Samudra Hindia. Kenapa kami bersikap konservatif? Karena sebagaimana kita tahu, arah angin sangat dinamis. Ya, kita ingin memastikan betul bahwa debu vulkan ini menjauh dari lokasi bandara yang ada di sekitar Gunung Anak Krakatau. Jadi kita semua.
8: Pak, perihal refund tadi ada banyak penumpang yang belum dapat kepastian kapan uangnya dikembalikan oleh KHK.
7: Iya. Berkaitan refund, kita harus bisa memahami juga bahwa begitu banyak, bagaimana tadi disampaikan bahwa ada 300 ribu sekian lebih yang terdampak, dan proses refund biasanya memang ada yang tidak bisa selesai sekaligus dalam satu hari. Namun demikian, dengan data yang diberikan oleh penumpang kepada airlines, itu dipastikan bahwa kami juga akan mengontrol bahwa penumpang mendapatkan haknya pengembalian 100%. Jadi bahwa penyelesaiannya memang tidak selamanya bisa hari pada hari yang sama. Kita memiliki jangka waktu untuk penyelesaiannya, namun kami pastikan bahwa semua penumpang yang melakukan proses refund akan mendapatkan haknya 100%. Kami juga berkoordinasi dengan OTA, karena memang ada beberapa kebijakan OTA yang mungkin harus disinkronkan dengan airlines. Jadi kami sudah menyampaikan juga melalui otoritas bandara untuk berkoordinasi dengan para OTA bahwa kebijakan refund 100% harus diikuti juga oleh mereka. Ini ya, kemudian juga ada beberapa case di mana penumpang menyampaikan misalnya rekeningnya berbeda. Kemudian juga misalnya booking itu berbeda namanya. Nah, ini kita antisipasi, kita sampaikan kepada masyarakat. Namun walaupun demikian, itu tidak menghilangkan hak-hak mereka. Kita akan merujuk pada boarding tiketnya mereka, identitasnya mereka ya. Kemudian juga rekening yang disampaikan juga harus sama dengan rekening yang nama yang tercantum di dalam boarding pass mereka atau tiket mereka. Jadi mohon bersabar, dipastikan bahwa penumpang tetap berhak mendapatkan 100% refund sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan saat ini.
9: Maskapai diberikan tenggat waktu nggak, Pak, terkait dengan refund?
7: Refund sementara sesuai dengan SOP-nya mereka berapa lama, Pak Putu? Dari lain saya mungkin tidak ingat satu persatu. Mungkin ada beberapa proses refund yang memakan waktu, namun kami pastikan bahwa mereka tetap akan mendapatkan haknya.
8: Ya. Hasil kan negatif ya, Pak. Apakah mungkin pada pukul 18.00 di Notam ini akan kembali dibuka?
7: Kita rencananya akan memperpanjang sampai 24.00. Itu untuk juga memberikan waktu ya kepada pihak bandara untuk membersihkan runway kemudian juga taxiway dan apron, dan juga memberikan kesempatan kepada para operator airline untuk menyiapkan pesawatnya, ya, karena harus membersihkan dari debu-debu yang ada. Jadi kita ingin memastikan semua berjalan dengan baik, dan paling penting bahwa kegiatan ini untuk keselamatan. Jadi kita tidak boleh tergesa-gesa. Tadi saya sampaikan ke Pak Menko bahwa ini bukan soal prestasi.

Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk penyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI, serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 8 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan dari Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran

0: Kebakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya, Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Ini segera berakhir dan tidak berdampak kepada masyarakat di Kota Bekasi, ya. Tapi mungkin ada debu-debu sedikit-sedikit, ya. Kadang-kadang itu juga lihat pas di motor, kok ini tembus debunya ini, nah itu ya seperti itu. Jadi kalian buat keluar jaga-jaga aja, jaga kesehatan masing-masing supaya kalian tetap sehat dan tetap bisa belajar seperti biasa.
2: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan normal di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat melanda sebagian wilayah Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan KBM dengan normal yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Saeba menjelaskan, para siswa tetap belajar seperti hari biasa, hanya saja pihak sekolah mewajibkan siswa menggunakan masker baik saat beraktivitas di dalam kelas maupun luar kelas. Ia juga menjelaskan, sampai saat ini belum ada rencana pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Mengingat wilayah Kelurahan Kayuringin selaku tempat sekolah berdiri masuk dalam kategori zona hijau atau aman.
1: Mungkin kalau hari ini masih berjalan dengan lancar, ya. Mungkin anak-anak dihimbau untuk memakai masker hari ini dan bisa di luar juga sama. Karena ya untuk mengantisipasi dengan adanya vulkanik ini. Tapi alhamdulillah sih di Kayuringin, di wilayah Kayuringin masih aman.
2: Sementara siswa kelas 6 SD Negeri Kayuringin Jaya 19, Amira Kianza Dinanta menjelaskan, pihaknya mengaku tetap senang bisa berangkat ke sekolah dan menjalani aktivitas belajar. Pasalnya di sekolah ia bisa bertemu dengan teman-teman sekelas. Untuk tadi suasana teman-teman sendiri gimana?
3: Masih seperti biasa, masih ceria, tapi berbedanya pakai masker.
2: Sedangkan siswa lainnya, Syahmi Ahmad Sofian, menjelaskan lebih memilih pembelajaran normal secara tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pasalnya dengan belajar langsung ia bisa bertemu dengan teman sekelasnya.
4: Sekolah aja biar bisa ketemu banyak teman, gitu. Terus bisa bermain di dalam kelas atau di luar.
2: Sekedar informasi bahwa sejumlah wilayah di Kota Bekasi terpapar abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hanya saja berdasarkan keterangan resmi pemerintah Kota Bekasi, kondisi tersebut masih berstatus aman. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 19 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC kembali dilaksanakan di Kalimantan Selatan. Sebanyak 1 ton garam yang disemai diharapkan mampu menurunkan hujan sekaligus menambah debit air untuk mendukung penanganan karhutla. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan
2: upaya menekan ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengatasi kekeringan di Kalimantan Selatan terus diperkuat. Pangkalan TNI Angkatan Udara Ladut Samsudinor bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak Sabtu 5 September 2026. Komandan Lanut Samsudinor, Kolonel Penerbang Hilman LP Ambarita mengatakan, hasil pemantauan satelit menunjukkan masih terdapat sekitar 600 titik hotspot di wilayah Kalimantan Selatan, sehingga perlunya pelaksanaan OMC untuk membantu meningkatkan curah hujan di wilayah yang membutuhkan pembasahan untuk penanganan karhutla.
1: Jadi bahwa potensi OMC itu bisa dilaksanakan kemarin, hari ini, dan kurang lebih tanggal 7-8 ini, di mana hari kemarin dilaksanakan OMC sekitar jam 16 WITA sampai dengan jam 18 WITA di daerah Hulu Sungai Tengah, Balangan, dan Tabalong. Dan hasil laporan dari masyarakat yang beredar, terjadi hujan mulai sore sampai malam, kurang lebih durasi.
2: Sementara itu, sebanyak 1 ton garam telah disemai pesawat BNPB berangkat dari Lanut Samsudinor untuk ditaburkan ke awan hujan yang telah diidentifikasi oleh BMKG. Tenaga ahli Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Herman Hidayat mengungkapkan, modifikasi cuaca akan dilakukan selama beberapa hari ke depan hingga tanggal 9 September 2026.
3: Ini akan saya lihat. Alhamdulillah, pada hari ini itu atas evaluasi penilaian yang koordinasi antara rekan-rekan dari BMKG di pusat, penghitungan wilayah yang dari Tesmat sendiri, itu sudah mengevaluasi kondisi awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Dan tadi kita sama-sama melihat sudah diberangkat dan memungkinkan untuk bisa dilaksanakan OMC.
2: Untuk diketahui, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada Juli 2026 lalu di langit Kalimantan Selatan. Setelah sekitar 1 bulan tidak ada potensi awan hujan hingga bisa kembali dilakukan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya pada dini hari ini saya tidak sendiri ya, ada beberapa rekan yang bertugas, ada Bung Sabil, Bung Randi, dan juga ada Muti yang bertugas di tim dini hari yang akan menemani Anda hingga pagi nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami putarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya, dan juga akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya. Dan tentunya pada dini hari ini kami tidak terlewatkan ya untuk membawakan Kopi Pro 3 atau komentar dan opini Pro 3, di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini mengangkat tema erupsi Anak Krakatau, seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya. Ya, pendengar, kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 atau siaga dengan aktivitas erupsi terus-menerus yang sudah berakhir dan berubah menjadi letusan Strombolian. Apa sih letusan Strombolian itu? Letusan Strombolian ini merupakan jenis letusan gunung berapi yang ditandai dengan ledakan-ledakan kecil ya yang sedang terjadi secara berkala. Lalu dengan kondisi seperti ini, bagaimana sih kesiapan wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya? Kita perluas cakupannya ya, lebih ke wilayah seluruh Indonesia aja deh. Bagaimana kesiapannya wilayah Indonesia ini untuk menghadapi kebencanaan, terutama dalam menghadapi letusan gunung. Ya, kalau kita lihat kondisi di lapangan ya, memang sistem pemantauan gunung api ini di Indonesia sudah tersedia. Ada PVMBG yang memantau aktivitas vulkanik dan juga BMKG yang tentunya memantau pergerakan abu serta kondisi atmosfer. Dan informasi tersebut nantinya bisa segera disampaikan ketika ada perubahan kondisi kepada masyarakat. Bukan hanya itu saja, ada juga peringatan dan juga pembatasan aktivitas, di mana ketika aktivitas gunung ini meningkat, pemerintah juga dapat menentukan radius bahayanya, sehingga masyarakat bisa diimbau untuk tidak mendekati kawasan berbahaya. Artinya, ini pemerintah tidak menunggu sampai terjadi korban baru bertindak begitu ya. Tapi di lain sisi juga, Indonesia ini tidak benar-benar bisa disebut negara yang sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan gunung meletus ya, atau erupsi dari suatu gunung di Indonesia. Karena masyarakat yang tinggalnya cukup jauh dari letusan gunung ini mungkin merasa tidak di kawasan bencana ya, sehingga apakah masyarakat yang di luar jangkauan letusan gunung itu memiliki kesiapan yang sama? Nah, itu menjadi pertanyaan juga. Selain itu, meskipun kesiapan pemerintah ini sudah siap seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bukan berarti otomatis masyarakatnya siap menghadapinya ya. Memang pemerintah mungkin punya prosedur, tapi apakah masyarakatnya tahu apa yang harus dilakukan ini? Ini masih menjadi pertanyaan juga. Harus menggunakan masker seperti apa? Bagaimana cara melindungi mata, pernafasan? Terus bagaimana cara membersihkan abunya? Dan masih banyak hal-hal kecil lainnya yang mungkin bagi masyarakat masih belum tahu seperti itu. Dan banyak masyarakat juga masih mudah panik dan terpengaruh ya informasi-informasi yang salah seperti itu, atau hoax gitu ya. Saat bencana terjadi, banyak informasi di media sosial ini bergerak begitu cepat, dan masalahnya ini tidak semuanya benar ya. Bisa muncul video lama yang diklaim sebagai kondisi terbaru, informasi mengenai tsunami tanpa sumber resmi, dan klaim mengenai status gunungnya, dan masih banyak hal-hal lainnya yang mungkin informasinya itu salah. Nah, bagaimana nih menurut Anda nih kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi erupsi
dari suatu gunung, khususnya di erupsi Gunung Anak Krakatau ini ya pendengar ya. Silakan nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami terkait tema ini di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau bisa melalui WhatsApp kami di 0813993999888. Tapi sebelum itu pendengar, akan saya putarkan satu lagu dari Sheila on 7, Bunga di Tepi Jalan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
0: Catatan Peristiwa.
3: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga setelah erupsi menerus berlangsung sekitar 25 jam hingga Minggu dini hari. PVMBG menyebutkan potensi letusan susulan masih tinggi, sementara sebaran abu telah mencapai sekitar 14,6 km dan mengganggu sejumlah penerbangan. Kemudian di aktivitas pelayaran, KSOP kelas 1 Banten memperketat kewaspadaan dan meminta kapal menjaga jarak minimal 3 km dari kawah aktif. Kemudian seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi perubahan aktivitas Anak Krakatau? Kami akan berbincang bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumila Rita Susilawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Setelah erupsi menerus 25 jam berakhir, Bu, kondisi Anak Krakatau saat ini bagaimana ini, Bu?
2: Iya, yang kami pantau Gunung Anak Krakatau ini setelah erupsi tadi yang disampaikan Mas 25 jam, itu sudah kembali ke erupsi normalnya biasanya yang tipe Strombolian. Kami mencatat ada 3 erupsi ya di kemarin, tanggal 6. Mm-hmm. Tanggal 6 itu ada 3 erupsi di pagi jam 4, kemudian di jam 7 pagi, dan tadi malam di jam 22. Jadi erupsi menerusnya sudah selesai, dan dia kembali ke erupsi yang biasa terjadi nih, yang intermittent, tipenya Strombolian. Seperti okay. Itu, Mas.
1: Erupsi Strombolian itu seperti apa ini, Bu?
2: Ya, jadi dia ini erupsi yang sifatnya itu tidak menerus, kemudian dia mengeluarkan material berupa batu pijar seperti itu ya. Sifatnya itu kalau mudahnya mungkin bisa kita analogikan, kalau menerus dia seperti tadi fontain yang menerus yang di tengah Pasir Gambar. Kalau Strombolian itu dia erupsinya seperti meledak begitu ya.
1: Okay.
2: Kemudian ada lontaran material-material seperti itu, dan dia tidak menerus, mungkin hanya sekitar 30 detik begitu, kemudian berhenti begitu.
1: Okay,
2: dan tinggi seperti itu, Mas, kolom abunya. Kalau yang fontain kan dia tidak tinggi, karena dia lebih mengalir.
1: Yang fontain itu terus menerus seperti air mancur, makanya fontain itu, Bu, ya.
2: Betul.
1: Keluar pijaran terus ya. Dan Strombolian itu intermittent, hanya sesekali. Betul. Tetapi secara rutin. Artinya, Bu, apakah masih terjadi potensi letusan susulan yang masih cukup tinggi, Bu, saat ini?
2: Iya, kalau kita lihat memang Gunung Anak Krakatau ini kan gunung api aktif. Nah, data pemantauan kami terutama seismik itu masih mencatat ada gempa-gempa dalam, gempa-gempa vulkanik yang menunjukkan memang masih ada aktivitas magma. Artinya dia belum selesai. Aktivitas magma itu kan bisa terekam melalui alat seismik yang kami miliki ya. Jadi begitu misalnya magma itu aktivitasnya meningkat dari biasanya, itu terpantau di seismik. Dan saat ini di Anak Krakatau gempa-gempanya ini masih terpantau, sehingga kami tidak menurunkan status, dan memang kemungkinan masih bisa ada erupsi-erupsi susulan begitu ya. Apakah dia tetap Strombolian kemudian nanti disambung lagi dengan yang apa namanya yang menerus, itu kita tidak mengetahui dengan pasti. Yang bisa kita ketahui bahwa aktivitas magmanya itu masih ada, dan gunung ini masih aktif, kapanpun bisa erupsi seperti itu.
1: Data pemantauan seismik inilah yang digunakan untuk menentukan perkembangan status Anak Krakatau, berarti berita ya.
2: Betul, tapi bukan hanya seismik, Mas. Jadi kami itu ada peralatan, beberapa peralatan yang dipasang di gunung begitu ya. Ada seismik, kemudian ada juga alat deformasi. Deformasi ini bisa memantau perkembangan kayak mengembang dan mengepisnya gunung. Biasanya kalau mengembang, gunung ini artinya tekanannya itu sudah besar, siap untuk erupsi seperti itu. Nah, ini kami juga ada alat, kemudian juga ada alat yang mendeteksi keluarnya gas. Karena keluar gasnya ini juga bisa menandakan bahwa gunung api ini memang sedang aktif, bisa setiap saat erupsi dengan adanya dikeluarkannya gas-gas tersebut. Nah, inilah yang kami pantau, kemudian dievaluasi seperti itu.
1: Oke.
2: Disampaikan kepada masyarakat.
1: Ya, artinya hasil evaluasi dari alat, 3 alat tadi nih, Bu ya, paling tidak ini ya. Ini memang menunjukkan bahwa masih terjadi fluktuasi yang cukup tinggi berpotensi. Betul. Seperti itu di Anak Krakatau.
2: Betul.
1: Oke.
2: Betul.
1: Kemudian untuk abu vulkanik sendiri nih, Bu Rita, seberapa besar potensi abu vulkanik ini masih akan menyebar ke Jawa dan Sumatera ini, Bu?
2: Iya, mungkin bisa dijelaskan sedikit begini ya. Abu itu kan, Mas, ukuran partikelnya berbeda-beda ya. Ada yang agak sedikit berat, ada juga yang sangat ringan. Nah, biasanya yang ringan inilah yang travelnya itu jauh, dan travel jauh ini akan sangat tergantung kepada arah angin dan kecepatan angin. Seperti itu. Jadi kalau kita di PVMBG itu kan hanya mengeluarkan data misalnya kolom abu begitu ya. Yeah. Sementara arah angin dan kecepatan angin kami itu dibantu oleh teman-teman dari Darwin. Itu dia ada stasiun yang mengamati arah pergerakan abu dari gunung api aktif dalam rangka membantu aviasi ya untuk keselamatan pertambangan. Dan dibantu juga oleh teman-teman BMKG untuk cuaca, arah angin, kecepatan. Sehingga nanti kita bisa menentukan. Nah per pagi ini kalau dari data yang saya baca, yeah, itu mengarahnya ke barat daya, dan itu tuh selalu berubah-ubah setiap hari. Okay. Setiap jam bahkan ada yang di pagi, nanti dipantau lagi di siang hari, itu berubah tadi karena memang arah angin berubah-ubah ya, seperti itu.
1: Barat-barat daya itu berarti wilayah mana ini, Bu Rita ya?
2: Dari Gunung Api itu ke arah, kalau barat daya ke arah Samudra Indonesia ya, kalau ke barat itu daerah Lampung, begitu okay. Mas, masih ke arah, ya, dari itu ya, barat berarti ke arah Lampung, barat daya itu ke arah Samudra Indonesia. Tetapi yang kecilnya itu tadi memang travelnya itu tadi mungkin masih sampai ke Jakarta. Itu juga dari sisa-sisa yang 25 jam erupsi itu kan masih abunya banyak. Jadi ada yang saat ini abu keluar dari Gunung Anak Krakatau ketika erupsi yang 3 kali setelah erupsi menerus. Oh. Tapi ada juga sisa-sisa abu dari yang sebelumnya. Yang itu masih kita pantau ada di udara, ada di atmosfer. Ini yang menarik mungkin ya, cerita sedikit aja. Yeah. Jadi dari data yang stasiun pengamatan Darwin itu, untuk abu Anak Krakatau ini kita udah bisa melihat ada 2 yang udah terpisah. Satu yang keluar langsung dari, masih terpantau keluar dari Gunung Api Anak Krakatau-nya lagi. Dan ini satu udah terdrifting jauh gitu dari Gunung Anak Krakatau si abu ini. Yang ke arah barat daya itu. Oke. Seperti itu, Mas.
1: Jadi memang masih ada abu yang terbawa angin yang pada saat erupsi 25 jam secara berturut-turut itu. Betul. Bu ya, ya. Kemudian ya, ada abu baru dari erupsi Strombolin tadi ini ya.
2: Iya, ya, seperti
1: oke.
2: itu.
1: Nah, seberapa besar kondisi atau stasiun Darwin ini dan juga koordinasi dengan PVMBG ini untuk menentukan risiko terhadap penerbangan, Bu, tentunya. Dan juga mungkin ya, aktivitas pelayaran ya. Bagaimana nih, Bu?
2: Iya. Ya, kalau data ini kan kita sudah terbuka ya, dan ini bisa diakses oleh siapapun begitu ya. Nah, kemudian otoritas terkait seperti misalnya bandara, Kementerian Perhubungan mempergunakan data tersebut. Seperti itu, kami melakukan koordinasi terus-menerus. Kalau dibutuhkan data kami itu bisa available 24 jam real time ya. Itu yang kami berikan. Sementara untuk bandara itu kan ada di Kementerian Perhubungan, misalnya begitu mengetahui gunung api ini erupsi, kolom abunya setinggi ini, karena kolom abu ini juga kan akan menentukan jangkauan abu itu kemana ya arahnya ya. Yeah. Semakin tinggi kolom erupsi abunya tentu akan semakin kita tinggi, bisa semakin melihat jauh. Itu semakin tinggi semakin jauh begitu semakin banyak. Nah itu yang kita informasikan, dan kemudian otoritas terkait misalnya di bandara memutuskan ya ini sudah sampai untuk keamanan harus ditutup. Kalau di pelabuhan itu juga kami sampaikan datanya bisa dipakai gitu ya oleh siapapun. Dan kemudian institusi terkait tadi sekali lagi yang menindaklanjuti, Mas.
1: Oke, sebelumnya kan sempat atau diberitakan itu sebaran abu sempat mencapai sekitar 14,6 km, Bu ya. Maksudnya apa ini kok berbeda dengan sampai di Jakarta juga ini? Gimana nih?
2: Ya, tadi Mas, kan ada kolom, jadi kalau kita lihat itu kan partikel abu itu tadi ya, ada yang ukurannya itu sedikit lebih besar, ada yang ringan. Yang besar itu biasanya jatuhnya di sekitar gunung itu. Nah kalau tadi terpantau 14 kilo itu memang kita melihat dari sea level ya, bukan dari puncak gunungnya. Ada 3 lapisan, ada yang 5 kilo, sekitar 5 kilo 4,9, ada juga yang 15, itu yang tinggi, artinya yang ringan itu pasti ya, yang tinggi. Nah itu ketika angin membawa memang tadi bisa jauh begitu, ringan banget ya, bisa terbawa melayang-layang kan begitu nanti sudah pada waktunya dia turun gitu ya, karena tidak bisa lagi arah anginnya tidak bisa menyokong untuk dia terus ada di udara, otomatis dia akan turunkan seperti itu.
1: Oke, artinya 14,6 ini mungkin yang akan bisa tersebar atau terbawa angin lebih jauh lagi nih, Bu ya.
2: Betul.
1: Seperti itu berita,
2: betul.
1: Ya. Baik. Nah, seberapa berbeda sih, Bu, kondisi Anak Krakatau saat ini dibandingkan erupsi tahun 2018 juga pernah kan berita ya?
2: Iya, ya. Betul. 2018 itu yang tercatat ingatan masyarakat mungkinnya masih ingat gitu. Mm-hmm. Erupsi 2018 itu menjadi satu perhatian khusus karena menyebabkan tsunami ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Tsunami karena saat itu tubuh gunungnya itu sekitar 300 meteran tingginya. Ya, kemudian dia ada lereng yang cukup curam dari hasil dia dari 1883 kan ini ibunya udah kolaps, kemudian muncul lagi yang baru anaknya. Mm-hmm. Nah, 300 tingginya ini tuh materialnya udah cukup berat. Ketika ada erupsi, ada tekanan, ada kegempaan, dia longsor. Ini yang menyebabkan tsunami. Nah, setelah itu gunung ini membangun kembali tubuhnya seperti yeah. itu ya. Yang kita dapatkan atau kita saksikan atau kita lihat saat ini tuh tubuh Gunung Anak Krakatau belum seperti yang 2018. Jadi dia itu slope-nya masih landai, dia masih terus-menerus membangun tubuhnya dari erupsi-erupsi yang intermittent tadi. Kami tenggarai ini belum slope-nya itu belum cukup ketika dia runtuh bisa menyebabkan tsunami.

0: dari mulai normal, waspada, siaga, dan awas. Yang pertama, level empat tersebut kita bandingkan dengan karakteristik gunung itu dalam kondisi dia biasanya, begitu ya. Misalnya ada satu gunung yang dia kondisinya tuh erupsi terus-menerus. Yeah. Itu berarti normalnya tuh dia erupsi, gitu ya. Nah, ini kita misalnya berikan levelnya itu waspada. Karena dia memang karakteristiknya demikian. Kemudian ancamannya terhadap masyarakat itu misalnya masih cukup jauh. Contohnya ini Dukono aja, dia tuh tetap waspada karena dia penerus erupsi tapi hanya di sekitar gunung tersebut gitu. Sementara pemukiman penduduk ada di 8 km. Nah, kemudian contoh anak Krakatau kita berikan siaga. Dia itu sebelum terjadinya erupsi menerus, dia kan erupsinya intermittent strombolian tadi ya. Yeah, tidak yeah. Terus, dia kadang berhenti. Kemudian dia erupsi lagi, tapi kita berikan status 3 siaga. Kenapa? Karena itu tingkat ancamannya kepada masyarakat itu lebih besar. Ada banyak masyarakat nelayan yang melintas di area sekitar Gunung Anak Krakatau ini, yang kami tenggarai ketika gunung itu beraktivitas, misalnya tiba-tiba erupsi, ada lontaran batu pijar, bisa membahayakan masyarakat. Oleh karena itu kami tingkatkan statusnya menjadi siaga. Jadi yang mungkin perlu dipahami oleh masyarakat bahwa status level itu bukan hanya ditentukan oleh banyaknya erupsi, tetapi ada banyak hal-hal lainnya termasuk ancamannya terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu.
1: Paling tidak ini berita, ketika aktivitas meningkat, apa perubahan pertama yang akan dirasakan oleh masyarakat ini, Bu?
0: Iya. Ketika aktivitas meningkat, gitu ya, kan nanti ada zona rekomendasi. Nah, tolong dicek zona rekomendasi tersebut.
1: Okay.
0: Mungkin itu akan mempengaruhi kita, misalnya aktivitas meningkat ya, dari 3 km, contohnya Sinabung. Sinabung itu kan kemarin kita tingkatkan dari level 2 waspada ke level 3 siaga. Nah, zona rekomendasi kita ada di peta kawasan rawan bencana gunung api yang kita keluarkan itu menjadi berubah. 6 km waktu itu ada satu wilayah ya yang terdampak dalam, masuk dalam zona rawan kita, sehingga kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Untuk sementara penduduk kami sarankan untuk dievakuasi terlebih dahulu begitu, karena mengantisipasi terjadinya hal terburuk dari erupsi Sinabung. Nah, pemerintah sudah sangat bagus sekali koordinasinya, kemudian penduduk dievakuasi gitu ya, mungkin kurang lebih selama 4 hari kami pantau terus gunungnya. Nah, ketika terpantau Gunung Sinabung ini aktivitasnya sudah menurun, kami perbaiki lagi zona rekomendasinya. Kami turunkan menjadi 5 km. Dan kemudian masyarakat bisa kembali lagi ke wilayahnya karena sudah tidak termasuk lagi ke dalam zona bahaya. Yeah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3. Dan kami masih membahas terkait erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap wilayah Sumatera dan Jawa hadapi dampaknya? Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Iya, mendengar. Seperti yang sudah kita ketahui ya, beberapa hari ini ya, ada beberapa gunung yang dikabarkan telah erupsi nih. Ada empat ya setidaknya ya. Ada Gunung Anak Krakatau yang ini terletak di perairan Selat Sunda, ada Gunung Semeru di Jawa Timur, lalu ada Gunung Ili Lewoto.

0: Lok di NTT dan juga Gunung Ibu di Maluku Utara. Nah, ini banyak sekali gunung yang erupsi. Namun bagaimana kesiapan wilayah-wilayah khususnya di Sumatera dan juga Jawa menghadapi dampak dari letusan erupsi gunung ini. Kita tidak hanya membahas di Sumatera dan juga Jawa ya, biar lebih enak. Kita bahas keseluruhan di wilayah Indonesia, bagaimana kesiapannya untuk menghadapi dampak dari letusan-letusan gunung ini. Silakan, apakah pemerintah Indonesia ini sudah siap, masyarakatnya sudah siap, atau belum pendengar? Anda juga bisa mungkin bercerita terkait pengalaman-pengalaman Anda, tentunya mungkin pernah menjadi saksi dari letusan gunung juga, terkena imbasnya bahkan. Silakan ya, Anda bisa berkomentar. Ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, selamat pagi, salam sehat, salam tangguh. Dengan Bung siapa ini ya?
0: Dengan Bung Wisnu Wardana, Pak Caswa. Oh.
1: Suaranya beda ya, tambah ganteng.
0: Wah, ya. Alhamdulillah.
1: Yang punya Jawa Timur punya ya.
0: Iya, oke. Okay. Silakan Pak Caswa.
1: Saya mau berkomentar sedikit, tapi ini belum ada korban ya, belum ya.
0: Update terbaru belum ada, Pak Caswa.
1: Iya. Ya harapan saya sih mudah-mudahan yang tadi dibicarakan di dialog terus dipantau, ya terus. Mohon dengarkan saran dari masyarakat ke pemerintah kita, tolong jangan tidak didengarkan informasi-informasi dari masyarakat kita. Sebenarnya itu harus sedia payung sebelum hujan.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kita sedia payung sebelum hujan, kan ibaratkan kehujanan aja tidak basah, paling basah pun sedikit. Ya malumlah, wajarlah seperti itu. Jangan hanya dibesar-besarkan di dana MBG aja yang tidak manfaat. Jadi
0: Okay. Baik, Pak Caswa.
1: Terima kasih, Bung Wisnu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pak Caswa ya, pemerintah harus tetap mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat mungkin ya. Dari Pak Caswa di Brebes, kita beralih ke Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Malam dini hari menjelang pagi, Mas Wisnu Wardana.
0: Iya, Bu Ria.
2: Pertama ini ada Sabir, ya, ada ceweknya juga nih Mbak Musi ada di sini sekarang ya. Aduh,
0: iya,
2: benar ya?
0: Betul,
2: Bu Ria. Kesini dia sehat terus. Mbak Musi, aduh, ditemani dengan cewek cantik. Aduh, kita prihatin juga nih mengenai
0: Ibu Ria.
2: Apa ini erupsi Anak Krakatau?
0: Ibu Ria, ini juga terkena dampak abunya juga kan ya?
2: Ada sih dampak abunya ya. Abu anak kan Pak PJJ pelajaran ini, jadi nggak bisa masuk sekolah dulu.
0: Oh, Ibu Ria, ini ada PJJ sekarang.
2: Nggak ada PJJ jadi.
0: Sampai kapan itu Ibu Ria?
2: Udah kebagian 3 hari dulu nih, coba percobaan 3 hari dulu.
0: Percobaan 3 hari, terus kemungkinan sampai kapan nantinya?
2: Ya belum tahu deh nih, pokoknya kalau berlambut-lambut sih udah membaik ya. Kalau masih benihnya gak tahu, kayak COVID aja kita pakai masker lagi nih. Masker udah laku lagi nih masker ini.
0: Oh iya, ada ini udah mulai naik jadi, harganya.
2: Jamannya kagak, nggak bisa beli satu, bisa nggak bisa beli dua, beli tiga, mesti satu box, satu orang satu gitu. Aduh, beli di perketatnya.
0: Okay.
2: Jadi wilayah Sumatera ini atau khususnya Lampung ya, dan Bengkulu dan Jawa Banten, DKI Jakarta ini hingga Jawa Barat saat ini kan menghadapi dampak langsung dari rangkaian erupsi beruntun lah Gunung Anak Krakatau ini ya.
0: Yeah.
2: Jadi posisi geografisnya ini gunung api ini aktif ini di tengah Selat Sunda, menjadikannya apa namanya bang Wisnu, epicentrum bencana yang langsung menguji konektivitas strategis sistem ketahanan kesehatan serta logistik nasional di ke-20 tersebut ya kan. Jadi seberapa siapa kita wilayah Sumatera dan Jawa ini ya kan, ya mau siap-siapan aja ya, apalagi kesiapan sosial dan pendidikan atau adaptif ya kan. Pemerintah daerah bergerak taktis di DKI Jakarta dan sejumlah wilayah Jawa Barat atau seperti Bogor, Depok, Sukabumi. Ya memang keponakan yang kuliah-kuliah juga lewat online juga ini belajar. Jadi bingung katanya belajar lewat ini, kata oh iya jarak jauh lah.
0: Okay.
2: Ya jadi dampaknya sebagaimana interaksinya kita ini dampak dari Jawa Barat dan Sumatera ini, ya jalurnya ya bentuk apa hubungan dan dampak nyata ya atmosfer dan pola angin itu kan udah pasti dinamika apa namanya Bang Wisnu, angin lapisan bawah itu membawa abu vulkanik ya ke arah timur. Yeah. Tadi udah dipaparan dengan Wisnu apa satu lagi Bang Rudy Jen ya sama narasumbernya ya. Itu sudah banget. Jadi sudah persiapan siap siaga lah 24
0: iya.
2: jam.
0: Okay.
2: Jaga. Semoga tidak ada suatu, amin. Apa namanya nih, hingga saat ini status Gunung Anak Rakatau ini apa masih berada di pada apa ya,
0: level 3
2: siaga. Iya. Dengan batas aman, radius 3 km dari Kawah Katip, apa koordinasinya pemantauan 24 jam.
0: Okay.
2: Terus dilakukan apa namanya secara terpadu antara BMKG dan BMBG ya untuk memitigasi potensi bahaya sekunder seperti longsoran tubuh gunung yang dapat memicu tsunami.
0: Baik.
2: Itu saja dari saya yang apa namanya interaktifnya. Makasih banyak Bang Wiswardana, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Ibu Ria di Tebet. Kita ke Pak Taufik di Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Taufik.
3: Selamat dini hari.
0: Selamat dini hari Pak Taufik. Kabar baik ya di Bali ya?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah Pak Taufik. Silakan komentarnya terkait tema kita.
3: Salam Indonesia Kompak.
0: Ya.
3: Gini, sebenarnya apa itu meletusnya Gunung Merapi itu bisa diantisipasi sebenarnya.
0: Bisa kena, bagaimana tuh menurut Pak Taufik?
3: Bagaimana sekiranya tidak meledak? Itu banyak pakar-pakar ilmuwan sudah istilahnya sudah itu kan semestinya kan Gunung Merapi yang aktif itu kan dibor seperti observasi mengenai pengeboran minyak. Dibor terus terus dikasih dinamit, diledakkan, akhirnya keluar dia lahar. Tapi laharnya itu terus keluar dia. Sehingga Gunung Merapi tersebut tidak bisa meledak sudah karena laharnya itu terus keluar. Dialirkan ke laut sudah.
0: Baik.
3: Secara logikanya begitu. Iya, kalau pemerintah mau supaya tidak banyak menelan korban dan tidak mengganggu kepada aktivitas di sekelilingnya,
0: iya.
3: Silahkan aja dipraktekkan aja.
0: Begitu. Baik, Pak Taufik.
3: Iya, makasih.
0: Iya, terima kasih. Dari Pak Taufik di Bali kita beralih ke Banyuwangi ya. Ada Pak Doni. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Doni.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat pagi Mas Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Pak Doni juga di Banyuwangi?
4: Alhamdulillah di sini masih enggak ada hujan.
0: Sama di sini juga belum ada Pak Doni.
4: Oh, masih menunggu Jakarta ya.
0: Iya, masih menunggu turun hujan juga nih. Oke. Gimana nih komentar Anda terkait tema kita dini hari ini, Pak Doni?
4: Kalau menurut saya sih ya kita sudah dihadapkan masa yang sulit ya. Tapi walaupun kita masa yang sulit kayak contohnya Gunung Merapi, terus kita menghadapi gempa-gempa yang sewaktu saat akan datang mengunjungi kita kayaknya itu, tapi kita siap-siap dan zamannya sudah semakin canggih.
0: Iya.
4: Mestinya kayak pemerintah Indonesia itu bisa lebih ke, bisa menata lagi lah supaya gimana meminim agar korban jiwa itu enggak sebanyak seperti dulu. Seperti itu loh, ketika ada gunung berapi yang meletus atau ketika ada gempa seperti itu. Jadi alat-alat pendeteksi gempa, alat-alat pendeteksi gunung berapi itu harus digalakkan. Kayak di Jepang itu kan sering ada gempa ya Mas.
0: Iya.
4: Ya. Tapi di sana itu kok minim korban jiwa seperti itu, bahkan nggak ada korban jiwa.
0: Kalau
4: bisa kita menirukan kayak di Jepang seperti itu, jadi tadi lah atau lewat handphone, lewat apa itu kan ada notifikasi kayak itu apa yang namanya peringatan gempa atau peringatan apa itu semuanya di lewat HP seperti itu.
0: Tapi Pak Doni kan ada juga tuh masyarakat yang apa ya bukan iseng sih, memang kurang ajar aja. Ada yang mengambil juga tuh alat-alat untuk mendeteksi gempa juga. Itu kan arti
4: alat deteksi itu tsunami di tempat saya di Pantai Pulumen atau Pantai Pancen itu kan dikasih satu ya alat pendeteksi.
0: Yeah.
4: Itu juga diambil. Entah mereka itu mau dibuat apa. Zamannya sekarang itu sudah maju. Nah, seperti itu aja kok diambil. Susahnya orang Indonesia itu seperti itu. Gampang-gampang susah diatur.
0: Nah, artinya kalau begitu udah siap apa belum tuh masyarakatnya Pak Doni untuk menghadapi kebencanaan?
4: Mereka itu gimana ya Mas ya?
0: Yeah.
4: Kalau menurut saya itu menggampangkan. Padahal kalau mereka itu sebenarnya terkena gempa, sebenarnya mereka itu ketakutan sendiri.
0: Hmm.
4: Sebenarnya mereka itu ada trauma-trauma sendiri. Tapi mereka kalau dikasih alat pendeteksi gempa ya seperti itu tadi usilnya yang tidak ketulungan seperti itu. Entah SDM-nya, entah itu minim informasinya, entah apa ya pengalamannya kurang dalam. Menurut saya
0: cukup. Okay. Baik Pak Doni, ya. Terima kasih Pak Doni atas tanggapannya.
4: Ya, sehat selalu bersama Isabel ya, sehat selalu kalian tuh semua.
0: Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Waalaikumsalam. Yang dari Pak Doni di Banyuwangi, kita ke pendengar terakhir ya di sesi pertama, ada Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matoli.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam sehat tangguh Bung Wisnu, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Matoli. Kabar baik ya Pak Matoli ya?
5: Iya, alhamdulillah semua juga kru di sana.
0: Amin. Ya, Pak Matoli ya. Gimana? Silakan.
5: Iya, terkait bencana-bencana alam yang kita alami bertubi-tubi ini, Bung.
0: Iya. Ada ya, yang enggak. Ada 4 gunung yang meletus nih langsung bersamaan ini, Pak.
5: Iya. Iya, pastinya ini di luar prediksi manusia, tapi pun kalau ada lagu Ebit GAD, ada potongan lagunya, atau alam sudah enggan bersahabat dengan kita. Coba kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.
0: Iya.
5: Iya. Akhirnya memang alam udah enggak mau bersahabat dengan kita, Bung Wisnu. Karena kita itu mengeksplorasi, mengeksploitasi secara berlebihan. Padahal ada istilah ramah lingkungan, ekonomi hijau, ya kan? Tapi kan izin-izin tambang konsesi itu kan begitu, ya kan?
0: Iya,
5: mengunduli hutan, makanya banjir bandang, ya kan? Terus longsor, terus kerahutlah. Itu kan disebabkan oleh manusia, tapi kita nuduh-nuduhnya karena El Nino, La Nina. Padahal masyarakat yang tadi itu, yang personal itu sengaja diturunkan ke sana biar jadi pelakunya. Padahal berjuta-juta hektar itu punya konsesi izin perusahaan kan, yang dikasih oleh negara sama oknum-oknum pengusaha.
0: Oke.
5: Okay. Ketika kejadian seperti itu, semua berdiam diri gitu loh. Cuek, apa bukan apa, hilang. Kayak nggak tahu gimana gitu. Yang kita dengar hanya korban. Korban manusia, korban kehilangan rumah, korban hewan ternak yang kena ISPA, manusianya ISPA dan sebagainya, dana APBN sampai sekian apa untuk itu. Padahal harta-harta yang dikeruk dari hutan-hutan dan tambang itu nggak pernah ada mensejahterakan orang Indonesia. Semua mensejahterakan Singapura. Makanya dah ketangkap itu si Jan Pipsis itu kan,
0: Bungisme. Iya.
5: Jadi ketamakan dan kehedonisme egois yang para pejabat kita inilah alam itu murka, termasuk manusia yang tak berdosa, hewan-hewan, tumbuhan juga ikut kena imbasnya. Ya semoga mereka tenang di akhirat sana.
0: Iya. Artinya ini kan bukan lagi seberapa siap wilayah Indonesia menghadapi bencana ya, tapi dasarnya aja untuk bencana itu terjadi aja tuh dari masyarakat kita sendiri seperti itu.
5: Iya, artinya gini, masyarakatnya itu ya masyarakat penjahat ekologis itu udah tahu kita ring of fire. Negara yang berada di gugusan letusan gunung berapi kan dari Aceh sampai ke hutannya kita rusak. Menumbuhkan satu pohon itu Bung Wisnu 30 tahun Bung Wisnu. Pernah nggak ada dengar Bung Wisnu menumbuhkan pohon satu hari langsung besarnya segede gaban gitu apa gitu kan, enggak.
0: Iya.
5: Pakai apa lagi tugas pohon itu? Pohon itu gunanya untuk mensuplai oksigen, hutan. Gak ada, kalau memang kita mau ekonomi hijau terbarukan, reboisasi lah, panel surya. Kan mengemampankan 3R, recycle, reuse, kalau memang kita mau. Enggak zaman lagi kita membolongi perut bumi, Bung Wisnu.
0: Oke.
5: Okay. Yang hanya dinikmati oleh sebagian oknum elit yang memarkirkannya di luar negeri.
0: Iya.
5: Kita sekarang ini kegerahan ya kan, gerah. Katanya kita paru-paru dunia. Tapi kita juga, tapi dunia juga kita langgar semua izin-izin, sampai negara tetangga juga kena ISPA.
0: Iya.
5: Kan bentar lagi kan kita kena ini, kena serangan bullying kan oleh internasional. Waduh. Hutannya Indonesia udah nggak ramah nih, asapnya juga, ternak-ternaknya santunan semua. Jadi mudah-mudahan lah ini Bung Wisnu apa ya, menjadi kesadaran, pertobatan ekologis lah ya dari pejabat-pejabat yang rakus dan memecahkan dirinya sendiri.
0: Baik.
5: Sehingga bencana itu akhirnya kita alami gitu lah.
0: Baik.
5: Assalamualaikum, salam sehat tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya, dari Pak Mataoli ya di Sibolgaya. Artinya sebelum kita membahas terkait seberapa siap sih wilayah di Indonesia untuk menghadapi dari suatu bencana, kita perlu merenung dulu kenapa bencana itu bisa terjadi, pendengar. Seperti yang dikatakan Pak Mataoli tadi, karena ketamakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, sebelum itu pendengar, kita sebelum ke sesi 2 kita jeda sejenak untuk Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 1:01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
2: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire, ya, jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
1: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
3: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmatnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan Karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, pemerintah perkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
2: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Geraha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutlah. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
2: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutlah masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutlah, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
1: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
2: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutlah. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Reni, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun untuk RRI ke-81 tahun. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berkembang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya adalah kamu tidak tahu betapa hebatnya dirimu. Berapa banyak yang bisa kamu cintai, apa yang dapat kamu capai, dan apa potensimu. Anne Frank.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu! Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu! Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
5: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Dan pendengar, kami akan lanjutkan tema perbincangan kami terkait dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Seberapa siapkah wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi hal ini? Dan kini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha. Iya, Pak Yogi, setelah erupsi terus menerus, Pak, kondisi pelayaran di wilayah kerja KSOP Banten bagaimana, Pak Yogi?
8: Baik, terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Terkait apa yang disampaikan Mas Rudi ini terkait kondisi terkini, memang sejak terjadinya erupsi di hari Jumat yang lalu, kegiatan operasional penyeberangan di Pelabuhan Merak, khususnya alur Merak Bakahuni, ini tidak ada perubahan, masih tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan masih dilakukan cukup banyak, karena kemarin tetap di weekend masih ada kegiatan untuk penyeberangan sesuai dengan rencana semula. Seperti itu, Pak.
7: Ya. Sebelumnya kan KSOP Kelas 1 Banten menerbitkan pengumuman, Pak, ya?
8: Betul.
7: Ya, 14 tahun 2026 yang meminta kapal menjaga jarak aman minimal 3 km dari kawah aktif. Nah, pertimbangan menetapkan jarak aman 3 km bisa dijelaskan ini, Pak Yogi?
8: Baik, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BMKG, kemudian juga oleh Direktorat Geologi Badan Geologi Kementerian SDM. Di situ sudah disampaikan bahwa semua kegiatan dilakukan minimal 3 km dari puncak kawah, ya. Jadi kami mengadopsi langsung untuk hal tersebut diterapkan di dalam kegiatan operasional di penyeberangan Merak Bakahuni. Tapi sebenarnya memang kalau secara lokasi itu jauh dari 3 km untuk kegiatan alur penyeberangan dari Merak Bakahuni. Seperti itu, Mas.
7: Iya, jadi realitasnya rutenya memang cukup jauh, Pak,
8: tetap
7: ya.
8: Jauh,
7: tetap
8: betul,
7: jauh, ya.
8: Betul,
7: cuman
8: betul.
7: Tetap imbauannya atau pengumuman tuh ya, di bawah 3 kilo. Nah, tapi sejauh ini pengawasan agar kapal tidak masuk ke kawasan terlarang ini gimana nih, Pak?
8: Karena memang cara itu dapat dipastikan karena arus pelayaran yang sudah ditetapkan ini memang sudah dari sudah dari dulu. Jadi kemudian ini dapat dilakukan, kegiatan penyeberangan tetap harus dimalui alur yang sudah ditentukan. Dan memang ini alurnya tetap cukup jauh dari Gunung Anak Krakatau ini, Mas.
7: Ya, tapi di hari-hari biasa tanpa adanya pemuan itu, apakah memang cukup banyak, Pak, kapal yang rutin melintas di sekitar wilayah terdampak atau dalam radius 3 kilo itu, Pak?
8: Kalau 3 kilo itu memang mungkin lebih ke kapal-kapal kecil ya, kapal wisata atau mungkin kapal-kapal nelayan, karena kami ini hanya dari melihat keselamatan dari sisi operasional di kapal-kapal yang memang sudah ditentukan alurnya, Pak. Jadi alur pelayarannya sudah ada, jadi baik kapal penyeberangan yang rutin dilakukan Merak Bakahuni maupun kapal-kapal lainnya yang berkegiatan di wilayah KSAP Kelas 1 Banten. Jadi kami memastikan itu tidak ada ataupun tidak terganggu. Ya tadi minimal jarak 3 km memang cukup jauh juga, cukup, jadi tidak akan terganggu.
7: Oke. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada kapal yang menunda operasionalnya nih, Pak ya? Tetap ya?
8: Alhamdulillah tidak ada. Jadi sesuai dengan rencana, kalau kami bisa melihat data semalam saja hingga pukul 19 itu sekitar 32 kapal melayani penyeberangan Merak Bakahuni.
7: Oke.
8: Dari pagi ya,
7: dari pagi sampai 19 malam ya.
8: Betul.
7: Kalau tadi kan informasi dari PVMBG kemarin itu kan ketinggian abu itu mencapai 14 atau sebaran abunya 14,6 ini, Pak, yang terdekat itu.
8: Betul.
7: Nah, artinya, Pak, dengan angka 14,6 ini sejauh mana sih abu vulkanik dapat mengganggu navigasi kapal ini, Pak?
8: Kalau kami lihat, karena kami kapal-kapal ini dilengkapi oleh peralatan memang cukup ini, tapi kalau terkait dengan abu vulkanik ini memang kalau kami secara visual melihat tidak begitu mengganggu jarak pandang karena anginnya cukup besar juga.
7: Oh.
8: Jadi abu vulkanik yang yang datang sekitar di wilayah Merak ini malah relatif lebih sedikit dibanding dengan wilayah-wilayah yang jauhnya seperti ke Anyer ataupun ke wilayah ke selatan, ke Pandeglang.
7: Okay.
8: Nah, ini mungkin lebih besar. Jadi kita masih mentolerir lah untuk jarak pandang kegiatan pelayaran di wilayah Merak.
7: Artinya kecepatan angin di sana, Pak ya, yang membantu sehingga memberikan pengaruh kepada abu vulkanik tidak terlalu besar, tidak terlalu tidak mengganggu jarak pandang di sana.
8: Betul. Okay. Betul.
7: Selain abu vulkanik ini, Pak Yogi, biasanya bahaya vulkanik apa, Pak, yang juga menjadi perhitungan dari KSOP, Pak?
8: Betul. Ya, mungkin jika terjadi muntahan lahar yang lebih mungkin tadi level kesiagaannya meningkat, nah itu mungkin perlu kita perhatikan karena ya kita juga harus selalu mempedomani apa yang disampaikan oleh BMKG maupun
7: PVMBG.
8: Okay. Betul, untuk terkait kondisi-kondisi apa sih yang dimuntah, apa yang jadi. Kemarin hanya abu vulkanik nih dengan terkait ini. Nah, ini mungkin nanti kalau di level-level berikutnya, jangan sampai terjadi ya. Ini perlu kita perhatikan. Nanti mungkin bisa di-update lagi apa yang dapat diantisipasi oleh kami terkait dengan operasional pelayaran.
7: Ya, artinya koordinasi KSOP dengan PVMBG ataupun BMKG terus dilakukan ini, Pak, ya, untuk menentukan langkah pelayaran ya.
8: Betul. Kita selalu dalam satu hari tetap berkomunikasi lebih dari 4 kali dalam jika terjadi update juga kami juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh kebensansi tersebut melalui media sosial, baik melalui langsung komunikasi kepada pimpinan di wilayah-wilayah yang ada di tempat kami ini. Mungkin seperti itu.
7: Iya. Dan sampai sejauh ini berarti jalur Merak Bakahuni masih berjalan sesuai dengan kondisi normal ini? Tidak ada pembatasan pelayaran ini, Pak, ya?
8: Alhamdulillah tidak ada. Sampai saat ini kita masih tetap untuk melaksanakan kegiatan baik angkutan penyeberangan maupun kegiatan-kegiatan lainnya nih yang untuk terkait angkutan-angkutan barang maupun kapal-kapal lainnya yang mengangkut komunitas-komunitas yang melalui wilayah Merak dan Banten.
7: Jumlah penumpang tetap atau ada penurunan ini Pak? Mungkin karena khawatir dengan kondisi yang ada saat ini?
8: Hingga kemarin sesuai dengan data juga yang kami ini masih tetap sama, sekitar naik turun ini masih rata masih sekitar 11 sampai 12 ribu dalam sehari kemarin. Kemudian masih tetap ini masih relatif sama dengan hari sebelum hari normal ya.
7: Oke.
8: Masih ada perubahan.
7: Artinya dengan hari-hari biasa tetap sama ini Pak ya, 11 sampai 12 ribu. Berarti tidak ada tidak ada penundaan ataupun yang berdampak kepada calon penumpang di sana ya.
8: Ya, betul.
7: Kalau dari evaluasi sampai dengan pagi hari ini Pak, mungkin bagian pengawasan apa yang memang perlu dioptimalkan lagi? Karena bagaimanapun kan ini kondisi kita tidak tahu Pak ya, tidak menentu ya.
8: Betul.
7: Seperti apa ini Pak Yogi?
8: Baik, sesuai dengan imbauan kewaspadaan yang telah kami sampaikan, memang ada beberapa hal yang dapat kami coba sampaikan kepada mungkin kepada pemirsa semua, juga kepada yang akan berniat untuk melakukan kegiatan. Ini mungkin nantinya tidak ada, pertama tidak ada pembatasan, tidak ada pengurangan juga, semua berjalan normal. Kemudian kita juga akan melakukan evaluasi secara rutin terkait dengan kondisi cuaca, kemudian kondisi perkembangan dari erupsi Gunung Anak Krakatau ini. Kemudian nanti dari semua informasi tetap ada beberapa hal yang nantinya akan kita evaluasi, karena kita juga masih bisa menunggu laporan-laporan dari misalkan nahkoda atau ABK kapal yang melalui ataupun melintasi alur pelayaran di Merak Bekahuni. Nanti mungkin dapat kita dapatkan informasi-informasinya.
7: Yeah.
8: Kemudian nanti baru kita bisa melakukan tindak lanjut. Tapi sampai saat ini dengan kondisi yang kita ketahui di pagi hari ini kita tetap melaksanakan kegiatan,
7: ya.
8: Tapi tadi dengan penuh kehati-hatian,
7: ya.
8: Seperti itu.
7: Baik. Terakhir Pak Yogi, apa yang bisa Bapak sampaikan sebagai pesan untuk masyarakat umum, terutama bagi mereka yang akan menggunakan transportasi penyeberangan Merak Bekahuni ini Pak? Silakan.
8: Baik, kami sampaikan, jadi untuk para pengguna yang akan melakukan kegiatan penyeberangan dari Merak maupun Bekahuni itu sebaliknya, silakan tidak usah risau sampai saat ini untuk melakukan kegiatan, karena sampai saat ini tidak terganggu kegiatan di pelabuhan penyeberangan dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Tetapi dalam perkembangannya nanti akan kita tetap sampaikan, yang pasti tetap jaga kesehatan, karena kami juga sudah menyiapkan bekerjasama dengan seluruh perusahaan pelayaran, operator maupun PT SDP untuk menyiapkan masker ya, untuk kita tetap menjaga kesehatan dalam berkegiatan di pelabuhan penyeberangan dan operasional penyeberangan dari Merak ke Bekahuni.
7: Ya.
8: Jadi mungkin itu pesan dari kami.
7: Baik. Pak Yogi, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang,
8: baik,
7: memberikan informasi
8: kasih,
7: kepada kami Pro 3 RRI Pak. Selamat beraktivitas.
8: Iya. Ya, siap. Terima kasih atas kesempatannya.
7: Salam sehat Pak.
8: Salam sehat.
7: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Kepala Kantor Kesiapbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Raden Yogi Nugraha.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Kami akan berbincang bersama dengan Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra Yoga, apa kabar?
3: Ya, pagi Mas Rudi, baik. Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Prof, apa sih yang terjadi ketika paru-paru seseorang itu menghirup abu vulkanik ini, Prof?
3: Ya, jadi abu vulkanik ini kan memang orang kan karena kebetulan sedang ada karhutla, ini orang bertanya apa bedanya begitu ya.
7: Iya.
3: Tentu saja Pak, ada hal yang sama dan ada hal yang berbeda. Hal yang sama tentu saja ada partikel yang keluar dari hutan dan juga dari abu vulkanik.
7: Mm-hmm.
3: Yang berbeda utamanya adalah kalau kebakaran hutan, maka itu ada terbakarnya bahan organik begitu, pohon, ada poliaromatik hidrokarbon dan sebagainya. Sementara kalau
7: abu
3: vulkanik ini, maka ada bebatuan dan ada silika yang banyak dibicarakan itu.
7: Mm-hmm.
3: Karena itu yang tadi Mas Rudi disebutkan soal iritasi itu akan terjadi. mau orangnya ada gangguan paru atau tidak, kalau ada partikel debu, abu, dan juga ada debu-debu mineral, juga ada silika, maka akan ada terjadi iritasi pada saluran napas.
7: Okay.
3: Hanya saja memang dampaknya bisa macam-macam.
7: Yeah,
3: kalau
7: yeah.
3: kita bagi, kalau kita bagi, yang utama tentu saja di saluran napas. Kenapa begitu? Karena kalau ada makanan begitu atau minuman yang tercemar, kita kan bisa pilih cari makanan minuman lain yang sehat, kita tidak konsumsi yang tercemar.
7: Yeah.
3: Sementara kalau udara, mau tidak mau kita harus bernapas. Kita bernapas itu 24 jam. Jadi mau tidak mau apa yang ada di udara kita akan hisap. Jadi itu akan masuk ke paru dan saluran napas dengan berbagai akibatnya.
7: Okay.
3: Setidaknya kalau di saluran napas ada 3 akibatnya. Nomor 1 yang tadi Mas Rudi sampaikan adalah soal iritasi. Jadi iritasi itu kalau mau bahasa gampangnya katakanlah saluran napas itu jadi tergesek dengan bahan asap yang ada dalam abu ini begitu. Keluhannya bisa kemudian jadi batuk atau berdahak atau mungkin juga tenggorokan gatal atau mungkin juga ingus begitu ya. Itu kalau iritasi saja dalam tanda kutip. Tetapi iritasi itu yang pertama kan. Nah, itu sudah akan menimbulkan keluhan batuk-batuk dan sebagainya. Tapi yang kedua, kalau iritasinya itu kemudian bukan tidak mungkin menimbulkan keluhan infeksi. Dalam hal ini ISPA yang sudah banyak dibicarakan yang kebakaran hutan. Kalau ini belum karena baru terjadi kemarin. Tapi ISPA itu dapat saja terjadi dan itu berhubungan juga dengan daya tahan tubuh orangnya.
7: Okay.
3: Nah, ISPA itu kan infeksi saluran pernapasan akut. Kalau dia berkepanjangan bukan tidak mungkin infeksinya makin berat kan begitu. Tergantung daya tahan tubuh orang, tergantung pengobatan dan sebagainya. Jadi bisa saja infeksinya menjadi lebih berat. Itu poin yang kedua. Dampak yang ketiga untuk paru dan pernapasan adalah yang tadi masuk disebut sebagai orang yang sudah punya penyakit paru sebelumnya. Saya ambil dua contoh yang konkret saja. Satu asma bronkial, asma lah yang kita biasa kenal atau bengek begitu. Satu lagi yang namanya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, orang asma dan PPOK ini sebenarnya kalau di luar serangan dia baik-baik saja, apalagi yang asma ya. Dia baik-baik saja, bisa berprestasi dan tidak ada masalah kehidupan sehari-harinya. Tetapi kalau ada iritasi menghisap abu vulkanik ini, maka yang tadinya baik-baik saja bisa tercetus serangannya gitu. Jadi yang tadinya baik-baik saja timbullah keluhan sesak napas atau batuk berdahak dan suara napas mengi dan sebagainya. Jadi ada dampak terhadap kalau bahasa kedokterannya eksaserbasi akut. Jadi yang tadinya tenang kemudian jadi meningkat.
7: Kenapa itu, Prof, yang memiliki penyakit paru justru lebih harus berhati-hati kalau begitu?
3: Ya, karena seperti saya bilang tadi, karena ini mau nggak mau kita harus hisap. Kalau kita nggak bisa pilih, kalau misalnya di mata dan kulit tentu juga jadi masalah. Tapi kalau mata pakai kacamata atau kulit pakai tangan panjang, kita mungkin tidak langsung kena kulit. Tapi kalau paru-paru, kalau udara kan mau tidak mau harus kita hisap. Jadi itulah kemungkinannya masuk, dan kalau dia parunya memang sudah ada penyakit paru kronik, maka kemungkinan

0: juga.
1: Apa itu, Dok?
0: Situasi seperti ini bisa membuat orang stres ya.
1: Iya.
0: Itu teman-teman yang nggak jadi terbang itu yang sudah rencana.
1: Oh iya, ada 1,000 lebih
0: ya,
1: penerbangan yang digagal.
0: Ada yang cuma dekat ke Jawa, ada yang harus keluar negeri, ada yang sudah mau apa namanya melakukan sesuatu, ada yang sudah mau umroh, semua jadi terganggu. Itu kan bukan tidak mungkin menimbulkan stres pada mereka, dan ini dampak yang ya katakanlah tidak langsung tapi juga dari kacamata kesehatan sangat mengganggu gitu kira-kira.
1: Kalau anak-anak juga memiliki resiko tersendiri ketika terpapar abu vulkanik ini atau seperti pada umumnya nih, bagaimana?
0: Ya, jadi memang resiko tinggi yang kita sudah kenal pada waktu COVID disebut-sebut resiko tinggi itu terjadi untuk segala keadaan.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena daya tahan tubuh mereka relatif lebih lemah. Siapa mereka itu? Lansia, begitu. Saya kebetulan 71 nih, walaupun kemarin saya ikut CFD, saya nggak tahu soal itu ya. Jadi pagi-pagi saya naik sepeda dari Cilandak sampai tadi mau ke HI putar balik.
1: Begitu dengar abu vulkanik ini, Prof.
0: Iya. 71, jadi artinya lansia, anak-anak, mereka dengan daya tahan tubuh lemah. Jadi berbagai penyakit termasuk paru kronik itu juga salah satu yang perlu kita waspadai pada keadaan seperti sekarang.
1: Baik, Prof, ketika seseorang, ini kan khawatirnya kan selalu tersuges rasa takut ini, Prof ya. Waduh, saya batuk nih. Nah, kapan ketika kita batuk itu harus memeriksakan ke dokter, terutama kalau itu kita curiga paparan dari abu vulkanik tadi nih, Prof?
0: Karena ini kan informasi ini baru dari kemarin ya, yang intensif begitu, dan saya barusan di jalan lihat bahwa bandara masih tutup juga sampai nanti sore. Artinya situasi masih belum baik kan begitu. Walaupun kita tidak punya, walaupun kalau kita lihat data air quality index hari ini statusnya tidak sehat bagi kelompok rentan. Tapi artinya situasi sedang tidak baik-baik saja dan kita tidak tahu soal bagaimana dampak apa yang terjadi pada letusan anak-anak Krakatau ini. Jadi kalau sekarang sih, dalam situasi sekarang seperti sekarang ini, saya pikir jangan tunggu ya. Kalau sudah mulai ada keluhan, baiknya segera memeriksakan diri. Kalau di banyak tempat kan puskesmas atau klinik tersedia di mana-mana. Jadi saya kira kalau sekarang, karena situasi sedang tidak baik-baik saja, baiknya tidak usah ditunggu 2-3 hari. Kalau ada keluhan, baik memeriksakan diri. Tentu belum tentu berat. Tapi...
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen kedua dari Kopi Pro 3, dan kami masih membahas terkait kesiapan wilayah Sumatera dan Jawa menghadapi dampaknya. Bagaimana menurut Anda? Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Indonesia sudah punya pengalaman ya untuk menghadapi bencana erupsi gunung. Ini ada PVMBG, ada BMKG, ada BNPB juga, BPBD bahkan. Nah, sistem peringatan dini juga ada, serta mekanisme penanganannya ketika dampak mulai muncul pun juga sudah ada. Tetapi meskipun begitu, apakah masyarakatnya itu sudah siap untuk menghadapi tantangan seperti gunung meletus ini? Nah, kalau menurut Anda, apakah Indonesia saat ini nih lebih pantas udah disebut siap untuk menghadapi dampak erupsi gunung, atau sebenarnya kita masih sepenuhnya belum siap nih? Dan apa alasannya nih? Apa Anda merasa pemerintah sudah memberikan informasi dan perlindungan yang cukup, atau justru Anda sendiri melihat bahwasanya masyarakat sendiri yang masih minim pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi? Silakan di line telepon kami yang sudah saya singgung tadi. Baik, kita langsung coba sapa pendengar, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Alvin.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu Wardana dan Bung Sabil dan Mbak Mutia.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya.

0: apa ini kan tentang gambaran tentang Gunung Krakatau ya, yang lingkungan kecilnya aja ya. Mm-hmm. Saya menceritakannya, Gunung Anak Krakatau ini termasuk gunung yang paling unik oleh sebuah penelitian tentang dari baik fakultas ya, vulkanologi dan geologi dari luar negeri ya, misalnya di Amerika, Jepang, Hawaii, dan UGM. Mm. Yang saya pernah dengar dari kawan saya di UGM ya, tanda-tanda yang menandakan suatu kejadian itu kan pernah terjadi. Misalnya tahun 1983 kan Gunung Krakatau ini menelan korban 3.600 sampai 4.000 jiwa kan. Dari Gunung Krakatau-nya aja. Tapi kelebihan Gunung Krakatau ini, keunikannya kata orang-orang ini, kelebihannya itu ada uniknya dari gunung-gunung yang lain. Kenapa? Gunung ini di tengah laut. Kalau gunung ini meletus, bus, dia akan membawa efek samping kayak air itu meledak, membawa tsunami. Dibawanya ke sampai ke daerah Banten, ke Jawa. Itu yang menyebabkan banyak kematian sampai 4.000 orang. Tapi Gunung Krakatau ini sekarang anaknya kan, yang saya beri poin-poin gambarnya, ini kan dan memberikan tanda kan. Contohnya erupsinya menyebarkan kayak debu-debu vulkaniknya itu kan sampai ke daerah Jakarta, Jawa Barat, sampai sebagiannya kan. Itu aja baru Anak Krakatau kan, apalagi dah besar. Ini kalau bagaimana sampaikan, tandanya negara sudah mentahu kan, dari ring satu ini kode negara, kode sandi negara kan, sudah tahu ini bahaya. Yang saya khawatirkan kan ya, tanda-tanda yang itu tuh kita ambil dari hikmahnya kan, tentang gunung yang pernah terjadi kayak ya di Itali kan, bangsa Popeye kan. Nah, rajanya diberi tanda, tapi diabaikan, meninggalkan bangsanya sekitar 2000 di bangsa Popeye di Italia kan, gunung itu contohnya kan kayak gitu. Sama lah di Aceh itu kan ada dulu tsunami, penelitian oleh dari negara Amerika, apa katanya tsunami itu pernah terjadi beribuan di zaman dinosaurus purbakala, ada patahannya itu dari Banda Aceh sampai ke daerah Lampung, garis tsunami itu pernah terjadi, tsunami dan tuh ada tanda-tandanya di daerah sekitar pantai. Itulah tanda-tanda alam itu yang saya garis ya. Bagaimana jero kematian atau jero death-nya itu nol. Bagaimana evakuasinya agar datu, bagaimana pemerintah tidak kewalahan, itu aja sih saya kita.
1: Baik.
0: Negara kita yang saya waspada itu daerah Lampung yang berbahaya besok.
1: Iya, betul.
0: Jakarta itu Bang Isnu.
1: Iya,
0: itu yang saya bilangkan ring satunya itu bagaimana nanti ke depannya kan evakuasi. Memang kelihatan kecil ya, tapi contohnya tahu kan Ben Spentin kan di Pandandaran kan? Itu aja tentunya, gempanya aja kecil, tapi tsunami-nya menyebabkan kematian kan, itu takta kan.
1: Baik.
0: Bagaimana pemerintah ke depannya, ambillah kesimpulan benang merahnya.
1: Baik, terima kasih Pak Alvin.
0: Mengucapkan Bang Wisnu, selamat ulang tahun 11 September, 81 tahun,
1: RRI
0: makin jaya, makin hebat, jaya-jaya, informatif, inovasi, dan Bang Wisnu makin
1: baik, keren. Amin.
0: Terima kasih ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Alvin tadi menceritakan keunikan dari Gunung Krakatau itu sendiri ya. Dan sebenarnya dari pemerintah sendiri juga ini sudah menetapkan PJJ ya, atau pembelajaran jarak jauh imbas dari letusan Gunung Anak Krakatau ini. Dan yang diterapkan ini ada di DKI Jakarta, ada di SMA dan juga SMK di Banten, Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bogor, dan tentunya juga Provinsi Lampung. Ini udah diterapkan PJJ. Saya juga ingin mengetahui bagaimana di lokasi-lokasi Anda, terutama di Ring 1 yang seperti dikatakan Pak Alvin tadi, apakah juga sudah diterapkan PJJ juga. Lalu juga ASN bisa WFH akibat erupsi Anak Krakatau. Dan tentunya ini ada syaratnya ya. Ini menjelaskan keputusan Kemenpan RB sendiri menjelaskan bahwasanya keputusan penerapan WFH berada di tangan pejabat pembina kepegawaian atau PPK atau pimpinan instansi masing-masing. Dan kebijakan tersebut dapat diambil dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, karakteristik pekerjaan, kebutuhan pelayanan publik, hingga arahan resmi dari otoritas kebencanaan. Dan dari pemerintah sendiri juga menghimbau dari Menteri Perhubungan ada Dudi Purwagandi mengimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi alternatif selama sejumlah bandara ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ini alternatifnya ada kereta api, bus, kapal laut, bahkan mungkin yang terpaksa naik pesawat ini harus menggunakan bandara alternatif ya pendengar ya. Ini ada antara lain di Kertajati di Majalengka, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, Yogyakarta International Airport, dan Adi Sumarmo di Solo. Dan bandara tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, ini beroperasi selama 24 jam untuk alternatif pengganti bandara-bandara yang tentunya di sementara diberhentikan karena imbas Gunung Krakatau ini ya. Jadi silakan bagi Anda. Ada Pak Pandu di Riau. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat pagi Mas Krisin.
1: Ya. Iya, betul Pak Pandu. Ya, kabar baik ya di Riau ya.
2: Kabar baik. Tapi cuma ini, apa asap masih ada sedikit lah.
1: Oh, asap masih ada Pak Pandu.
2: Masih sedikit. Nah, anak-anak masih libur nih.
1: Oke.
2: Pokoknya udah masuk.
1: Ini asap dari Pekanbaru di Riau sendiri atau dari daerah lain Pak?
2: Dari Riau aja.
1: Oh, dari Riau aja.
2: Tapi kami kan di kotanya di Pekanbaru kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, yang kebakaran itu di Pelawan, Bengkalis gitu.
1: Oke.
2: Tentang Krakatau ya. Bahannya udah ada habis di borong-borong tadi. Tapi menurut saya itu kan dunia ini kan terus mengupdate dirinya kan.
1: Iya.
2: Perintah Tuhan lah gitu ya. Nah bagi kita dampaknya seperti ini. Seperti kita pipis di lubang semut ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kita pipis tapi semut kan kebanjiran tuh. Panas lagi kan. Jadi dampaknya ini yang harus kita lakukan itu pemerintah ya. Itu radius kemungkinan bencana apa dampak itu sejauh mana gitu.
1: Iya.
2: Tadi adik saya di Citayam tinggal katanya rumahnya penuh debu katanya.
1: Oh oke, okay. Di Citayam ya.
2: Iya, gimana Jakarta itu kan?
1: Iya.
2: Jakarta
1: dia. Saya juga terkena imbasnya juga sebenarnya.
2: Berarti jadi harapannya itu dampaknya itu kira-kira sampai Lampung mana gitu, sampai Bantennya di mana gitu kan?
1: Informasinya jadi, lebih jelas seperti itu, Pak.
2: Iya, Pak, itu yang harus diantisipasi.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan lebih kecil dari Krakatau yang lama. Kan dulu kan Sumatera Jawa kan bersatu itu kan?
1: Iya.
2: Nah, jangan-jangan dengan adanya ini jadi apa bersatu lagi pulaunya mana tahu kan bisa saja.
1: Oke.
2: Okay. Gitu Mas.
1: Iya.
2: Oke Mas.
1: Terima kasih
2: Mas.
1: Baik.
2: Salam sama Mas Abil.
1: Iya. Baik Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya.
1: Sehat selalu Pak.
2: Iya.
1: Dari Pak Pandu di Riau, ya agar informasinya supaya lebih jelas ya, bagaimana pemerintah memberikan informasi untuk cakupan wilayah yang terdampak khususnya. Kita beralih ke Cirebon, ada Ibu Indra. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Isnuwardana.
1: Selamat dini hari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Iya, waduh, ini masih mendengarkan dari HP aja.
1: Waduh,
3: ya,
1: masih
3: ini
1: belum sembuh nih radionya.
3: Dan Bu Indranya juga agak batuk-batuk ini.
1: Oh, oke. Okay. Semoga sehat selalu ya Bu Indra ya.
3: Amin.
1: Oke. Okay. Gimana Ibu?
3: Iya. Mendengar ini Krakatau ini jadi ingat film yang apa mengisahkan pada tahun 1883 itu kan.
1: Iya.
3: Iya. Mengguncang dunia ya. Kenapa ya? Hati ibu aja feeling itu berkata ini juga kita mestinya siap-siap ini. Iya, buktinya dia juga sepertinya membangunkan saudara-saudaranya yang sedang tidur juga. Empat gunung sekaligus kita hadapi sedang meletus ya, Bung Wisnu. Iya, jadi mungkin peringatan bahwa kita ini di dunia ini sama semua hanya mengharapkan apa keriduan dari Tuhan untuk semua manusia nggak kaya, nggak miskin, nggak pinter kan menghadapi hal yang sama. Hmm. Nah ini kita dipaksa untuk iya paling tidak sekarang semua pakai masker.
1: Gitu iya, ya, tapi nanti. Sebenarnya udah siap belum sih Bu Indra kalau dikatakan masyarakatnya itu untuk menghadapi bencana seperti ini?
3: Ah, sepertinya belum.
1: Belum ya?
3: Iya. Jadi kita semua masih nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Walaupun takut tapi sepertinya enggak. Nah, jadi
1: terlalu mengentengkan ya.
3: Nah, itu iya. Jadi kita mesti diingatkan.
1: Oke, baik.
3: Kalau terjadi hal-hal yang ya tidak kita inginkan sih.
1: Oke.
3: Tapi kita mesti bersiap menghadapi.
1: Baik.
3: Iya, terima
1: kasih. Iya, Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Indra di Cirebon kita beralih ke Mbak Eri di Jimbaran, Bali. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Eri.
4: Selamat dini hari. Assalamualaikum Mas Wisnu, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mbak Eri, gimana Mbak Eri di Bali?
4: Alhamdulillah. Jadi ini ya, opini terakhir nih ya.
1: Iya, betul. Sebagai penutupan, silakan Mbak Eri.
4: Oke deh, kalau gitu. Jadi kalau melihat topiknya pagi ini ya, erupsi, kebakaran, dan sebagainya, namanya bencana atau apa, kita semua pastinya, kalau saya pribadi sebagai masyarakat, tidak ada yang siap lah ya. Gitu ya. Sekalipun disiapkan dengan cara kekinian digital atau secara mau manual atau mau elektrik, mau spontan atau bagaimanapun, itu pasti tidak ada yang akan siap gitu ya. Karena kita tidak pernah bisa mendeteksi gempa atau apapun bencana itu secara 100%, benar nggak sih?
1: Tapi yang ingin ya. Tapi kalau begitu bagaimana itu setidaknya yang harus dilakukan itu apa Mbak Eri kalau begitu menurut Mbak Eri?
4: Itu dia. Jadi saya berterima kasih dikasih kesempatan ini ya. Jadi satu contoh nih, seperti misalnya alarm untuk tsunami gitu ya. Kebetulan saya tinggal di Bali dan kebetulan saya juga orang proyek gitu, yang istilahnya alat semacam itu kan pastinya juga perlu treatment, perlu bagaimana maintenance-nya yang harus continue, yang harus istilahnya tidak hanya ketika terinstall, terpasang, proyek selesai, and then done gitu ya. Tapi kan pasti efek-efek dari air laut, jangankan gitu, istilahnya instalan yang ada di pool dan sebagainya itu pun juga berakibat karat, apalagi di mesin gitu ya. Nah, hal semacam itu istilahnya alat gitu. Ada satu lagi yang mungkin Pro3 sudah pernah dengar apa belum, kebetulan di Kota Malang tempat saya lahir, seminggu yang lalu itu ada, kebetulan saya agak rajin juga opini di beberapa radio di sana, diberikan kesempatan untuk ikut masuk gitu. Jadi alat semacam EWS gitu ya, Early Warning System dalam bentuk digital. Tapi alat bentuk digital ini jadi terkoneksi dengan HP kita gitu ya. Jadi semacam kayak kita memakai aplikasi Google Map lah atau Waze gitu ya. Jadi di dalam aplikasi tersebut, EWS tersebut, kita bisa mendeteksi nih nanti sound horror yang kebetulan yang memang itu banyak sekali komplainnya ya kan. Pro kontranya banyak sekali gitu. Tapi mau bagaimana itu pasti pro kontra terjadi dan kita mau nggak mau pasti akan timbul solusi ya kan gitu. Nah dari situ itu bisa kita deteksi kira-kira di titik mana nih ada pertunjukan itu perform mana, kemudian kita bisa mendeteksi juga disable-nya, kekerasan suaranya itu sampai tingkat disable-nya seberapa gitu ya. Nah hal semacam ini mungkin bisa juga ide untuk pemerintah atau dinas terkait ya. Jadi kalau masyarakat terbiasa hanya membuka BMKG nih, ya kalau kita yang istilahnya ngeh dengan hal-hal semacam itu, atau yang kita every time kita pegang HP, kita buka gadget, kita buka aplikasi-aplikasi tersebut. Sedangkan bagaimana ibu-ibu yang ada di pasar dan sebagainya gitu. Jadi ada ringing lah ya istilahnya, yang otomatis yang kemudian terkonek dengan HP kita sekalipun kita tidak memegang, itu akan tetap berbunyi gitu.
1: Okay.
4: Jadi persiapan secara fisik, secara alat, dan itu memang harus ditingkatkan, tidak hanya menjadi istilahnya wacana atau cita-cita saja gitu ya.
1: Baik, very. Nah,
4: itu sih pesannya.
1: Yeah.
4: Mudah-mudahan tersampaikan dan mudah-mudahan menjadi masukan ide untuk kedepannya.
1: Amin.
4: Terima kasih selalu memberikan kesempatan untuk masuk opini, dan sehat selalu ya untuk tim announcer dan tim Pro 3 semuanya menjelang ulang tahun di 11 September nanti.
1: Amin. Ya, baik. Terima kasih Mbak Eri. Sehat selalu.
4: Sama-sama. Sehat selalu juga. Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, sebagai penutup ya Mbak Eri di Jimbaran, Bali. Dan memang erupsi Anak Krakatau ini bukan hanya soal seberapa besar ya letusannya, tapi juga seberapa siap kita menghadapi dampaknya itu. Dan kalau kita lihat, pemerintah memang sudah memiliki sistem pemantauan dan penanganan bencana, tapi masyarakat pun juga harus memahami apa yang harus dilakukan ya ketika dampaknya seperti abu vulkanik atau dampak lainnya sampai ke wilayah kita. Karena memang bencana tidak bisa kita cegah, tetapi setidaknya resikonya bisa kita kurangi dengan kesiapan. Tetap tenang, tetap waspada, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Saya Wisnu Ardana, pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3 dini hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
2: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkeu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
1: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global. Ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
2: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
3: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru, tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om santi santi, om amu budaya, salam.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
3: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
4: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
3: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
5: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
3: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
6: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
3: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
7: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik. Stay at home and stay healthy.
3: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
8: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. Tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
3: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
9: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
10: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
11: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata, serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar-mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial.
1: Catatan peristiwa.
13: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
1: Musik.
14: dinamika olahraga.
15: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
16: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
14: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
1: Jaringan Berita Nasional.
17: Presiden Prabowo Subianto mendorong peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire yang memiliki potensi tinggi mengalami berbagai bencana. Presiden mengatakan pemerintah saat ini menghadapi sejumlah kondisi kebencanaan mulai dari gempa di Flores, aktivitas Gunung Anak Krakatau, hingga kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi persoalan. Presiden juga mengatakan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus ditambah secara signifikan. Lantas, apa yang harus dilakukan Indonesia untuk memperkuat mitigasi bencana? Seberapa penting kesiapan pemerintah, masyarakat, hingga infrastruktur untuk menghadapi potensi bencana di Indonesia? Kita akan berbincang bersama dengan Guru Besar Kebencanaan sekaligus Staf Ahli Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardiatno. Prof. Jati, selamat malam.
18: Selamat malam, Mas Fajar.
17: Kabar baik, Prof.
18: Alhamdulillah, baik ya.
17: Baik. Profesor, malam hari ini saya juga undang mendengar, boleh ya? Ada mungkin yang mau bertanya ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, khususnya untuk Anda yang berada di seputaran Kalimantan dan Riau, ya, dan juga daerah-daerah seperti di Papua, yang terjadi kebakaran hutan dan lahan, lalu pasca gempa di Nusa Tenggara Timur untuk Anda yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, ataupun yang berada di sekitar lokasi gunung berapi yang sekarang ini beberapa sedang aktif juga, termasuk anak Gunung Krakatau. Bahkan abu vulkaniknya di kawasan Jakarta sudah sampai, bahkan kabar dari kerabat ada sudah sampai Bogor dan juga Bandung, ya, atau bahkan sampai ke lebih jauh lagi. Jadi harap hati-hati, selalu gunakan masker utamanya, apalagi untuk beraktivitas yang seringkali berada di luar ruangan. Prof, Presiden sudah menyampaikan bahwa mitigasi bencana harus diperkuat. Salah satu bentuk support atau dukungannya adalah memperbesar lagi anggaran kebencanaan. Presiden meminta pemerintah menggunakan prinsip lebih baik lebih daripada kurang dalam merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menghadapi bencana. Tanggapannya gimana, Prof?
18: Baik, terima kasih, Mas Fajar. Jadi ya kalau kita lihat sebenarnya itu kan anggaran BNPB dari tahun ke tahun itu kan terus turun ya.
17: Sekarang ini terendah selama 15 tahun terakhir, 1 triliun ya, kurang lebih.
18: Rendah. Nggak sampai, cuma berapa, 400
17: oh,
18: berapa
17: iya.
18: miliar okay. itu, 2026. Nah ini kan ironis ya, apa dari 2020 itu kita BNPB itu mendapatkan sekitar 11
17: triliun.
18: Triliun apa ya, nah sekarang hanya 490-an miliar. Nah dengan anggaran yang sedemikian kan ya berat itu tentu kalau apa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sebagainya. Nah, saya berharap sebetulnya apa yang dilontarkan Pak Presiden itu nanti tidak hanya fokus untuk kedaruratan,
17: tapi
18: jadi harus lebih pada peningkatan kesiapsiagaan, ya pencegahan, ya penguatan sistem peringatan dini, intinya itu ke situ. Kapasitas ya.
17: Artinya sebelum terjadinya bencana?
18: Sebelum terjadi bencana, fokusnya harus ke sana. Nah, jadi kalau fokusnya itu hanya untuk darurat, ya itu berarti paradigma kita kembali lagi ke paradigma lama gitu loh. Nah, ini kan sebetulnya sudah kejadian dengan banyak, baru ada keinginan untuk menaikkan lagi loh. Harusnya kan mesti sebelum ada kejadian bencana yang berturut-turut ini kan upaya-upaya untuk pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan itu kan semakin diperkuat.
17: Prof, kenapa sih mengubah paradigma itu sangat sulit? Apa karena memang untuk memitigasi, untuk melakukan sesuatu sebelum terjadi bencana, itu anggarannya gede. Jadi membuat sesuatu yang besar dengan anggaran besar tapi tidak terlihat langsung. Belum kejadian kok. Ya udah nanti aja lah anggarannya, pos jadi, anggarannya dikurang aja gitu.
18: Iya, jadi sebenarnya begini, Mas. Kita mengeluarkan biaya di awal itu untuk mengurangi kerugian yang lebih besar di akhir. Prinsipnya itu ke situ. Jadi sebetulnya besarnya anggaran pada saat apa sebelum kejadian bencana itu sebetulnya jauh lebih kecil. Jadi ibaratnya kita investasi untuk mengurangi risiko. Nah, jadi ibaratnya kalau misalnya ada kejadian, dampak yang ditimbulkan itu tidak sebesar kalau kita tidak melakukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Yang itu kita lakukan sebelum kejadian bencana. Nah, kalau anggaran untuk mengurangi risiko itu saja sudah amat sangat minim, ya berarti kan ya kita siap dengan nanti yang selama masa darurat mesti anggaran yang diperlukan untuk darurat itu akan lebih besar, termasuk nanti untuk pemulihannya. Jadi harusnya prinsip itu tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati, kan seperti itu kan, Mas?
17: Iya, betul. Sebenarnya sih sudah tahu ya, kayak misalkan Indonesia cuma punya dua musim, musim hujan sama musim kemarau. Iya. Musim kemarau kebakaran hutan dan lahan, musim hujan kebanjiran. Kan nggak mungkin setiap tahun mengalami itu terus-menerus seperti siklus yang sudah akhirnya menjadi. Iya. Jangan sampai nih masyarakat mengatakan, ya emang tiap musim hujan banjir kok daerah saya mah gitu. Jangan sampai begitu. Itu dilumrahkan gitu.
18: Iya, jadi tiap musim hujan banjir, tiap kemarau kurang air. Ini sebetulnya kan masalah manajemen airnya saja. Kan kalau misalnya seperti itu ya. Jadi kalau hujan itu bagaimana kita bisa mengurangi potensi banjirnya tadi. Dan dari hasil pengurangan potensi banjir tadi itu nanti bisa kita manfaatkan pada waktu musim kemarau, itu simpanan yang kita dapatkan. Jadi kalau istilahnya itu saat musim hujan, itu saatnya kita memanen air, memanen hujan. Yang itu nanti hasil panen itu kita manfaatkan pada waktu musim kemarau. Nah, harusnya prinsip itu yang kita gunakan gitu loh, Mas.
17: Prof, sebenarnya kalau bicara soal kebencanaan itu, kita harus mulai dari mana ini, Prof? Karena apakah terbentur ada juga harus adanya regulasi yang rigid yang mengatur itu? Sebenarnya, apa kita sudah ada atau gimana?
18: Iya. Sebenarnya 2007 itu sudah jelas. Ya.
17: Undang-undang tahun 2007?
18: Iya, tentang penanggulangan bencana kan sudah jelas.
17: Sudah jelas, kemudian kita sudah punya.
18: BNPB itu sudah ada. Nah, dan sebenarnya ya memang lah, dulu waktu Undang-Undang 24/2007 itu dikeluarkan itu kan memang setelah melalui perkembangan cukup panjang itu memang perlu dilakukan beberapa penyempurnaan ya, karena dengan melihat pengalaman setelah sekian lama Undang-Undang itu diberlakukan memang ada beberapa kelemahan-kelemahan. Nah, itu yang sebenarnya sejak saya ingat itu ya, mungkin sekitar 10 tahun lalu itu sudah pernah diupayakan untuk ini mereview kembali beberapa pasal yang ada di dalam undang-undang tadi. Nah, jadi cuma ya itu tadi ya, ini proses ya. Jadi kemudian karena tidak ada titik temu, kemudian ya sudah itu dipending dulu gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau saya lihat yang penting itu sekarang itu adalah bagaimana ya memperkuat peran BNPB sebagai badan yang mengkoordinasikan ya. Jadi BNPB itu kan sebetulnya fungsi utamanya kan koordinasi
17: antara
18: mengkoordinasikan semua pihak ya. Jadi kan ada multiple helix itu dalam upaya penanggulangan bencana itu. Jadi sebenarnya di situ. Kemudian dia juga bisa menjalankan fungsi sebagai pelaksana sebetulnya. Nah ini, nah cuma dalam prakteknya sekarang itu kan kalau saya lihat itu kan apa fungsi BNPB itu kan agak tereduksi ya sebetulnya ya, karena apa di sini lebih menonjol ya peran dari apa lembaga atau kementerian atau organisasi lain yang itu ya lebih menonjol dalam penanganan bencana, dan itu lebih banyak di masa darurat itu loh. Jadi seperti itu Mas kalau
17: enggak, tapi dengan lebih banyak yang menonjol kan bukannya lebih baik ini Prof. Jadi banyak ya, yang
18: kalau itu orkestrasinya bagus enggak apa-apa gitu loh.
17: Oh, ini enggak bagus nih.
18: Iya, orkestrasinya itu kan ya enggakan loh. Jadi nah sekarang kita lihat saja ya apa siapa melakukan apa itu kan sebenarnya itu kan apa di sini yang lebih menonjol mana gitu ya kan, kelihatannya kan kayak gitu.
17: Jadi harusnya yang menjadi dirijen untuk mengatur mengorkestrasi itu adalah BNPB, mengkoordinir semua kementerian, lembaga, relawan, TNI, Polri dalam konteks kebencanaan gitu Prof.
18: Iya, mestinya di situ. Nah cuma ya itu tadi karena apa tereduksi ya perannya, jadi ya BNPB ya tidak terlalu menonjol.
17: Mungkin ini kali karena sekarang ini anggarannya ratusan miliar aja nggak ya, sampai triliun.
18: Ya, jadi karena anggarannya makin turun itu ya kemudian ya, itu tadi. Walaupun sebenarnya gini Mas ya, kan memang yang namanya anggaran kebencanaan itu kan memang apa tidak hanya di BNPB, jadi semua kementerian lembaga ya itu kan pasti juga punya anggaran yang terkait dengan upaya-upaya penanggulangan bencana, baik itu di masa sebelum kejadian bencana, saat darurat maupun pasca bencana, rekon ya. Dan itu sebetulnya sudah teridentifikasi dan sudah terpetakan pada waktu menyusun rencana penanggulangan bencana. Jadi RENAS, rencana nasional bencana kan mesti sudah ada.
17: Oh, sudah ada.
18: Itu, nah, jadi di situ kan peran dari masing-masing
17: kementerian lembaga ada.
18: Kementerian lembaga itu kan sudah jelas gitu loh.
17: Oke, okay, oke. Okay.
18: Harusnya sudah ada di situ.
17: Baik, saya ke pendengar. Mungkin untuk Anda yang sekali lagi yang berada di daerah yang sekarang ini sedang terlanda bencana khususnya juga seperti di kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan, di sebagian Sumatera ataupun di Sulawesi dan juga Papua, ataupun yang berada di seputaran gunung berapi yang sekarang ini aktif, ada beberapa dikabarkan aktif tapi yang sedang difokuskan itu anak Gunung Krakatau sekarang ini.
18: Pengetahuan kebencanaan itu dikenalkan di sekolah-sekolah ya, walaupun tidak harus dalam bentuk pelajaran tersendiri ya, tetapi itu bisa diinternalisasikan dalam kegiatan belajar mengajar itu. Jadi saya setuju sekali, dan itu sebetulnya sudah terfasilitasi oleh adanya program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ya, jadi di dalam program Satuan Pendidikan Aman Bencana itu di situ siswa-siswa ya di semua tingkat itu semua apa mendapatkan pengetahuan tentang upaya-upaya penanggulangan bencana, mulai dari mengenali bahaya, kemudian mengenali risikonya, ya kemudian apa yang perlu dilakukan jika terjadi bencana. Dan itu sifatnya kontekstual, menyesuaikan dengan wilayah
17: potensinya ya, apa ya, nih bencananya
18: ya,
17: gitu
18: potensi
17: ya.
18: Potensi bencananya apa, kan nggak mungkin kalau misalnya di situ dia potensinya gunung api, ya kemudian apa dia yang diajarkan tentang banjir misalnya. Nah, itu kan nggak nyambung, karena pernah ada kejadian ya, jadi apa yang diajarkan itu adalah bagaimana melindungi terhadap gempa bumi ya. Nah, sementara yang apa potensi yang banyak terjadi di sana itu adalah misalnya ya, misalnya itu adalah longsor gitu. Jadi nanti responnya bisa beda ya, walaupun juga perlu diperhatikan bahwa kan yang namanya ancaman bencana di satu wilayah itu tidak hanya satu.
17: Iya.
18: Ada beberapa. Nah, itu yang saya kira itu

0: bagaimana kecepatan atau early warning systemnya, peringatan dininya. Teman saya pernah bercerita bahwa SMS alarmnya itu ketika terjadi gempa dan apa yang harus dilakukan, step by step-nya itu berapa lama, kekuatannya di potensinya berapa, itu lengkap banget ini, Prof. Apakah memang lagi-lagi postur keseriusan pemerintah untuk memitigasi bencana itu terlihat dari postur anggaran juga nih? Karena untuk kesiapan seperti itu tentu membutuhkan dana yang luar biasa juga nih, Prof.
1: Ya, saya kira ya anggaran itu salah satu salah satu variabel saja ya yang juga perlu ya. Tapi yang penting juga itu adalah bagaimana kita ini harus ini. Jadi bagaimana kita mampu melakukan upaya-upaya perbaikan ya setelah kejadian bencana untuk menghadapi ancaman bencana yang akan datang. Prinsipnya itu, sebenarnya kita kan sudah punya banyak pengalaman kejadian gempa bumi, kejadian banjir, kejadian erupsi gunung api, kejadian tsunami. Nah, sebenarnya sudah banyak pengalaman kita.
0: Nah, iya. Nggak pernah kita belajar.
1: Nah, masalahnya mungkin belajar ya, tapi nggak pernah naik kelas. Naik kelasnya lambat itu loh. Jadi seperti itu. Yang ini ada beberapa yang kita mungkin nilainya sudah baik. Contoh misalnya ya. Sistem peringatan dini kita itu sudah cukup bagus ya.
0: Oh iya.
1: Tapi tsunami itu sudah bagus ya.
0: Okay.
1: Tetapi nah bagaimana merespon itu? Maksudnya dengan adanya sistem peringatan dini yang bagus itu kan harus diikuti oleh upaya untuk respon yang baik juga. Termasuk juga upaya mitigasi. Nah pengalaman dari Jepang misalnya yang saya juga sering juga berkomunikasi dengan teman-teman Jepang sana ya. Jadi contoh misalnya pasca kejadian gempa bumi tsunami 2011, mereka belajar banyak dari situ tentang bagaimana upaya perlindungan wilayah pantainya seperti apa, mengapa dulu itu pernah gagal itu ya, jadi kenapa kok tanggulnya sampai ada yang jebol, kemudian apa sampai overtopping, lalu apa yang dilakukan, mereka belajar dari sana. Kemudian sehingga upaya untuk dari situ mereka memperbaiki upaya mitigasi yang sebelumnya sudah dilakukan dengan cara dari ya kejadian yang mereka alami itu.
0: Jadi
1: dari situ sebetulnya ya bagaimanapun yang namanya upaya yang dilakukan itu mungkin tidak sempurna ya, tapi mereka terus belajar.
0: Baik, Prof.
1: Meminimalkan dampak.
0: Ya, tapi kalau ngomongin mitigasi sebenarnya bukan konsepnya nggak gitu ya, tapi mitigasi itu pencegahan sebelum terjadi bencana. Ada sesuatu yang mungkin seperti alam yang tidak bisa kita lakukan apa-apa, seperti kegempaan, gunung berapi. Tapi kalau masalah banjir bisa dimitigasi, kekeringan bisa dimitigasi. Nah, tapi Ibu Item ini konteksnya mungkin ketika bencana, ini edukasi kepada masyarakat apa yang harus dilakukan gitu ya, untuk selain menyelamatkan diri, lalu apa nih gitu. Profesor silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Mungkin pertama ke Pak Sutrisno dulu ya tadi ya.
0: Iya, nabung.
1: Dari Merauke, wah ini sudah setengah 12 di sini. Jadi gini Pak Sutrisno, saya setuju Pak. Jadi memang ya saya kira pemerintah itu sudah menyiapkan juga yang namanya dana siap pakai ya.
0: Oh iya.
1: Saya juga nggak tahu berapa besarnya itu, ada itu.
0: Ada. Pemda juga ada harusnya ya, Prof ya.
1: Sudah disiapkan. Tentu di tiap daerah itu juga ada yang namanya, kalau nggak salah BTT ya.
0: Iya.
1: Jadi biaya tak terduga.
0: Biaya tak terduga, betul.
1: Iya, iya. Bisa dikeluarkan oleh kepala daerah, jadi yang bisa mengeluarkan itu adalah kepala daerah. Sesuai dengan nanti kebutuhan yang diperlukan. Jadi memang sudah ada itu yang dianggarkan dari APBN maupun APBD itu saya kira sudah ada itu. Jadi konsepnya mungkin bukan nabung tapi jadi dana cadangan yang itu selalu ada. Dan jumlahnya kita nggak tahu bisa banyak atau bisa kurang tergantung ya nanti dari keputusan dari pemerintah di situ memang. Yaitu. Itu yang Pak Tresno. Yang kedua Bu Item ya.
0: Iya Bu Item Surabaya.
1: Dari Surabaya, terima kasih Bu Item. Jadi yang disampaikan Bu Item tadi itu konteksnya kan konteks respon ya.
0: Respon.
1: Jadi pada saat kejadian itu kemudian melakukan tadi ya upaya penyelamatan
0: ya. Kompor dicek dulu, matiin dulu dan listrik gitu ya.

0: Sudah
1: bagus ya, itu berarti memang tahap respon ya, jadi apa bukan mitigasi di situ. Nah kemudian setelah itu ngapain?
0: Tahu-tahu misalkan setelah gempa itu infrastrukturnya rusak, listrik mati, handphone mati, baterai habis, air bersih nggak ada gitu.
1: Ya itu gini apa di dalam rencana kontingensi biasanya sudah dibuat itu, jadi mestinya sudah mulai disiapkan. Jadi pada waktu respon apa yang dilakukan, lalu setelah itu apa yang dilakukan juga, termasuk ini menyiapkan ini apa persediaan ya, yang itu nanti
0: Profesor untuk bahasa awam kontingensi itu apa, bahasa yang mudah
1: ya,
0: dipahami
1: anu, apa rencana darurat sebetulnya.
0: Oh, rencana darurat. Jadi kayak misalkan kita memitigasi diri sendiri dan keluarga, misalkan memasukkan dokumen-dokumen penting ke dalam satu tas, termasuk air
1: itu
0: mineral, makanan cepat saji. Oke, kesiapsiagaan.
1: Jadi kontingensi itu lanjutan dari kesiapsiagaan.
0: Oke.
1: Jadi itu nanti apa? Kalau ada kejadian bencana, apa yang harus dilakukan segera? Itu yang itu, seperti itu sebetulnya. Fajar ya. Jadi termasuk itu apa kalau ada tas siaga itu ya apa dilakukan, dokumen penting bawa. Nah setelah itu, nah kemudian apa dilakukan. Nah jadi kalau dalam konteks gempa bumi, setelah nanti kondisinya agak tenang, itu yang pertama ya mungkin ya listrik mati, komunikasi ini agak sulit. Nah yang pertama itu kan jadi waktu evakuasi ya, itu mungkin evakuasi mandiri ya, itu diusahakan itu kan mungkin ini apa, jadi kan ada yang namanya shelter ya, temporary shelter.
0: Shelter jadi, itu shelter tempat sementara, pengungsian sementara.
1: Ya, tempat evakuasi ya.
0: Evakuasi.
1: Gitu ya. Mungkin di situ dulu ya, sambil kemudian lihat kondisi misalnya rumahnya ya, itu apakah kondisinya ada yang apa masih ada yang rusak atau bagaimana. Nah itu kan perlu dicek juga, jadi tidak langsung kembali lagi ke rumah, tapi biasanya dicek dulu kira-kira ada yang itu misalnya mungkin miring atau ada apa. Nah itu sebaiknya dicek dulu untuk melihat keamanannya dulu kalau gempa bumi ya, kayak gitu.
0: Oke.
1: Jadi itu yang dilakukan seperti itu.
0: Sampai nah ini edukasi ini harusnya didapat masyarakat itu di mana?
1: Ya jadi pada waktu, nah ini jadi mestinya itu kan pada waktu kita sudah mengenali tadi apa potensi ancaman bencana tadi, nah, itu kan biasanya itu kemudian kita dalam proses untuk ini apa setelah pengenalan tadi, itu mestinya kan juga kita diajarkan juga tentang bagaimana cara menyelamatkan diri, kemudian respon nanti seperti apa, nah kemudian pada waktu kita evakuasi itu apa yang dilakukan. Nah itu biasanya itu ada yang namanya simulasi. Jadi setelah kita mengetahui apa ancamannya seperti apa yang dilakukan, nah itu kemudian dilatihkan ya. Jadi ada simulasi, ada drill.
0: Ya, nah biasa itu kan biasa itu sekolah, tingkat sekolah gitu.
1: Nah, itu harus sekolah, ya itu salah satu. Tapi di masyarakat pun itu juga
0: harus ada.
1: Jadi di bawah masyarakat. Nah, itu kalau BMWD kan ada program yang namanya desa atau kelurahan tangguh bencana.
0: Benar.
1: Desana atau katana. Nah, disitulah punya peran para fasilitator di desa atau kelurahan itu untuk ini apa rutin ya, itu melakukan upaya sosialisasi, termasuk juga sampai pada itu tadi apa drill tadi di situ.
0: Oke, itu harusnya informasi itu didapat ketika itu ya. Ketika itu. Jadi masyarakat itu bisa tahu daerah saya berada di daerah patahan yang rawan akan gempa. Apa yang harus dilakukan? Persiapannya apa, lalu evakuasi jalurnya kemana aja, setelah itu apa yang dilakukan, itu semua harusnya didapat oleh masyarakat secara simultan ya, diingatkan secara terus menerus, bahkan sampai dengan drilling atau simulasi gitu ya.
1: Simulasi seperti itu ya, sebetulnya yang paling bagus itu simulasi itu ya minimal setahun sekali dilakukan. Cuma kan itu tadi kan
0: anggarannya
1: balik lagi ke anggaran. BPBD kan juga terbatas juga. Itulah.
0: Nah, ya ini
1: dulu waktu apa kan desa itu kan punya dana desa.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya beberapa sudah masuk ke situ. Cuma
0: anggaran
1: desa kan juga dipotong juga.
0: Oke, ini ngomongin anggaran nih. Ada beberapa program pemerintah, dalam hal ini Presiden sempat menyampaikan soal Giant Sea Wall, tanggul. Karena ini adalah sebuah bencana, sebuah keniscayaan, sebuah kepastian kalau diprediksi. Karena faktanya untuk Jakarta aja itu muka tanahnya terus menurun daripada ketinggian muka laut. Sehingga takutnya kenapa-kenapa atau tenggelam. Dananya ratusan miliar bahkan. Artinya besar. Nah, tadi Profesor mengatakan besarnya untuk pembangunan infrastruktur ataupun memitigasi bencana itu jauh lebih kecil ketimbang ketika terjadi bencana. Gimana nih Prof untuk Giant Sea Wall ini?
1: Nah, kalau konteks Giant Sea Wall ini memang agak beda. Jadi itu memang arahnya kan memang untuk ini apa? Yang pertama itu kan itu ya apa? Sebetulnya arahnya kan ini untuk menghadapi masalah meningkatnya ini apa banjir
0: rob,
1: karena
0: rob.
1: Pasang ya,
0: yeah.
1: Ya karena pasang ya, apalagi kan pantai utara Jawa itu sebagian itu kan mengalami subsidence gitu ya,
0: yeah.
1: Nah sehingga memang ada
0: potensi bencana, oke.
1: Iya, iya. Cuma itu kan sifatnya.
0: Berarti kan ini kan sifatnya mitigasi kan kalau gitu, Prof?
1: Iya, memang. So, jadi kan juga bencana kan juga slow onset ya. Nah, memang apa kalau dari apa konteks mitigasi dan pencegahan apa yang diupayakan itu sebetulnya ya sudah
0: baik.
1: Sudah benar ya,
0: yeah.
1: Sudah baik ya. Tetapi yang perlu diperhatikan juga satu ya, kan anggarannya juga cukup besar. Satu. Yang kedua, nanti dari dampak lingkungannya juga diperhatikan. Karena tidak mungkin semua pantai utara Jawa itu akan
0: dibangun tanggul.
1: Nah, sehingga memang kalau saya lihat dari apa program Giant Sea Wall itu tidak semuanya itu dibangun tanggul. Tapi juga ada yang nanti kombinasi antara jadi yang tanggul dengan sabuk hijau. Ada yang
0: okay.
1: Juga dengan menggunakan sabuk hijau.
0: Nah, okay.
1: Yang perlu menjadi catatan untuk yang ditanggul itu kan nanti masalahnya itu kan gini, apa kalau kita memang sudah ini apa sudah ya komitmen ya,
0: yeah.
1: Sudah niatnya itu mau ditanggul itu, ini ada apa ya, ada saran apa yang bijak dari seorang expert dari Belanda yang itu juga sudah pengalaman apa dalam apa membangun tanggul laut.
0: Oke, okay, apa ya. Sarannya?
1: Nah, kita sudah harus siap dengan bahwa kita akan sangat tergantung dengan sistem pompa.
0: Oh, nah, oke.
1: Okay. Untuk apa ya kan kalau misalnya apa misalnya pas musim ini jadi pasokan apa air dari hulu itu sudah sangat besar kan itu kan nanti
0: yeah.
1: Bisa jadi kan apa di bagian dalam datang itu kan nanti airnya juga akan naik.
0: Nah, oke, okay, baik. Kita mencari alternatif lain selain bangun tanggul dari dampak lingkungannya takutnya malah lebih itu. Merusak. Baik.
1: Dan juga masalah sampah itu.
0: Oh, sampah.
1: Diperhatikan.
0: Oke, okay, baik.
1: Karena kalau kita salah dalam merencanakan itu bisa jadi itu malah menjadi tempat penampungan limbah raksasa nantinya.
0: Oh, oke, okay, baik.
1: Sampah itu sudah masalah sendiri bagi.
0: Baik. Kita. Profesor, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Selamat malam, Profesor.
1: Okay, ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Aja.
0: Guru Besar Kebencanaan sekaligus staf ahli Pusat Studi Bencana Alam dari UGM atau Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Profesor Jati Mardianto sudah kami ajak berbincang.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform. Nikmati konten. RRI punya kita.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awal dari informasi di mana PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap permintaan penambahan kuota BBM di Sulawesi Selatan segera terrealisasi untuk mengatasi kelangkaan BBM. Laporan selengkapnya oleh Iin Nur Fahraini.
1: Masih panjangnya antrian kendaraan di sejumlah SPBU untuk membeli BBM terus menjadi perhatian publik. Untuk itu, PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berharap penambahan kuota yang diajukan pemerintah provinsi terkait BBM dan LPG dapat segera terrealisasi. Hal ini diungkapkan Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Denny Sukendar, yang ditemui belum lama ini di kantor Gubernur Sulsel. Ia menjelaskan kondisi penggunaan BBM saat ini mengalami kenaikan hingga 15%. Selain itu, beberapa faktor yang menyebabkan tingginya permintaan selain aktivitas logistik, liburan juga terkait disparitas harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Denny mengakui pihaknya telah melakukan antisipasi diantaranya berkoordinasi langsung dengan pemerintah provinsi, dinas SDM, dan sejumlah pihak terkait.
2: Mengenai progres atau realisasi penyaluran BBM versus kuotanya. Dan di situ kami juga kemarin koordinasi dan infonya dari pihak provinsi Sulawesi Selatan juga sudah mengirimkan usulan untuk penambahan kuota baik tahun ini maupun tahun depan. Nah, kita harapkan memang tahun ini karena penyaluran kita sudah melebihi dari kuota yang ada, ini pemerintah provinsi juga sudah mengajukan penambahan kuota ke BPH Migas dan juga Dijen Migas. Ya, ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kami harapkan juga dikawal bersama.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyebutkan Pemprov menunggu realisasi penambahan kuota atas permintaan Pemprov Sulsel ke BPH Migas beberapa waktu lalu.
3: Dua surat di bertanggal Agustus 2026 tentang tambahan kuota LPG 3 kilogram dan kuota untuk BBM kepada Patraniaga. Sudah ada suratnya, ada di sini.
1: Jufri Rahman berharap penambahan kuota BBM segera terwujud hingga masalah antrian BBM terselesaikan. Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ini, antrian terjadi di sejumlah SPBU untuk kebutuhan BBM jenis solar ataupun Pertalite. Belum lama ini juga telah dilakukan rapat guna memastikan pembentukan Satgas Antrian BBM untuk mengurai permasalahan antrian BBM.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Kodairal 6 menggelar bakti sosial dan bakti kesehatan di Pelabuhan Pautirik, Kota Makassar. Laporan selengkapnya oleh Sarifuddin.
1: Warga nelayan dan warga kurang mampu lainnya mendapat bantuan sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis dari Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodairal 6 melalui bakti sosial. Penyelenggaraan bakti sosial, penyerahan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat berlangsung di Pelabuhan Rakyat Pautere, Kota Makassar kemarin, rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-81. Warga yang menerima manfaat bakti sosial Kodairal 6 juga memeriksakan kesehatannya yang dilaksanakan tenaga kesehatan Rumah Sakit Ladokti TNI Angkatan Laut dan Kodairal 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pelabuhan Pautere untuk menyentuh masyarakat nelayan dan memberikan bantuan sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bantuan sosial dan bakti kesehatan merupakan semangat TNI Angkatan Laut terhadap kepedulian kepada masyarakat sesuai arahan Kepala Staf Angkatan Laut agar senantiasa menyentuh dan bermanfaat kepada masyarakat.
2: Kegiatan bakti sosial ini dan bakti kesehatan sesuai arahan pimpinan Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali agar menyentuh kepada semua kegiatan dengan masyarakat. Bisa membantu masyarakat dan kali ini kita melaksanakan pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, pengobatan, pemberian obat, pemeriksaan gigi gratis, dan juga pembagian sembako kepada 400 paket dan 400 masyarakat yang melaksanakan pengobatan. Tentunya kegiatan ini bukan hanya ini, ada beberapa kegiatan rangkaiannya yang nantinya kita akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih pantai, dan juga pembenahan beberapa sarana-prasarana di wilayah yang membutuhkan bantuan. Ini inti dari kegiatan kita kali ini dan mengusung tema Aku Cinta Laut, karena di wilayah Makassar ini terkenal dengan laut, terkenal dengan pelautnya, terkenal dengan kapal-kapal dan
1: sementara salah seorang penerima manfaat bakti sosial dan bakti kesehatan Kodairal 6, Mirna menyatakan bakti sosial dan bakti kesehatan TNI Angkatan Laut sangat bermanfaat bagi dirinya dan warga lainnya. Menurut Mirna, sembako yang diterimanya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya.
3: Alhamdulillah, perasaan kami sebagai warga sangat senang sekali. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Kodairal 6. Semoga kedepannya Kodairal 6 makin sukses, makin jaya selalu.
4: Apa yang disampaikan masyarakat yang hadir saat ini dengan adanya pembagian ini untuk bisa dimanfaatkan?
3: Alhamdulillah, dengan adanya pembagian ini, masyarakat sangat senang dan sangat terbantu dengan adanya ini sebagai tiap hari untuk makanan tiap hari kepada masyarakat berupa sembako, dan kami harapkan tiap tahun bisa ada kegiatan seperti ini. Selamat ulang tahun buat Kodairal 6 yang ke-81. Jaya selalu.
1: Komandan Kodairal 6 Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan bakti sosial Kodairal 6 rangkaian peringatan HUT TNI Angkatan Laut ke-81 mengangkat tema Aku Cinta Laut. Karena Sulawesi Selatan terkenal dengan masyarakat pelaut dan kegiatan dilaksanakan di Pelabuhan Pautere yang terkenal dengan sejarahnya adalah Pelabuhan Rakyat Kota Makassar.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Eh Tini, lihat deh ada video kebakaran hutan nih.
2: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
1: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
2: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
1: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
2: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
1: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuhan pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
2: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
1: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
2: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
1: Iya Tin, setuju banget.
2: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
3: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan, serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: To the point kita di hari Senin pertama dalam setiap bulan, ada dialog spesial, Perintis Kemerdekaan. Segmen khusus membicarakan soal kepahlawanan. Nah, pendengar, kita akan menyelami sisi lain dari salah seorang pahlawan nasional. Dia sebagai pahlawan, guru, cendekia, lalu juga politisi, lalu banyak lagi. Kita akan mengenal lebih dekat Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Sam Ratulangi. Dalam topik Sitou Timou Tumou Tou. Saya nggak tahu artinya. Kalau begitu saya langsung tanya aja sama narasumber kita yang sudah terhubung di Zoom dari keluarga dari Sam Ratulangi. Beliau adalah anak dari Putri Sam Ratulangi, dari Uki Ratulangi Sujoko, dan beliau adalah cucu paling kecil dari Sam Ratulangi, Insinyur Marini Widowati MA Mud MSC. Ibu Marini, selamat malam.
11: Suara saya kedengaran ya?
10: Alhamdulillah, sehat dengan baik, Ibu. Terima kasih banyak. Kabar baik ya, Bu Marini?
11: Baik, sehat. Terima kasih.
10: Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ngobrol di Pro 3 RRI tentang apa manggilnya Opa Sam Ratulangi.
11: Iya, Opa Sam.
10: Opa Sam. Iya, ya. Saya baru tahu nama lengkap dari Sam Ratulangi. Waktu diduduk bangku di sekolah itu cuma taunya Sam Ratulangi aja. Ternyata ada gelar doktor juga. Mungkin sedikit banyak kita awali dulu tentang sosok opa di mata Ibu Marini dulu. Silakan Ibu.
11: Terima kasih Mas Fajar.
10: Ya.
11: Opa Sam Ratulangi ini sebetulnya saya tidak pernah bertemu.
10: Oke. Okay.
11: Karena sudah meninggal pada saat ibu saya berusia 11 tahun.
10: Oh, oke.
11: Okay. Gitu, jadi saya cuma ketemu sama Oma.
10: Oma.
11: Istri dari, istri dari Opa Sam Ratulangi.
10: Iya.
11: Tapi cerita tentang Opa itu terus-terusan ya saya dengar dari ibu saya, dari kakak-kakak ibu saya, dan dari tante, dari om, selalu saya dengar ceritanya.
10: Apa, juga
11: tentunya dari oma.
10: Iya, apa yang biasanya diceritakan oma kepada cucu-cucunya, kepada Bu Marini?
11: Iya, bahwa opa itu selalu berpihak kepada masyarakat kecil.
10: Iya.
11: Selalu membantu temannya dan keluarganya, dan opa juga selalu memperjuangkan yang dia rasakan benar gitu. Dan kenapa opa tuh bisa dapat gelar doktor ya, jadi kalau boleh saya ceritakan dari kecilnya.
10: Iya,
11: Opa itu kan dibesarkan di Kota Tondano. Kota Tondano itu kota kecil di Sulawesi Utara, kira-kira 2 jam dari Manado. Tapi Opa itu punya ayah seorang guru yang memang mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Kota Harlem. Itu sekitar tahun 1850-an di Kota Harlem, Belanda.
10: Belanda.
11: Gitu, jadi sudah... Ya, jadi opa itu terakhir dari keluarga yang berpendidikan, dan ayahnya yang seorang guru itu memfasilitasi dengan buku-buku yang banyak gitu. Jadi sejak kecil sudah terekspos dengan membaca buku-buku berbahasa Belanda. Selain itu juga berbahasa selain bahasa Indonesia ya, bahasa Inggris. Jadi opa itu seorang poliglot, bisa beberapa bahasa.
10: Oh iya, oke, baik. Yeah. Jadi ternyata dari keluarga yang memang menitikberatkan soal pendidikan itu menjadi hal yang penting, sehingga gelar doktor ini, perjalanan pendidikan opa Sam ini sampai ke Belanda ya. Saya seingat saya itu beliau adalah pernah mengajar juga kalau nggak salah. Dia itu gubernur Sulawesi pertama. Lalu jadi politisi juga. Lalu juga jurnalis kalau nggak salah. Dia pernah menulis juga di salah satu koran ya, tentang pemikirannya dia soal penjajah ya kalau tidak salah, atau bahkan transisi antara Belanda atau Jepang, saya lupa. Tapi yang jelas Opa Samratulangi punya kalimat atau filosofinya itu seperti topik kita malam hari ini. Sitau timau tumau tau. Saya nggak tahu artinya, mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Marini.
11: Iya, terima kasih. Jadi dari sejak kecil sudah terekspos dengan buku-buku, dan lalu dari kota kecil di Tondano, Opa langsung ke Batavia. Di situ ada sepupunya, beliau belajar, tadinya mau sekolah Stovia, tapi kemudian pindah ke teknik dan bekerja di jawatan kereta api.
10: Oh.
11: Nah, di situ merasa ketidakadilan karena pembayaran karyawan pribumi dan karyawan Belanda itu beda. Jadi kalau saya sedang menulis bukunya juga, jadi saya mempelajari bahwa Opa merasa tidak diperlakukan tidak adil. Jadi beliau bersikeras untuk pergi ke Belanda untuk bisa belajar lebih tinggi.
10: Yeah.
11: Gitu. Jadi Opa sendiri ke Belanda, lalu sekolah di sana, dan mendapat kesulitan karena aktif di pergerakan nasional
10: Indonesia politik,
11: di negeri Belanda.
10: Politik. Yeah.
11: Jadi diawasi ketat oleh pemerintah Belanda karena dianggap melawan pemerintah Belanda di negeri Belanda. Jadi pindah sekolah ke Zurich.
10: Swiss.
11: Swiss, Switzerland.
10: Oke.
11: Okay. Ya, di sana baru Opa dapat gelar doktor.
10: Oh, gitu. Oke. Okay.
11: Bidang matematika.
10: Waduh.
11: Ya.
10: Luar biasa.
11: Ya. Jadi dokter pertama di Indonesia, Indonesia ya. Walaupun waktu itu negara Indonesia belum ada ya.
10: Belum ada. Dulu apa ya? Yeah. Hindia Belanda ya? Apa sih dulu tuh?
11: Iya. Yeah.
10: Dulu Hindia Belanda
11: Hindia
10: ya?
11: Iya, Hindia Belanda. Penjajahan Belanda.
10: Oke. Okay.
11: Jadi dari Opa itu orang yang go global ya. Going global, tapi juga sangat lokal.
10: Mm-hmm.
11: Sangat lokal. Jadi darah Minahasa itu betul-betul tertanam di jiwanya. Dan yang tadi ditanyakan, Sito Timo Tumoto itu berasal dari bahasa Minahasa kuno.
10: Oh.
11: Ya, yang menjadi falsafah hidupnya Opa.
10: Oke.
11: Okay.
10: Artinya jadi, apa itu Ibu Marini?
11: Sito itu artinya manusia.
10: Hmm.
11: Kalau satu per satu kata ya, saya nanti saya rangkaikan terakhir.
10: Oke.
11: Okay. Lalu Timo itu berarti sudah tumbuh atau lahir atau hidup. Gitu. Lalu Tumo itu artinya mendorong atau menumbuhkan atau membimbing. Gitu. Jadi seperti tindakan aktif untuk membimbing atau mengembangkan orang lain. Lalu tau itu juga merujuk kembali kepada manusia atau sesama.
10: Oke.
11: Okay. Ya, jadi dari sito yang berarti manusia menunjukkan bahwa manusia itu adalah sosok individu, makhluk mandiri, memiliki harkat, martabat, tanggung jawab pribadi, gitu ya. Untuk keseluruhannya, filosofi ini berarti manusia hidup baru dapat dikatakan sebagai manusia jika ia telah mendidik, memanusiakan, dan menumbuhkan manusia yang lain.
10: Oh,
11: gitu. Jadi manusia hidup itu mempunyai purpose. Jadi punya
10: tujuan.
11: Tujuan bahwa dia itu ada pada saat dia memberi manfaat kepada orang lain.
10: Dan tadi menyinggung soal bermanfaat bagi orang lain dan disebut manusia jika memanusiakan orang lain. Kata memanusiakan orang lain itu apakah pemikiran Opa Sam itu karena ketidakadilan yang dia rasakan, Opa rasakan ketika bekerja. Ada perbedaan antara gaji pribumi dengan pekerja Belanda gitu ya. Tidak dirasa dimanusiakan begitu Opa.
11: Ya, bisa jadi itu salah satunya. Tapi juga Opa selain sibuk dengan dirinya juga Opa membantu orang-orang di sekelilingnya.
10: Oh.
11: Gitu. Jadi
10: Iya.
11: Iya, seperti memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Opa sempat menjadi sekretaris dari Minahasa Rat di Sulawesi Utara.
10: Minahasa Rat itu apa?
11: Rat. Minahasa Rat itu seperti DPRD gitu.
10: Oh.
11: Tapi buatan Belanda ya.
10: Oh gitu.
11: Iya. Tapi Opa membela masyarakat pribumi.
10: Oh, ini unik nih.
11: Gitu.
10: Jadi Opa Sam itu masuk ke dalam parlemen buatan Belanda ketika itu. Biasanya, jadi bersamaan dengan anggota dewan lainnya yang juga dari Belanda mungkin. Tidak hanya dari Indonesia saja.
11: Iya, betul.
10: Loh, berarti itu. Berarti sering mengkritisi dong kalau gitu. Sering bersuara di
11: Iya, Opa menyuarakan keresahan pribumi, ketidakadilan yang dialami oleh pribumi, mengangkat kerja paksa waktu itu di Minahasa kan pemerintah Belanda itu membangun jalan. Membangun rumah
10: rel,
11: itu ya dengan memanfaatkan tenaga dari orang-orang Indonesia dengan kerja paksa, jadi dengan biaya upah yang sedikit bahkan mungkin tidak diupah dan lain-lain itu Opa menyuarakan hal-hal seperti itu. Jadi dari seumur hidupnya Opa itu memperjuangkan kemerdekaan.
10: Oke, iya karena sepengetahuan saya ketika itu kan eranya sebelum kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan. Dan Opa Sam ini mungkin pernah merasakan juga bagaimana pergerakan pemuda. Dulu kan kita punya Sumpah Pemuda, ada Jong Java, Jong Ambon, Jong Minahasa juga. Itu gimana keterlibatan Opa ketika itu yang sepengetahuannya Bu Marini?
11: Iya, sepengetahuan saya ya, Opa itu mempromosikan persatuan.
10: Oh.
11: Jadi lepas dari suku apa, lepas dari agamanya apa, lalu
10: persatuan yang dimaksud dalam konsep Opa ketika itu yang sebelum terbentuknya kata Indonesia itu apa yang pemikirannya Opa ketika itu mempersatukan gimana tuh caranya?
11: Iya, kalau yang saya bayangkan ya, karena Opa itu sempat menjadi ketua Indische Vereniging. Itu sempat organisasi yang akhirnya menjadi Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda.
10: Oke.
11: Okay. Ya, di situ di negeri Belanda itu kan pelajar-pelajar Indonesia yang bersekolah di sana, mereka pada saat itu yang saya cerna itu mereka rindu akan tempat tinggalnya di Indonesia, walau waktu itu namanya Hindia Belanda ya, rindu makanan-makanannya ataupun
10: iklimnya, suasananya, iya.

0: lihat Indonesia itu menjadi satu kesatuan utuh tanpa membeda-bedakan suku ataupun agamanya begitu, Bu Marini.
1: Ya, ada salah satu yang diulas oleh Opa waktu di Belanda, memang beliau menulis tentang syarikat Islam dalam ini ya, dalam pandangan yang positif ya. Namun juga mungkin ya yang saya terus terang sih belum selesai baca tulisannya tentang syarikat Islam ya. Tapi pandangannya positif karena Opa itu dibesarkan di keluarga yang demokratis dan
0: Egaliter, ya.
1: Lagi egaliter dan tidak membeda-bedakan antara kasta apa atau suku, bangsa dan lain-lain gitu ya. Semua sama gitu. Jadi positif sekali sih kalau menurut saya tulisan Opa tentang
0: Syarikat Islam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Masih dalam perbincangan To The Point edisi khusus ya, dialog interaktif perintis kemerdekaan. Saya sapa kembali narasumber kami di Zoom, Insinyur Marini Widowati. Ibu Marini, masih bersama Pro 3 RRI ya?
1: Iya, masih.
0: Iya, Ibu Marini tadi kan sampai kepada ikut dalam pergerakan cikal bakal Indonesia, Persatuan Indonesia itu tadi ya, gerakan Opa Sam. Tapi saya ingin tahu nih, Opa Sam kan dari keluarga yang mengutamakan pendidikan. Bukunya banyak, mungkin salah satu warisan yang paling berharga itu buku-bukunya yang dimiliki Opa kali ya, salah satunya. Tapi saya penasaran sama Ibu Marini. Ini juga arahan dari nenek menempuh pendidikan insinyur MA, MUD, MSc. MA, MUD itu apa? Kalau MSc mungkin saya tahu ya, Master of Science ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, MA, MUD itu apa?
1: Iya, saya tuh sebetulnya background-nya arsitektur dari Universitas Parahyangan. Lalu saya tiba-tiba tergerak, aduh saya harus belajar filsafat. Jadi belajar filsafat di Universitas Paramadina dan Islamic College London.
0: Okay.
1: Itu ada joint degree gitu. Jadi saya dapatlah gelar Master of Arts dan Master Usuluddin. Jadi
0: Usuluddin itu filosofi, filsafat itu ya, filsafat. Oke.
1: Okay. Filsafat Islam.
0: Oke.
1: Okay. MSc. MSc saya dapat kesempatan untuk sekolah di Erasmus University di Belanda.
0: Di Belanda.
1: Dapat beasiswa dari Netherlands Fellowship Program.
0: Oh.
1: Dari Kementerian Luar Negeri Belanda gitu ya.
0: Oke. Okay. Wah luar biasa. Ini keinginan sendiri atau ada dorongan dari keluarga nih? Apa semuanya hampir semua dari anak dan cucunya juga pendidikan harus diutamakan gitu, Ibu Marini?
1: Ya kalau yang filsafat keinginan sendiri, kalau untuk yang di Belanda itu di Erasmus University saya ambil Urban Management and Development.
0: Perkotaan, perkotaan berarti. Perkotaan. Tata, tata

0: Yeah.
1: Tata kota ya, atau apa?
0: Yeah. Yeah, betul.
1: Tata kota, oke. Okay.
0: Pengembangan urban management and development, jadi pengembangan urban kota ya.
1: Oke.
0: Itu dorongan dari sepupu saya, tapi udah wafat sih
1: Oh
0: orangnya
1: iya,
0: gitu.
1: yeah.
0: Jadi
1: Oke. Okay. Baik-baik,
0: gitu.
1: saya terima dulu pendengar, Ibu Marini. Itu sekilas tentang, tadi kan kita ngobrolin di awal-awal itu tentang Sam Ratulanginya, pahlawan nasionalnya. Sekarang, tadi saya sempat singgung narasumber kita, Ibu Marini Widowati, dengan gelar yang panjang banget. Saya juga baru tahu MUD itu ternyata yang didapat dari filsafat ya. Wah, luar biasa. Kalau dulu SD mungkin saya disuruh guru ngapalin nih, lahir di mana, tanggal berapa, dan lain sebagainya. Tapi sekarang jujur aja, mungkin sama seperti Pak Roni, lupa. Silakan dijawab ini, Ibu Marini.
0: Iya, terima kasih Pak Roni dari Jakarta ya. Opa Sam Ratulangi itu lahir tanggal 5 November tahun 1890.
1: Ya.
0: Ya, lalu lahirnya di Kota Tondano, kota kecil di Sulawesi Utara.
1: Ya.
0: Ya, kalau ada Danau Tondano tuh, nah di dekat situ deh.
1: Oke. Lalu
0: Lalu meninggalnya, wafatnya tanggal 30 Juni tahun 1949.
1: Oke.
0: Waktu itu ya di Jakarta. Waktu itu opa jadi tahanan rumah dari pemerintah Hindia Belanda.
1: Oke, jadi kita garis bawahi 1949, Opa wafat. Artinya proses kemerdekaan juga dialami oleh Opa. Apa cerita nenek dalam ceritanya kepada anak atau cucu-cucunya seperti Bu Marini ini tentang ketika proklamasi dikumandangkan atau dibacakan begitu?
0: Waktu itu kan opa apa ya menghadiri proses proklamasi. Kemudian opa itu jadi salah satu anggota persiapan panitia persiapan kemerdekaan
1: Oh,
0: Indonesia.
1: PPKI, panitia
0: PPKI
1: persiapan.
0: ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, bertempat di rumah apa sih Maeda, Maeda.
1: Ya, Marsikal Maeda,
0: Iya.
1: ya.
0: Marsikal Maeda yang sekarang jadi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol. Ya, kemudian dari situ opa ditunjuk menjadi Gubernur Sulawesi.
1: Oke, setelah
0: Ya,
1: setelah
0: beberapa
1: setelah kita
0: proklamasi.
1: mengumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Opa langsung dipercaya sebagai gubernur Sulawesi pertama.
0: Iya. Iya.
1: Oke.
0: Lalu Opa berangkat ke Makassar bersama keluarga ya.
1: Ya.
0: Ya, sekeluarga
1: Jadi keluarga sudah tahu dulu karena Opa terlibat dalam persiapan kemerdekaan sebagai panitianya, sudah tahu bahwa Indonesia akan siap-siap merdeka nih, gitu ya? Kalau begitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Oh, oke.
0: Iya, sudah tahu. Bahkan tante-tante saya juga ikut tuh ke apa ke Tugu Proklamasi ya sekarang ya.
1: Iya.
0: Itu ikut di dalam rombongan yang mengikuti proklamasi.
1: Oke. Okay.
0: Lalu pindah ke Makassar, dan di Makassar itu waktu itu kan Jepang ada status quo ya antara Jepang sama Belanda. Di sempat dengan 6 orang stafnya diasingkan ke Serui, ke Pulau Serui
1: Oh,
0: di
1: Papua.
0: Papua, ya. Bisa dibayangkan Serui pada waktu itu ya tahun 1946 kalau nggak salah ya. Itu kondisinya seperti apa? Tapi bersama keluarga ya. Oma saya juga ikut, ibu saya juga ikut, tante-tante saya juga ikut
1: Oke.
0: sama-sama diasingkan ke Pulau Serui.
1: Ke Serui di Papua
0: Ke
1: itu
0: Serui, ya, Pulau Belanda.
1: diasingkan oleh Belanda.
0: Belanda, iya.
1: Itu tahun 49.
0: Tahun 46.
1: Oh, 46.
0: Enggak, belum, 46, 46,
1: 46. Oke. Okay.
0: ya.
1: Nah, Berarti setelah

0: hadapi waktu itu di saat Belanda datang kembali untuk menguasai Indonesia Timur. Jadi para pimpinan yang ada di Makassar itu ada 7 orang, itu semua bersama keluarganya dibuang ke Serui di Kepulauan Yapen di Papua
1: Papua.
0: waktu itu.
1: Berarti termasuk
0: Ya.
1: Oma ya?
0: Termasuk oma, termasuk ibu saya, waktu itu umurnya 11, 10, 11 tahun gitu.
1: Apa cerita keluarga? Cerita ibu dari Ibu Marini, cerita Oma ketika di pengasingan di Serui Papua. Ada apa namanya? Setelah yang ironinya itu setelah kita Indonesia itu memproklamasikan proklamasi kemerdekaannya. Itu tahun 46, kemudian tiba-tiba saja ternyata masih masih walaupun kita sudah memproklamasikan kemerdekaan tapi ada rasa masih dijajah dengan cara diasingkan ke Papua, ke Serui itu. Bagaimana Opa menerima itu, kenyataan itu? Sudah mulai redupkah semangat perjuangannya setelah proklamasi dikumandangkan, kok saya masih merasa dijajah nih gitu? Itu gimana tuh, Ibu Marini?
0: Kalau yang saya dengar dan saya baca ya, kalau dari ibu saya nih, ibu saya kalau cerita nggak merasa susah karena di sana semakin dekat sama ayahnya, bisa main layang-layang
1: Oh
0: bersama
1: gitu.
0: gitu kan, waktunya lebih banyak
1: Oh
0: gitu.
1: iya.
0: Iya, kalau walaupun hidupnya mungkin soal makanan susah gitu, tapi kalau saya baca, pastinya Opa itu merasa terasing, tidak bisa bergaul dengan teman-temannya yang sama-sama memiliki apa namanya rasa perjuangan yang sama ya, teman-teman seperjuangannya bahwa Indonesia harus merdeka,
1: Iya,
0: harus
1: iya.
0: dirasakan oleh masyarakat banyak, pasti merasa terasing. Tapi di sana di Serui malah Opa membuat suatu apa bukan membuat ya, bersama-sama masyarakat Papua waktu itu di situ ada Silas Papare.
1: Apa tuh?
0: Yang Silas Papare itu adalah apa namanya pemuda di Papua yang ini yang mendapat apa ya arahan dari Opa bahwa Papua juga harus merdeka bersama-sama
1: Oke.
0: dengan Indonesia. Jadi Opa malah memberikan apa namanya membagikan ilmu-ilmu tentang kemerdekaan bahwa harus diperjuangkan. Itu malah itu yang dilakukan Opa di Papua sehingga akhirnya kan apa namanya Papua itu termasuk juga bagian dari Indonesia, termasuk
1: Okay.
0: negara Indonesia bagian timur lah, itu akan nantinya tetap menjadi bagian dari Indonesia gitu.
1: Oke. Nah, jadi setelah diasingkan, dipisahkan secara geografis kepada teman-temannya seperjuangan. Kalau dulu mungkin nggak ada WhatsApp ya, nggak ada telepon ya, jadi susah ya kalau untuk berkabar dan lain sebagainya. Secara geografis dipisahkan, tapi jarak itu tidak membuat redup semangat Opa untuk terus melakukan perjuangan dan juga memberikan apa pemahaman kepada masyarakat lokal ya di Papua begitu. Nah, itu sampai dengan akhirnya semua penjajah itu lepas dari Indonesia itu gimana tuh perjuangan Opa? Sampai Inggris datang, Belanda mendompleng, Jepang sudah kalah karena Hiroshima Nagasaki-nya itu gimana sampai Indonesia benar-benar Indonesia, benar-benar merdeka gitu, Ibu Marini?
0: Kebetulan karena saya lagi menulis buku tentang Opa, lumayan sih agak ada baca-baca juga tentang
1: Oh
0: ini ya,
1: ya.
0: sejarah ya.
1: Oke. Oke.
0: Ya, kan itu Opa itu bebas dari Serui atau dikembalikan ke waktu itu pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Itu
1: Oh,
0: sesudah
1: oke.
0: ya ada agresi militer yang kedua ya. Jadi waktu itu sebelum itu Opa dibebaskan dan di bisa tinggal kembali ke Yogyakarta
1: Oke.
0: gitu. Lalu dari Yogyakarta apa namanya Opa langsung melanjutkan kembali ke dunia perjuangan. Kemudian Opa menjadi penasehat khusus pemerintah
1: Dalam hal

0: Ini dekat dengan Bung Karno kalau gitu.
1: Ya, dengan Bung Karno, dengan Bung Hatta,
0: Bung Hatta,
1: gitu ya,
0: ya.
1: Karno dan Hatta, dan ikut dalam delegasi Indonesia dalam perundingan dengan Belanda, gitu.
0: Ya, oh,
1: Jadi,
0: ya.
1: ya, jadi cakupan OPA Samratulangi itu bukan hanya Sulawesi, tapi mencakup seluruh Indonesia.
0: Oke, jadi perlu dipahami pendengar
1: Betul.
0: bahwa pergerakan perjuangan itu tidak melulu mengangkat senjata atau bambu runcing, tapi dengan perang pemikiran, perundingan, diplomasi dan lain sebagainya begitu ya. Karena beberapa kali Indonesia mengadakan duduk bersama ya, atau seperti di Rengas Dengklok atau di Perjanjian Meja Bundar dan lain sebagainya. Jadi peperangannya itu secara dialogis ya. Opa Sam ini benar-benar seorang pemikir, politisi iya, jurnalis iya, guru, pernah ngajar juga katanya, kalau nggak salah, pernah mengajar juga Opa ya?
1: Iya.
0: Di tingkat apa? SD, SMP, SMA?
1: Mengajarnya di Wilhelmina School di Yogyakarta. Kalau sekarang sekolahnya sudah menjadi SMK 2.
0: Oh, SMK, tingkat SMA ya?
1: Iya,
0: Oke. Okay.
1: sepertinya tingkat SMA. Ya.
0: Baik.
1: Waktu diasingkan itu sekitar tahun 1946.
0: 6.
1: Itu ya sebelumnya kan udah ada tuh apa namanya? Yang persatuan Indonesia, berbahasa Indonesia, berbangsa Indonesia itu
0: Iya, ini
1: sebelumnya sudah ada.
0: Sumpah Pemuda cikal bakalnya ya, ketika itu
1: Iya,
0: ya.
1: cikal bakalnya. Iya, jadi saya nggak tahu persis karena saya belum lahir
0: Iya.
1: pakai bahasa apa, tapi yang saya tahu opa itu bisa berbahasa Belanda, bisa berbahasa Inggris, bahasa Jerman karena sekolahnya juga di Swiss. Serlan ya, mungkin bahasa Perancis tapi saya nggak tahu persis ya kalau soal
0: Oh ya.
1: bahasa Perancis. Ya, oh ya ada cerita lumayan ya sedikit aja mungkin.
0: Boleh.
1: Opa itu berteman dengan kakak dari R.A. Kartini, Ibu kita Kartini itu Pak Sosro Kartono kalau nggak salah namanya.
0: Iya, Pak Sosro itu kenal itu di mana? Ketika menempuh pendidikan di Belanda kah atau gimana? Atau di Indonesia
1: Iyalah,
0: kenalnya?
1: di Belanda
0: Oh, di
1: ketika
0: Belanda.
1: ya ketika apa ber, sekolah di Belanda
0: Oke.
1: dan mereka itu sama-sama penulis, sama-sama jurnalis. Jadi ada locker gitu ya, ada lowongan kerja.
0: Iya.
1: Dan mereka sama-sama apply,
0: Apply.
1: tapi yang dapat Pak Sosro Kartono karena bahasa yang dikuasai lebih banyak lagi. Gitu
0: Oh.
1: dari Samratulangi saya baca Pak Sosro Kartono ini bisa bahasa Spanyol juga, bisa bahasa pokoknya lebih banyak gitu dan
0: Ya, oke.
1: Arab kalau nggak salah bisa Arab juga
0: Oke.
1: gitu. Jadi ya jadi apa dapat pekerjaannya gitu. Tapi kalau untuk bercakap-cakap dengan orang Papua
0: Ya.
1: ini yang saya baca juga ada tulisan bahwa di sana tadinya orang-orang Papua memanggil apa bapak-bapak yang diasingkan ini ada 7 orang dan beserta keluarganya itu dipanggilnya tuan gitu. Jadi seperti
0: Oh,
1: memanggil
0: oke.
1: orang-orang Belanda jadi tuan gitu. Lalu oleh opa sama dan keluarganya mereka minta mereka manggilnya panggilnya jangan tuan tapi panggilnya merdeka gitu. Jadi itu triknya opa dan lain dan teman-temannya untuk menyemangati orang-orang
0: Ah,
1: Papua
0: ya.
1: bahwa memang harus merdeka bersama-sama dengan Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Itu sih. Jadi mungkin bahasanya nggak terlalu mungkin bahasa Indonesia udah ada ya mungkin
0: Sudah
1: ya
0: ada
1: saya
0: ya,
1: juga
0: ya cikal
1: ya
0: bakalnya.
1: bukan
0: Oke.
1: bakal ada ya.
0: Baik. Jadi keluarga yang benar-benar merasakan pengasingan, lalu juga bagaimana tekanan politik dari penjajah, Opa Sam itu yaitu Oma dan juga ibu dari Bu Marini ya. Ketika itu berusia 11 tahun. Mungkin tidak terlalu paham bagaimana kondisi kebangsaan ketika 11 tahun, mungkin lebih banyak bermain dan lain sebagainya, tapi ada cerita tersendiri nggak yang diceritakan oleh ibu dari kepada Bu Marini?
1: Iya, jadi kalau dari ibu itu yang saya ingat pada saat opa pada akhir-akhir hayatnya ya, opa tuh menyampaikan bahwa beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi beliau meninggalkan teman-teman seperjuangannya yang bisa anak-anaknya bertemu dan berguru gitu dan lain-lain gitu. Jadi yeah, beliau tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan teman-teman seperjuangannya untuk keluarganya.
0: Oke. Mohon maaf, saya harus tanya, sejak ditempatkan di daerah-daerah ya tertentu seperti di Serui, lalu juga sempat di Jogja dan sebagainya, opa wafat itu di mana ya, Bu Marina?
1: Wafatnya opa itu di Jakarta.
0: Oh, di Jakarta.
1: Di Jakarta.
0: Jadi tidak lagi di Serui ya, sudah ke Jakarta.
1: Iya, dari Serui pindah ke Yogyakarta, lalu menjadi tawanan Hindia Belanda, pemerintah Belanda, harusnya masuk ke, kalau nggak salah, dalam rangka ingin dikirim ke Bengkulu bersama Soekarno dan Hatta, tapi opa sakit jadi boleh menjadi tahanan rumah.
0: Oh, gitu. Jadi opa meninggal dunia, opa wafat itu dalam statusnya masih sebagai tahanan.
1: Iya, tapi tahanan rumah.
0: Tahanan rumah.
1: Iya. Jadi opa dulu tinggal di Jalan Sampah Tulangi sekarang.
0: Oh ya, Jalan Sampah Tulangi. Iya.
1: Iya,
0: itu tinggal di salah
1: satu rumah di situ.
0: Artinya pada tahun 1949.
1: Iya.
0: 1949 di Jakarta, opa Ratulangi meninggal dunia atau wafat. Kemudian opa merasakan nggak Indonesia berdaulat penuh, tidak lagi dijajah, seutuhnya merdeka?
1: Kalau dari pengetahuan saya belum sampai ke situ ya.
0: Jadi semua perjuangan semasa hidupnya sampai akhir hayatnya, opa Sam, artinya belum merasakan Indonesia berdaulat penuh ya, kalau begitu ya. Karena dalam tahanan,
1: seperti itu.
0: Dalam tahanan politik, tahanan rumah Belanda ketika itu masih ya.
1: Iya.
0: Ada ini, setelah itu kan dianugerahi pahlawan nasional. Bagaimana respon keluarga?
1: Iya, kami bersyukur sekali dan mengapresiasi anugerah dari pemerintah untuk Opa Sam Ratulangi ini sebagai pahlawan nasional waktu itu tahun 1959 atau 61 gitu, dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno.
0: Okay.
1: Gitu. Tapi Opa dimakamkannya justru di kota kelahirannya di Tondano.
0: Oh gitu. Itu permintaan Opa?
1: Iya, jadi keluarga juga menginginkan seperti itu.
0: Oke. Jadi sudah di ketika wafat lalu diberikan gelar oleh Bung Karno ketika masih menjabat sebagai Presiden Indonesia ketika itu. Dan sebagai penutup nih di perbincangan kita malam hari ini, ada nggak sih pesan dari Opa yang diteruskan melalui Oma ataupun dari Ibu Bu Marini yang masih relevan untuk anak-anak muda di kondisi Indonesia sekarang ini, Bu Marini?
1: Iya, yang paling relevan sebetulnya yang saya sampaikan mengenai falsafah hidup Sito Timo Tumoto ya. Kata-katanya juga menarik kan, agak lucu-lucu gitu sebenarnya. Tapi sebetulnya maknanya dalam sekali. Kalau saya, karena saya belajar filsafat juga, saya tahu ada cogito ergo sum, bahwa manusia ada kalau dia berpikir.
0: Yeah.
1: Tapi kalau opa, mungkin bisa kata-kata opa ini bisa disebutkan bahwa manusia ada kalau saya ada kalau saya bermanfaat bagi orang lain.
0: Bermanfaat bagi orang lain. Oke, okay. Itu sangat relevan di tengah kecerdasan buatan ya, artificial intelligence, komen-komen pedes, jempol-jempol yang tidak ada otaknya. Biasanya langsung mencaci maki ya, hate speech dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa ya memanusiakan manusia, bermanfaat bagi manusia yang lain atau orang lain, itu menjadi salah satu mungkin closing statement dari perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Marini. Selamat malam, sehat selalu Ibu.
1: Terima kasih Mas Fajar.
0: Iya. Selamat malam. Pendengar, demikian dialog kita pada malam hari ini mengenal lebih dekat pahlawan nasional Sam Ratulangi.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Laporan selengkapnya oleh Rizka Fadilah.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
2: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
1: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
3: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
1: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
1: Menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah, ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
2: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
3: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayuringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
2: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
4: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
2: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya, beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
5: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
6: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
5: Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enakan di papan tulis.
2: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RI membuka program pemagangan nasional angkatan 2 atau batch 2 tahun 2026. Di mana untuk syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026 dan belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya. Dan kalau ada di antara anak, saudara, sepupu, atau mungkin Anda sendiri ingin mendaftar, catat baik-baik tanggalnya. Pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Saya ulangi lagi pendengar, pendaftaran tanggal 3 sampai 8 September 2026 dilanjutkan seleksi administrasi 9 sampai 10 September dan tahap wawancara pada 11 sampai 12 September 2026. Dan untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Saya ulangi lagi. Untuk mendaftar, kunjungi maganghub.kemnaker.go.id. Lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu ini bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi. Dan pendengar, sekian kebersamaan kita di Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Wisnuwardana pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Krisis air bersih, ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat. Krisis air bersih parah melanda Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Menyebabkan sedikitnya ini ada ratusan wisatawan asing memilih untuk check out dini dan meninggalkan pulau lebih awal. Jadi memang berdasarkan laporan, aliran air bersih dari PDAM ini terhenti total sejak Kamis 3 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Lantas benarkah hal itu terjadi? Kami akan konfirmasi, kami akan tanyakan. Saat ini kami telah bersama Ketua Gili Hotel Association, Lalu Kusnawan.
5: Wawancara Pro 3.
4: Pak Lalu, benarkah ini ratusan wisatawan memilih pulang lebih cepat akibat kesulitan mendapatkan air bersih? Seberapa besar data yang dimiliki asosiasi terkait hal tersebut ini, Pak Lalu?
6: Baik, Mbak Nana, terima kasih banyak. Jadi, apa yang Mbak Nana sampaikan tadi benar adanya, memang fakta itu data dua hari yang lalu. Karena masing-masing hotel ini kan memiliki persediaan tandon air yang berbeda-beda ya, dengan adanya pemberhentian suplai air dari PDAM sejak Kamis dini hari itu, jadi menyebabkan pada hari Sabtu itu sudah mulai ada tamu yang early check out. Di data kami yang terdeteksi itu sekitar 315 kalau tidak salah yang early check out. Karena memang ketersediaan terbatas, kami juga harus melakukan efisiensi. Kemudian mungkin karena kualitas air yang disiapkan oleh beberapa rekan-rekan juga mungkin menurun, jadi yang mengakibatkan tamu memilih untuk check out lebih awal.
4: Nah,
6: demikian Mbak Nana.
4: Baik. Nah Pak Lalu, apakah hotel-hotel di Gili Trawangan saat ini memenuhi kebutuhan air bersih tamunya dengan cara apa saat ini? Apakah mungkin ada pasokan alternatif atau harus mendatangkan air dari luar pulau ini Pak Lalu?
6: Iya, Mbak Nana, jadi untuk kita ini, kita istilahkan ini survival mode on yang kami lakukan. Jadi begitu terhenti pasokan air dari PDAM, sebagian teman-teman termasuk saya memanfaatkan air kolam yang kita sedot, kita olah untuk dijadikan kebutuhan tamu, begitu untuk sanitasinya. Kemudian ada rekan-rekan juga yang posisinya dekat di jetty, di pelabuhan di daerah sentral Gili Trawangan itu, mengambil air dari darat.
4: Baik, berarti
6: dan
4: kalau
6: menggunakan air isi ulang juga ada, tapi sebagian kecil karena sekarang pasokan air isi ulang kan dari PDAM, Bu. Okay. Jadi mau nggak mau tidak ada lagi sekarang. Hmm. Gitu. Bahkan untuk kebutuhan air galon pun kami mengambil dari darat karena stok kemarin sudah diborong sama teman-teman sampai menggunakan air galon itu untuk kebutuhan sanitasi. Cuman kan tidak bisa
4: berkepanjangan ya. Begitu ya.
6: Iya, karena rata-rata kalau perhitungan kami, Bu Nana, kalau dari dengan 20 kamar saja. Jadi kondisi seperti sekarang ini kan kami masih di high season ya, di bulan September.
4: Yeah.
6: Jadi kebutuhannya minimal 10 kubik kalau 20 kamar. Minimal 10 kubik sampai dengan 15 kubik yang dibutuhkan setiap hari untuk operasional.
4: Nah, kalau untuk hotel sendiri, ada yang mungkin sampai harus membatasi penggunaan air atau memang sudah menghentikan sementara ini penerimaan tamu akibat adanya hal ini, Pak?
6: Dari hasil rapat saya kemarin pagi, ada beberapa rekan-rekan hotel itu dia ngeblok sisa kamar yang belum laku terjual. Jadi dia reservasinya di-close, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk kedatangan selama seminggu ke depan, rekan-rekan sudah menyampaikan. Satu, bahwa kondisi di Gili Trawangan lagi krisis air. Kedua, tetap kami dari sisi dari industri mengupayakan pelayanan yang seoptimal mungkin. Kemudian yang ketiga, kami menyarankan ke tamu untuk melakukan efisiensi air. Dan yang terakhir, kami sampaikan apabila ada properti yang memiliki public pool, kolam renang, itu sementara kita tidak bisa gunakan karena airnya kita utamakan untuk kebutuhan sanitasi. Demikian.
4: Nah, apakah juga dari asosiasi ini sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah? Responnya seperti apa ini, Pak, lalu kalau sudah?
6: Ya, baik, Bu Nana. Jadi ketika kami mengetahui suplai air sudah off pada Kamis pagi, saya berinisiatif langsung menghubungi Pak Bupati, kemudian Dirut PDAM, kemudian Pak Sekda Kabupaten Lombok Utara, bahkan Pak Gubernur saya sudah hubungi. Jadi beliau berjanji akan mengupayakan agar pasokan air itu normal kembali. Cuman sekarang mungkin karena hari Minggu ya masih belum ada informasi yang pasti yang dapat kami terima, Bu. Kami tidak tahu sampai kapan ini bisa normal kembali.
4: Pak, lalu apakah juga tahun sebelumnya pernah mengalami terkait hal ini atau memang baru tahun ini saja?
6: Nah, benar sekali, Bu Nana. Ini adalah sudah kejadian keempat kali terjadi seperti ini. Jadi setiap tahun di masa periode high season, pasti ada isu seperti ini. Begitu. Dan kalau boleh saya jelaskan, ini lebih kepada perizinan mungkin ya. Cuma nanti Ibu Nana bisa konfirmasi ke pemerintah atau ke pihak PDAM yang lebih berwenang untuk menjawab hal tersebut gitu. Kalau dari sisi kami kan dari sisi pelanggan.
4: Iya.
6: Jadi yang sangat kami sayangkan kan di satu sisi air itu kan menjadi kebutuhan dasar. Kita tidak usah melihat Gili Trawangan ini sebagai destinasi pariwisata. Di sini juga ada masyarakat. Plus lagi sekarang saat ini kan kita tidak bisa pungkiri untuk NTB, Gili Trawangan itu masih menjadi salah satu pintu gerbang masuknya wisatawan mancanegara pada khususnya untuk ke NTB. Nah, bagaimana kita mau akan membuat suatu kesan yang baik apabila kebutuhan dasar yang masih on and off seperti itu sih. Jadi harapan saya ada kolaborasi dari pemerintah daerah, ke pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam hal ini untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Sebagai bahan tambahan juga, informasi tambahan, Ibu Nana, perkemarin saya sudah mengirimkan surat kepada Pak Presiden dan saya tembuskan ke beberapa kementerian juga, gitu, karena hal ini sudah berulang-ulang kembali terjadi dan saya mohon kepada Presiden agar segera memberikan solusi terbaik, agar segera membantu kami khususnya di Gili Trawangan karena memang menjadi salah satu destinasi pariwisata internasional, agar tidak terjadi case yang seperti ini.
4: Baik. Apakah kalau untuk estimasi kerugian sendiri yang berpotensi dialami pelaku usaha hotel kalau wisatawan ini terus mempersingkat masa tinggal atau membatalkan perjalanan sudah dimiliki datanya, Pak, lalu?
6: Sementara belum kami sempat record, Ibu Nana, kami belum sempat menghitung karena saat ini kami fokus bagaimana mengupayakan agar air bersih ini tetap ada walaupun terbatas. itu termasuk saya sendiri tetap mengawasi setiap hari apa yang bisa saya lakukan. Saya membeli air, kemudian membeli air isi ulang juga dari darat untuk memenuhi kebutuhan sanitasi. Saya lebih mengutamakan, kami lebih mengutamakan ke pelayanan dulu. Tetapi kalau kita berkaca daripada kejadian yang pernah terjadi, sempat mati air selama 4 hari kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, itu perputaran yang hilang itu 2,7 miliar per hari.
4: Dari sejumlah hotel itu di Gili Trawangan ini ya, Pak?
6: Iya,
4: lalu ya?
6: Betul. Karena konsum pasti berkurang. Jadi waktu itu sempat kami menghitung per orang itu, jadi perputarannya itu kita totalkan sekitar 2,7 miliar per hari yang kita loss. Belum lagi kita berbicara potensial loss yang diakibatkan cancellation. Belum lagi potensial loss lagi yang diakibatkan karena promosi yang kita lakukan tahun kemarin, tentunya kita bisa lihat tahun ini kan. Nah kalau ada peristiwa baru tahun ini, ada matinya air, tentunya kan kami dari sisi industri yang sudah mengeluarkan biaya promosi, itu kan jadi hilang. Ya, belum lagi dengan biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh kementerian, belum lagi biaya promosi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Lombok Utara dan provinsi tentunya, Ibu.
4: Okay, baik. Nah, Pak, lalu kalau untuk pertumbuhan pariwisata di Gili Trawangan saat ini, apakah memang sudah melampaui kemampuan infrastruktur dasar pulau, khususnya penyediaan air bersih ini?
6: Sebenarnya kalau yang saya dapatkan informasi dari PDAM, kalau kita berbicara, kan dia menggunakan ASWRO ya sekarang, Bu, ya, tidak dialirkan dari darat, jadi pengolahan air laut. Saya kalau dia mendapat beroperasi standar itu jauh di atas itu, masih bisa mengcover.
4: Baik.
6: Masih bisa mengcover kebutuhan. Cuman yang jadi problem sekarang kan karena perizinannya yang masih belum clear, sehingga PDAM menghentikan dulu pengoperasiannya.
4: Baik. Nah, Pak, lalu mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada pemerintah, lalu juga kepada wisatawan yang saat ini mempertimbangkan untuk berkunjung ke Gili Trawangan. Seperti apa? Silakan.
6: Baik, Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi, untuk para wisatawan mancanegara khususnya yang datang ke Gili Trawangan, silakan tetap datang. Kami dari industri tetap berupaya menjalankan melayani bapak-bapak ibu, melayani para wisatawan yang datang dengan seoptimal mungkin walaupun adanya keterbatasan suplai air. Kami hanya dapat mengimbau silakan menggunakan air sebijaksana mungkin. Nah, untuk pemerintah, baik itu kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat tentunya, mari kita bersama-sama berkolaborasi agar kejadian ini tidak terulang lagi. Kan ini bukan hanya menjadi wajah pariwisata NTB, tapi kan wajah pariwisata Indonesia yang harus dipertaruhkan. Dan ini biaya recovery juga tidak sedikit untuk mengembalikan lagi situasi yang seperti sekarang ini di dunia luar. Karena kan pemberitaan sudah cukup masif. Begitu. Dan semoga, saya berharap juga, semoga hal ini tidak terjadi di destinasi lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat, bagaimana visi-misi untuk memajukan pariwisata, bagaimana visi-misi untuk menuju kepada pariwisata yang berkelanjutan, bagaimana visi-misi terhadap pariwisata yang berkualitas, gitu. Tapi apa yang dihadirkan saat ini kan masih jauh dari yang kita harapkan bersama. Karena hal kecil, kalau dunia di pariwisata itu hal kecil bisa besar. Demikian sih, Ibu, yang dapat saya sampaikan. Dan semoga pemerintah pusat betul-betul memberikan atensi. Sekali lagi saya menyatakan ini kan dari sisi pelanggan, kami dari industri, kami tidak mengintervensi mungkin ada kasus hukum di balik ini atau mungkin ada kasus masalah perizinan di balik ini, gitu. Tapi intinya hak dasar rakyat, apalagi industri pariwisata juga sebagai Gili Trawangan sebagai destinasi pariwisata internasional kan tentunya harus diperhatikan. Demikian mungkin, Ibu Nana.
4: Baik, Pak Lalu, semoga ini keadaan juga kondusif kembali ya, Pak Lalu ya, sehingga tidak ada lagi tamu yang early check out, begitu masalahnya semoga segera teratasi, tidak terulang di tahun berikutnya. Terima kasih, Pak Lalu, telah menyampaikan update-nya. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan berbicara terkait krisis air bersih ratusan wisatawan Gili Trawangan pulang lebih cepat.
5: Wawancara Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Catatan peristiwa.
3: Hari Literasi Nasional diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi. Berawal pada tahun 1965, diselenggarakan konferensi UNESCO di Teheran, Iran. Kemudian pada tahun 1966, UNESCO memimpin dan mendeklarasikan tanggal 8 September ditetapkan sebagai International Literacy Day dengan tujuan mengingatkan komunitas global tentang pentingnya literasi bagi individu, komunitas, dan masyarakat, serta sebagai upaya menuju masyarakat yang lebih melek huruf demi menciptakan kesejahteraan dunia. Tanggal 8 September memperingati Hari Pamong Praja. Hari ini merupakan peringatan hari ulang tahun Satuan Polisi Pamong Praja atau HUT Satpol PP. Satuan ini berdiri sejak 1950 dan sejatinya sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia, baru diterbitkanlah dasar hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja melalui peraturan pemerintah pada tahun 1948.
2: Memori kolektif bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta. Sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Serikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh antisipasi abu vulkanik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh bagi seluruh satuan pendidikan mulai Senin 7 September. Langkah ini diambil Dinas Pendidikan DKI Jakarta sebagai antisipasi terhadap sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang mulai terdeteksi mencapai wilayah ibu kota. Kebijakan darurat lingkungan diberlakukan demi melindungi kesehatan warga sekolah, terutama anak-anak termasuk kelompok rentan, terhadap polusi udara partikel vulkanik. Lantas seperti apa update terkininya di SDN Kebayoran Lama Selatan 09? Saat ini kami telah bersama Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan, Ken Hayati Dwi Rahmini.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ibu Ken, bagaimana kondisi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ini setelah kebijakan pembelajaran jarak jauh diterapkan sebagai antisipasi dampak abu vulkanik?
2: Alhamdulillah kami dapat menerapkan PJJ dengan baik ya Mbak, karena kan selama ini guru-guru sudah terbiasa dengan PJJ. Ketika 6 tahun yang lalu guru-guru juga mengalami PJJ ya Mbak, jadi untuk di tahun ini ketika ada kondisi seperti ini guru-guru sudah bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik agar anak didik itu tidak dirugikan untuk hak belajarnya gitu.
1: Baik, tapi apakah juga seluruh siswa ini dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik? Apakah mungkin ada kendala akses internet atau perangkat ini, Bu Ken?
2: Kebetulan kalau di sekolah kami tidak ada kendala, jadi semua bisa terfasilitasi dengan baik. Hanya kalau ada orang tua yang bekerja sehingga meninggalkan anaknya di rumah, itu kami siapkan untuk moda yang lain, jadi atau dengan video seperti itu nanti bisa diakses setelah orang tua itu pulang dari bekerja. Jadi tetap saja anak-anak ini bisa terfasilitasi pembelajarannya begitu Mbak.
1: Baik, tapi berarti kalau untuk respon orang tua dan juga siswa terhadap keputusan pembelajaran dilakukan dari rumah seperti apa ini Ibu Ken? Langsung mendukungkah atau bagaimana?
2: Iya, kalau orang tua tidak ada komplain apa-apa sih Mbak, karena kan sudah menjadi kebijakan dari pemerintah ya, dan ini untuk melindungi kesehatan anak-anak, jadi orang tua sepenuhnya memahami kondisi yang terjadi saat ini.
1: Nah, apakah juga sekolah menerima panduan khusus dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait pembelajaran selama kondisi udara terdampak abu vulkanik ini Bu Ken?
2: Oh iya, ada panduan khusus dari Dinas Pendidikan di mana guru-guru dapat dengan mudah mengaksesnya, panduan

0: untuk pembelajaran seperti apa yang disediakan oleh Dinas Pendidikan gitu, Mbak. Jadi tidak ada kesulitan guru untuk mengakses panduan dari Dinas Pendidikan.
1: Nah, kalau untuk sekolah sendiri caranya seperti apa ini, Bu? Memastikan kalau memang materi pembelajaran ini tetap tersampaikan meskipun siswanya tidak hadir secara langsung di kelas.
0: Kami kan ada beberapa platform yang digunakan oleh guru, seperti WA Group, kemudian Google Classroom, dan juga ada Zoom Meet dengan atau Jim Meet dengan peserta didik. Jadi guru-guru bisa memantau pembelajaran siswa, dan juga saya bisa memantau guru-guru seperti apa pembelajarannya di kelasnya masing-masing, karena setiap guru juga melaporkan hasil pembelajarannya di setiap harinya gitu, Mbak.
1: Nah, kalau untuk siswa atau guru yang melaporkan gangguan kesehatan atau keluhan akibat kondisi udara lalu juga abu vulkanik, apakah sudah ada, Ibu Ken?
0: Sampai saat ini belum ada laporan untuk gangguan kesehatan ya, Mbak.
1: Baik.
0: Iya, jadi biasanya kan keluhan ISPA ya kalau abu itu. Jadi tapi untuk sampai saat ini belum ada laporan apapun mengenai kondisi kesehatan siswa.
1: Nah, apakah juga dari SDN Kebayoran Lama Selatan 09 ini memberikan edukasi kepada siswa mengenai cara melindungi diri dari paparan abu vulkanik seperti apa ini, Bu?
0: Oh iya, kami menyebarkan himbauan melalui pamflet gitu ya, Mbak. Himbauan-himbauan melalui WA grup kelas masing-masing guru itu untuk anak-anak itu agar tidak keluar rumah, dan jikapun anak-anak keluar rumah itu harus menggunakan masker gitu. Namun kami tetap menghimbau agar anak-anak tetap berada di dalam rumah seperti itu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk PJJ yang dimulai hari ini, apakah juga tadi kehadirannya sudah 100% dari anak-anak murid dan gurunya, Ibu Ken, di SDN Kebayoran Lama?
0: Ya, alhamdulillah, Mbak. Untuk sampai saat ini kehadiran 100%.
1: Oh, kehadirannya 100% begitu ya, Ibu Ken ya. Jamnya ini sama dengan jam sekolah atau ada mekanisme lain ya, Bu Ken?
0: Iya, ada sesuai dengan jam sekolah. Jadi sampai saat ini pun masih berlangsung pembelajaran. Karena kan memang setiap pembelajaran ini ada beberapa mata pelajaran ya, Mbak. Ada guru-guru yang terlibat itu tidak hanya satu guru, tidak hanya wali kelas, tapi ada guru olahraga, guru agama gitu yang juga mengisi. Jadi tetap terbagi sesuai dengan jam belajar siswa, sesuai dengan mata pelajarannya untuk hari ini.
1: Baik. Nah, kalau untuk dari sekolah sendiri sudah menyiapkan kah langkah khusus apabila memang abu vulkanik ini sudah masuk atau menumpuk di lingkungan sekolah, Bu?
0: Untuk langkah khusus ya, kami tadi sih sudah ada dari Caraka sudah membersihkan abu vulkanik yang mana sudah ada di lingkungan sekolah, namun hanya tipis. Jadi sudah dipel, sudah dilap dengan menggunakan lap basah seperti kanebo seperti itu untuk kaca-kaca, dan untuk lantai juga sudah dipel. Jadi tidak ada yang mengganggu kondisi lingkungan sih, Mbak.
1: Baik, berarti sudah membersihkan abu vulkaniknya tipis begitu yang ada di sekolah ya, Bu Ken ya?
0: Iya, hanya tipis. Okay. Iya, hanya tipis, Mbak.
1: Nah, Bu Ken, apakah masih ada yang dibutuhkan sekolah ini dari pemerintah untuk memastikan proses belajar memang tetap berjalan sekaligus juga menjaga keselamatan siswa?
0: Untuk sampai saat ini sudah terfasilitasi semua dengan baik, jadi tidak ada hal-hal yang mengganggu dan menjadi kendala dari sekolah sih, Mbak. Jadi semua bisa terfasilitasi dengan baik dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
1: Oke, baik. Ibu dapat memberikan pesannya ini kepada juga para siswa lalu juga orang tua di tengah kebijakan PJJ seperti apa?
0: Iya, pesannya untuk siswa agar tetap semangat dalam kondisi apapun, tetap belajar agar mereka juga tidak dirugikan dalam hak belajarnya, kemudian tetap berada di rumah jika tidak terpaksa. Kalaupun terpaksa keluar rumah memakai masker, kemudian juga untuk orang tua untuk selalu memantau pembelajaran anak-anaknya di rumah, mendampingi semaksimal mungkin, dan berkoordinasi dengan guru apabila terjadi kendala, dan untuk kesehatan siswa perlu dipantau juga untuk penggunaan masker, kemudian membatasi aktivitas, membersihkan abu yang ada di sekitar tempat tinggalnya dengan menggunakan lap basah seperti itu ya Mbak, agar juga nanti apabila ada anak yang mengalami gejala-gejala seperti ISPA atau batuk-batuk, mohon untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Mbak. Baik, Ibu Ken, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Semoga keadaan kondusif kembali ya Ibu Ken ya, sehingga juga anak-anak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kepala Sekolah SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan, Ken Hayati Dwi Rahmini, berbicara terkait DKI Jakarta terapkan pembelajaran jarak jauh antisipasi abu vulkanik. Dan saat ini terpantau, siswanya melakukan pembelajaran jarak jauh dan juga gurunya yang telah hadir 100%.
2: Wawancara Pro 3.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 8 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan dari Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma dan Hussein Sastra Negara Bandung dibuka kembali usai dua hari terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Ketiga bandara itu sudah beroperasi kembali. Hal tersebut disampaikan manajemen pengelola bandara melalui keterangan tertulis pada Selasa 8 September 2026 dini hari. Pihak bandara mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan. Pengecekan diimbau merujuk pada sumber resmi. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu agenda kunjungan Putri Mahkota Victoria dari Swedia di Jakarta. Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik membuat perjalanan Putri Mahkota Victoria ke Jakarta tertunda. Putri Mahkota Victoria sedianya menghadiri Sweden Indonesia Sustainability Partnership Business Forum pada Selasa 9 September 2026. Namun Putri Mahkota Victoria saat ini masih berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat bersama dengan Wakil Menteri Kerjasama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia Diana Jansé. Keduanya berada di Lombok untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh UNDP. Erupsi Gunung Anak Krakatau mengubah skema keberangkatan kontingen tim Indonesia menuju ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun perubahan rute tidak menghambat atlet dan ofisial melanjutkan perjalanan menuju ke Jepang sesuai dengan agenda. Aktivitas penerbangan Yogyakarta-Jakarta terganggu akibat dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebanyak 6 penerbangan dari Bandara Adi Sucipto ke Bandara Halim Perdana Kusuma dibatalkan menyusul penutupan sementara sejumlah bandara di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Karin Anissa.
1: Jadi mulai dari kemarin pun sudah mulai ada pembatalan atau cancel flight dari maskapai yang beroperasi di
2: abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September lalu turut berdampak pada aktivitas penerbangan dari Yogyakarta menuju wilayah Jakarta. Sebanyak 6 perjalanan maskapai CityLink dan Flyjaya dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Halim Perdana Kusuma batal berangkat. Hal ini menyusul adanya pembaruan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma hingga Senin pukul 6 sore. General Manager Bandara Adi Sucipto, Kolonel Penerbang Wibowo Cahyono Sukadi menjelaskan pihaknya terus berkoordinasi dengan maskapai agar memberikan pemberitahuan kepada para calon penumpang atas pemberangkatan yang dibatalkan.
1: Kemudian dari bandara pun kita tetap menyediakan dan mempersiapkan teman-teman inspektur terminal, kemudian customer service dan AFSEC untuk tetap menerima apabila ada penumpang yang belum terinfo dari maskapai untuk memberikan info apakah penerbangan di hari ini bisa atau masih belum bisa.
2: Di sisi lain, Wibowo menuturkan pihaknya telah melakukan 3 kali paper test untuk menguji keberadaan abu vulkanik di sekitar Bandara Adi Sucipto. Hasilnya terpantau aman dan sejauh ini belum terdeteksi adanya paparan abu vulkanik baik dari Gunung Anak Krakatau maupun Gunung Merapi di sekitar Bandara Adi Sucipto. Sementara, sejumlah penumpang yang gagal berangkat memilih untuk mengganti jadwal dengan menggunakan moda transportasi bus atau kereta api. Salah satu calon penumpang maskapai Flyjaya, Okto, mengaku menerima pengembalian dana usai gagal berangkat ke Bandara Halim Perdana Kusuma yang seharusnya dijadwalkan berangkat pada pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku menyayangkan tidak adanya pemberitahuan pembatalan perjalanan dari maskapai.
3: Biasanya kan ada mitigasi, itu kan dikasih tahu ya, ada di WA atau di ini dari maskapai, ini nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi kalau harusnya pemberitahuannya pagi tadi atau sore kan paling nggak bisa persiapan untuk minimal nggak usah ke bandara dulu gitu. Kalau kereta kan nggak bisa dadak ya, karena apa selalu penuh gitu kan. Mungkin nyari alternatif lain, mungkin antara kereta atau bus.
2: Meski sejumlah penerbangan dibatalkan, tapi Bandara Adi Sucipto masih beroperasi normal sembari menunggu informasi dibukanya kembali penerbangan menuju ke wilayah Jakarta.
0: Enam penerbangan dari dan menuju ke Bandara Hasanuddin Belitung terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Arif Juliantoro melaporkan selengkapnya.
4: Terima kasih. Jadi kondisi terkini untuk di Bandara Internasional Hasanuddin, bahwa kendala keadaannya dalam kondisi aman terkendali, jadi memang terjadi.
5: Sebanyak 6 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional HS Hasanuddin Tanjung Pandan terpaksa dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap jalur penerbangan dan operasional Bandara Soekarno-Hatta. 6 penerbangan yang terdampak terdiri dari 3 kedatangan dan 3 keberangkatan rute Jakarta-Tanjung Pandan dan sebaliknya. Penerbangan yang dibatalkan dari Jakarta menuju Tanjung Pandan yakni Sriwijaya Air, CityLink, dan Super Airjet. Sementara penerbangan dari Tanjung Pandan menuju Jakarta yang dibatalkan yakni pesawat yang sama. Kepala Bandara Internasional HS Hasanuddin Tri Yudi Ashari mengatakan, kondisi operasional bandara secara umum masih aman dan terkendali, meski sejumlah penerbangan domestik mengalami penyesuaian. Pihak bandara bersama maskapai melakukan pendampingan terhadap penumpang terdampak, termasuk memberikan informasi mengenai jadwal ulang maupun mekanisme refund. Bandara juga menyiapkan air minum bagi penumpang selama menunggu kepastian penerbangan. Sementara itu, penerbangan internasional Scoot Airlines tetap berjalan normal menuju Singapura. Untuk rute Tanjung Pandan Pangkal Pinang, penerbangan sore masih dijadwalkan sesuai jadwal namun kondisi terus dipantau.
4: Untuk yang pertama terkait dengan penerbangan internasional yang sedianya dilaksanakan oleh Scoot Airlines tetap berjalan normal. Tadi penumpang sudah datang, kemudian sudah terbang kembali menuju Singapura. Kemudian untuk yang rute-rute domestik yang memang bersinggungan langsung dengan close bandara di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, itu memang mengalami penyesuaian. Jadi kami tadi ada beberapa maskapai yang memang mengalami beberapa penyesuaian, di antaranya Sriwijaya Air yang dilaksanakan di pagi hari, kemudian ada CityLink dan Super Airjet. Jadi memang alhamdulillah kondisi terkini di Bandara Hasanuddin dalam kondisi aman terkendali. Untuk rute Pangkal Pinang sementara masih on schedule untuk yang sore, karena memang Pangkal Pinang sendiri sampai kondisi saat ini masih negatif, sehingga memang masih bisa dilakukan penerbangan pendaratan. Namun kondisi nanti akan terus kita update terkait dengan perubahan-perubahan kondisi yang memang selalu dinamis dalam kondisi dan keadaannya.
5: Salah seorang penumpang terdampak, Rida Nur Sabani, terpaksa membatalkan perjalanan ke Yogyakarta untuk kuliah. Ia sebelumnya dijadwalkan terbang ke Jakarta menggunakan Sriwijaya Air pukul 07.55 waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Yogyakarta. Rida mengetahui pembatalan penerbangan setelah tiba di bandara sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Ia memilih kembali ke Tanjung Pandan dan belum memesan kembali tiket penerbangan baru.
6: Nanti kalau misalnya dipesan nanti di apa namanya?
7: Dibatal lagi. Jadi belum pesan lagi?
6: Belum. Terus pas disuruh refund pemotongan 25%.
7: Kalau refund?
6: Iya.
7: Selain tiket pesawat ada lagi tiket yang dibatalkan di Jakarta?
6: Tiket kereta api.
7: Ke Jogja itu ya?
6: Iya.
5: Rida masih memiliki waktu untuk mengatur kembali perjalanannya karena perkuliahan di Yogyakarta baru dimulai pada tanggal 21 September 2026. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gunung Merapi di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam aktivitas vulkanik yang tinggi. Dalam 24 jam tercatat terjadi 73 gempa guguran Gunung Merapi. Berikut laporan selengkapnya Widya Cahyono.
8: Untuk aktivitas Merapi saat ini masih mandali.
9: Erupsi sejumlah gunung berapi di Indonesia dalam beberapa hari terakhir seperti Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Gunung Semeru di Jawa Timur, dan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda tidak mempengaruhi aktivitas vulkanis Gunung Merapi. Pun demikian, Gunung Merapi yang ada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut saat ini aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi ATIY Agus Budi Santoso kemarin mengatakan selama 24 jam terakhir dari Minggu 6 September pukul 6 pagi hingga Senin 7 September pukul 6 pagi kemarin terjadi gempa guguran sebanyak 73 kali. Banyaknya jumlah gempa guguran tersebut menandakan aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi. Meskipun tingkat aktivitas vulkanik Gunung Merapi cukup tinggi, tetapi saat ini masih tergolong aman.
8: Jalan terus diindikasikan dengan data seismik dan deformasi dan tidak terpengaruh oleh letusan gunung api yang sekarang sedang terjadi di Krakatau maupun Sinabung maupun yang lain.
9: Meskipun aktivitas Merapi cukup tinggi, tidak mempengaruhi aktivitas masyarakat di lereng Merapi. Masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa, kerja di ladang, mencari rumput, dan lainnya. Munasir, salah satu warga Kecamatan Surumbung, Kabupaten Magelang, mengatakan, pun warga beraktivitas seperti biasa, namun warga tetap waspada. Warga di lereng sekitar Gunung Merapi juga mempunyai mutiten atau kemampuan membaca tanda-tanda alam.
10: Untuk Merapi aman. Warga masih biasa, Mas. Masih beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke ladang, ada yang mencari rumput.
9: Meskipun aktivitas vulkanis cukup tinggi, BPTKG masih mempertahankan status kebencanaan Merapi berada di level 3 atau siaga sejak 5 November 2020 silam. Masyarakat yang bermukim di lereng Merapi diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius bahaya, yakni kurang dari 3 km dari puncak Merapi. Widya Sahyono melaporkan RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Langkat menyebabkan 4 kecamatan terdampak dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Namun hingga Senin siang, ketinggian air mulai berangsur surut dan warga yang sebelumnya berada di posko pengungsian telah kembali ke rumah. Joko Saputra melaporkan.
11: Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam,
12: tingginya curah hujan yang melanda wilayah Kabupaten Langkat menyebabkan sejumlah desa di Kabupaten Langkat terendam banjir. Setidaknya ada 4 kecamatan yang terdampak, di antaranya Kecamatan Besitang, Padang Tualang, Sayut Seberang, dan Kecamatan Tanjung Pura. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Langkat mencatat dari 4 kecamatan tersebut, lokasi terparah berada di Kecamatan Besitang. Tepatnya di Desa Sekoci, ada 3 dusun yang terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Langkat, Muhammad Ansari, pada Senin siang tadi mengatakan, ketinggian air diperparah dengan pasang tinggi air laut di muara sungai, hingga memasuki rumah warga mencapai 2 meter. Sebelumnya, total ada 228 kepala keluarga juga sempat mengungsi. Meski hingga Senin siang air berangsur surut dan warga kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah mereka yang terendam banjir.
11: Dusun Sidodadi ini ada 210 kakak. Tadi malam, informasi yang saya dapatkan dari masyarakat, ketinggian air mencapai 2 meter, kurang lebih sepinggang. Alhamdulillah sekarang sudah berkurang mencapai 1 meter. Di sini juga kita sampaikan kepada masyarakat yang mana yang lokasinya rawan ditinggali, ini kami anjurkan untuk mengungsi di posko pengungsian di Madrasah Dusun Sidodadi.
12: Sementara sejumlah warga yang rumahnya terdampak kembali menerima bantuan makanan siap saji dan bantuan evakuasi. Seorang warga Desa Sekoci, Mulyono, mengapresiasi gerak cepat dari pemerintah Kabupaten Langkat atas penanganan luapan air sungai yang masuk ke pemukiman warga, termasuk bantuan logistik dari pemerintah dan juga TNI terhadap warga yang rumahnya terdampak banjir.
13: Terima kasih Bupati atas bantuannya yang dari Wetumbir sampai kemari, juga dari Wetumbiria yang sudah memberikan bantuan bagi TNI, ada beras, ada minuman. Terima kasih sekali lagi pemerintah Desa Sekoci mengucapkan kepada Bupati, semoga masalah ini cepat selesai, cepat berlalu.
12: Sebelumnya banjir terjadi berawal dari curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun secara terus-menerus di wilayah sekitar Desa Sekoci dan juga daerah hulu, sehingga debit air meningkat dan meluap ke pemukiman warga. Kondisi diperparah dengan bertepatan pasang tinggi air laut di muara sungai yang menyebabkan air tidak dapat mengalir lancar ke laut dan justru kembali meluap ke daratan. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
0: Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari para pelaku UMKM. Fahri Syarbu melaporkan selengkapnya.
14: Wakil Menteri Perdagangan Wamendag RI Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan ekspor produk kerajinan keramik dari pelaku UMKM. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Lumos Living di Surabaya. Guna mendukung keberlanjutan daya saing UMKM, pemerintah menyiapkan jaringan perwakilan perdagangan di 33 negara untuk menjembatani pelaku usaha lokal dengan para pembeli potensial di luar negeri. Selain agenda tahunan Trade Expo Indonesia, Kemendag juga berkomitmen terus memberikan pendampingan untuk membantu peningkatan kualitas produk hasil UMKM. Menurutnya, industri kerajinan tangan dari Indonesia memiliki prospek yang besar untuk menembus pasar global. Hal ini sudah dibuktikan Lumos Living yang telah mengekspor produk ke beberapa wilayah di Asia hingga Eropa.
15: Jadi ini yang ingin selalu kita dorong, tentu kembali lagi kita akan dan ingin selalu memberikan semangat kepada para pelaku usaha, karena dengan begitu kita mendorong agar para pelaku usaha ini juga proaktif memanfaatkan jaringan yang kami miliki di Kementerian Perdagangan, dan hasil kolaborasi itulah yang kita harapkan bisa meningkatkan ekspor.
14: Sementara itu, Raymond Ciadi, CEO Lumos Living, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang selama ini berperan dalam memberikan pendampingan bagi para pelaku UMKM.
16: Dengan kunjungan ini harapannya paling utama sih di expo aja sih. At least mereka bisa mengklasifikasikan tiap hall-nya dengan sesuai dengan tema. Itu sangat membantu buat kita. Karena buyer pun, let's say saya sebagai buyer-nya pun, saya akan bingung mau mencari barang yang saya cari itu ada di hall mana. Tapi begitu diklasifikasikan, itu akan sangat membantu buyer untuk, aku tahu aku harus ke hall ini untuk mencari barang spesifik. Contoh untuk home living atau home decoration seperti itu kan.
14: Kedepan, ia berharap pemerintah dapat terus memberikan pendampingan untuk pengembangan produk hingga membuka jaringan baru ke pasar global. Faris Yerbo melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kalteng Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak di Kota Palangkaraya, menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri.
18: Antrian panjang di SPBU kembali terjadi dan mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalimantan Tengah. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Junaidi meminta Pertamina memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak Kota Palangkaraya. Menyusul masih munculnya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU dalam beberapa hari belakangan. Wakil Ketua 3 DPRD Kalimantan Tengah ini mengatakan antrian yang terjadi di lapangan perlu menjadi perhatian serius karena dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pasokan BBM dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya Pertamina perlu memastikan distribusi ke SPBU berjalan sesuai kuota yang telah ditetapkan. Jangan sampai pasokan yang diterima masyarakat justru lebih rendah dibandingkan kebutuhan harian.
17: Sederhana aja rumusnya. Sangat sederhana. Kalau terjadi antri berarti kurang salur. Kalau memang salurnya cukup, tidak mungkin terjadi antri. Sini kita hanya meminta saja kepada Pertamina, tolong untuk Kalteng. Kita ini kan sumber energi, kita penghasil energi. Tolong untuk Kalteng BBM kita jangan dikurangin.
18: Sementara itu, salah seorang warga, Tirsata Tarigan, berharap ada pertimbangan dalam menaikkan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi dan harga barang di Kalimantan Tengah. Hatir yang juga anggota DPRD Kota Palangkaraya ini menilai kondisi tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan BBM khususnya jenis Dex dan Solar di wilayah Kalimantan Tengah masih terbatas. Kenaikan harga Dex Light yang mencapai sekitar 3.000 per liter dikhawatirkan berdampak langsung terhadap sektor usaha dan distribusi barang.
19: Ngantri yang panjang gitu, maaf. Jadi akhirnya masyarakat ini terpaksa untuk memberi Dex itu, akhirnya akan menambah nilai produksi.
18: Ia juga menyoroti antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang menyediakan biosolar. Menurut Hatir, keterbatasan titik penyaluran membuat masyarakat akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi pada Pertalite. Hatir meminta pemerintah bersama Pertamina memberikan penjelasan terkait kembali munculnya antrian panjang di sejumlah SPBU di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Percaya nggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Nah, itu ada asap di sana.
2: Nagurpian, Mas. Jangan membakar tumpukan rumput.
1: Wah, ini musim kemarau. Kalau melalar ke lain, berbahaya. Ini ku jaga juga. Tadi melalar, Bang. Ini lahanku juga.
2: Oh, sudah yang jaga. Ini musim kemarau, lawan
3: akhirnya deras. Ini ada apa nih? Kita ramai kok kumpulan di sini membakar hutan nih. Hati-hati lah nih musim kemarau nih. Sudah melalar di hukum orang.
4: Kami dari BPD Provinsi ini mengajak kepada pian-pian semua supaya jangan sampai membakar lahan itu kemudian dibiarkan hingga terjadi kebakaran yang meluas. Nah, ini akan mengganggu dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
5: Kami ingatkan kembali kepada masyarakat bahwa sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2008 bahwa membakar lahan akan dikenakan sanksi pidana kurungan 6 bulan dan denda Rp50 juta. Ingat, api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Stop kebakaran hutan dan lahan.
6: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
7: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
8: Wakil Wali Kota Jayapura menutup rangkaian RRI Fest 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Arul Firmansyah.
9: Rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangka peringatan Hari Radio ke-81 resmi berakhir. Penutupan RRI Fest 2026 dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jayapura, Insinyur Rustan Saru, yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah kepada para pemenang Lomba Yospan serta seleksi bintang radio tahun 2026. Dalam sambutannya, Rustan Saru menyampaikan apresiasi kepada LPP RRI Jayapura yang telah menghadirkan berbagai kegiatan selama 3 hari. Menurutnya, RRI Fest tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku UMKM serta generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan talenta di bidang seni dan budaya. Ditambahkan Rustan Saru, kegiatan Lomba Yospan dan Seleksi Bintang Radio juga menjadi wadah positif bagi anak-anak muda Papua untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkesempatan melanjutkan prestasi ke tempat yang lebih tinggi.
10: Pemerintah kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI PES 2026 ini. Kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari acara berlangsung juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan, termasuk tadi ada Yospan, kemudian Bintang Radio. Nah, ini juga hal-hal yang sangat positif, memberikan ruang, kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya.
9: Wakil Wali Kota Jayapura juga menegaskan komitmen dari pemerintah Kota Jayapura untuk terus bersinergi dengan RRI sebagai mitra informasi masyarakat, sebab RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat di tengah masyarakat.
10: RRI ini bukan hanya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh pada semua tingkatan masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Maka kami selalu komunikasi dan jadi mitra dari RRI untuk masa-masa mendatang.
9: Sementara itu, Kepala LPPR RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso, menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, dan semua pihak yang telah mendukung penuh pelaksanaan RRI Fest dan Seleksi Bintang Radio tahun 2026. Dikatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di tanah Papua.
11: Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di tanah Papua.
9: Ditegaskan Joni Iskandar Baso, RRI Fest 2026 nantinya tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi juga akan terus dikembangkan untuk menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkarya, berkreasi, serta memperkuat persatuan melalui seni, budaya, dan informasi. Arul Firmansyah melaporkan.
8: Beralih ke informasi lainnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Merauke meningkat menyusul paparan asap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
12: Paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Selatan mulai berakibat pada perkembangan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan Merauke mencatat hingga awal September ini, sebanyak 1.500 kasus ISPA terjadi di Merauke. Semua kasus tersebut disinyalir akibat paparan asap yang masih terjadi hingga kini. Kasih Promosi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Waluyo mengatakan, gangguan kesehatan yang paling banyak dipantau melalui sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR. Menurutnya, selain ISPA, paparan asap juga memicu pneumonia, asma, batuk, serta gangguan pada kulit. Sementara gangguan pada mata juga menjadi salah satu keluhan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Waluyo menjelaskan, paparan asap yang terjadi berulang dan menyebabkan penyakit saluran pernafasan juga berdampak terhadap penurunan fungsi paru. Kondisi ini perlu menjadi perhatian, terutama bagi kelompok lanjut usia yang lebih rentan terhadap gangguan kesehatan akibat asap kebakaran.
13: ISPA-nya ada sekitar 1.500 kasus itu di seluruh Papua Selatan.
12: Okay.
13: Nah, asma, Mapi, Merauke, dan Bopendigul itu yang menderita ISPA itu minggu kemarin tercatat sekitar 1.500-an kasus. Nah, cuma kita tidak bisa memilah apakah dia penyebabnya dari asap. Ya.
12: Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evakuasi warga bila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kabid Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Merauke, Simon Linto mengatakan, hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di daerah lain. Bila karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD dengan seluruh perangkatnya telah siap mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman.
14: Jujur saja, kami memang sangat kekurangan personil untuk karena terbagi. Kami kan harusnya terbagi dalam tim TRC-TRC terpadu. Jadi memang kalau untuk penyelamatan, memang nanti kami bekerja sama juga dengan SAR, Badan SAR, seperti itu. Jadi yang tadi Pak Yudi sampaikan cuma ada tim TRC internal kami cuma 11 orang, itu sangat minim sekali.
12: Sangat minim sekali ya. Simon Linto mengatakan jika terjadi bencana dalam skala besar, pelaksanaan evakuasi melibatkan sejumlah instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani. Ia menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam penanganan bila terjadi bencana karhutla yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
8: Penanganan kusta di Bovendigul harus dilakukan secara aktif untuk meminimalisir dampak dari kecacatan penderita. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
15: Selama ini kasus yang ditemukan adalah kasus yang pasif.
16: Harus melayani dengan hati nurani yang baik.
17: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mendorong peningkatan penemuan kasus kusta secara aktif di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting mengingat masih ditemukan sejumlah kasus yang terlambat ditangani hingga telah memasuki fase kecacatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bovendigul, Taufik Imansyah Syaifat, mengatakan selama ini penemuan kasus kusta di daerah masih lebih banyak dilakukan secara pasif. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan situasi kasus kusta yang sebenarnya di masyarakat. Karena itu, tenaga kesehatan didorong untuk lebih aktif melakukan screening dan menemukan kasus kusta sedini mungkin. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah terjadinya kecacatan pada pasien.
15: Selama ini kasus yang ditemukan adalah kasus yang pasif. Artinya kita belum secara maksimal melakukan kegiatan aktif dalam pencarian. Nah, ini yang kita mau coba selenggarakan dalam beberapa saat ke depan dengan memaksimalkan aktivitas penemuan secara dini yang bertujuan untuk meminimalisir disabilitas atau kecacatan yang muncul akibat penyakit tersebut.
17: Taufik menambahkan, deteksi dini menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian kusta di Bovendigul. Semakin cepat kasus ditemukan dan mendapatkan pengobatan, semakin besar peluang pasien terhindar dari kecacatan. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Kanisius Ben Bob, mengapresiasi pelayanan tenaga kesehatan di daerah yang dinilainya semakin baik. Namun ia berharap aspek keramahan dan pendekatan pada pasien juga terus menjadi perhatian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menurut Kanisius, sikap ramah dan pelayanan yang baik dari tenaga kesehatan dapat memberikan rasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berobat. Sebaliknya, pelayanan yang kurang ramah dikhawatirkan dapat membuat sebagian masyarakat enggan datang ke fasilitas kesehatan ketika mengalami keluhan.
16: Kesehatan itu memang itu bencana umum untuk semua orang, jadi harus dengan sabar, para pelayan harus melayani dengan hati nurani yang baik, sehingga tidak boleh terjadi pasien yang berketumpukan, akhirnya wabah itu dia merajalela. Jadi dengan setia, kamu harus melayani dengan baik kepada para medis.
17: Ia berharap tenaga kesehatan tidak hanya memberikan pelayanan dari sisi medis, tetapi juga membangun komunikasi yang baik dengan pasien. Dengan pelayanan yang ramah dan nyaman, masyarakat diharapkan semakin terdorong untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan melakukan pemeriksaan sejak dini.
8: Festival Budaya Biak 2026 kembali digelar pada November mendatang yang mengangkat tema Melanesia. Roni Loluluan melaporkan selengkapnya.
18: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Dinas Pariwisata mulai mempersiapkan Festival Budaya Biak tahun 2026 dengan mengusung tema Festival Budaya Biak Melanesia dan akan digelar pada 17 hingga 21 November mendatang bertepatan Hari Kebudayaan Nasional. Perbedaan festival tahun ini adalah keterlibatan peserta dari rumpun Melanesia, yakni perwakilan dari NTT, Maluku, dan Maluku Utara, termasuk safari undangan juga dilakukan ke daerah-daerah tersebut. Sekretaris Dinas Pariwisata Biak Numfor Irfak mengemukakan untuk menarik peserta internasional, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rombarar Kapisa telah bertemu langsung para anggota DPD RI, DPR RI, dan MPR RI dari daerah pemilihan Papua untuk berkenan membantu menghubungi negara-negara Pasifik. Menurutnya, jika negara-negara Pasifik belum sempat hadir dalam jumlah banyak, panitia mengundang duta besar perwakilan juga akan digelar high level meeting untuk Rumpun Melanesia membahas perkembangan budaya dan konektivitas penerbangan.
19: Untuk acara-acara sendiri tentunya kurang lebih sama seperti Festival Budaya Biak di tahun 2025. Hanya tambahannya itu tadi, tambahannya adalah karena kita membawa Melanesia, jadi kita mengundang teman-teman dari Rumpun Melanesia untuk datang juga nantinya dengan budaya dan adat istiadat mereka. Selain itu juga mungkin UMKM-nya mereka, sifatnya tentang budaya dan lokal-lokal mereka sana, harapan kita mereka bisa bawa ke Biak ini nanti.
18: Irfak menambahkan dukungan juga datang dari Dubes Sisel yang telah mengkonfirmasi siap membantu koordinasi dengan negara-negara Pasifik. Bahkan beberapa inovasi baru juga disiapkan dengan menargetkan rekor muri dengan 1.500 orang bermain ukulele secara bersamaan. Rekor sebelumnya sekitar 1.200 orang. Selain itu ada lomba drum band etnik dengan peserta memakai pakaian adat Papua. Promosi festival sudah dimulai sejak Agustus lalu di Festival Lembah Baliem, Festival Kopi Jayapura, dan media sosial, sehingga pemerintah daerah berharap festival ini mampu memperkuat identitas Biak sebagai pusat budaya Melanesia.
8: LPP RRI Nabire bersama dengan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire sebagai bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 RRI dan hari ulang tahun ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporannya Arnold Saudila.
20: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
21: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu akan seperti apa jika kami tanpa Lanal, karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20 mungkin ya. Pada hari ini pembukaan untuk pangan murah dan donor darah, dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi bintang radio. Itu bintang radionya siang jam 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan.
20: Sementara itu Komandan Lanal Nabire Letkol Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
22: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darah ini kita bingung, nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir tiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya pangan murah ini cukup kreatif juga. Jadi saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat.

0: telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personil Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Napire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Sepeda Summit 2000, Papeda Summit 2026 melahirkan sejumlah rekomendasi, salah satunya mendorong hutan di Tanah Papua ditetapkan sebagai hutan adat untuk menjaga kelestariannya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Zulkarnain Wijaya. Baik, kelihatannya laporan dari Zulkarnain Wijaya akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris PMI Papua Barat mengungkap alasan masyarakat masih membayar biaya pergantian darah PMI sebagai jawaban dari pertanyaan publik terkait dengan kantong darah PMI. Pati Alwarin melaporkan.
2: Pendengar, Sekretaris Palang Merah Indonesia PMI Papua Barat, La Abidin, menjelaskan mekanisme biaya pengolahan darah yang selama ini kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ia menegaskan, biaya yang dibayarkan bukan merupakan harga darah, melainkan biaya pengganti proses pengolahan darah. Biaya pengganti pengolahan darah saat ini tidak dibebankan kepada pasien peserta BPJS. Sementara bagi orang asli Papua yang tidak memiliki BPJS, biaya tersebut ditanggung melalui program Papua Barat Sehat. Ia menjelaskan, pengolahan darah membutuhkan berbagai biaya, mulai dari kantong darah, pemeriksaan parameter seperti HIV, sifilis, dan hepatitis, hingga penyimpanan dalam fasilitas bank darah. Selain itu terdapat biaya listrik, operasional, serta tenaga petugas yang menangani proses pengolahan dan penyimpanan darah. Labidin mengatakan tarif biaya pengganti pengolahan darah yang sebelumnya sekitar Rp400.000 kemudian menjadi Rp490.000 sejak tahun 2024. Namun menurutnya biaya tersebut tidak seharusnya menjadi beban pasien karena telah dikoordinasikan dengan BPJS dan pemerintah Provinsi Papua Barat.
3: Ya, jadi terkait mengenai yang saat ini biasanya masyarakat bertanya-tanya, kenapa ketika orang kita mendonorkan darah itu kita gratis, tidak dapat apa-apa, tapi ketika kita harus mengambil itu, kita harus bayar. Nah, ini perlu saya sampaikan di sini bahwa sebenarnya biaya pengganti pengolahan darah itu sudah tidak dibebankan kepada masyarakat. Karena biaya pengganti pengolahan darah itu sudah dibebankan oleh BPJS. Nah, dan kalau apa dia tidak punya BPJS, maka itu sudah ditanggung untuk OAP, itu sudah ditanggung oleh Papua Barat Sehat. Nah, kenapa sampai dia ada ketika kita donor itu tidak kita mengeluarkan apa-apa, gratis yang lihat, sementara ketika dia ambil itu harus ada biaya pengganti dan kita harus bayar. Jadi yang dimaksud dengan dibayar itu bukan biaya apa namanya, biaya darahnya, tapi yang dimaksud itu adalah biaya pengganti pengolahan.
2: Labidin menjelaskan, rumah sakit yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PMI dapat mengambil darah tanpa pasien membayar langsung kepada PMI. Selanjutnya, PMI melakukan klaim biaya pengolahan kepada rumah sakit sesuai mekanisme kerjasama yang telah disepakati. Namun kondisi berbeda masih terjadi pada Rumah Sakit Provinsi Papua Barat karena hingga kini belum mendapat perjanjian kerjasama dengan PMI. Akibatnya pasien dari rumah sakit tersebut yang membutuhkan darah dari PMI masih harus membayar biaya pengganti pengolahan terlebih dahulu dan mekanisme penggantiannya dilakukan melalui rumah sakit. Labidin berharap seluruh rumah sakit dapat memiliki kesepakatan kerjasama sehingga pasien tidak lagi mengeluarkan biaya langsung ketika membutuhkan darah. Upaya tersebut sejalan dengan harapan pemerintah daerah agar masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya pengolahan darah. Sementara itu, salah satu pendonor yang juga merupakan Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Amos Atkana, mengatakan, mendonorkan darah merupakan bentuk kepedulian nyata dalam menyediakan persediaan darah bagi masyarakat.
4: Dan saya sebagai peserta yang ikut berkontribusi dalam hal ini menyumbang darah. Karena kehidupan itu berasal dari darah itu sendiri dan setetes darah adalah kehidupan bagi orang lain yang membutuhkan. dan juga kami apresiasi.

0: Asosiasi untuk Palang Merah Indonesia, wilayah Papua Barat yang sudah berkontribusi positif dalam menyediakan kantong-kantong darah bagi warga masyarakat.
1: Ia menambahkan ketersediaan darah memiliki peran penting bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat ikut berkontribusi melalui kegiatan donor darah secara sukarela. Amos juga mengimbau masyarakat yang membutuhkan darah untuk memanfaatkan layanan PMI Papua Barat. Ia berharap aksi donor darah dapat terus mendapat dukungan dari berbagai pihak sebagai bagian dari kepedulian terhadap sesama. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiel Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SMK pertama di K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara menjadi terobosan pemerataan pendidikan vokasi di wilayah Kepulauan. Irene Hari Cahyani melaporkan.
3: Kehadiran SMK Kasih Teresia di Ohoi Bombay, Kecamatan K Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjadi langkah baru dalam pemerataan pendidikan vokasi di wilayah Kepulauan. Sekolah yang berdiri sejak 2021 ini menjadi salah satu pilihan pendidikan kejuruan bagi anak-anak di K Besar setelah sebelumnya selama hampir 5 tahun harus menumpang di SMP Negeri 7 K Besar. Kini SMK Kasih Teresia telah memiliki gedung sendiri setelah pembangunan melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 selesai dan diresmikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun Sabtu 5 September 2026. Kepala SMK Kasih Teresia Agrapina Sangur mengatakan, keberadaan gedung memberikan ruang yang lebih baik bagi sekolah untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran dan praktik siswa. Saat ini, SMK Kasih Teresia memiliki 62 siswa dengan 2 konsentrasi keahlian, yakni usaha layanan wisata dan layanan perbankan.
4: SMK Kasih Teresia punya 2 konsentrasi keahlian, yaitu usaha layanan wisata dan layanan perbankan. 2 konsentrasi keahlian yang bagi kami memiliki peluang kerja dan peluang usaha yang besar, lebih khusus untuk di Pulau K Besar. Potensi wisata di Pulau K Besar masih banyak, dan kami sangat yakin dengan siswa-siswa kami ke depannya menjadi investasi sumber daya manusia yang akan berdampak bagi perkembangan Pulau K Besar.
3: Sejumlah siswa juga telah menjalani praktik kerja lapangan di dunia usaha, di Elat dan K Kecil, mulai dari Bank Maluku, operasi kredit hingga usaha penginapan dan jasa perjalanan wisata. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun mengatakan, pembangunan fasilitas pendidikan di K Besar perlu terus didorong karena kondisi geografis kepulauan membuat akses pelayanan pendidikan memiliki tantangan tersendiri.
5: Bicara soal sekolah ini, Maluku Tenggara itu ada 11 kecamatan. 5 kecamatan itu ada di K Besar. Dari 5 kecamatan itu, 4 kecamatan yang tercatat sebagai pulau terluar yang dicatat dalam lembaran negara bahwa itu pulau terluar termasuk kecamatan K Besar. Yang tidak masuk, makanya kita urus segala sesuatu itu susah, itu K Besar utara barat.
3: Menurut Taher, kondisi geografis tersebut harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pendidikan agar anak-anak di wilayah kepulauan tetap mendapat kesempatan belajar yang memadai. Ia berharap pengembangan sekolah tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi terus dilanjutkan dengan pemenuhan fasilitas dan kebutuhan pendukung pembelajaran. Sementara itu, Dandim 1503 Tual, Letkol Infantri Andi Agusali menilai keberadaan SMK Kasih Teresia memiliki arti penting bagi pembangunan sumber daya manusia di K Besar. Jarak dan kondisi wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan tidak boleh membatasi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
6: Jadi kami harapkan dengan kegiatan pembangunan ini mudah-mudahan anak-anak kita yang ada di Pulau K Besar ini semuanya dapat melaksanakan ataupun merasakan pendidikan yang sama, biarpun tempatnya terpencil jauh akan tetapi dapat mendapatkan pendidikan yang layak. Intinya kegiatan ini, sekolah ini biarpun berada di pulau terluar sangat memiliki peran strategis dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang merupakan investasi yang luar biasa untuk demi menyongsong Indonesia emas.
3: Gedung baru SMK Kasih Teresia sendiri dibangun melalui program revitalisasi SMK tahun 2026 yang diinisiasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat SMK dengan pelaksanaan Karya Bakti TNI Angkatan Darat. Setelah hampir 5 tahun belajar dengan menumpang, kini SMK Kasih Teresia memiliki ruang sendiri untuk berkembang. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku berkomitmen mempertahankan status Universal Health Coverage atau UHC prioritas untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen mempertahankan status UHC prioritas. Hal itu dinilai penting agar akses pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat di 16 kecamatan tetap berjalan. Bupati setempat Fahri Husni Al-Katiri menegaskan status UHC prioritas tersebut tidak hanya sekedar capaian. Salah satu tantangannya adalah mempertahankan status tersebut melalui pengelolaan anggaran dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Punira Kilwalaga mengatakan UHC prioritas penting karena status tersebut memberikan kepastian kepada masyarakat Seram Bagian Timur untuk memperoleh pelayanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan. Punira menjelaskan masyarakat pemegang KTP setempat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan termasuk ketika berada di luar daerah.
8: Ya pasti UHC prioritas ini kan salah satu langkah pemerintah daerah untuk bagaimana mendekatkan masyarakat terutama dalam hal akses pelayanan kesehatan dari sisi pembiayaan tidak ada permasalahan.
7: Kemudahan tersebut menjadi salah satu manfaat penting yang harus terus dipertahankan pemerintah daerah. Menurut Punira, UHC memang telah ditetapkan di sejumlah daerah, tetapi terdapat perbedaan tingkatan dalam pelaksanaannya. Karena itu, dia meminta masyarakat ikut memahami dan menjaga keberlanjutan program tersebut. Dirinya menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin menjaga status UHC prioritas hingga akhir masa kepemimpinan Bupati Fahri Husni Al-Katiri.
8: Selama di kepemimpinan beliau, apapun kondisinya, beliau berusaha untuk bisa tetap mempertahankan UHC prioritas itu untuk mewujudkan kualitas pelayanan.
7: Punira juga mendorong agar informasi mengenai manfaat UHC prioritas disampaikan kepada warga Seram Bagian Timur yang berada di luar daerah, termasuk mereka yang sedang menempuh pendidikan maupun bekerja. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kedatangan peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas ke-18/2026 terkendala dampak akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Penyempitan radius rekomendasi Gunung Sinabung dari 6 menjadi 5 km mendorong pemulangan pengungsi secara bertahap meski status gunung masih level 3 atau siaga. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Selanjutnya kami hadirkan nanti sejumlah informasi sebelum kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana kami hadirkan sejumlah informasi di antaranya mengenai kepolisian Resort Polres jajaran Polda Kalimantan Selatan menetapkan 7 tersangka terduga pembakaran lahan yang semuanya dilakukan perorangan. Dikatakan oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan di Banjarbaru pada Senin kemarin, dia mengakui para tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif untuk tahap pengembangan penyidikan. Imigrasi Indonesia merespon gangguan penerbangan internasional akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Warga negara asing, WNA terdampak mengalami pembatalan maupun juga pengalihan penerbangan dapat diberikan izin tinggal keadaan terpaksa atau ITKT. Imigrasi juga menerapkan tarif biaya Rp0 bagi WNA yang mengalami overstay akibat keadaan tersebut. Hal itu dinyatakan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada peninjauan layanan keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta pada Senin 7 September 2026. Sarga.co menggelar 8 kejuaraan pacuan kuda nasional melalui platform Indonesia Horse Racing sepanjang 2026. Promotor olahraga tersebut menggandeng Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau PP Pordasi merancang kompetisi. Pihaknya merilis laporan resmi mengenai ekspansi pacuan kuda nasional tersebut pada 7 September 2026. Penyelenggara mengusung tema Race to the World Stage setelah sukses menggelar 9 acara pada 2025. Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin di Banjarbaru, Kalimantan Selatan harus dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut laporannya Diki Munadi.
1: Sebanyak 14 penerbangan di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dibatalkan. Pembatalan ini merupakan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang turut mempengaruhi aktivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Stepanus Milias Wardana mengatakan, penerbangan dibatalkan terdiri dari 8 keberangkatan dan 6 kedatangan. 8 penerbangan keberangkatan tersebut diantaranya dengan tujuan Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sementara 6 penerbangan kedatangan berasal dari Jakarta dan Semarang menuju Bandara Internasional Syamsuddin Nur.
2: Ini kita sudah menerima notam bahwa Bandara Soekarno-Hatta itu dilakukan penutupan hingga jam 13.30 local time WIB. Jadi atau kurang lebih sekitar 2:30 di WITA. Sehingga karena dia sudah ditutup dari semalam, ada beberapa pesawat atau penerbangan yang memang tidak bisa depart dari Jakarta untuk menuju masing-masing tujuan, salah satunya untuk Banjarmasin. Pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan laporan hingga saat ini itu ada sekitar 5 penerbangan yang sudah dinyatakan cancel due to volcanoes.
1: Salah satu penumpang adalah Titik Ajis yang terdampak penundaan akibat terjadinya erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski tertunda, ia tetap memaklumi dan menunggu hingga bisa kembali terbang pulang ke daerah asal Jakarta.
3: Tadi kan ke Rotan Sigirinya. Terus kata petugasnya belum bisa check-in karena pesawat dari Jakarta belum bisa terbang ke Banjarmasin. Jadi solusinya itu antara direfund atau pindah ke terbang ke daerah lain, gitu aja.
1: Adapun pembatalan ini diketahui berdampak terhadap 1.671 penumpang, terdiri dari 1.187 penumpang keberangkatan dan 484 penumpang kedatangan di Bandara Internasional Syamsuddinur Banjarmasin di Banjarbaru.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah penerbangan di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menuju Jakarta juga dibatalkan akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Aryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menuju Jakarta masih dibatalkan akibat penyebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. PGS General Manager Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Imam Mura Ginting mengatakan, pembatalan penerbangan menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma telah berlangsung sejak Minggu 6 September 2026. Dalam dua hari tercatat puluhan penerbangan mengalami pembatalan.
5: Jadi untuk hari ini contohnya, kami sudah mendapat informasi melalui NOTAM bahwasanya Bandara Soekarno-Hatta ataupun Halim telah ditutup sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini sendiri kami telah mendapatkan laporan dari pihak maskapai ada pembatalan 28 flight penerbangan, 14 yang akan berangkat dan 14 yang akan tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru.
4: Akibat pembatalan tersebut, sebanyak 4.629 penumpang terdampak dan batal melakukan perjalanan melalui Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Salah seorang calon penumpang tujuan Jakarta, Andri, mengaku telah beberapa kali melakukan penjadwalan ulang atau reschedule penerbangannya.
6: Saya hari ini kayaknya udah 3 kali reschedule, Mas. Tanggapannya sih gimana, namanya musibah ya, Mas ya. Musibah kita juga nggak bisa lari dari itulah. Ya, tapi balik lagi mungkin ke sistem dari maskapainya. Karena sebelumnya kedua hari ini ada pemberitahuan gitu loh. Terus paling ya lebih kayak ke refundnya gitu loh.
4: Dampak pembatalan penerbangan juga dirasakan pelaku usaha transportasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Salah seorang operator taksi online, Aril, mengaku jumlah penumpang yang menggunakan jasanya mengalami penurunan cukup signifikan karena minimnya kedatangan penumpang dari luar daerah, terutama dari Jakarta dan sekitarnya.
6: Secara untuk penurunan dari sisi penumpangnya ada berpengaruh juga dengan kita karena nggak banyak yang datang dari luar kota ke sini, terutama bagian daerah Jakarta sekitarnya. Jadi berdampak juga lah dengan kita. Ada 85% nggak? 85% lebih kurang 85% penurunan jauh dari hari normalnya, bisa juga bisa sampai sih antara berkisaran kalau lagi rame ya tergantung juga sih sampai lah.
4: Kondisi tersebut diharapkan segera mendapatkan kepastian seiring perkembangan situasi abu vulkanik dan operasional bandara tujuan, sehingga penerbangan kembali normal dan aktivitas penumpang serta pelaku usaha transportasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru dapat kembali berjalan seperti biasa. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kedatangan peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional Peksi Minas ke-18 2026 terkendala dampak akibat letusan Gunung Anak Krakatau. Berikut laporannya, Dia Deborah.
7: Kedatangan sejumlah delegasi peserta Pekan Seni Mahasiswa Nasional atau Peksi Minas ke-18 tahun 2026 di Universitas Jember berlangsung di tengah dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau yang mengganggu sejumlah penerbangan. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Jember, Dr. Fenistiawan SHMH mengatakan, persiapan pelaksanaan Peksi Minas telah dilakukan jauh-jauh hari. Hingga hari Senin 7 September 2026, sejumlah delegasi dari berbagai provinsi telah tiba di Kabupaten Jember. Fendi melanjutkan, aktivitas Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu kendala yang dihadapi peserta khususnya karena berdampak terhadap penerbangan.
8: Memang ada kendala sebagian terkait dengan Gunung Krakatau, Anak Gunung Krakatau ya, yang itu mengganggu penerbangan sehingga ada beberapa yang masih delay dan beberapa ada yang konfirmasi seandainya sampai pada hari H mereka tetap tidak bisa bergabung seperti apa. Kita sudah bicara dengan BPSMI Pusat, dengan tim Yuri, ya, panitia, coba untuk mengakomodasi dengan segala hal.
7: Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal BPSMI Pusat, Alamul Huda, mengatakan terkait peserta yang terdampak kendala penerbangan, BPSMI Pusat bersama panitia akan berupaya memberikan solusi agar mereka tetap memiliki kesempatan berpartisipasi.
9: Tentu kita akan berupaya memberikan jalan-jalan tertentu bagi seluruh peserta yang berhalangan hadir ya atau terlambat hadir ya.
7: Sementara itu salah satu peserta dari Papua Barat, Yulsa Caroline Nahuai, mengaku bersyukur dapat tiba di Jember dan mengikuti Peksi Minas ke-18. Ia bersama delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan penampilan secara matang.
10: Dari penampilan, dari kami waktu latihan sampai di sini kami punya persiapan sangat luar biasa.
7: Sementara itu, pendamping sekaligus pengurus BPSMI Papua Barat Nelson Mansuara mengatakan delegasi Papua Barat telah melakukan persiapan sekitar 1 bulan melalui proses Peksi Mida.
11: Hanya 2 kampus yang bisa berhasil mengikuti Peksi Mida tingkat daerah. Dan 2 kampusnya adalah Universitas Papua dan juga Universitas Caritas Indonesia.
7: Gere Bora, RRI Jember melaporkan.
0: Penyempitan radius rekomendasi Gunung Sinabung dari 6 menjadi 5 km mendorong pemulangan pengungsi secara bertahap meski status gunung masih level 3 siaga. Berikut laporan selengkapnya Mutiara Lubis.
12: Radius rekomendasi Gunung Sinabung mengalami perubahan dari sebelumnya 6 km menjadi 5 km sejak 6 September pukul 12 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, status Gunung Sinabung hingga kini masih berada pada level 3 atau siaga. Sekretaris BPBD Kabupaten Karo, Gelora Sembiring, mengatakan perubahan radius rekomendasi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memulangkan pengungsi yang ada di Desa Sukatepu, Kecamatan Namanteran. Ia mengatakan BPBD Karo memprioritaskan proses pemulangan warga ke rumah masing-masing di Desa Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4.
13: Sejak tanggal 6 September 2026, pukul 12.00 WIB terjadi penurunan radius dari semula 6 km menjadi 5 km, Bu. Dengan adanya penurunan radius, maka hari ini secara bertahap ini sedang kita proses pemulangan pengungsi untuk kembali ke desa masing-masing.
12: Gelora juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, meningkatkan kewaspadaan, serta menggunakan masker meski radius rekomendasi telah menyempit. Sementara itu, pengamat Gunung Sinabung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Armen Putra, mengatakan aktivitas kegempaan mengalami sedikit penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Namun aktivitas tersebut masih tergolong cukup tinggi dan potensi erupsi Gunung Sinabung masih ada.
14: Untuk kegempaan sendiri, kemarin memang agak sedikit mengalami penurunan, tetapi dalam artian memang masih cukup tinggi, potensi untuk erupsinya juga masih ada. Untuk embusan dan gugurannya, kita lihat memang yang terjadi hanya berupa asap putih saja, untuk abunya nggak nampak, namun untuk asapnya masih cukup tebal.
12: Lebih lanjut, Armen meminta kepada masyarakat dan wisatawan untuk tetap mematuhi rekomendasi zona aman radius 3 km dari Gunung Sinabung serta sektoral 5 km ke arah timur dan tenggara. Demikian Mutiara Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Cantia Novi melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 1.500 warga Kabupaten Jombang, Jawa Timur terdeteksi terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC berdasarkan hasil mobile screening yang gencar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang sejak April 2026. Kegiatan jemput bola ini menyasar berbagai kalangan di tingkat desa, salah satunya digelar di Desa Bananwangi, Kecamatan Diwe. Langkah preventif tersebut diambil guna mendeteksi secara dini paparan penyakit menular berbahaya yang memiliki angka kematian cukup tinggi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Dr. Hesawan Cahyawi Dada MKP menyampaikan bahwa dari sekitar 3.000 warga yang telah mengikuti pemeriksaan, 50% diantaranya terdeteksi positif TBC dan masuk dalam proses pengobatan. Ia juga menambahkan bahwa sejumlah anak-anak turut terpapar akibat tertular dari orang terdekat di sekitar mereka.
16: Usia produktif dan usia tua penemuan kasus. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
15: Hal tersebut dirasakan oleh Siti Kotima, salah seorang warga yang sempat terpapar TBC. Ia mengaku sempat mengalami gejala batuk terus-menerus yang tidak kunjung membaik. Berkat pemeriksaan serta kedisiplinan dan mengikuti pengobatan dan kontrol rutin, kondisinya kini telah berangsur pulih.
17: Batuk terus-menerus dan obat tetap masih ada batuk. Alhamdulillah sudah nggak ada batuk sama sekali, minum obatnya rutin.
15: Melalui program screening berkelanjutan ini, Dinas Kesehatan Jombang berharap dapat segera mendeteksi, mengobati, sekaligus memutus rantai penularan TBC agar masyarakat bisa kembali sehat karena TBC merupakan penyakit yang dapat disembuhkan. Chantiano melaporkan.
0: Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya bersama dengan lintas sektor termasuk dari Posyandu, mulai dari pemantauan tumbuh kembang balita, penguatan layanan Posyandu, edukasi kepada orang tua, hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Agak Jaya bijaksana melaporkan.
18: Itu menurun terus karena banyak program.
19: Pemerintah Kota Palangkaraya berhasil menekan angka prevalensi stunting. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia SSGI, prevalensi stunting di Kota Palangkaraya turun dari 28% pada tahun 2023 menjadi 19,1% dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan tersebut mencapai 8,9 persentase dan menjadi salah satu capaian positif dalam upaya pemerintah daerah mempercepat penanganan serta pencegahan stunting. Keberhasilan tersebut, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, tidak terlepas dari berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah bersama lintas sektor, termasuk dari Posyandu, mulai dari pemantauan tumbuh kembang Bang balita, penguatan layanan Posyandu, edukasi kepada orang tua hingga intervensi terhadap keluarga yang memiliki risiko stunting. Meski demikian, pada tahun 2026 ini pemerintah Kota Palangkaraya juga terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pencegahan stunting, terutama melalui pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga anak berusia 5 tahun. Meski mengalami penurunan signifikan, upaya pencegahan dan penanganan stunting tetap perlu diperkuat.
18: Palangkaraya itu menurun terus karena banyak program, salah satunya Bapak Asuh, ya kan? Jadi semua kepala dinas dan sekretaris dinas itu mengasuh, memberi PMT untuk bayi balita, salah satunya pemberian susu, kemudian pemberian telur. Nah, itu salah satu strategi Bapak Asuh itu dalam rangka menurunkan angka stunting di Kota Palangkaraya.
19: Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui berbagai program menyasar keluarga berisiko. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Erik Pranata menyebut salah satunya melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting yang memberikan pendampingan dan bantuan kepada keluarga berisiko stunting. Menurutnya, pada Mei 2026 BKKBN Kalteng menyalurkan bantuan kepada 14 keluarga berisiko stunting sebagai bagian dari intervensi berkelanjutan.
20: Terus kami juga tidak bisa, BKKBN memang tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi kami minta bekerja sama dengan pihak Dinkes, DP3 juga untuk yang di kabupaten kota. Nah, jadi mereka yang melakukan bekerja sama bareng-bareng menyampaikan kampanye mengenai yang tadi ya, jamban sehat, air bersih, sanitasi, dan pola asuh. Nah, terus koordinasinya ini dari desa, kelurahan lewat tim percepatan penurunan stunting kami ada.
19: Erik Pranata menambahkan selain pemberian bantuan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi mengenai pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pendampingan keluarga. BKKBN Kalimantan Tengah menilai pencegahan stunting perlu dilakukan dari hulu dengan memperhatikan kondisi keluarga, calon pengantin ibu hamil bayi hingga balita. Melalui berbagai program tersebut, BKKBN Kalteng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi dan pola pengasuhan semakin meningkat, sehingga kasus stunting di Kalimantan Tengah dapat terus ditekan. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali informasi dari BMKG mengenai perakiran cuaca sepanjang hari ini.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 8 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari perairan barat Aceh hingga pesisir barat Aceh, di Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Banda, dan dari Papua Tengah hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan dari Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang berada di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, dan Surabaya. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Nabire, kemudian potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Jayapura. Serta terdapat potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara republik yang mengudara.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Yang pertama soal dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara lokal maupun juga nasional. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena kalau kita lihat bencana yang terjadi beberapa waktu lalu seperti banjir bandang besar di beberapa wilayah di Sumatera, disusul kemudian juga dengan gempa di NTT, belum lagi erupsi beberapa gunung aktif di Indonesia, termasuk Gunung Anak Krakatau yang sempat menghentikan jalur penerbangan dan juga berdampak terhadap masyarakat. Nah, ini seperti apa dampak ekonominya, kita akan bahas lebih lanjut ya bersama dengan narasumber terkait nanti. Hal ini juga terkait dengan pernyataan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan bahwa rentetan bencana alam yang melanda Indonesia akan menimbulkan gangguan pada perekonomian nasional di kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun Purbaya menyebut ini tidak sampai memperlambat laju ekonomi secara drastis. Nah, ini seperti apa dampaknya, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan BPS, kemudian juga Badan Komunikasi Pemerintah, serta pakar ekonomi. Nanti kita bahas juga mengenai erupsi Anak Krakatau. KLH memantau dampak abu vulkanik ke lingkungan. Jadi KLH tidak hanya memantau dampak abu vulkanik ini bagi sisi kesehatan ya, tapi juga lingkungan seperti kualitas air dan lain sebagainya. Kita bahas lebih lanjut nanti. Kemudian juga Jakarta menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sudah berlangsung sejak kemarin PJJ-nya. Kita pantau juga nanti Indonesia mengunci tiket Piala Asia U20 2027 dan juga pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa Timnas Indonesia U20 berhasil mengunci tiket lolos ke putaran final Piala Asia U20 2027 setelah membungkam sang juara bertahan Australia dengan skor meyakinkan 2-0 pada pertandingan krusial babak kualifikasi Grup H yang berlangsung di New Laos National Stadium, Vientiane, Laos. Kemenangan ini menempatkan Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari hasil 2 kemenangan versus Laos dan Australia serta 1 hasil imbang versus Malaysia. Nanti finalnya akan berlangsung di Tiongkok pada Maret sampai dengan April 2027. Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi,
3: pagi.
4: Bu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cirebon mendung.
3: Iya. Ada tanda-tanda akan hujan ke Bu mendungnya?
4: Ya enggak juga. Nanti kalau kalau siang cerah lagi begitu.
3: Oh begitu ya. Sering begitu ya Bu cuaca ya, pagi mendung tapi tidak hujan begitu.
4: Iya. Tapi mungkin itu perlambang suasana hati kita, Bu Zaini. Iya, ini kita keadaan sekarang yang makin tidak baik-baik saja.
3: Bencana di mana-mana begitu ya, Bu ya.
4: Iya, tapi membuat kita juga harus selalu tenang, walau ya waspada tapi tenang bahwa ini semua harus kita hadapi dengan sebaik-baiknya.
3: Yeah.
4: Mengenai Menteri Purbaya itu ya, Bu Zaini, waktu mula-mula diangkat itu, aduh, menggebu-gebu begitu. kami merasa, wah, ini harapan kami yang bisa mewujudkan ekonomi yang lebih baik bagi Indonesia. Tapi belakangan dengan adanya bermacam-macam ini, termasuk juga sebetulnya program pemerintah yang bagus, tapi kelihatan kalau beliau muncul itu wajah gamangnya itu terpampang.
3: Oh begitu.
4: Iya, jadi waduh, ini bagaimana ya? Kalau kita bandingkan dengan yang terdahulu,
3: Bu Sri Mulyani,
4: walau bagaimana beliau tetap tampil dengan tenang dan dan apa bisa bikin kita agak adem-adem lah. Nah ini ini adem tapi kita melihat kekhawatiran di wajah beliau. Jadi mungkin apalagi sekarang ini erupsi 4 gunung yang kami membangunkan, lalu pembelajaran jarak
3: PJJ
4: jauh
3: di berbagai daerah.
4: Sepertinya keadaan yang demikian ini harus kita pertahankan terus untuk selalu dihadapi.
3: Jadi
4: kalau ada apa segera dan membuat kita waspada. Jadi
3: baik, Ibu Indra.
4: Mudah-mudahan menenangkan. Ya, terima kasih
3: banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udin di Boyolali, pagi Pak Udin.
5: Pagi.
3: Waalaikumsalam. Pak Udin Boyolali, bagaimana kabarnya pagi ini?
5: Ya, saya dan Boyolali alhamdulillah baik.
3: Baik semua ya. Mau komentar yang mana Pak Udin?
5: Tentang Krakatau.
3: Oh, silakan komentarnya.
5: Semoga diberikan kesabaran yang diterima.
3: Amin.
5: Ya. Karena kan di pinggiran itu kan itu debunya banyak sekali ya.
3: Ya.
5: Saya kurang lebih 2011 itu di Jogja, saya mondok di Jogja itu Merapi gitu, itu
3: debunya tebal begitu ya.
5: Dia seramat gitu. Yang pas almarhum Pak Mbah Marijan meninggalnya sujud itu, nah itu saya di Jogja lagi mondok pesantren itu. Semoga diberikan kesabaran untuk yang ditimpa musibah. Terima kasih.
3: Amin. Terima kasih banyak Pak Udin, pagi Pak. Pak Doni di Banyuwangi, Pak Doni, pagi.
6: Halo, selamat pagi.
3: Pagi. Waalaikumsalam. Banyuwangi bagaimana kabarnya pagi ini? Masih kering kah?
6: Banyuwangi untuk beberapa hari ini sudah mendung sebenarnya, Mas.
3: Akan tapi tidak hujan.
6: Hujan.
3: Oh. Ya. Sama dengan Cirebon kalau begitu di Bu Indra ya. Mendung tapi tidak hujan begitu ya.
6: Sama dengan Bunda Indra tadi, siangnya itu panas, kalau paginya mendung. Sore juga seperti itu, mendung, kadang-kadang pekat banget, tapi enggak turun hujan seperti itu.
3: Ya, sudah berapa lama tak turun hujan di Banyuwangi, Pak?
6: Hampir 3 bulan.
3: Oh, 3 bulanan. Air bagaimana, Pak? Sudah ada problemkah begitu? Air?
6: Kalau air, ya air kita kan sumur ya, Mas ya. Jadi kita nunggu nyalain dap itu sebentar, nanti ada airnya lagi.
3: Oh, sudah mulai berkurang lagi, begitu ya?
6: Iya, kita harus sabar-sabar seperti itu. Kadang ada yang bikin itu sumurnya itu diperdalam lagi seperti itu lah, Mas.
3: Ya. Baik, Pak Doni. Ada yang ingin disampaikan lagi, Pak Doni? Topiknya yang mana? Mau dikomentari?
6: Aku mengomentari yang itu, Mas, Timnas
3: U20. Ya.
6: Mudah-mudahan penalnya nanti bisa membuahkan hasil kalau bisa mengalahkan Australia kemarin ya, Mas.
3: Kemarin ya, Australia kalah 2-0 oleh timnas kita.
6: Mudah-mudahan langsung ke jenjang berikutnya itu menang-menang terus bisa membawa Indonesia untuk maju lagi ke melangkah ke sepak bola dunia. Seperti itu. Untuk Gunung Anak Krakatau, mudah-mudahan solusinya yang terbaik. Untuk keluarga yang semua yang ada di Jakarta selalu diberi kesehatan.
3: Amin.
6: Karena vulkanisnya banyak ya, Mas, ya.
3: Ya, betul.
6: Selalu hati-hati di jalan kalau pulang kerja untuk kerunia air.
3: Terima kasih banyak, Pak Doni.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kalau di putaran final Piala Asia di Tiongkok nanti ya, 24 Maret sampai dengan 10 April 2027, lawan yang akan dihadapi oleh Timnas U20 Indonesia memang tidak mudah. Karena ada Tiongkok sebagai tuan rumah, kemudian ada Korea Selatan juara grup A, Uzbekistan juara grup B, Korea Utara juara grup C, Tajikistan juara grup D, ada Arab Saudi juara grup E, Irak juara grup F, dan Jepang di juara grup G, sementara Indonesia sebagai juara grup H. Pak Matauli, Sibolga, pagi. Pak Matauli.
7: Iya.
3: Pagi. Waalaikumsalam.
7: Tiga sampai tanggung Bung Zaini.
3: Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya Sibolga, Pak, pagi ini?
7: Cerah, Bung Zaini.
3: Cerah ya, cuaca ya. Oke, mau komentar yang mana, Pak Matauli?
7: Iya, 1, 2, 3 itu ada keterkaitan variabelnya, Bung Zaini ya. Artinya karena dampak yang bertubi-tubi ini ya, ada 4 peristiwa kejadian ya di kita ya, yang nggak berhenti gitu ya. Ini makin membuat kita agak-agak gamang juga. Seperti kata Bu Indra, tidak hanya Pak Purbaya ya. Kemarin kan dibicarakan RAPBN perubahan ya. Penambahan anggaran di setiap kementerian. Saya pikir itu akan berubah lagi nantinya setelah 4 kejadian ini bertubi-tubi yang nggak tuntas semua ya. Berarti ada, karena ada pergeseran. Tapi kita akan dengar nanti kementerian lembaga mana yang akan dikurangi atau diapain untuk 2027 atau yang 2026 yang seperti ini. Karena sifatnya kan darurat kebencanaan. Terus begini juga Bung Zaini, protokol kesehatan, ekonomi, protokol yang lain, kayaknya perlulah kita buat di rancangan undang-undang untuk memitigasi segala ini. Karena memang ini udah sifatnya lintas sektoral gitu loh. Ada kejadian erupsi, gunung berapi, ada kejadian kebakaran hutan. Sepertinya Pemda di otonomi daerah ini pelangak-pelongo gitu loh. Nggak tahu menggunakan potensinya apa. Semua harus nunggu dari pusat dulu, garis komandonya. Padahal mereka punya peralatan dan sarana-sarana ke situ kan. Tapi mereka nggak, karena mungkin mereka takut kali ya, karena efisiensi. Dan jenis kategori bantuan bencana nasional itu pun aksinya tumpang tindih dan nggak tuntas gitu, gantung semua. Ini gimana supaya mau bantuan internasional pun nanti datang, entah nggak datang atau tidak. Tetapi di tingkat akar rumput, entah apa namanya, gotong royong dan lain sebagainya, pentahelix itu bergerak gitu loh. Bungka ini jangan karena persekian menit detiknya ketika masyarakat nggak mendapatkan air bersih, masker kemarin kan yang di apa, ditimun, dihapa dan sebagainya. Nah, ini janganlah itu kejadian gitu.
3: Baik, Pak Tauli.
7: Kita merasa bahwasanya NTT itu juga bagian kita dan

0: kepada Garuda muda kita yang lolos ke Piala Asia usia 20. Awalnya banyak yang meragukan, melawan Malaysia saja susahnya bukan main dan menahan seri. Namun fakta membalikkan, bisa mengalahkan juara bertahan Australia 2-0. Ini luar biasa menurut saya. Dan kita perlu acungi jempol kepada pelatihnya itu, putra daerah, putra Indonesia yang melatih. Saya pikir bisa loh pelatih Indonesia melatih timnas kita. Kenapa harus impor? Kan gitu. Ini buktinya kalau kita berbicara lebih jauh lagi. Kan gitu. Itu saja, pokoknya selamat deh kepada timnas kita. Dan semoga disusulkan timnas senior kita berbicara banyak entar di Piala Asia juga. Hingga ke Piala Dunia.
1: Baik, Pak Kendi. Terima kasih banyak pagi, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Bayanti di Toli-Toli juga. Bayanti, pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bu Bayanti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sehat, tangguh, dan terus semangat ya.
1: Terima kasih banyak. Silakan, Bayanti.
2: Ya, untuk timnas kita terus maju, tetap semoga tetap kuat ya, jadi dipertahankan. Semoga nantinya kita benar-benar bisa, itulah lawan yang sebenarnya, yang mereka yang kuat ya.
1: Nanti di putaran finalnya ya, ada Tiongkok, Korea Selatan, Uzbekistan. Ada Jepang juga nanti itu di sana itu.
2: Iya, benar-benar. Bung Zaini, ikut prihatin ya pastinya semua warga Indonesia dengan situasi bencana yang menimpa Indonesia. Jadi semuanya dibutuhkan literasi penguatan ya yang pasti ya, yang harus dibangun solidaritas, mitigasinya, kewaspadaannya itu harus semuanya dibangun itu ya, harus semua dibangun. Jadi jangan anu. Jadi kita tetap waspada karena memang kita harus sudah berada di titik ini, kita harus menghadapinya. Yaitu aja sih, semoga semuanya bisa diberi kekuatan yang pasti, tetap bersatu ya masyarakat Indonesia. Itu.
1: Baik, Bu Yanti. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
2: Selamat bertugas. Terima kasih dan selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
3: Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutai Barat, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah Bang Jaini, hari ini hujan pun turun.
1: Alhamdulillah sudah turun hujan ya, iya, Kutai Barat
3: mulai,
1: ya.
3: Mulai pukul 7 kurang 5 tadi Bang.
1: Iya. Buka RRI. Mudah-mudahan bisa mengurangi dampak karhutlah lah di sana begitu ya Pak.
3: Betul tuh Bang. Tidak kan juga mengurangi rasa khawatir Bang.
1: Iya.
3: Ya kan. Saya kita kan dihantu rasa. Jadi seperti peribahasa, panas 2 bulan terhapus oleh, kayaknya ini bisa 2 jam nih Bang, masih berlangsung.
1: Nah, lumayan lah 2 jam juga Pak.
3: Iya, yang dampak bencana tadi itu Bang.
1: Iya, silakan.
3: Iya, namanya bencana kan pasti dampaknya terhadap berbagai sektor Bang ya.
1: Ya.
3: Kesehatan, iya. Pendidikan, PJJ. Kalau di tempat saya ini BDR namanya Bang. Belajar dari rumah.
1: Oh.
3: Ya, kemarin libur Bang, belajar dari rumah lagi kembali. Nah itu kan dampak ekonomi masyarakat juga Bang ya. Ingat zaman COVID dulu, waktu itu kan penyakit itu. Hanya UMKM aja yang bertahan itu Bang. Kalau bencana ini kan apa macam-macam itu kan, hidrometeorologi kah apa itu kan, gempa bumi kah, tsunami. Kita bicara infrastruktur rusak itu Bang, itu kan dampaknya pada
1: kemana-mana dampaknya itu Pak ya.
3: Nah itu distribusi barang kan jadi terganggu Bang ya.
1: Ya,
3: nah,
1: ujung-ujungnya barang naik, akhirnya inflasi naik, gitu kan.
3: Ujungnya daya beli masyarakat tertekan. Jadi luar biasa kalau bencana ini terus-menerus terjadi. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi bencana-bencana yang memang kita nggak luput dari bencana ini Bang. Kita memang rawan bencana, tiap tahun ada bencana. Jadi sektor ekonomi masyarakat ya, daya beli masyarakat bagaimana, produsen juga pasti terganggu, konsumen juga begitu pula ya kan gitu. Jadi ya saya harap ya bencana ini ya segera berakhir lah. Kemudian harga-harga barang tetap terjangkau, distribusinya lancar, persediaannya juga ada, stoknya juga terjamin ya. Pemerintah lah bisa hadir ya, bisa menjamin ketersediaan barang ataupun juga bisa menjamin harga-harganya tetap stabil.
1: Baik Pak Yanto, terima kasih banyak Pak Yanto, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pak Soan di Samarinda, Pak Soan, pagi.
4: Selamat pagi
1: Pak. Pagi Pak Soan. Baik, alhamdulillah. Tapi sudah hujan belum Pak? Di tempat Pak Yanto sudah hujan itu?

0: Itu biasa tuh tempat bosku itu. Kita kalau di sini kita mengharapkan justru di ulu-ulu yang hujan ya di
1: Ya.
0: atas dari Kota Samarinda itu kita harapkan begitu dulu lebih dulu supaya air intrusi air laut itu tidak masuk ke
1: Oh, ya.
0: Kota Samarinda ya itu kita harapkan begitu. Karena juga anak-anak sungai Karang apa anak-anak sungai Mahakam juga kering ini Pak Anu
1: Ya.
0: Pak Jaya ini kering semuanya. Tapi bencana gunung meletus dan sebagainya, gempa bumi, ya kita mengharapkan jangan ditarik-tarik ke mitos lah. Ah. Itu enggak ada urusannya blorong itu enggak ada urusannya
1: Ya.
0: itu. Saya ada yang mengatakan ini kurang ini kurang. Enggak ada urusan blorong itu cuman apa namanya si apa legenda
1: Ya.
0: tidak ada itu jadi jangan tarik-tarik kepada blorong dan sebagainya nggak ada urusan itu. Nah kemudian Pak Purbaya tenang aja Pak Purbaya selama Bapak itu saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Ibunda
1: Windra,
0: Indra
1: ya.
0: ya. Memang terakhir-terakhir ini wajah beliau tuh tidak ada senyum-senyumnya itu garutan-garutan
1: Ya.
0: muka tidak ada senyum. Ya makanya itu kepada teman-teman pemerintahan yang di atas sana bilangnya siapa namanya yang di Makassar itu Bapak pasti senang itu jangan
1: Ya.
0: pakai data-data Bapak pasti
1: Oh,
0: senang
1: Pak
0: gitu
1: Wibi di
0: loh.
1: Makassar.
0: Ya
1: Ya.
0: itu Bapak pasti senang katanya gitu kan. Nah itu makanya pakailah data yang benar begitu jangan menyenangkan hati orang lain. Sekarang akibat daripada data yang Bapak pasti senang itu nah dirasakan
1: Ya.
0: susah susah senyum toh. Nah kemudian tentang sepak bola itu Pak Jai ini ya
1: Ya.
0: original ya Indonesia ya
1: Ya. Pelatihnya juga
0: tidak ada
1: original, Pak. Novo Arianto.
0: ya tidak ada naturalisasi original ya. Nah Pak Erick Thohir jangan panggilkan lagi pelatih dari luar negeri yang seperti Patrick seperti siapa-siapa itu nggak usah yang kampung aja lah urusan kampung aja lah kita pelatih-pelatih kampung. Jadi Pak Erick Thohir mentang-mentang ketua PSSI mentang-mentang menteri terus langsung nanti ganti pelatih ini pelatih itu. Janganlah, pokoknya gunakan pelatih Pancasila.
1: Ya.
0: Ya itu kan. Nah, ya. Selamat ya buat U20
1: Baik,
0: dan
1: Mas Fuad.
0: kalau disanjung-sanjung jangan terus lebay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Fuad di Samarinda. Nah, baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami di mana Gubernur Maluku menegaskan pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Maluku. Sahria Sangaji melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Maluku memproyeksikan pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu di Maluku sebagai simpul strategis untuk memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus menekan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi di daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan, proyek itu tidak hanya dibangun sebagai pelabuhan tempat kapal singgah tetapi dirancang sebagai kawasan logistik dan industri terpadu dengan pelabuhan sebagai infrastruktur utama. Menurut Gubernur, diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat konektivitas logistik antar pulau di Maluku. Proyek strategis kawasan logistik terpadu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan Maluku, membuka peluang investasi, mendorong pengembangan industri, serta menciptakan lapangan kerja baru. Gubernur memperkirakan pengembangan kawasan ekonomi industri sekitar proyek strategis kawasan terpadu dapat menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru.
3: Langkah dari pusat itu tidak memadai, beberapa lama lagi karena kita untuk merealisasi program dan itu menjadi tertunda. Nah, pinjaman itu kita betul-betul mengelola dia secara bertanggung. Laksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat sifatnya mendesak. Lihat proyek pembangunan itu harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Soal kebutuhan masyarakat.
2: Ditambahkan Gubernur, keberadaan proyek strategis kawasan logistik terpadu bersama pengembangan Blok Masela dapat menjadi momentum penting bagi transformasi ekonomi Maluku karena keduanya berpotensi menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di daerah. Pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu terus didorong melalui tahapan persiapan, perencanaan, dan kajian kelayakan agar proyek tersebut dapat dibangun secara layak secara ekonomi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Rencana tersebut juga mendapat komitmen dukungan pembiayaan infrastruktur dari Bank Dunia, sehingga pemerintah Provinsi Maluku berharap proyek dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan rekomendasi kepada Bank Dunia untuk segera memulai penelitian terkait rencana pembangunan proyek strategis kawasan logistik terpadu. Penelitian tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan sebelum proyek memasuki fase pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap rangkaian persiapan tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan proyek strategis kawasan logistik terpadu dapat memasuki tahapan pelaksanaan 2027. Gubernur menegaskan dampak proyek strategis kawasan logistik terpadu diharapkan tidak berhenti pada aktivitas kepelabuhanan, tetapi meluas ke kawasan industri, perdagangan, jasa, dan berbagai sektor pendukung lainnya. Sahira Sangaji melaporkan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.
5: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran angkatan laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosien Anwar melaporkan.
3: Iya, dari pas KPI-nya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai pada.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim.